0: Apabila bertambah maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila tidak, jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan atas diri kita. Kemudian tanda yang kedua, ikhwan fiddin, para pecinta iman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di antara tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang diberikan amal-amal saleh oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum ajalnya tiba. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan ista'malahu." Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan atas diri seseorang, maka Allah akan memakainya. Maka para sahabat bertanya, "Kaifa yastamiluhu ya Rasulullah? Bagaimana, apa maksudnya memakai hamba tersebut? Bagaimana?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu caranya adalah dengan Allah memberikan kepadanya taufik untuk melaksanakan amal-amal soleh sebelum dia meninggal dunia. Maka ketika amal-amal soleh kita bertambah, kita semakin istiqomah melaksanakan amal-amal soleh, maka berharaplah kepada Allah, mudah-mudahan kita ditutup dengan amal-amal soleh tersebut, dan ini adalah tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda kebaikan lainnya dari Allah Subhanahu wa taala yaitu ketika seseorang diberikan kelembutan di dalam akhlaknya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman wa fi riwayatin ahla baitin." Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, di dalam riwayat ini disebutkan, "Innallaha idza arada bi ahli baitin khairan," apabila Allah menginginkan kebaikan atas sebuah keluarga, "adkhala fihim rifqa," Allah akan masukkan kelembutan di dalam setiap individu keluarga tersebut, di dalam setiap individu masyarakat tersebut. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, perhatikanlah akhlak kita, perhatikanlah kelembutan kita. Apakah kita kasar atau apakah kita bersikap lembut? Karena apabila seseorang memiliki kelembutan, maka ini mudah-mudahan adalah tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita mengajarkan kepada diri kita kelembutan, dan juga kita ajarkan kepada keluarga kita, anak istri kita, kemudian kita ajarkan kepada masyarakat kita. Maka inilah beberapa tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita pun bisa mendapatkannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Nurun minal Qur'an.

0: نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
1: Request Murattal Al-Quran spesial Sabtu Ahad memberikan kesempatan kepada Anda untuk berkirim salam sapa kepada sanak saudara melalui SMS atau telepon interaktif. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar siar radio Suara Iman dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, di hari Sabtu, hari yang ke-15 di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 26 September 2026. Saya Abu Ayyub Al-Athari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Muratal Al-Quranul Karim edisi Sabtu pagi. Bagaimana kabar Anda, para pendengar sekalian di pagi ini? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan baik dan sehat, dan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatul iman, seperti biasanya, saya akan membacakan terlebih dahulu ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi para pendengar yang ingin mengirimkan request. Ketentuan yang pertama, request ditulis melalui pesan singkat SMS maupun WhatsApp yang dikirim ke nomor kami 08 73 kali 04 kali 846. Kemudian

Kami ulangi, untuk SMS dan WhatsApp dikirim ke nomor 0873-04-846. Kemudian untuk Telegram dikirim ke channel kami, yaitu @livesuaraaliman846am. Untuk Clubhouse di channel @suaraaliman. Kemudian untuk format atau urutan penulisan request yang benar diawali dengan huruf R dan huruf Q, R Q. Kemudian setelah itu ditulis nama, ya, nama Anda siapa. Kemudian alamat Anda di daerah mana dan di kota mana. Kemudian nama surah yang diinginkan, surah apa. Kemudian nama qari'nya siapa. Dan yang terakhir, jangan lupa ditambahkan ucapan salam sapa Anda untuk para pendengar yang lain. Dan request serta salam sapa pagi hari ini dapat juga dilakukan melalui line interaktif kami, yaitu dengan menghubungi kami di nomor 0873-04-846. Kemudian batasan waktu atau surah-surah yang dapat di request dulu, ya, adalah surah-surah dari juz 27 hingga 30, mulai surah yang ke-51, surah Az-Zariyat hingga surah An-Nas. Kemudian setelah itu, yaitu untuk Syekh Abdul Samad dan Syekh Abdul Basit, kami hanya menyediakan surah-surah dari juz 29 dan 30 saja, mulai surah yang ke-67, surah Al-Mulk hingga surah An-Nas. Batasan waktu untuk mengirimkan request mulai pukul 6.59 hingga pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Baiklah, khotul iman, para pendengar Radio Suara Iman di manapun Anda berada, kami persilahkan kepada para pendengar yang ingin menghubungi kami di nomor 0873-04-846. Dan alhamdulillah sudah ada yang menghubungi kami. Kami akan angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Diulang kembali, Ibu. Tadi sudah mau diangkat kok terputus, ya. Nah, baik. Di mana ini? Sebentar, Ibu, ya. Ini ada masalah ini.

Nah, baik. Assalamualaikum, Ibu. Kok nggak bisa ya? Dicoba lagi. Qadarullah masih ada.

0: merequest surat Al-Qalam Syekh Abdus Somad.
1: Baik Ibu, salam sapanya Ibu, monggo.
0: Salam sapanya Surabaya dulu untuk Ibu Budiana dan keluarga, Ibu Ami, Ibu Muslika, Ibu Amila, Ibu Martin, Ibu Sri Hartini, Ibu Betin, Ibu Koiri dan adik, Ibu Rina, Ibu Fitri, dan Ibu Eni, juga Ibu Umu Andra. Kemudian untuk Mas Leandro Islami beserta keluarga, untuk Bu Sarifah di Kutorjo dan Mbak Ana di Lekar Santri, kemudian ke Gresik untuk Ibu Abdul Majid sekeluarga, monggo Ibu Abdul Majid selama. Halo.
1: Iya Ibu, sudah selesai.
0: Selama untuk Ibu Yusuf di Telaga Anyar Lamongan beserta keluarga, untuk Ibu Mulyati di Sembatan, Bu Fatul. Bu Anis Simbabat, kemudian Ibu Artiningsih di Tuban, Ibu Yati di Mojokerto, Bapak Ibu Khairul Anam dan Ibu Memona di Jombang, kemudian ke Madura, Tia, kemudian Bapak Anwar beserta keluarga masing-masing, untuk Mas Al-Iman, Mas Abu Ayu, beserta Umu Ayu, dan keluarga. Mas Amar, Mas Widi, Mas Widu Ani, Mas Faiz, Mas Andita, Mas Riu, Mas Dika Asis, Mas Fairudin, Mas Sepit, Mas Ating, Mas Yuda, Mas Nova, Mas Torik.
1: Monggo dilanjut Ibu.
0: Semuanya di Sri Ali beserta keluarganya, untuk semuanya dan seluruh pendengar para Al-Iman, baik yang sedang mendengarkan atau tidak, semua saja salam ukhuwah Islamiyah. Semoga sehat-sehat, banyak rezeki, sabar, tawakal, kemudian dimudahkan dalam segala hal urusan yang baik.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Ami, Ibu Ani di Merungkut ya, Surabaya. Kemudian terima kasih Ibu request dan salam sapanya. Kami buka kembali line telepon atau line interaktif untuk request, yaitu di nomor 08 73 kali 04 kali 846 ya. Sambil menunggu akan kami bacakan request-request yang sudah masuk ya. Request dari Mas Leandro Islami di Komplek Perumahan Gading Indah Regency Surabaya, yang merequest surah Al-Fatihah, surah At-Tahrim dengan Qori Syekh Sa'ad Al-Qumidi. Kemudian ucapannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya sahabat Al-Iman, bagaimana kabar antum semuanya pada pagi hari ini? Salam silaturahmi, kenal ukhuwah Islamiyah, sejahtera, sehat, rukun, damai, dan bahagia. Untuk Bapak Muslim di Tambelangan Sampang, Bapak Romli dan Ibu Rina di Kapas Madya, Surabaya, Habib Faiz di Gedangan, Sidoarjo, Bapak Mahmudi beserta istri di

0: Perak Jombang, Ibu Artiningsih di Plumpang Tuban, Ibu Ami di Kedinding Seruni Surabaya, Ibu Ani di Rungkut Surabaya, Ibu Yusuf di Teloko Anyar Lamongan, Ibu Abdul Majid di Kota Gresik, Ibu Budiana di Pulak Banteng Kenanga Surabaya, Ibu Umi Hani di Taman Sidoarjo, Ibu Khairin di Waru Sidoarjo, serta para pendengar penyiar radio Suara Liman Surabaya dimanapun Anda berada. Semoga kita semua mendapatkan perlindungan, rahmat, barokah, rezeki, kesehatan, dan keamanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijauhkan dari segala penyakit, bencana, musibah, kemiskinan, kejahatan, dan mara bahaya. Oke, itu saja request dan salam sapanya untuk hari ini. Sekian, barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsiran, terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Baik, kita coba angkat kembali penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Masih menghubungkan ya, sinyalnya agak kurang bagus. Ya, sambil menunggu, kami lanjutkan kembali untuk berikutnya dari, nah ini kita coba angkat lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, sepertinya belum bisa masuk ya. Yang masuk nada deringnya saja, tapi sudah diangkat ternyata tidak ada suaranya. Kita lanjut kembali. Dari Ibu Ana Cipta Amirul di Gading Indah Regensi Surabaya yang merequest. Oh ya, Waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah nyambung Ibu, dari tadi nggak ada suaranya. Bagaimana kabarnya Ibu?
1: Alhamdulillah berkah, sehat banyak.
0: Alhamdulillah. Merequest apa nih?
1: Mas sudah masuk requestnya.
0: Oh, okay. Terus salam
1: matur salam.
0: Nggih, monggo Bu.
1: Wani matur suwun sanget salamipun nggih. Masyaallah. Lajeng lanjut wonten Ibu Ami wonten Kedinding Seruni, monggo Bu. Sabtu libur ora ngantor mesine iki, monggo masuk Bu Ami. Bu Yusuf sehat selalu nggih, monggo mlebet Bu Yusuf. Pakai voice note. Ajeng wonten Umi Abu Ayub sekalian, wonten Umi Muhammad Husnul Yakin, wonten Umi Musta'in Sahri, ada Atika Umi dan abinya, Ustazah Ibu Budiana kalian Garwa Putra Wayah, ajeng wonten Bunyai kalian Garwa Putra, wonten Bu Suyati wonten Mojokerto nggih. Lajeng wonten Ibu Khairin, wonten Ibu Umi Umuhani nggih. Lajeng lanjut wonten Tuban, wonten Ibu Artiningsih kalian putranipun Ade Aninda, Bu Yusuf kalian Mas Abrol, kalian Amina kalian Adiba nggih. Lajeng wonten malih wonten malih Mas Ahmad, matur nuwun Mas Ahmad nggih. Mas Andika Pratama kan Mas Dika Ajis. Mbah nuwun barakallahu fikum, assalamualaikum barakatuh, Ustaz Abu Ayub.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Majid di Kota Gresik, terima kasih jazakillah khairan atas request dan salam sapanya. Nah, semoga yang dikirimi salam sapa tadi mendengarkan dan membalas salam sapa beliau. Ya, ada Ibu Ani tadi ya sudah duluan menyampaikan salam sapanya. Baik, kita lanjutkan lagi sambil menunggu penelpon berikutnya. Tadi dari Ibu Ana Cipta Amirul ya di Gading Indah Regensi Surabaya yang di request banyak sekali ini, nanti kami bagi dua ya, yaitu Al-Fatihah, Surah Al-Buruj hingga Surah Al-Balad. Qari'nya Syekh Abdul Basit Abdul Samad. Baik, kemudian yang berikutnya dari Ibu Yusuf di Telogo Anyar Lamongan merequest surah Al-Mulk dengan qori Syekh Abdul Wali Al-Arkani. Kemudian Ibu Mulyadi di Simbatan Lamongan surah An-Naba Syekh Mishari Rashid Al-Afasi. Kemudian berikutnya dari Ibu Budiana di Bulak Banteng Kenanga Surabaya merequest surah Al-Qalam dan surah Al-Qiyamah qorinya Ustaz Muflih Safitra. Salam sapanya, salam ukhuwah Islamiyah untuk Umi Majid, Umi Yusuf, Umi Ibu Suwarti, Ibu Haja Siti Suhaila, Ibu Amila, Ibu Hadi Utomo, Ibu Lili Hasyati, Ibu Khairin, Ibu Ami, Ibu Syarifah, Ibu Fitri, Ibu Muslihah Sidik, Ibu Nur Aisyah, Ibu Ani di Rungkut, Ibu Artiningsih, Ibu Umi Hani, ya, Ibu Umu Faiz, Ibu Andra, Bapak Khairul Anam juga istri, Mas Aliandro Islami, kemudian Ibu Rofiah, Ibu Artiningsih dan ustadz-ustadznya serta semua pendengar Al-Iman, kru-kru semuanya. Semoga selalu sehat walafiat dan bahagia bersama keluarga serta dalam lindungan, penjagaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selamat beraktivitas, semoga dicatat Allah sebagai ladang amal yang saleh-salehah, rezeki serta pahala yang melimpah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Terima kasih doanya. Baik. Kemudian berikutnya ini tadi termasuk yang pertama ya, dari Marisa Ayu, Ayu Nadira Kamisyanur di Wiguna Regency Surabaya dan di Jalan Dr. Wahidin ya, yang merequest surah Al-Muzzammil Al-Qiyamah At-Taghabun dengan qori Al-Ustaz Abdul Qadir ya. Kemudian belum ada yang lain ya, dan belum ada penelpon yang masuk, karena itu segera kami putarkan surah-surah pada putaran yang pertama. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

فرعون وثمود بل الذين كفروا في

والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع.

0: Anda sedang mengikuti Request Muratal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwat Al-Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahiman ya rahimakumullah, kami jeda sejenak karena ada request-request yang masuk kembali. Request berikutnya dari Ibu Majid di Jalan Dr. Wahidin Gresik yang merequest surah Al-A'la, Al-Duha, dan Al-Insyirah dengan Qari Al-Ustaz Muflih Safitra. Kemudian ada Ibu Khairin di Waru Sidoarjo yang merequest surah Al-Mulk dengan Qari Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Salam ukhuwah Islamiyah kepada Ibu Yusuf, Ibu Majid, Ibu Budiana, Ibu Ami, Ibu Ani, Ibu Amila, Ibu Umi Hani, Ibu Umi Andra, Ibu Muslika, Ibu Muslika Sidik, Ibu Mulyadi, Ibu Fatkul Ulum, Ibu Artiningse, Ibu Fitri, Ibu Hajah Siti Suhaila, Ibu Hadi Utomo, Mas Leandro Islami, dan semua pendengar Al-Iman semuanya. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah. Dan buat Ustaz Abu Ayyub, jazakallah khairan wa jazakillah khairan. Baiklah ikhwat Al-Iman, inilah surah-surah pada putaran berikutnya. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

0: Anda sedang mengikuti Request Muratal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwatul Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahimah ya rahimakumullah. Demikianlah surah-surah yang dapat kami hadirkan untuk Anda pada pagi hari ini, karena saat ini di studio telah menunjukkan pukul 9 lebih 2 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan insya Allah kita akan berjumpa kembali pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Masih ada request yang belum kami bacakan, yaitu dari Ananda, Amira dan Abida di Jalan Veteran Lamongan yang merequest surah Al-Fajr dengan Qari Syekh Abdul Somad. Dan insya Allah surah tersebut akan kami hadirkan setelah program acara ini kita akhiri. Terima kasih, jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Saya Abu Ayyub Al-Athari, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murad. Doa kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja Anda ikuti Request Murotal Al-Quran Spesial Sabtu Ahad. Nantikan Request Murotal Al-Quran Spesial Sabtu Ahad episode selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: keindahan di sekitar kita, ada rasa hormat pada alam, ada budaya, pada leluhur, ada agama yang kita anut. Namun ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

والشفع

أيحسب أن لن يقدر عليه.

0: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
1: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah.

0: Ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
1: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda, kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Alhamdulillah, kita dikumpulkan Allah di tempat yang baik ini untuk menghadiri daurah prakuliah mahasiswa baru dan juga lama juga ya. Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya, mudah-mudahan daurah yang dilaksanakan sebelum perkuliahan dimulai ini menjadi motivasi bagi kita semuanya untuk semangat menuntut ilmu. Baik, materi yang akan kita bahas bersama adalah sirah sahabat. Sahabat yang mana ini? Karena untuk membahas sirah sahabat itu ada ribuan kisah, ada ribuan cerita yang bisa diambil pelajaran. Tapi insyaallah pada pertemuan yang baik ini saya akan menceritakan ke antum tentang seorang sahabat Nabi yang perjalanannya sungguh luar biasa dalam menuntut ilmu. Beliau adalah Sayyiduna Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Siapakah Salman Al-Farisi? Beliau adalah Salman Ibnul Islam. Salman anaknya Islam. Tidak diketahui nama bapaknya. Tapi Salman menisbatkan dirinya kepada Islam. Kalau orang-orang Arab ditanya, man anta, ana fulan, ibn fulan, ibn fulan, ibn fulan, ibn fulan. Kalau Salman Al-Faris ditanya, man anta, ana ibnul Islam. Saya adalah anaknya Islam. La fakhr, tidak ada kebanggaan bagi dia, padahal beliau adalah putra bangsawan Persia. Wa Salman Al-Khair, Salman si orang baik. Kunianya adalah Abu Abdillah. Kunia beliau adalah Abu Abdillah. Sabiqul Furs ilal Islam, orang Persia pertama kali yang masuk Islam. Sahiban Nabiya sallallahu alaihi wasallam, menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khadamahu, menjadi pelayannya Rasulullah. Wa haddatsa anhu, dan meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah. Pada kesempatan yang baik ini saya akan menceritakan, berbicara tentang Salman sangat panjang lebar, tapi saya ingin memfokuskan pada kisah masuk Islamnya Salman dan perjalanannya. Setelah itu akan kita keluarkan fawaid, pelajaran-pelajaran penting yang bisa dipetik dari kisah perjalanan Salman masuk Islam. Kita mulai bagaimana Salman menceritakan dirinya masuk Islam. Kuntu rajulan farisiyan min ahli Asbahan, min ahli qaryatin minha yuqalu laha Jayya. Salman berkata, aku adalah seorang lelaki dari suku atau dari bangsa Persia, dari negeri Asbahan. Asbahan kalau sekarang ya, di wilayah negara Iran. Di kampung yang bernama Kampung Jai. Wa kana abi dihqana qaryatihi, bapakku adalah seorang petinggi kampung. Bapakku adalah seorang ya ketua suku. Wa kuntu ahabba khalqillah ilai, dan aku adalah anak yang paling disayang oleh, dan aku adalah orang yang paling disayangi ayahku. Dan Salman Al-Farisi ini dicintai keluarganya luar biasa, bahkan saking cintanya Salman Al-Farisi ini dipingit. Ngerti dipingit? Hatta habasani fi baitihi, aku dihabas, dipingit. Tidak boleh kemana-mana, anak mama, anak papa. Tidak boleh kemana-mana. Ya. Seperti seorang perawan dipingit, padahal dia laki-laki, tapi dijaga oleh ayahnya, disayangi, dikader untuk menjadi ya kadernya agama Majusi. Dan kata Salman, wajtahadtu fil Majusi, aku semangat mendalami agama Majusi, dan aku benar-benar dikader oleh keluargaku menjadi ya orang Majusi. Majusi adalah agama Zoroaster, agama penyembah api. Wa kuntu qatanan nar, dan aku adalah penunggu api, diberi tugas oleh ayahnya nunggu api, api suci yang dipakai penyembahan orang Persia agar tidak padam, ditunggui sama Salman. Dan ayahnya Salman ini punya kebun yang sangat luas, kebun yang besar. Fasuhila fi bunyanin lahu yauman, suatu saat ayahnya ini tersibukkan dengan bangunan, proyek bangunan, sehingga kebunnya ini tidak ada yang nunggu, tidak ada yang memonitor, tidak ada yang melihat. Maka sang ayah ngomong sama Salman, "Hei anakku, pergilah ke kebunnya ayah. Lihatlah, jagalah kebunnya ayah yang luas itu, karena ayah hari-hari ini tidak bisa, ada proyek bangunan." Maka berangkatlah Salman dari rumahnya menuju kebun sang ayah. Biasanya itorik, di tengah perjalanan Salman melihat ada, di tengah perjalanan Salman Al-Farisi melewati kanisa, min kana isin nasoro. Apa artinya kanisa? Gereja. Jadi Salman Al-Farisi melewati gereja miliknya orang Nasrani. Fasami itu aswatahum fiha wahum yusallun. Salman mendengar ada suara-suara kebaktian dalam gereja itu. Suara-suara orang menjalankan ibadah dalam gereja tersebut. Wa kuntu la adri ma amrun nas, dan aku enggak ngerti perkaranya manusia. Aku ini minim pengalaman karena dipingit sama ayah ibuku, enggak ngerti dunia luar. Enggak ngerti kalau ada ajaran selain ajaran Majusiyah, enggak ngerti. Lihabsi abi iyaya fi baitihi, karena ayahku menahan aku di rumahnya. Ya falamma marartu bihim, ketika aku melewati gereja itu, dengar-dengar suara-suara mereka dari dalam, fadakhaltu alaihim, aku masuk ke gereja itu. Anduru ma yasnaun, aku melihat bagaimana orang-orang Nasrani ini beribadah dengan hikmatnya, dengan khusyuknya. Maka pemandangan peribadatan agama Nasrani itu menawan hatiku. Aku takjub dengan agama yang baru ini. Dan aku menilai bahwa agama ini lebih baik dari agamaku dan agama keluargaku, agama nenek moyangku. Aku sangat terenyuh dan sangat menikmati pemandangan itu, dan aku lupa dengan tugas ayahku. Sampai ditinggalkanlah apa tadi? Suruh apa tadi? Tidak kebun, ditinggalkan, tidak digubris itu. Saking senangnya lihat orang-orang khusyuk ibadah sungguh-sungguh. Sampai tenggelam matahari, dan ayahnya bingung, kemana anakku ini? Ya, kenapa anakku ini, di mana ini? Akhirnya sang ayah memerintahkan seorang nyari anaknya. Dan Salman pun sudah sadar, ini sudah tenggelam matahari, Salman pun pulang, ketemu ayah di rumahnya. Ditanya sama ayahnya, "Kenapa kamu? Di mana kamu wahai anakku?" Maka Salman mengatakan, "Ya, wahai ayah, aku berjalan dan aku mendengar peribadatan orang Nasrani di dalam gereja. Aku melihat bahwa agama mereka lebih baik daripada agama kita." Ya, dia mengatakan bahwa agama Nasrani itu tata cara ibadahnya semuanya lebih baik daripada agama kita, wahai ayah. Kemudian ayahnya mengatakan, "Laisa fi dzalika din khair," tidak ada kebaikan bagi agama itu, wahai anakku. "Dinuka wa dinu abaika khairun," agamamu dan agama nenek moyangmu Majusi lebih baik daripada agama Nasrani itu. Kemudian Salman sebelum pulang ke rumah tadi sempat tanya ke orang-orang dalam gereja, agama apa ini? Dan dari mana agama ini berasal? Dijawab sama orang-orang yang ada di dalam gereja itu, agama ini minasyam. Dari mana? Dari Syam. Syam kalau sekarang berapa negara? 4 negara. Palestina, Suriah, Lebanon, Yordania. Di daerah sana itu. Levant. Syam. Maka saking penasarannya pengen tahu sumbernya dari mana bangsa ini. Apa agama ini. Karena gak ada majusi kayak gini, gak ada. Orang Persia gak ada yang kayak gini. Maka dijawab dari negeri Syam. Nah ketika pulang cerita ke ayahnya. Mereka lebih baik ya ayah. Sholat mereka lebih bagus dan seterusnya. Maka tanya lah. Dinuka wa dinu abaika khairan min dalikad din. Agamamu dan agama nenek moyangmu lebih bagus wahai anakku daripada agama Nasrania. Maka Salman membantah ayahnya dan mengatakan, kalla tidak wahai ayah. Wallahi innau la khairun min dinina. Ini Salman menceritakan ketika masuk Islam. Cerita ini ketika sudah di Madinah, betul? Aslinya ngomongnya enggak Arab. Aslinya ngomongnya tidak Arab. Ketika berdialog dengan ayahnya, dia bukan orang Arab. Salman bukan orang Arab. Salman orang Persia. Tahu wajahnya orang Persia? Persia itu Arab bukan, India bukan. Tengah-tengah. Dari segi peta, Arab, Persia, Hindia. Hindustan. Pakistan, Bangladesh, India. Itu Hindustan namanya. Hindustan ke barat, Persia. Persia ke barat, Arab. Dan wajahnya orang Persia itu bainal Arab wa bainal Hind. Baina antara orang Arab dan orang Hindia. Antum tahu wajahnya orang India, tahu wajahnya orang Arab. Lah Persia itu tengah-tengah itu. Lanjut teman Dani. Oke. Sampai mana tadi? Kalau saya tanya, sampai mana tadi itu bukan berarti saya enggak tahu. Tapi ingin mengembalikan konsentrasi ente semua. Sampai mana tadi? Bahwa agama kita lebih baik daripada agama mereka wahai ayahanda. Fakhofani, akhirnya ayahnya takut. Waduh, anakku kok jadi begini? Ya, maka akhirnya Salman dimasukkan kamar, dirantai, dikunci karena takut anaknya ikut ajaran Wahabi. Ya. Nasrani ya. Dikunci. Maka ketika Salman Al-Farisi dikunci, ini tidak mematahkan semangatnya mencari kebenaran. Salman mengirim surat, nyuruh orang bawa surat ke gereja. Ya tolong kalau ada pedagang Syam datang ke tanah Persia, tolong dikabarkan. Sampai beberapa waktu datanglah tujar kafilah dagang dari Syam. Kemana? Ke Persia. Ditulis gereja ini oleh surat bahwa banyak kafilah dagang dari Syam ke mana? Ke negeri Persia. Nah ketika mau balik ke negeri Syam lagi, kan orang berangkat kan butuh kafilah. Gak bisa tanpa kafilah. Pasti akan habis tengah jalan, dibunuh tengah jalan, dibegal tengah jalan itu kan. Butuh kafilah. Nah ketika kafilah ini akan berangkat ke negeri Syam, maka sudah disurati akhirnya Salman menjebol pintu rumahnya dan lari dari keluarganya. Dia tinggalkan kemewahan dunia, dia tinggalkan kesayangan bapaknya, ibunya, tinggalkan semuanya, kesenangan. Dia hidup dalam keterasingan bersama saudagar-saudagar Syam sampai ke Palestina. Ya, datanglah sampai di Palestina atau ya mungkin Yerusalem atau Baitul Maqdis sana, mungkin enggak diterangkan Syam di mana, tapi kemungkinan di daerah sana itu. Ya, karena di sana juga kan ada agama tanah suci yang diklaim oleh tiga agama, betul? Yahudi mengaku itu adalah tanah sucinya, Islam memang itu tanah sucinya, dan orang Nasrani juga mengklaim itu tanah sucinya. Karena makam Yesus Nabi Isa sebelum diangkat menurut mereka itu ditaruh di gereja. Lah gerejanya itu dekat sama Baitul Maqdis. Ya, saya pernah ke situ. Tapi enggak ada kuburannya karena menurut mereka Yesus diapakan? Diangkat. Ada namanya gereja makam kudus. Itu dekat sama Masjidil Aqsa. Terus kembali ke materi. Sampai di tanah Syam, Salman berkata kepada orang-orang Syam. Ya ahlas syam, man afdalu ahli hadad din? Siapakah orang yang paling utama dalam agama Kristen ini? Siapakah orang yang paling alim, paling punya otoritas dalam memangku agama Nasrani ini? Ini dalil bahwa nuntut ilmu itu harus ke yang paling asli gitu. Gak mau yang kawi-kawi Salman ini. Yang paling inti itu ditekani sama Salman. Ditunjukkan sama orang-orang. Dan Salman kan tanya, siapa orang yang paling utama dalam agama Nasrani? Ingin nimbak langsung dari sumber yang paling inti gitu. Apa kata orang-orang Syam? Ada al-uskuf fil kanisa. Mana uskuf? Uskup agung yang ada di kanisa. Uskup agung yang ada di gereja. Akhirnya datanglah Salman masuk ke gereja itu cari uskup agungnya di mana. Ketemu sama uskup. Maka Salman berkata, "Inni qad raghibtu fi hadzal din." Wahai Baba. Mereka kan manggilnya kan Papa. Ya, tapi enggak tahu Salman kan mungkin belum paham. "Inni qad raghibtu fi hadzal din." Sungguhnya aku sangat senang dengan agama ini, agamamu ini, agama Nasrani. "Wahbabtu an akuna ma'aka." Aku ingin bersamamu. "Akhdimuka." Ingin melayanimu. "Fi kanisatika." Di gerejamu. "Ata'allamu minka." Aku ingin belajar dari dirimu. "Wa usolli ma'aka." Dan aku ingin beribadah bersamamu. Nanti pelajarannya kita ambil. Ini cerita dulu aja. Pelajarannya nanti berarti seorang itu harus berkhidmat kepada gurunya. Seorang harus bermulazama dengan guru. Kan gitu kan? Tapi itu nanti. Ini cerita dulu. "Qal fadkhul." Masuklah, monggo, silakan, tidak apa-apa. "Fadakhaltu ma'ahu." Akhirnya aku bersama uskup tersebut. "Fakana rajula sau'in." Ketika aku berlalu bersama hari demi hari.

makamannya. Maka aku sampaikan di tengah-tengah mereka, inna hadza kana rajula sau'in, hei kalian orang Nasrani jangan tertipu, dia ini orang jahat. Dia ini orang buruk. Ya'murukum bisadaqah wa yurahibkum fiha fa idza ji'tumuha biha iktanazaha li nafsihi wa berat. Ini uskup yang kita hormati. Jangan sembarangan. Mana buktimu? Akhirnya Salman berkata kepada mereka, aku akan tunjukkan kepada kalian ya timbunan harta yang dia timbun. Akhirnya masuk ke gereja, dikasih tahu bahwa di situ ada timbunan emas dan perak miliknya jemaat yang tidak dibagikan. Dalam riwayat yang lain, di sini enggak diterangkan, dalam riwayat yang lain marah warga Syam ini, orang-orang Kristen Syam marah, akhirnya ini uskup disalib. Enggak jadi dia bahkan enggak jadi dia apa? Dimakamkan. Kemudian setelah itu diangkatlah uskup agung yang baru. Uskup yang baru. Ya. Kemudian fama ra'aitu rajulan la yusalli al-khams ura'an afdal minhu. Saya tidak pernah melihat orang yang tidak salat lima waktu lebih baik daripada dia. Karena memang syariat lima waktu belum ada. Ya memang kan orang Nasrani enggak salat seperti kita, betul? Aku tidak pernah melihat orang yang tidak salat lima waktu, pasti bukan orang Islam gitu loh. Yang lebih baik daripada dia. Karena dia kan enggak ikut agama Islam, masih agama yang Nabi belum Muhammad belum sampai ke mereka. Paham saya ya? Belum sampai ke mereka. Tidak ada orang yang lebih utama, lebih zuhud, lebih mulia dari orang ini. Orang baik, sungguh-sungguh orang baik ini. Beda dengan yang tadi. Fa'ahbabtu hubban lam uhibbahu man qablahu. Maka aku sangat mencintainya, tidak pernah aku cinta kepada seorang melebihi cinta kepadanya. Tidak pernah aku cintai orang sebelumnya seperti aku cinta sama orang ini. Baik. Fa'akumtu ma'ahu zamanan. Maka aku bersamanya berzaman, bertahun-tahun bersamanya. Tsumma hadratul wafa, tiba-tiba datanglah kematian kepadanya. Hampir mati nih orang. Orangnya baik, ngajari yang baik-baik. Faqultu lahu, maka aku berkata kepada guruku yang hampir wafat itu, inni kuntu ma'aka wa ahbabtuka hubban syadidan lan uhibbahu man qablaka. Aku bersamamu, aku mencintaimu, tidak pernah aku mencintai orang seperti aku mencintaimu. Aku sangat senang sama kamu. Waqad khadara kama tara min amrila, tapi telah datang kepadamu wahai guruku apa yang engkau lihat dari perkara Allah, yaitu kematian. Fa ila man tusibi wa ma ta'muruni, kepada siapa kau wasiatkan diriku nanti kalau panjenengan wafat, kalau engkau wafat, aku belajar ke siapa? Kalau Anda wafat nanti aku menuntut ilmu ke siapa? Wa ma ta'muruni, apa perintahmu kepadaku? Ini dalil bahwa menuntut ilmu enggak boleh sembarangan. Itu nanti kita jelaskan pelajaran-pelajarannya itu ya, harus terekomendasikan, tidak boleh sembarangan. Siap kepada siapa kalau engkau wafat nanti, aku nuntut ilmu kepada siapa? Maka di saat hampir wafat ya, seorang uskup tadi berkata, ya bunai, wahai anakku. Sampai detik ini orang Nasrani itu kalau datang ke gereja memanggil rohaniawannya itu dengan sebutan apa? Father, wahai baba. Nanti si pendeta itu ngomongnya, wahai anakku. Sampai detik ini kan gitu. Tu fahim tu amla kalam ya syekh. Coba pahami. Sampai detik ini di gereja juga gitu kan. Sampai mana tadi? Wahai anakku, wallahi ma'alamu ahadan al-yawm alama kuntu alaih. Wahai anakku, aku tidak tahu lagi seorang di muka bumi yang seperti diriku. Yang manhajnya seperti aku. Tidak ada. Laqad halakan nasu, manusia-manusia banyak yang mati binasa. Wa baddalu, manusia sudah mengganti-ganti ajaran Kristen. Wa taraku aktsara ma kanu alim, mereka meninggalkan apa yang dulu mereka pegang. Tidak ada yang bermanhaj salafi seperti kita ini. Ya gitulah kurang lebih gitu. Tidak ada lagi illa rajulan bil Mosul. Kecuali seorang laki-laki di negeri Mosul. Mosul itu Mosul. Di mana? Di Irak. Kecuali seorang laki-laki di Mosul. Mosul itu Irak. Antum bayangkan dari Persia datang ke Syam,
terus ke Irak zaman dulu loh, nggak ada pesawat terbang, becak aja nggak ada, ya. Maka berangkatlah dia kemana? Ke Mosul. Ketika sampai di Mosul, ketika wafat gurunya, maka berangkat ke Mosul, cari-cari mana namanya orang yang dikatakan oleh guru pertama tadi, guru uskup agung yang ada di mana tadi? Di Syam. Berarti yang di Mosul ini orang keberapa? Orang ketiga. Jangan boleh ngantuk itu. Kasih. Mas, wudu. Silakan wudu dulu. Yallah, yallah, bisurah, bisurah. Wudu, wudu. Antum wudu dulu, balik lagi. Fadal. Kembali ke materi, lihat saya semua. Kemudian, berangkatlah Salman Al-Farisi ke Mosul. Ya, cari-cari orang yang disampaikan oleh gurunya yang ada di Syam. Ketemu. Ketika ketemu, maka datang kepadanya bahwa aku punya guru. Ya. Kemudian, ketika guru hampir wafat, aku tanya kepada dia, ya, bahwa tidak ada lagi orang yang seperti beliau kecuali satu orang temannya yang ada di mana tadi? Mosul, maka aku datang ke sini ingin belajar kepadamu. Maka diizinkan. Maka hidup bersama siapa? Orang alim yang ada di negeri apa tadi? Mosul, bersamanya beribadah. Wah, terus berlalu zaman sampai yang di Mosul ini pun hampir wafat. Maka Salman seperti sebelumnya tanya lagi. Ya? Ya fulan inna fulanan ausabi, sudah selesai tadi. Kemudian selanjutnya waqad hadaraka minallahi azza wa jalla mataro, telah datang kepadamu perkara Allah yang kau tahu sendiri, engkau dalam kondisi seperti ini. Maka berikan wasiatmu kepada siapa nanti aku belajar setelah kematianmu. Maka alim yang ada di negeri Mosul ini berkata, ya bunai, wallahi ma a'lamu rajulan ala misli ma kunna alaihi. Wahai anak, aku tidak tahu seorang laki-laki pun yang berdiri seperti yang kita sekarang berdiri ini. Maksudnya, pijakan, manhaj. Dan pijakan, ajaran. Tidak ada yang seperti kita lagi. Tidak ada. Illa rajulan, kecuali seorang laki-laki di negeri Nisibin. Di negeri apa? Nisibin. Nisibin itu di mana? Ada yang mengatakan di Afrika Utara. Ada yang mengatakan di Turki. Tapi insya Allah pendapat yang lebih dekat Turki. Berarti kalau zaman itu berarti masih zaman Romawi. Bizantium, Romawi Timur. Karena Romawi ada dua, Romawi Barat sama Romawi Timur. Ya, ini Bizantium, Romawi Timur. Maka berangkatlah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ke negeri apa tadi? Nisibin. Ketika gurunya telah wafat. Sampai di sana maka dia berkata kepada guru yang baru, ya, menyampaikan bahwa aku datang dari negeri Mosul. Kemudian dia mewasiatkan agar aku bersamamu. Maka akhirnya Salman diizinkan dan bersama dengan seorang yang dari negeri apa tadi? Nisibin. Sampai berlalu zaman, Salman di situ menuntut ilmu, beribadah dengan alim tersebut. Sampai akhirnya, ini menunjukkan bahwa guru-gurunya Salman ini kebanyakan sudah umurnya apa? Tua, sepuh. Ya, maka terakhir, bukan terakhir, ini hampir wafat juga. Maka Salman berkata seperti sebelumnya, inna fulan, wahai fulan, sesungguhnya aku telah lama bersamamu, aku beribadah bersamamu, tapi sekarang sudah datang perkara Allah seperti yang kamu lihat, kondisimu seperti ini, tolong sampaikan kepada aku, wasiatkan kepada siapa nanti aku belajar setelah kematianmu. Maka gurunya yang ada di negeri apa ini? Nisibin mengatakan, ya bunai, wallahi ma na'lamu ahadan baqiya ala amrina amuruka an ta'tiyahu. Wahai anakku, aku enggak tahu lagi seorang pun di muka bumi yang tersisa yang sehingga aku bisa memerintahkan engkau ke sana. Enggak ada lagi. Kali satu orang, masih ada lagi satu. Ya. Rajulan bi Amuria, seorang yang ada di negeri Amuria. Amuria ini dulu ikut Romawi. Sekarang Turki, Amuria. Tahu kisahnya seorang wanita yang dilecehkan di zamannya Al-Mu'tasim? Yang disingkap apa? Jilbabnya itu loh. Terus dia berteriak kencang, wa Mu'tasima. Kedengaran seorang Muslim. Muslim ini bawa kuda dari Amuria sampai ke Baghdad. Terus datang di depan Khalifah Al-Mu'tasim dan mengatakan seorang ukhtil muslimah dicampakkan, dilecehkan.
mengenakan jilbabnya di negeri Amuria. Dan dia berteriak, ya wah Mu'tasimah, wahai Mu'tasim. Akhirnya Khalifah Mu'tasim mengatakan, labbaik ya ukhta, kami datang wahai saudariku. Padahal Mu'tasim ini kena pengaruh Mu'tazilah. Tapi kalau dilecehkan Muslimah, enggak mau dia. Maka dia membawa pasukan besar menghabisi dan memporak-porandakan Amuria. Zaman dulu. Sekarang Rohingya, saudari-saudari kita diperkosa, yang Muslim tetap main gitar, enggak ada yang kepikiran. Menyedihkan bangsa ini. Bangsa ini kunna ra'sal umam. Kita dulu adalah kepala bangsa-bangsa. Walakinnal yawm nahnu zailul umam. Mana zail? Ekornya, buntutnya bangsa-bangsa. Ya, kembali ke materi. Amuria. Betul Amuria tadi ya? Akhirnya berangkatlah Salman Al-Farisi ke negeri Amuria. Ini guru keberapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, betul? Guru kelima. Maka di sana Salman diterima dengan baik, bersamanya belajar ilmu-ilmu, ya, diajari yang genang, yang benar-benar. Dan pada waktu itu Salman bekerja. Sampai akhirnya Salman punya apa namanya? Bakarat, punya apa? Sapi-sapi banyak dan punya kambing-kambing yang banyak. Sambil belajar ke alim yang ada di negeri apa tadi? Amuria. Sampai akhirnya hampir wafat juga ini seorang yang ada di negeri Amuria tersebut. Maka Salman mengatakan, wahai gurunda, wahai guruku, aku telah bersamamu, aku mencintaimu, aku bersamamu, menuntut ilmu bersamamu, tapi sekarang telah datang perkara Allah seperti yang kau lihat, kau dalam kondisi seperti ini. Tolong berikan wasiatmu kepada siapa aku belajar. Kepada siapa kau perintahkan aku berangkat kepadanya. Maka orang ini berkata, ya bunai, wallahi ma'a'lamuhu. Wahai anakku, aku enggak tahu. Enggak ada lagi di muka bumi ini orang yang seperti kita, enggak ada. Agama sudah diacak-acak. Enggak ada yang memegang teguh agama kita ini. Sudah selesai, enggak ada satupun di muka bumi orang yang seperti kita ini. Dan memang enggak ada sama sekali itu. Kata yang terakhir nih, yang dari Amuria, karena telah datang, karena sudah tiba masanya datang seorang nabi akhir zaman. Sebelum wafat dia ngomong gitu, enggak ada anakku, sudah selesai, agama Kristen sudah habis, enggak punya kader lagi, habis diganti-ganti, dirusak-rusak, Injil diacak-acak, enggak ada lagi, karena sebentar lagi akan muncul seorang nabi dari bangsa Arab, dia akan ke hijrah ke negeri yang banyak kurmanya. Satu, dari Arab, lahir di Arab, muncul di Arab, hijrah ke negeri yang banyak kurmanya. Dua, dan nabi itu tidak menerima sedekah. Tiga, yang keempat, nabi itu menerima hadiah. Lima, dan di antara kedua, pundaknya ada stempel kenabian, ada tanda kenabian. Ada berapa ciri tadi? Lima. Lima ini diingat-ingat sama Salman. Apa saja lima itu? Muncul dari Arab. Setelah itu hijrah ke negeri yang banyak pohon kurmanya. Kemudian ini nabi tidak menerima sodako, tapi menerima hadiah. Dan di antara kedua pundaknya ada apa? Ada stempel atau tanda kenabian. Ingat-ingat sama Salman nih, ternyata setelah itu gurunya wafat. Akhirnya Salman mikir, mana tempat di Arab yang banyak kurmanya? Betul apa tidak? Tanya-tanya, karena beliau enggak punya pengalaman. Beliau ngomongnya juga enggak Arab. Nanti ketika hijrah ke bangsa Arab, mungkin baru ngomong Arab. Jadi tadi dialog-dialog dengan ayahnya, seterusnya itu tidak pakai bahasa apa? Bahasa Arab, tapi diceritakan dalam bentuk bahasa Arab ketika nanti sudah di Madinah. Maka Salman Al-Farisi tak pengen tahu di mana negeri dari Amuria tadi kan. Amuria ngomongnya enggak Arab. Sampai sekarang Turki juga ngomongnya tidak Arab. Tanya-tanya mana tempat yang banyak apa? Kurmanya di Arab itu. Oh, dikasih tahu sama orang-orang. Oh, itu negeri Yasrib. Negeri apa? Yasrib, ya. Nanti berubah jadi negara apa? Negeri apa? Madinah. Akhirnya Salman pikir dia punya
sapi-sapi, punya kambing-kambing, tapi harus jalan jauh ke negeri Yastrib, negeri Arab yang banyak apa tadi? Di Mekah enggak ada kurma ya, jemaah. Enggak ada kurma. Kalau ada hadis Nabi Rasulullah ke kebun kurma, itu enggak mungkin di Mekah karena Mekah enggak ada kebun kurma, enggak tumbuh. Batu semuanya Mekah itu. Oke, sampai mana tadi? Ya tanya-tanya mana tempat Arab yang banyak kurmanya ini, dikasih tahu orang Yastrib. Akhirnya Salman kepikiran. Karena enggak mungkin berangkat sendiri kan. Akhirnya Salman cari travel. Ada waktu itu. Enggak mungkin berangkat sendiri, pasti ada begal tengah jalan, dirampok tengah jalan, enggak bisa. Zaman itu enggak ada orang safar ke tempat jauh sendirian, enggak ada. Habis tengah jalan. Zaman dulu ada kutu turuk, apa kutu turuk? Hah? Iya, para perampok, para itu, penyamun, para begal banyak dulu dan mereka bersenjata bawa kuda. Setiap orang yang datang di intip, dikejar, dirampas barangnya. Mas Salman itu masih gak bisa sendiri. Cari travel dulu. Travel itu kalau zaman dulu ya kafilah. Karavan. Sohiamla. Dari karavan-karavan. Oh ketemu. Kebetulan di situ itu ada karavan atau ada kafilah orang Arab dari Bani Kalb. Dari Bani Anjing. Ya. Orang Arab itu kalau ngasih nama anaknya itu mesti yang sangar-sangar, yang serem-serem. Ya, orang Arab ada yang namanya Harb, artinya perang. Orang Arab ada yang namanya Sohr, batu. Orang Arab ngasih anak namanya Asad, singa. Orang Arab ngasih anaknya Namir, macan. Orang Arab ngasih nama anaknya Handolah, labu yang pewait. Anaknya dikasih nama Usama. Apa Usama? Anak singa, anak macan. Tapi kalau ngasih nama budak-budaknya yang baik-baik. Ya Nafi', ta'al ya Nafi'. Tolong kasih makan ya Nafi'. Ya Robah, mana Robah? Keberuntungan. Nafi' yang bermanfaat. Jadi orang Arab dulu itu kalau ngasih nama budak-budak yang baik-baik, yang bagus-bagus gitu. Tapi kalau ngasih nama anaknya yang bengis-bengis, yang kecem-kecem, yang anaknya dikasih nama Kalb, anaknya kasih nama, ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu kenapa? Dikatakan kepada orang Arab Badui, lima semaitum, kenapa engkau namai anak-anakmu dengan garang, sadis, bengis? Anak-anakmu nama yang kecem-kecem, bengis-bengis, ganas-ganas. Ya. Tapi kenapa kok kalau ngasih nama budak itu yang apa? Yang baik-baik, yang lembut-lembut. Apa jawabannya? Jawabannya begini. Nusammi abna'ana li'a'da'ina. Wa nusammi ibadana li'angfusina. Paham gak kalian nih? Jangan ngomong. Apa perlu diterjemahkan? Nusammi abna'ana li'a'da'ina. Kami namai anak-anak kami untuk musuh-musuh kami. Ada orang Arab zaman dulu itu kan suka perang. Betul enggak? Antara suku ini sama suku ini perang enggak selesai-selesai. Makanya kalau ngasih nama anak itu yang kejem-kejem, yang bengis-bengis, supaya kedengaran musuhnya. Sopo gitu nih, oh Asad, singa kan gitu. Kasih nama yang bengis-bengis untuk musuhnya. Tapi kalau budak, dikasih yang bagus-bagus karena untuk melayani dirinya. Masa kok, eh singorinio, kan gak mungkin. Mesti yang bagus-bagus, ya Nafe, ya, yang lembut-lembut. Karena untuk dirinya. Adapun anaknya dipersiapkan untuk apa? Musuhnya, zaman dulu suka perang begitu kan. Kembali ke materi. Sampai mana tadi? Terakhirnya. Ah, Salman cari kafilah tadi. Betul ya? Ada kebetulan ada orang Arab dari suku Amuria, dari Bani Kalb. Ya. Maka Salman ikut. Tolong saya dibawa ke tempat yang banyak kurmanya di negeri Arab. Negeri Yasrib. Oke, gak apa-apa. Tapi kita gak mungkin bawa engkau gratisan. Gak ada yang balas. Kul syekh bil nukut, bil fulus. Mafi fulus mampus. Sahih. Akhirnya kata kafilah ini, kata Salman, oh enggak apa-apa, ini semua sapi-sapiku sudah bawa, enggak apa-apa, ini apa namanya, kambing-kambingku bawaan semua, asalkan itu bawa aku ke negeri itu. Itu sebagai tiketku. Salman ini penuntut ilmu sejati. Beda dengan kalian, beli kitab aja. Kalau beli internet, luar biasa senangnya. Kalau beli kitab aja, lama enggak beli-beli.
Ini Salman semua hartanya sudah ambilan PN nih harta saya, asalkan bawa saya ke tempat yang banyak kurmanya. Jelas ya? Berangkat. Sampai menjelang kota Madinah, khianat nih orang-orang Arab ini. Khianat mereka. Ternyata hartanya Salman diambil semuanya, dan Salman diikat dijadikan budak. Dan kebetulan wajahnya Salman juga bukan wajah Arab. Maka diikat, dijual di pasar. Zaman dulu itu budak diperjualbelikan. Diikat di pasar, dilihat, dipegang-pegangi, ini kuat apa enggak, untuk ngangkat-ngangkat barang, terus apa namanya, kepalanya, rambutnya dilihat, ada tumornya apa tidak. Ngeri tumor ya? Apa, kutunya, kalau kuat badannya.

Romawi. Romawi sudah Nasrani pada waktu itu. Mereka terjepit oleh bangsa Romawi. Mereka gak punya lontang-lantung, gak punya negara. Dari berabad-abad sejak zaman itu terus sama sejak zamannya Nabi Musa nih. Gak punya negara sampai kemarin 1948 mendirikan negara namanya Israel. Baru itu punya negara Yahudi itu. Dulu gak punya negara mereka. Kalau Kristen punya negara dari dulu, punya Romawi punya itu. Akhirnya karena ditindas sama Romawi, dari itu orang Yahudi keluar. Diaspora besar-besaran. Ada yang ke sana, ada yang ke sana. Di antara yang dituju oleh orang-orang Yahudi itu negeri, negeri apa? Negeri apa tadi? Yasrib. Mengapa kok Yasrib? Mengapa kok Yasrib? Karena orang Yahudi itu baca Taurat. Saya mau tanya, tolong dijawab nih. Itu orang alim yang terakhir gurunya Salman di negeri Amuria ini kok tahu Nabi itu hijrah? Padahal kan belum pernah ketemu sama Rasul. Zaman itu belum ada WA, belum ada Facebook. Gak tahu kejadian di Mekah ini sudah datang. Kan gak tahu. Tapi kenapa itu gurunya Salman yang terakhir kok tahu semuanya itu? Gak mungkin kalau gak baca kitab. Itu dalil bahwa Rasulullah itu ciri-cirinya sudah ada di kitab Injil yang sahih. Jangankan Nabi Muhammad, para sahabat saja ciri-cirinya sudah ada dalam kitab Taurat dan Injil. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda wal kufar, terus ruhama'u bainahum tarahum ruka'an sujadan, terus azaris sujud, terus dzalika mathaluhum fit Taurat. Muhammad adalah Rasulullah. Dan orang-orang yang bersama Muhammad, asyidda'u walal kufar, tegas terhadap orang kafir. Ruhama'u bainahum. Ya, ciri-ciri, perhatikan. Muhammadun Rasulullah. Walladzina ma'ahu. Siapa walladzina ma'ahu ini? Para sahabat dan orang-orang yang bersama Muhammad itu tegas sama orang kafir. Dan berkasih sayang di antara mereka. Kamu melihat mereka suka sujud, suka ruku. Di terakhir ayat atau di selanjutnya dikatakan, inilah perumpamaan mereka dalam kitab Taurat. Wa masaluhum fil Injil, apa terusannya itu? Jadi Nabi Muhammad, jangankan Nabi Muhammad, sahabat Nabi nih, itu sudah ada ciri-cirinya dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Termasuk sebagaimana orang Nasrani tadi itu, di Amuria tadi itu, tahu ciri-ciri Nabi Muhammad, begitu juga orang siapa tadi? Orang Yahudi itu ngerti siapa Nabi Muhammad. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang diberi Alkitab itu tahu siapa Nabi Muhammad seperti mereka tahu anak kandungnya sendiri. Ada bocah kecil, yang paling tahu bocah kecil siapa setelah Allah? Orang tuanya toh? Betul apa enggak? Lah orang Yahudi itu ngerti Nabi Muhammad seperti ngerti anak kandungnya sendiri. Ngerti wele-wele ini Nabi, tahu. Karena membaca dalam Taurat ini mereka. Lah pada waktu itu, saya cerita Yahudi dulu ya. Ini sampai jam berapa sih? Masih lama ya? Alhamdulillah, masih lama. Nah, kebetulan di Yahudi itu ada, di Yasrib itu ada tiga komunitas Yahudi. Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraylah. Karena mereka itu baca Taurat, dan di Taurat itu dijelaskan Nabi akhir zaman akan muncul di negeri Arab, di negeri yang banyak pohon kurmanya. Mereka browsing di internet, mereka lihat-lihat di mana negeri Arab yang banyak apa? Pohon kurmanya itu. Mereka paham, tahu, oh itu di negeri Yasrib. Akhirnya orang Yahudi-Yahudi berbondong-bondong ke Yasrib. Dengan harapan, itu nanti Nabi yang muncul itu dari sulalahnya mereka. Apa sulalah? Dari nasab mereka. Maka untuk menyongsong lahirnya Nabi itu, maka orang-orang Yahudi pindah ke Yathrib dengan harapan itu Nabi yang muncul nanti itu dari rahim-rahim mereka. Paham sampai di sini? Makanya mereka menetap di situ. Makanya Rasulullah SAW sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah, itu orang-orang Yahudi di kota Madinah sedang nunggu-nunggu datangnya Nabi akhir zaman. Karena mereka melihat tanda-tanda alam sudah tahu. Terus orang Yahudi itu kata orang-orang Ansor sebelum ketika ketemu Nabi. Orang-orang Ansor cerita, dulu kami ketika Anda ya Rasulullah belum datang di kota Madinah. Kalau kami bangsa Arab, Aus dan Khazraj, betul? Kalau kami bangsa Arab di kota Madinah ini pernah kontra

terjadi gesekan dengan orang Yahudi. Orang Yahudi selalu ngomong begini, perhatikan. Orang Yahudi selalu ngomong begini, tunggulah sebentar lagi wahai orang-orang Arab, para penyembah berhala. Akan datang seorang nabi yang diutus di tengah-tengah kami dan kami akan memerangi kalian. Orang Yahudi itu nunggu-nunggu datangnya nabi itu sebenarnya. Paham sampai sini? Nah, dan banyak ceritanya, makanya ada cerita bagus nih tentang Yahudi. Ada seorang istrinya nabi dulu agamanya Yahudi. Satu-satunya istrinya nabi yang bukan Arab. Siapa? Sofia. Sofia ini dulu kana Yahudiyatan. Sehemlah Yahudi dulu. Anaknya ketua suku Bani Nadir. Anaknya Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ini dedengkotnya Yahudi. Dan nanti dibunuh sahabat, dieksekusi sahabat. Sofia ini ketika masuk Islam cerita. Ini kisahnya Salman dipending dulu ya. Sampai mana tadi? Sampai perangkat sama kafilah dijadikan budak tadi kan? Stop budak, ingat-ingat budak tadi kan? Nah, kita cerita kondisi Madinah sebelum kedatangan siapa? Supaya nyambung dengan ceritanya Salman. Maka Sofia ini cerita, dulu sebelum aku masuk Islam dan ketika Rasulullah datang dari Mekah ke Madinah, itu orang-orang Yahudi itu sedang geger. Yang apa? Ya, iya gitulah geger lah. Geger itu maksudnya heboh. Oke, heboh orang Yahudi ini. Benar enggak ini nabi? Loh, kita lagi nunggu-nunggu kok muncul nabi, tapi kok tidak dari kita. Kok malah dari Mekah ini. Mereka bingung nih, mereka semakin bertanya-tanya, benar enggak ini nabi? Benar enggak ini nabi? Heboh mereka satu sama lain. Lah, di saat itu Sofia ini dengarkan bapaknya dia, namanya siapa tadi? Huyai bin Akhtab, dedengkatnya Bani Nadir, sesepunya orang Yahudi, ngomong sama saudaranya, itu pamannya siapa? Sofia. Pamannya namanya Abu Yasir bin Akhtab. Aku mendengar percakapan antara bapakku sama siapa? Pamanku. Mereka bingung, benar enggak yang datang dari Mekah itu benar-benar nabi? Karena orang Madinah sedang berkumpul menyambut dia. Maka saya melihat percakapan itu, intinya bapakku sama pamanku ingin ngecek langsung nabi itu benar-benar nabi enggak. Maka saya lihat bapakku sama pamanku berangkat di pagi hari menuju Quba. Karena Rasulullah sebelum berangkat ke Madinah itu singgah dulu di mana? Di Quba. Quba itu kan mukaddimahnya Madinah. Setelah Quba baru Madinah. Kan Rasulullah sempat mendirikan masjid dulu. Namanya masjid apa? Masjid yang pertama kali dibangun Rasulullah. Sebelum nyampe di mana? Tapi sekarang Quba bagian dari apa? Madinah. Tapi kalau dulu enggak, mukaddimahnya. Sebelum Madinah, Quba dulu. Sekarang sudah jadi satu. Jelas ya? Maka bapakku sama pamanku pagi-pagi mencari informasi tentang nabi baru itu. Dilihat, sampai sore hari baru datang. Maka saya lihat sore hari itu ayahku sama bapakku kelihatan murung. Lihat apa? Capek, murung, tidak sumrengah. Tidak, wajahnya itu kelihatan orang cemberut punya masalah. Setelah itu aku dengarkan perbincangan baik-baik antara pamanku sama ayahku. Saya mendengar pamanku berkata kepada bapakku, ahu, apakah dia itu dia? Abi mana hal? Saya malah, ahu, apakah dia itu dia? Apakah dia itu nabi? Seperti yang kita baca cirinya dalam kitab Taurat dan Injil, fisiknya, cirinya, apakah benar dia itu yang kita lihat tadi itu? Maka bapakku menjawab, lahu. Antum kalau enggak apal kisah ini, ketik di internet ahua-hua, muncul cerita ini. Serius, apalkan itu saja sudah, kata kuncinya. Ahua-hu, apakah dia itu dia? Apakah dia itu nabi? Maka bapakku menjawab, lahua-hu. La ini la takkid, bukan la nafi. La pendek itu loh. Lahua-hu, dia itu. Wajahnya, perangainya, akhlaknya, ciri-cirinya. Persis dalam Taurat dan Injil. Wallahi aku lebih yakin Muhammad ini nabi daripada Sofia ini anakku. Aku lebih yakin Muhammad ini nabi daripada Sofia ini anak. Kalau Muhammad ini jelas, wele-wele, terang nyata, jelas. Dia nabi, cirinya, fisiknya, akhlaknya. Persis dalam Taurat. Adapun anakku, Allah alamin, gak tahu ya.
Zaman dulu kan nggak ada tes DNA. Ya, tapi katanya orang ini anakku, ya sudah anakku. Gitu. Paham? Kemudian pamanku berkata, "Ma mauqifuka, bagaimana pendapatmu tentang orang yang ngaku nabi ini?" Nah, di sinilah perhatikan. Khuya bin Akhtab ketika ditanya oleh pamannya, "Bagaimana pendapatmu? Apakah kita harus berbaiat kepadanya?" Maka dia menjawab, "La wallahi adawatuhu ma baqitu. Demi Allah aku akan memusuhinya sampai aku mati." Dan sejarah mencatat sampai mati dia ini memusuhi Nabi, dipenggal kepalanya oleh para sahabat dalam Bani Quraidah karena dia ikut gabung Bani Quraidah. Saya enggak mau ceritakan terlalu panjang ini, mau menunjukkan Yahudi. Kembali ke Salman Al-Farisi. Saya ceritakan itu supaya antum tahu bahwa orang Yahudi sedang nunggu datangnya Nabi. Kemudian, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kebetulan kembali ke Salman. Salman dijadikan apa tadi? Budak dijual di pasar dan akhirnya dibeli oleh orang Yahudi. Ini Salman nih, perhatikan ya. Sapinya hilang, kambing-kambingnya hilang. Tidak cukup di situ, dia dijadikan budak. Padahal dia anak bangsawan Persia. Anak ketua suku. Ya, dijadikan budak. Ngerti budak enggak? Budak itu disuruh-suruh enggak dibayar. Bahkan kalau salah dipecuti. Itu semua tidak dirasakan oleh Salman Al-Farisi. Kepedihannya jadi budak itu tidak bisa mengalahkan kegembiraannya ketika melihat pohon-pohon kurma yang banyak itu. Ketika melihat pohon kurma banyak, sumeneng hatinya sampai lupa bahwa dirinya jadi budak. Itulah penuntut ilmu sejati Salman Al-Farisi. Maka dia senang lihat pohon kurma ini. Ya kok persis dengan yang diomongkan siapa? Guruku. Berarti satu, terbukti pohon kurma sudah selesai nih. Ya kan? Terbukti satu nih. Ketika Salman ada di pohon kurma, dia nata-nata pohon kurma, Salman ini mendengar percakapan bosnya, majikannya. Ternyata majikannya juga sedang membicarakan siapa? Hah? Nabi. Kan ini kan lagi heboh ini kan? Jadi Salman nata-nata apa? Pohon kurma. Di saat seperti itu, Salman mendengar di bawah itu majikannya, ya sama misananya, apa namanya, misananya itu apa sih? Sepupunya ngobrolin, ada Nabi ini, namanya Muhammad, dari Mekah ke Medina, katanya Nabi. Sekarang orang-orang Medina lagi kumpul membaiat dia. Kedengaran Salman, Nabi, kata-kata Nabi tadi dulu. Lalu Salman turun dari kurma, langsung mendatangi majikannya, dan Salman mengatakan, apakah benar Nabi itu datang? Apakah benar Nabi itu datang? Ditempeleng sama majikan, ceplak! Tempeleng sama majikannya. Apa urusanmu? Anta abd, engkau adalah seorang budak. Tugasmu hanya memperbaiki dan apa? Merawat apa? Kurma. Itu apa namanya? Salman seneng banget mendengarkan, meskipun dia ditampar itu, tapi seneng banget. Itu menunjukkan relnya Salman itu cari kebenaran, enggak menghiraukan yang lain, carinya kebenaran tok. Sampai akhirnya Salman karena sudah dapat info, ah ternyata benar nih, ada orang yang katanya Nabi. Akhirnya Salman mengingat-ingat, jadi dari Arab pindah dari, ya bangsa, lahir dari kalangan orang Arab, bukan Yahudi maksudnya, pindah kemana tadi, negeri yang banyak, dua-duanya sudah terpenuhi, betul? Tinggal tiga yang belum. Satu, menolak hadiah, menolak sedekah. Yang nomor empat, menerima hadiah. Yang nomor lima, ada tanda apa? Stempel kenabian. Maka perlu dibuktikan yang tiga ini. Ada Salman bawa kurma datang ke Rasulullah. Pada waktu itu seingat saya Rasulullah ada di Kubah. Berarti belum sampai apa? Madinah. Masih awal-awal. Awal-awal apa? Inilah takdir Allah berjalan. Ketika Rasulullah, Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir dipecuti di Mekah, ditimpakan batu besar di kota Mekah, dilempari kotoran di Mekah, itu Salman sedang berkelana mencari ilmu. Takdir Allah berjalan dan doanya Salman juga berjalan. Ketemulah Rasulullah dan Salman di kota Madinah. Alisa kadalik. Nah. Jadi Salman ini enggak ikut periode Mekah. Tapi periodenya Mekah itu dilalui Salman di tempat yang berbeda. Dengan perjuangan yang berbeda. Mengembara cari ilmu lintas negara. Mungkin lintas benua. Karena sudah ke Turki sana. Saking semangatnya Salman cari kebenaran. Maka dia bawa kurma. Dikatakan, wahai Muhammad. Belum manggil Rasulullah. Kan belum tahu di Rasulullah benda. Masih dicek ini. Ya Muhammad, saya melihat engkau adalah orang baik, engkau hijrah bersama teman-temanmu yang baik, dan ini adalah makanan untukmu, dan
sebagai sedekah untukmu dan para sahabatmu pengikutmu. Tadi itu dilihat sama Salman, dimakan apa enggak, dilihat sama Salman. Ternyata Rasulullah berkata kepada para sahabat, makanlah makanan ini. Akhirnya sahabat makan. Makan apa tadi? Kurma tadi. Tapi Rasulullah enggak makan sedikit pun. Benar. Benar ternyata enggak mau makan apa? Sedekah. Wah, sudah berarti berapa ciri terbukti ini? 3. Kurang 2 kan? Di saat yang lain, di waktu yang lain Salman bawa apa? Kurma lagi. Dan mengatakan, ya Muhammad, araka la ta'kul sedekah. Wahai Muhammad, aku melihat dirimu enggak mau makan sedekah. Maka ini aku berikan kepadamu sebagai hadiah untukmu dan apa? Para sahabat. Maka dimakan oleh Rasul dan sahabat. Kemudian dilihat oleh Salman, oh berarti ini benar ini. Sudah bukti keberapa ini? Tapi masih belum asyhadu alla ilaha illallah, belum, karena kurang satu. Apa kurang satunya ini? Stempel kenabian belum. Piye stempel ya kudu di, itu kan tempatnya di antara dua pundak, betul apa enggak? Dan namanya pundak mesti pakai baju, betul apa enggak? Bingung Salman gimana caranya ini? Paham sampai sini? Sampai akhirnya Nabi tiba di kota Madinah, pada waktu itu zaman berlalu, Salman masih jadi budak. Terus Rasulullah mengikuti jenazah salah seorang sahabat Ansor. Ada seorang Ansor wafat, maka Rasulullah mengikuti jenazahnya. Ketika hendak dikubur, belum selesai, Rasulullah duduk di tanah pemakaman, tanah pengkuburan. Bukan duduk di kuburan, tapi duduk di area pemakaman. Paham nggak maksudnya? Duduk dengan para sahabat. Salman ini gimana cara nelitinya ini di punggungnya ini? Salman mondar mandir, lihat kanan, lihat kiri, belakang, depan, dilihat mondar mandir. Rasulullah tahu, ini orang yang kemarin riwa-riwi ke sini, datang lagi ngapain orang ini. Salman tahu, Salman siapa? Rasulullah paham, ini orang mesti cari informasi sesuatu. Dan Rasulullah paham, ini orang kayaknya cari stempel kenabian. Itu dalil bahwa stempel kenabian yang ada di sini, itu sudah dimaktubkan dalam kitab apa? Taurat dan Injil. Maka Rasulullah ketika melihat Salman mondar-mandir dari belakang kanan kiri, gak ketemu, dan gak mungkin ngomong, tolong Salman buka dulu, kan gak mungkin kan? Gak mungkin kan? Akhirnya apa yang dilakukan? Rasulullah paham. Akhirnya Rasulullah membuka ridanya. Apa rida itu? Temulnya, selendangnya dibuka dan kelihatan tanda kenabian. Langsung Salman datang merangkul Rasulullah, mendekap Rasulullah sambil nangis dan mengatakan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Baru Salman cerita ke Rasulullah. Semua diceritakan dan beliau jadi budak begini-begini. Akhirnya Rasulullah ngomong ke sahabat, ya ashabi, wahai sahabat. Ya, sebelum ngomong sama sahabat, Rasulullah ngomong sama Salman. Wahai Salman, tebus. Makanya dalam riwayat gak ada Salman ikut perang Badar. Dalam riwayat gak ada Salman ikut perang Uhud. Gak ada, karena beliau jadi budak. Gak bisa ikut. Budak gak bisa berangkat, gak bisa. Maka apa yang terjadi? Rasulullah berkata kepada Salman, ya Salman, tebuslah dirimu. Sampaikan ke majikanmu, tebuslah dirimu. Akhirnya Salman Al-Farisi datang ke majikannya. Wahai majikanku, izinkan aku menebus diriku. Aku ingin memerdekakan diriku. Namanya dalam bahasa fikihnya namanya apa? Al-Mukatabah. Untuk pernah belajar Al-Mukatabah. Mukatabah adalah seorang budak ingin memerdekakan dirinya. Maka majikannya harus mengizinkan. Ya, dalam hukum fikih Islam. Dengan syarat memberikan tebusan. Akhirnya sang majikan mengiyakan. Orang Yahudi tadi mengiyakan. Tapi dengan syarat. Syaratnya harus menanam 300 tunas pohon kurma. Salman dapat uang dari mana segitu banyaknya? Dan minta 40 uqiyah emas. Maka akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Wahai para sahabatku, ya, bantulah Salman Al-Farisi." Jadi membantu penuntut ilmu itu fadilah ya jemaah. Kalau antum punya saudara, punya teman kekurangan, lah tidak semua orang itu kuliah itu, ada yang pengorbanan orang tuanya. Ada yang sudah susah payah. Tidak semua itu punya uang saku banyak. Maka seorang harus bisa memahami itu, menolong saudaranya. Menolong penuntut ilmu itu fadilah. Akhirnya Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, wahai para sahabatku, bantulah Salman. Maka ada sahabat yang bawa 5 tunas, ada sahabat yang bawa 10 tunas, ada sahabat yang membawa 20 tunas. Dikumpulkan sampai 300. Para sahabat langsung bergerak untuk membebaskan siapa? Salman Al-Farisi. Terkumpullah 300 semua ditanam dan dibantu Rasulullah. Semua yang disentuh Rasulullah, didoakan Rasulullah. Semua hidup bagus, semua berbuah. Kecuali satu yang enggak berbuah.
Karena nggak dipegang Nabi, nggak didoakan Nabi. Hanya didoakan Nabi dan akhirnya waras dan sembuh. Maksudnya waras itu sehat itu, ya. Bukan dari kegilaan bukan, sembuh. Ah, kurang satu, apa tadi? Emas ukuran berapa tadi? 40 uqiyah. Maka Rasulullah mengambil telur emas. Emas seukuran telur. Dikasihkan Salman, kasihkan ke majikan. Setelah ditimbang, pas 40 uqiyah. Setelah itu Salman bebas, terbebas. Ini baru cerita perjalanan Salman masuk Islam. Betul apa enggak? Saya belum menceritakan keutamaan Salman yang lain. A, B, C, banyak sekali. Gak selesai-selesai. Saya hanya menceritakan ini saja. Selesai. Setelah itu sekarang kita akan mempelajari pelajaran penting yang bisa dipetik dari apa tadi? Perjalanan. Ini juga enggak kalah penting ini. Jangan ceritanya saja. Tapi apa ibrohnya? Fawaidnya. Apa saja pelajaran penting yang bisa dipetik dari kisah Salman Al-Farisi? Yang pertama, Fadlu Salman, keutamaan Salman. Wakhir suhu fi tolabil hidayah, dan semangatnya dalam mencari hidayah. Ini adalah faedah yang pertama. Keutamaan sahabat Nabi Salman Al-Farisi dan semangatnya dalam mencari hidayah. Ini menunjukkan seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari jalanku akan aku berikan jalan-jalan petunjuk kepadanya. Ya, nomor dua. Pelajaran nomor dua. Talabul ilmi tariqul jannah. Menuntut ilmu adalah jalan menuju surga. Menuntut ilmu adalah jalan menuju surga. Makanya saya sering tuh lihat poster kajian tuh. Tauhid, jalan menuju surga. Salah. Tauhid itu bukan jalan menuju surga. Kalau ada buat kajian tauhid jalan menuju surga, salah. Tauhid bukan jalan menuju surga. Akhirnya diganti. Tauhid pintu surga, salah lagi. Tauhid bukan pintu surga. Tauhid itu kuncinya surga. Tanya yang salah apa? Jalan ke surga itu thalabul ilm. Jalan ke surga. Saya dari Setai Ali ingin ke JMP. Jembatan Merah Plaza Surabaya. Kalau saya ingin masuk ke tempat itu, yang saya lakukan pertama kali apa kira-kira? Harus tahu jalannya toh. Betul apa enggak? Sama kalau orang ingin masuk surga, pertama kali nuntut ilmu dulu. Makanya Rasulullah mengatakan, "Waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan." Dua kali loh disebut. Alaysa kadzalik? Ajibu. Torikonnya disebut berapa kali? Dua kali. Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Itu dalil kuat bahwa jalan ke surga bukan tauhid, bukan salat. Salah kalau orang mengatakan seperti itu. Tapi jalan ke surga ada apa? Ish. Thalabul ilm. Dengan ilmu kita terarah jalannya. Oh ini rambu salah. Oh ini rambu yang benar. Ini harusnya nganan, ini harusnya ke samping. Kasih tahu ada halal ini haram, ini jelas. Itu thalabul ilmi. Lah orang itu tahu jalan ke surga, belum tentu bisa masuk surga. Sama dengan orang berilmu saja, belum tentu masuk surga. Karena kalau sudah nyampe sana, gak bisa masuk. Harus tahu pintunya surga. Lah pintunya surga apa? Apa pintunya surga? Amal soleh. Orang yang ahli puasa dipanggil di pintu Royan, orang ahli sholat dipanggil pintu sholat, orang yang ahli sodako dipanggil pintu sodako. Kesimpulannya, pintu-pintu surga itu apa? Amal soleh. Makanya jangan bilang tauhid pintu surga, keliru. Tapi meskipun tahu pintunya, saya nih cari di Google Map arah JMP. Saya tahu sudah kan, selesai gak ada masalah. Nyampe sana, gak bisa masuk saya kalau gak tahu pintunya. Harus tahu mana pintunya nih, masa nabrak tembok kan gak mungkin. Harus tahu pintunya, di depan pintu, gak bisa masuk kalau masih ditutup.
Butuh kunci lah, kuncinya itu baru apa? Tauhid. Sudah paham? Harus tahu jalan, pintu, dan kunci. Jalan itu apa? Menuntut ilmu. Kalau pintu apa? Amal soleh. Kalau kunci, tauhid. Artinya punya ilmu, punya amal, percuma. Kalau nggak punya, tauhid. Yang paling inti yang menentukan tauhid. Gitu. Oke, kembali ke materi. Pelajaran nomor dua adalah tolabul ilmi tariqul ilal jannah. Dan ini seperti hadis Nabi yang saya bacakan tadi. Begitu juga perkataan Imam Makhul. Imam Makhul berkata, man zahaba ila ilmin yata'allamuhu fahuwa fi tariqin ilal jannah. Nomor tiga. Khuturatu ta'assub bil aba wal ajdad. Pelajaran nomor tiga nih. Khuturatu ta'assub bil aba wal ajdad. Bahaya ta'assub dan fanatik terhadap ajaran leluhur. Ini diambil dari mana? Kok muncul ini loh? Pelajaran seperti ini diambil dari mana? Iya, teksnya yang bagaimana itu, yang dicerita tadi. Kok muncul pelajaran bahayanya fanatik terhadap ajaran leluhur nenek moyang? Diambil dari ucapannya bapaknya Salman. Dinuka wa dinu abaika khairun. Inilah yang menyebabkan Abu Thalib gak bisa masuk Islam. Inilah yang menyebabkan bapaknya Salman gak mau mengikuti al-haq. Tahu Abu Thalib gak? Ketika hampir wafat, perhatikan. Ketika Abu Thalib, jangan nulis, kecuali yang saya suruh nulis. Lihat ustadzku. Sampai mana tadi? Abu Thalib nih. Ketika hampir wafat, Rasulullah datang ke Abu Thalib. Pamannya dalam kondisi hampir wafat, Rasulullah berkata, ya ammi, qul la ilaha illallah, kalimatan asyhadu laka biha indallah yaumal qiyamah. Paman, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan membelamu pada hari kiamat, paman, ucapkan paman. Disaut sama Abu Jahal, betul? Apa kata Abu Jahal? Abu Jahal membuat alasan untuk menangkis ucapannya Nabi, yang alasan ini pasti diterima oleh Abu Thalib. Karena Abu Jahal ngerti kelemahannya Abu Thalib. Alasan yang tepat, yang gak mungkin dibantah oleh Abu Thalib. Bukan alasan ekonomi, bukan alasan ekonomi, bukan alasan sosial. Kan bisa saja alasannya ekonomi. Bilal, Abu Thalib, masuk kamu mau masuk Islam. Nanti kamu sholat bareng Bilal loh. Jajar sama budak begitu. Ere, gak punya duit, orang pinggiran. Bisa dengan sosial, masa nanti mau nanti sholat bareng-bareng budak-budak yang lemah-lemah. Kan alasan sosial, alasan ekonomi. Enggak, alasan yang dipakai oleh Abu Jahal adalah alasan yang mematikan, yang kemungkinan besar Abu Thalib pasti nurut. Apa? Ya Aba Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Hei Abu Thalib, apakah kamu itu benci dengan ajaran bapakmu, leluhurmu, Abdul Muttalib? Oh, gak bisa. Kalau sudah kena itu, mancap sudah. Sampai mati, huwa ala millati Abdul Muttalib. Dia mati di atas agama bapaknya Abdul Muttalib. Gak bisa. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala memilih Salman al-Farisi. Yang bermil-mil dari negeri Madinah. Tapi Allah tidak memilih Abu Thalib pada satu rumah sama Nabi. Abu Thalib ini sejak Rasulullah kecil mengerti mukjizatnya Nabi, ngerti wajahnya Nabi yang sangat menawan, ngerti akhlaknya Nabi, ngerti kejujurannya Nabi, ngerti amanahnya Nabi, dan Abu Thalib itu mendengarkan Al-Qur'an bukan dari orang lain. Abu Thalib mendengarkan Al-Qur'an dari Nabi, yang Nabi kalau membaca Al-Qur'an paling merdu di muka bumi. Enggak bisa masuk Islam. Karena ta'assub dengan aba. Paham tuh? Salman kalau ditanya, "Man anta ya Salman?" Ana ibnul Islam. Aku ini anaknya Islam. Anta ya Abu Thalib, man anta? Ana Abu Thalib, ibn Abdul Muttalib, ibn Hashim, ibn Abdi Manaf, ibn Quraisy sampean. Bangga dengan nenek moyangnya. Berbeda dengan Salman, meskipun bapaknya orang besar, gak ditampakkan. Bahkan kalau ditanya, aku ini anaknya agama Islam. Saya tantang yang ada di sini, siapa bapaknya Salman? Namanya? Ada yang tahu? Ustadz-ustadzmu sudah tanyain semua. Dan insya Allah gak ada yang tahu. Aku juga gak tahu. Karena Salman gak pernah bawa nama apa? Gak pernah nama bawa apa?
nggak pernah bawa-bawa nama apa? Nenek moyangnya, padahal punya ajdad. Tapi karena itulah Allah menjadikan dia masuk masuk Islam. Makanya Salman bin nggak ada, bin Islam, bin Al-Farisi. Salman Al-Bahri, gak disebutkan binnya. Itu menunjukkan Salman tidak ta'asub dengan nenek moyangnya. Jadi ya, itu nomor berapa aja? 3, pelajaran nomor 4. La yunalul ilmu birahatil jism. La yunalul ilmu birahatil jasad. Ilmu tidak akan diraih, apalagi ilmu agama. Ilmu agama tidak akan diraih dengan jiwa yang santai. Tidak akan diraih dengan jasad yang leha-leha, santai-santai. Tidak bisa. Tidak bisa. Imam Malik berkata, catat. Pada pertemuan lalu sudah saya nyuruh nyatet. Sekarang catat lagi. Imam Malik berkata, La yunalu hadzal ilmu hatta yudhaqo fihi ta'mul faqr. Tidak akan diraih ilmu agama sampai dicicipi pahitnya kemelaratan. Tidak bisa santai-santai. Pakai AC, fasilitas mewah. Tidak akan jadi. Biarkan anakmu meraih tahapan demi tahapan kesusahan dalam menuntut ilmu. Termasuk antum-antum ini. Tidak ada menuntut ilmu enak. Kalau mau enak pulang saja. Tidak ada menuntut ilmu enak. Tidak ada. Al-faqr qorin talabul ilmu. Kefakiran itu teman dekatnya para penuntut ilmu. Jangan menuntut ilmu. Saya mau tanya. Perhatikan. Rasulullah pernah memperumpamakan ilmu dengan air. Betul? Yang namanya sifat air itu, perhatikan. Yang namanya sifatnya air itu selalu mencari tempat yang apa? Yang rendah, yang bawah. Begitu juga penuntut ilmu. Kalau ada penuntut ilmu meninggi, gak akan dapat ilmu. Karena ilmu itu laksana air. Dan di antara sifatnya air itu selalu turun mencari tempat yang paling rendah. Meninggi, gak akan dapat ilmu. Harus tawadu, harus bersusah-susah dalam menuntut ilmu. Ya? Seperti yang dilakukan Salman, gak bisa kebayang tuh. Ya mungkin kita cerita gak terlalu mengalami. Tapi kalau kita benar-benar hadir, bagi yang orang terlunta-lunta, ditipu, hartanya diambil, dijadikan budak, tidak memiliki dirinya. Budak itu tidak memiliki dirinya. Dan itu semua dilakukan Salman Al-Farisi. Antum tuh masuk sesulit-sulitnya belajar di sini masih makan. Betul? Sesulit-sulit di sini masih makan. Ya gak ada sampai gak makan. Kalau Salman ini berjuang sungguh-sungguh. Terus nomor berapa ini? Nomor 5. Talabul ilmi min ahlihi. Menuntut ilmu harus dari ahlinya. Menuntut ilmu harus dari ahlinya. Makanya Salman ditanya, ini agama dari mana? Dijawab dari mana tadi? Dari Syam. Maka berangkat ke Syam. Enggak sampai di situ. Ketika sampai di Syam, dia tanya lagi. Di tempat ini siapa orang yang paling utama dalam agama Nasrani? Telah hampir wafat, gurunya dia tanya lagi, kepada siapa nanti aku belajar? Jadi Salman Al-Farisi ini belum masuk Islam, tapi sudah mengajarkan pada waktu itu pentingnya mencari al-asolah, memen al-asolah. Keaslian. Tak mau yang kawe-kawe nih Salman. Mau yang asli, yang inti. Terus boleh enggak Ustaz kita menerima kebenaran dari, jadi kita kan sering diajarin nih sama guru kita, nuntut ilmu harus ke orang yang benar, yang lurus kan gitu kan. Jadi ada dua perkataan salaf yang sering dianggap kontradiktif. Yang pertama, ucapannya Ibnu Sirin, inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya agama ini, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah dari mana kamu ngambil agamamu. Artinya enggak boleh sembarangan cari apa? Cari guru, cari ilmu, jangan sembarangan. Harus kepada orang ahlinya, kan gitu kan? Inna hadzal ilma dinun. Ilmu ini agama. Jangan sembarangan ngambil di orang-orang. Lihatlah dari mana kamu ngambil agamamu ini. Berarti disuruh apa? Pilih-pilih guru. Betul? Tapi juga ada perkataannya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib berkata, undur maqal wala tandur manqal. Lihatlah apa yang disampaikan
jangan lihat orang yang menyampaikan. Berarti kalau Abu Thalib ini lebih ke penting kontennya benar kan gitu kan? Betul apa enggak? Kelihatannya kontradiksi apa enggak? Ya jamaah, antum paham enggak diajak ngomong kok melongo semua itu? Kalau yang pertama tadi kan hati-hati, jangan sembarangan. Harus lihat orangnya. Lurus enggak orangnya? Kan gitu yang Ibnu Sirin tadi. Tapi kalau siapa yang kedua tadi? Ali tadi, undur maqal walatan dur maqal. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan lihat orangnya. Perhatikan yang penting kan substansinya. Enggak peduli orang yang ngomong siapa, terserah kan gitu kan. Ini kan kelihatannya kontradiksi. Kelihatannya, betul? Tapi enggak kontradiksi. Ini ada tempatnya, ini ada tempatnya. Makanya kata para ulama dibedakan. Apa? Uktubu. Catat. Gimana kaidahnya? Al-haqqu yuqbal min kulli ahad. Al-haqqu yuqbal min kulli ahad. Ini kan sudah saya sampaikan di kelas juga kan? Walakinnal haqqa walakinnal haqqa la yutlab, la yutlab min kulli ahad. Ana ukarrir, saya ulangi ya. Apa tadi? Al-haqqu yuqbal min kulli ahad. Kebenaran diterima dari siapa saja. Walakinnal haqqa la yutlab min kulli ahad. Tapi kebenaran tidak boleh dicari dari siapa saja. Kebenaran diterima dari siapa saja. Tapi kebenaran tidak boleh dicari dari siapa saja. Paham? Paham perbedaannya antara menerima dengan apa tadi? Mencari. Kalau menerima dari siapa saja harus kita terima. Tapi kalau mencari jangan. Contoh ya, contoh. Ada Pak RT, kebetulan Kristen agamanya, dia ngomong, wahai para warga, ini selokan ini kotor. Kita ini hidup harus bersih. Orang beragama itu harus bersih, tidak boleh kotor-kotor gini. Maka besok kita adakan kerja bakti. Saya mau tanya, ini omongannya Pak RT benar ya? Boleh nggak kita terima kebenaran itu? Boleh, diterima meskipun dari orang kafir, terima. Tapi jangan menuntut ilmu ke dia. Ayo kita rame-rame belajar fikih toharo ke Pak RT. Jangan. Kalau sudah jelas-jelas benar, terimaan. Tapi jangan berarti ente datang ke dia cari ilmu. Kalau ente pergi ke tempat sampah, terus ternyata di tempat sampah itu ada emasnya, ambil enggak apa-apa. Tapi ente jangan ngomong ke manusia, hehe orang-orang, carilah emas di tempat sampah. Tahu perbedaannya? Tahu enggak? Oke, pelajaran selanjutnya. Nomor berapa ini? Nomor 6, mulazamatul ulama wa mujalasatuhum. Keutamaan mulazama. Mulazama itu menyertai ulama, kemana-mana bareng. Wa mujalasatuhum, dan keutamaan duduk-duduk bareng para ulama. Dan itu dilakukan Salman. Betul? Mulazama. Nomor 8. 7 ya. Nomor 7, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang paham jika kamu enggak tahu. Jadi poinnya seperti dalam ayat surat An-Nahl ayat 43. Yang nomor 8, wafatul ulama musibatun lil ummah. Wafatnya para ulama adalah musibah bagi umat. Karena para ulama laksana lentera di tengah kegelapan. Jika lentera itu padam, manusia akan kebingungan. Jangan ditulis semua. Kayak wartawan aja kalian ini. Wafatul ulama musibah titik. Adapun lentera-lentera itu enggak dari saya itu, jangan ditulis itu. Nomor berapa? 9, tiwalu zaman. Menuntut ilmu itu panjang. Kalau ada orang boleh
letakkan pensilnya, jangan ditulis terus. Ya, saya dulu pun pernah punya guru dari Mesir, dilarang nulis. Padahal yang diomongkan dia itu bagus-bagus. Kita nulis ketahuan, diambil pulpennya, dibuang ke jendela. Memang di antara orang itu ada yang model kayak gitu. Ya, pengen didengarkan, nggak pengen yang lain konsentrasi ke yang lain. Sampai mana tadi? Tiwalu zaman nuntut ilmu itu membutuhkan waktu yang banyak. Ikutilah kursus bahasa Arab. 3 bulan dijamin bisa bahasa Arab. Jangan percaya. Dan jangan masuk. Ya. Setiap 8 semester kok. Ya. Sampai mana sekarang? Pelajaran nomor berapa ini? Nomor 10 sekarang. Yang mau akan saya sampaikan 10. Betul. Nomor 10. La taghtar bil madohir. Jangan tertipu dengan penampilan. La taghtar bil dawahir. Jangan tertipu dengan penampilan. Diambil dari mana nih? Uskup agung nih. Kelihatan uskup yang paling tinggi nih. Gak ada yang bisa menandinginya. Tapi ternyata jahat. Jadi jangan tertipu dengan cover. Nomor berapa sekarang? 11. Khuturatu fitnatil mali ahlil ilm. Bahayanya fitnah harta bagi para penuntut ilmu. Dan itu di Setia Ali sudah banyak. Belajar sungguh-sungguh, lihat karena sudah tahu duit, akhirnya sudah malas. Karena dapat job di luar, malas tuh belajarnya tuh. Oh jangan ente ya, nanti ada waktunya sendiri cari uang, sekarang cari ilmu dulu. Paham? Perhatikan ucapan saya nih ya. Nanti kalau sudah mustawi tinggi-tinggi itu, mustawa tinggi itu, kadang-kadang sudah mulai kenal duit. Sekarang masih belum kenal duit. Ya kenal juga sih, cuman maksud saya belum niat cari duit. Nanti kalau sudah mustawa 5, cari duit di luar, akhirnya enggak serius belajarnya. Jangan ngomong duit dulu, belajar dulu. Ada waktunya cari duit. Selama bapakmu mampu nyekolahkan antum, jangan mikir duit dulu. Belajar yang fokus. Paham? Terus nomor berapa ini? Dari mana kok muncul fitnah, kok muncul pelajaran bahayanya fitnah harta itu? Uskup yang pertama tadi ya. Pelajaran nomor berapa? 12. Kebenaran tidak akan lenyap. Mesti ada penolongnya. Nomor 13. Ihtimamu ahli kitab al-Yahud wa Nasara bi amrin nubuwah. Ihtimamu ahli kitab min al-Yahudi wa Nasara min amrin nubuwah. Jadi perhatiannya orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani terhadap perkara kenabian. Buktinya orang Yahudi sampai hijrah-hijrah kan gitu. Karena mikir kenabian itu. Nomor 14, betul? Alamatun nubuwah. Dalam hadis ini dicantumkan tanda-tanda kenabian. Ada berapa tadi? 5. Nah, di antaranya tadi adalah stempel kenabian. Tuh tahu enggak stempel kenabian itu rupanya kayak apa? Stempel kenabian. Tanda kenabian yang ada di mana tadi? Ada di antara 2 pundaknya Nabi tapi lebih ke arah kiri. Itu enggak posisinya pas di tengah ndak. Ya di tengah tapi agak apa? Agak kiri dikit. Baru tahu sekarang kan ya. Antum baca kitab Syama'ilun Nabi. Saya punya kajiannya, Syama'ilun Nabi. Ya, kitab Asy-Syama'il Al-Muhammad atau Syama'ilun Nabi diterangkan bahwa posisinya itu di tengah-tengah tapi agak apa? Kiri dikit. Dan bentuknya kayak apa? Bentuknya kayak apa? Angkat tangan, ada apa kok angkat tangan? Mau jawab? Monggo, apa jawabannya? Apa? Yang keras mas, gak kedengaran mas. Seperti cincin. Lah, antum itu ngarang apa kira-kira tahu bener? Kok ada cincin di sini tuh lah? Ada yang tahu? PR, cari semuanya. Apa itu khatamun nabi? Ambia. Wujudnya itu apa? Kalau mau saya terangkan di sini ya bisa aja. Tapi ente nanti cepat lupa nanti kalau dikasih tahu. Ah, itu PR kalian ini. Gimana rupa khatamun anbiya? Khatam nubuwah itu. Nomor berapa ini? 15. Hirsus sahaba fistijabati da'watin. Dalam ayat ini kan. Karena siapa yang bersungguh-sungguh, bertakwa kepada Allah, Allah kasih apa? Jalan keluar. Nomor 17. 18. Betul? Betul?
Min akhlakin Nabi, termasuk akhlaknya Rasulullah adalah perhatian dan menyayangi sahabatnya. Rasulullah itu perhatian mana saudaranya, sahabatnya yang kekurangan.

0: Salamah ini kekurangan, dibantu sama Nabi. Bahkan Rasulullah mengeluarkan emas tadi kan. Min akhlakin Nabi, termasuk akhlaknya Nabi adalah semangat apa? Perhatian dengan sahabat-sahabatnya. Pernah suatu ketika, perhatikan. Termasuk sahabat yang miskin, yang ketika hijrah ke Madinah gak punya apa-apa, bahkan ngemper di masjid. Di antaranya adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah ini pernah gak ada makan sama sekali, lapar luar biasa. Tapi gak mau minta, karena gak bisa, sahabat minta itu gak bisa. Punya izzah, punya ifah. Lapar banget nih, siapa? Abu Hurairah, tapi gak mungkin minta. Malu mereka ini, punya izzah, gak mau ngemis-ngemis, gak mau. Tapi lapar banget. Akhirnya Abu Hurairah datang ke Abu Bakar. Pengennya, niatnya, tanya-tanya biar diajak mampir ke rumahnya. Begitu. Tanya Abu Bakar, ya Abu Bakar begini-begini. Ya begini-begini. Tapi kok gak diajak ke rumah? Begitu. Dan minta juga gak mau, gak mungkin. Datang Umar, didatangi sama Abu Hurairah. Ya Umar begini-begini. Gak punya rumah loh Abu Hurairah. Pada waktu itu pertama-tama. Ngemper di masjid. Ya Umar begini, dijawab begini-begini. Masalah agama. Setelah itu Umar pulang. Gak diajak Abu Hurairah. Lu apa pengen itu? Dijak bareng makan di rumah. Setelah itu ketemu Rasulullah. Ya tanya-tanya ke Rasulullah. Ya Rasulullah ini hukumnya kayak begini. Rasulullah tahu kelaper hari ini. Akhirnya Rasulullah, ayo kita ke rumah. Ajak seluruh ashabus suffah. Suruh datang ke rumahku. Akhirnya datang Abu Hurairah di rumah. Ada susu dan makanan. Kata Rasulullah, wahai Abu Hurairah, panggil semua apa? Semua ashabus suffah. Kata Abu Hurairah dalam hatinya, kok gak aku dulu suruh makan dulu, biar aku kenyang dulu, baru nanti saya panggil. Kok saya disuruh manggil lagi? Gitu. Tapi saking taatnya sama Nabi, gak protes dia. Manggili sahabat-sahabat apa? Ahlus suffah. Ketika ashabus suffah datang, yang disuruh makan dulu siapa? Ashabus suffah. Wah, itu semakin lapar. Itu bagaimana Rasulullah tahu keadaan para sahabat. Pada suatu ketika saking laparnya Abu Hurairah ini pura-pura pingsan. Dan gak mungkin dia minta pura-pura. Akhirnya diruqyah sama para sahabat. Atau baca deh. Ketika mau diruqyah, aku gak kena jin. Inna mahaza juh. Aku ini lapar. Dikasih makan sama sahabat. Jadi akhlaknya Rasulullah itu apa? Ihtimam. Kemudian nomor berapa sekarang? Nomor terakhir 19. Kita tutup ya. 19 adalah loyalitas itu kepada Allah. Bukan nasab, bukan keluarga, dan bukan bangsa. Betul? Ini Salman orang jauh, gak dikenal Nabi, nasabnya bukan Arab. Tapi loyalitas al-wala kepada siapa? Allah. Bukan kepada nasab, keluarga, dan bangsa. Ada berapa fawaid? 19. Bisa ditambah sebenarnya, tapi dalam pertemuan ini kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khairan ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Insyaallah naltaqi ma'akum fil liqa' al akhir. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al Iman TV.
2: Sudah infak aliman bulan ini?

Baru saja Anda simak kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Hikmah di dalam berdakwah. Ilmiah di dalam menjawab. Semuanya tercakup Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Ya sunnah.
1: Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan yuhsyarun nas yaumal qiyamah. Manusia pada hari kiamat akan dibangkitkan hufat, tidak beralas kaki. Urat, ghurlan buhma, tidak berpakaian, tidak dikhitan sama sekali. Kemudian akan digiring ke padang mahsyar guna untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah kita akan masuk ke surga atau kita masuk ke neraka. Namun untuk mencapai surga tersebut kita mesti akan melewati satu titian yang dikatakan as-sirat, jembatan yang mana disebutkan ahaddu minas sayyib, yang lebih tajam dari pedang, wa adaqqu minasy'ar, yang lebih tipis dari urat bulu. Dan Nabi mengatakan nahnu sabiqun al-akhirun, kita adalah umat yang terakhir, namun kita yang pertama kali akan melewati as-sirat, kemudian akan masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wassalam telah menyebutkan yunsabu alamatni jahannam, sirat itu akan diberdirikan atau akan dipancangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas neraka jahannam.
0: Cahaya

0: Idza'atu sautil iman lidzakirina wadzakirat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika shalihin.
3: Ya Rabbku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Quran, Surah An-Naml, ayat 19.

0: Ya Rabbku, berikanlah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi. Berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada-Mu, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Semenit manfaat.
3: Akidah yang benar menelurkan, membuahkan perbuatan yang baik, akhlak yang mulia, perangai yang mulia, perbuatan yang soleh. Itu bersumber dari akidah yang benar. Tetapi kalau akidah, ada sesuatu pada akidah seseorang, walaupun dia paham tentang agama, paham tentang tauhid, tapi perangainya buruk, akhlaknya jelek, dan seterusnya, maka ini adalah disebabkan karena ada penyakit dalam hati. Al-marad, penyakit di hatinya yang perlu diobati, yang perlu disembuhkan dengan pengobatan yang syar'i, dengan kembali kepada tauhid, kembali kepada keimanan kepada Allah Azza wa Jalla.
2: Semenit manfaat.
4: Seorang untuk sukses melaksanakan ibadah di bulan Ramadan adalah sebagaimana yang Allah firmankan, la'allakum tattaqun, yaitu agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Artinya, setelah melepas Ramadan, seorang hamba terlatih, terdidik menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah, yang dimana setelah Ramadan berlalu, dia menjadi hamba yang bisa merealisasikan takwa Allah, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya adalah selalu berada, selalu menjalankan tiga konsep takwa, yaitu pertama adalah selalu berada di atas akidah yang benar, yang kedua selalu istiqomah dalam amalan yang benar, dan yang ketiga selalu menjalankan akhlakul karimah kepada seluruh makhluk.
5: من الأحاديث الصحيحة النبوية احفظ الله يحفظ
6: jagalah Allah, Allah pasti akan menjagamu.
5: عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظ احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا.
6: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada suatu hari saya pernah membonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, wahai ananda, sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapatkannya di hadapanmu. Jika kamu meminta, maka mintalah kepada Allah

0: diangkat dan lembaran catatan perbuatan telah kering. Hadis riwayat At-Tirmidzi, ia berkata hadis hasan sahih. Dalam sebuah riwayat selain At-Tirmidzi, jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapatinya di hadapanmu. Kenalilah Allah di waktu lapang, niscaya Allah akan mengenalmu di waktu susah. Ketahuilah bahwa apa yang ditakdirkan tidak menimpamu, niscaya tidak akan menimpamu. Dan apa yang ditakdirkan menimpamu, niscaya tidak akan meleset daripadamu. Dan ketahuilah, sesungguhnya pertolongan itu selalu bersama kesabaran. Dan sesungguhnya kesempitan itu ada beserta kelapangan. Dan kemudahan akan datang setelah kesulitan.
1: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
2: Info sehat hari ini. Para pendengar Radio Suara Al-Iman, dimanapun Anda berada, yang semoga berbahagia selalu. Di info sehat kali ini kita akan berbicara masalah khitan di usia dewasa. Tidak bisa kita pungkiri bahwa banyak orang dewasa yang belum dikhitan atau belum disunat. Maka tak heran jika kita jumpai istilah pengantin sunat. Ini artinya dia sunat ketika sudah menjadi pengantin. Sebelum menjadi pengantin dia belum sunat. Perlu diketahui, pada usia dewasa, hormon testosteron atau hormon kelamin laki-laki sudah dalam kondisi maksimal, sehingga dalam segi ukuran penis sudah membesar, disertai bulu kemaluan yang lebat. Prosedur khitan pada dewasa sama dengan khitan pada anak-anak. Pada orang dewasa, biasanya sudah tidak terjadi perlengketan antara kulup dan kepala penis, sehingga tidak jarang terjadi luka pada kepala penis. Hal ini berbeda pada penis anak yang banyak terjadi perlengketan. Karena tidak terjadi perlengketan, biasanya setelah khitan bisa langsung digunakan untuk beraktivitas seperti biasa. Kelebihan lain khitan pada usia dewasa adalah persiapan kondisi psikologis yang sudah siap dibandingkan dengan anak-anak. Namun, khitan pada usia dewasa juga terdapat beberapa kesulitan. Di antaranya adalah pembuluh darah penis lebih banyak pada dewasa daripada anak-anak, sehingga pendarahan yang terjadi akan lebih banyak. Dan proses operasi membutuhkan waktu yang lebih lama. Selain itu juga lebih sering terjadi risiko pendarahan setelah khitan yang akan mempengaruhi lamanya proses penyembuhan. Faktor lain yang menyebabkan penyembuhan lama adalah kulit yang lebih tebal, sehingga membutuhkan masa penyambungan jaringan yang lebih lama. Meskipun setelah dikhitan pasien bisa beraktivitas, namun untuk bisa melakukan aktivitas seksual, itu harus menunggu sampai luka benar-benar kering, dan tidak ada keluhan seperti nyeri, bengkak, dan lain sebagainya. Waktu yang cukup aman untuk melakukan hubungan seksual biasanya adalah setelah 2 minggu. Jadi, kepada saudara-saudara yang belum sunat atau belum dikhitan meskipun sudah dewasa atau bahkan sudah menikah, maka tidak menjadi masalah khitan pada usia dewasa. Info sehat hari ini diambilkan dari majalah Kesehatan Muslim edisi 6 tahun pertama, ditulis oleh Dr. Adhika Mialoki. Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info sehat hari ini.
3: Kapan anak memerlukan antibiotik? Indikasi yang tepat dan benar dalam penggunaan antibiotik pada anak adalah bila penyebab infeksi tersebut adalah bakteri. Menurut CDC, Center of Disease Control and Prevention, indikasi pemberian antibiotik adalah pertama, batuk dan pilek yang terjadi sepanjang hari, bukan hanya pada malam hari dan pagi hari, yang berkelanjutan selama

0: lebih dari 10 hingga 14 hari dan disertai dengan cairan hidung mukopurulen kuning atau hijau. Bila batuk dan pilek yang berkelanjutan terjadi hanya pada malam hari dan pagi hari, bukan sepanjang hari, biasanya berkaitan dengan alergi atau bukan lagi dalam fase infeksi, sehingga tidak perlu antibiotik. Kedua, bila terdapat gejala infeksi sinusitis akut yang berat, seperti panas lebih dari 39 derajat Celcius, dengan cairan hidung purulen, kental, nyeri, bengkak di sekitar mata dan wajah. Ketiga, radang tenggorokan karena infeksi kuman Streptococcus. Penyakit ini pada umumnya menyerang anak berusia 7 tahun atau lebih. Pada anak usia 4 tahun, hanya 15% yang mengalami radang tenggorokan karena kuman ini. Untuk mengetahui apakah ada infeksi bakteri, biasanya dengan melakukan kultur atau pembiakan bakteri yang membutuhkan beberapa hari untuk observasi. Keempat, infeksi saluran kemih. Untuk mengetahui apakah ada infeksi bakteri, biasanya dengan melakukan kultur urin. Setelah beberapa hari, akan diketahui bila ada infeksi bakteri, berikut jenis dan sensitivitas terhadap antibiotik.
1: Kelima. Pendengar Radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat zuhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا للذي وعده.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan sholat zuhur untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Al-Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Ad-du'a 'inda al-faragh min at-ta'am.
3: Doa selesai makan.
2: Yaqul Alhamdulillah alladhi at'amani hadha wa razaqani min ghairi hawlin minni wala quwwah.
3: Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku makanan ini, telah menjadikannya sebagai rizkiku tanpa daya dan kekuatan dari diriku sendiri.
2: Wa yaqul Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi ghayra makfiyyin wala muwadda'in wala mustaghnan 'anhu rabbana.
3: Segala puji bagi Allah dengan puja-puji yang banyak dan penuh berkah, meski bukanlah puja-puji yang memadai dan mencukupi, dan meski tidaklah dibutuhkan oleh Rabb kita.
2: Doa ta'ziyah.
3: Doa ta'ziyah.
2: Yaqul Inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma. فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ.
3: Sesungguhnya Allah berhak mengambil apapun yang Dia kehendaki, sebagaimana Allah berhak memberikan apa saja yang Dia kehendaki. Segala sesuatu di sisi Allah itu memiliki batas dan ketentuan. Hendaknya engkau bersabar dan mengharap pahala kepadanya.
2: وَإِنْ قَالْ أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك فحسن.
3: Semoga Allah memperbanyak pahalamu, menimbulkan kegembiraan pada hatimu, dan mengampuni dosa orang yang meninggalkanmu.
2: الدعاء عند إغماض الميت.
3: Doa ketika memejamkan mata mayit.
2: يقول اللهم اغفر لفلان باسمه وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه.
3: يا الله أمبنله سي فلان. Angkatlah derajatnya bersama mereka yang mendapatkan petunjuk, dan ciptakanlah pengganti dirinya bagi orang-orang yang ditinggalkannya. Ampunilah dosa kami dan dosa-dosanya. Wahai Rabb sekalian makhluk, luaskanlah kuburnya dan berilah cahaya kepadanya dalam kuburnya.
4: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Ardi, kok kelihatannya lemes banget? Sudah 5 menit dari tadi tak perhatikan, kamu bengong terus.
6: Entahlah, Pak. Akhir-akhir ini kepala rasanya penuh. banyak pikiran, gampang was-was, kerjaan juga sering keteteran, tidur nggak nyenyak, bangun pun rasanya berat banget.
5: Coba jujur sama diri sendiri, Di. Salatmu akhir-akhir ini gimana?
6: Ya, jujur aja, Pak. Sering telat sih. Kadang malah ketunda, sampai hampir habis waktunya. Kadang, waktu sholat, pikiran juga kemana-mana.
5: Ada kalam ulama yang mengatakan, segala permasalahan yang menimpa seorang hamba, entah itu banyak pikiran, was-was, dan kelalaian, semuanya disebabkan karena menyia-nyiakan sholat.
6: Jadi, kegelisahan saya ini bisa jadi karena sholat saya yang berantakan ya, Pak?
5: Bisa jadi, Di. Sholat itu bukan cuma kewajiban, tapi tempat kita menaruh beban hidup. Kalau sholat disepelekan, hati kehilangan sandaran.
6: Pantesan, saya ngerasa hidup kayak kosong, tapi juga capek.
5: Coba mulai dibenahi lagi. Datang ke sholat lebih awal. Tenangkan hati, anggap itu waktu paling aman dalam sehari. Insya Allah pelan-pelan pikiran juga ikut rapi.
6: Iya Pak, malam ini saya mau coba sholat isya lebih tenang. Makasih Pak, sudah diingetin.
5: Sama-sama, kalau sholat dijaga, Allah yang akan jaga hidupmu. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah berkata, segala permasalahan yang menimpa hamba, entah itu banyak pikiran, was-was, dan kelalaian, semuanya disebabkan karena menyia-nyiakan sholat. Jalasat Ramadhaniyah, Jilid 2, halaman 19.
7: Renungan Suara Al-Iman.
8: Pak, kadang saya ngerasa hidup ini kayak terikat terus. Kerja dikejar target, di luar itu juga banyak godaan. Rasanya capek banget.
5: Terikat gimana maksudnya?
8: Ya pengen ini, pengen itu. Lihat orang punya sesuatu, rasanya ikut pengen. Belum lagi godaan, buat ngelakuin hal-hal yang sebenarnya saya tahu itu nggak baik.
5: Itu yang sering bikin orang merasa hidupnya berat. Karena sebenarnya, dia sedang diperbudak oleh keinginannya sendiri.
8: Diperbudak? Maksudnya gimana, Pak?
5: Ada perkataan ulama yang bagus sekali. Beliau mengatakan, sesungguhnya, berpegang teguh pada agama Islam adalah kebebasan yang hakiki. Karena seseorang terbebas dari perbudakan setan dan hawa nafsu.
8: Jadi, justru orang yang taat itu sebenarnya orang yang paling bebas ya, Pak?
5: Betul, karena dia tidak lagi dikendalikan oleh hawa nafsunya. Dia tahu mana yang harus diikuti dan mana yang harus ditinggalkan.
8: Berarti selama ini saya kira kebebasan itu melakukan apa saja yang saya mau.
5: Betul sekali, karena dia tidak lagi dikendalikan oleh hawa nafsunya. Dia tahu mana yang harus diikuti dan mana yang harus ditinggalkan. Kalau semua keinginan dituruti, bukan kita yang mengendalikan diri, tapi kita yang dikendalikan oleh nafsu.
8: Masya Allah, baru kepikiran begitu. Ternyata mengikuti agama itu bukan membatasi hidup ya Pak?
5: Bukan, justru itu yang membuat hidup lebih ringan dan lebih terarah.
8: Terima kasih ya Pak Hasan, saya jadi paham sekarang.
5: Kebebasan sejati adalah ketika hati tidak lagi diperbudak oleh hawa nafsu.
7: Renungan Suara Al-Iman.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan. Di tengah masyarakat beredar hadis yang ketika masuk bulan Rabiul Awal, yang berbunyi, siapa yang memberikan ucapan selamat kepada manusia dengan kedatangan bulan yang mulia ini, maka diharamkan masuk neraka. Bagaimanakah status hadis ini? Jawaban. Hadis yang disebutkan tersebut tidak kami temukan asalnya. Indikasi kepalsuannya sangatlah tampak, maka tidak boleh diamalkan dan tidak boleh disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena termasuk berdusta kepadanya, dan berdusta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah haram dan termasuk dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man haddatsa anni bi haditsin yura annahu kadzibun fa huwa ahadul kadzibin." Rawahu Muslim. Siapa yang menyampaikan suatu hadis atas namaku padahal dia tahu bahwa hal itu adalah dusta, maka dia termasuk salah seorang di antara pendusta. Hadis riwayat Imam Muslim. Wallahu a'lam bis-shawab.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah hukum menjual permainan hitungan poin dan jenjangnya? Jawaban, kalau permainan itu bersih dari larangan agama, seperti keyakinan kekufuran, musik, gambar porno, yang jauh sekali dari hal itu, maka tidak mengapa bermain dengannya, dan menjual hasil permainan di dalamnya, karena asalnya adalah diperbolehkan, menjual semua yang mubah, yang diketahui manfaatnya. Meskipun yang lebih utama itu, jangan sibuk dengan permainan semacam ini, apalagi bukan anak-anak. Wallahu a'lam bissawab.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

0: Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
1: Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 136,32 juta unit pada 2020. Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah kendaraan bermotor terbanyak, yakni 22 juta unit atau sebesar 16,14% dari seluruh jumlah kendaraan di Indonesia. Sektor transportasi menjadi penyumbang polusi karbon dioksida peringkat kedua nasional sebesar 152 juta ton di tahun 2019 setelah sektor industri. Pemerintah bermimpi mengurangi emisi karbon dari kendaraan berbahan bakar fosil alias BBM dengan mengkampanyekan penggunaan kendaraan listrik menuju net zero emission 2060. Ditargetkan di tahun 2030 sudah ada 13 juta pengguna motor listrik dan 2 juta pengguna mobil elektrik. Guna mencapai target tersebut, pemerintah di 2023 berencana memberi subsidi sebesar 6,5 juta rupiah untuk masyarakat yang bersedia membeli sepeda motor listrik. Sinyal subsidi itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Pakar Teknologi Mesin sekaligus Ketua Tim Kendaraan Listrik Multiguna dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, Profesor Harus Laksana Guntur menegaskan, kendaraan listrik memang membuat emisi karbon menurun. Untuk menuju NZE 2060, tidak ada salahnya moda transportasi publik juga digantikan oleh kendaraan bertenaga listrik.
2: Ya kalau jumlahnya cukup besar ya efektif, karena volume kendaraan bermotor kita, khususnya sepeda motor ya, itu kan cukup besar. Misalnya semua beralih ke sepeda motor listrik, skuter listrik gitu ya, ya cukup efektif saya gitu. Ya. Cuman berapa persentase penurunannya itu yang perlu disimulasikan dulu ya, dihitung. Jadi tidak hanya kendaraan, maksudnya transportasi publik saja, tapi kendaraan yang pengaruhnya cukup besar justru malah di itu ya, sepeda motor yang jumlahnya cukup besar. Kalau transportasi publik kan jumlahnya tidak banyak gitu ya, jadi dampaknya terhadap lingkungan tidak begitu signifikan. Tapi kalau itu mau dikonversi ya menurut saya cukup baik lah.
1: Mengenai infrastruktur pengisian daya listrik, menurut Profesor Harus Laksana Guntur, masih menjadi tantangan industri komponen, terutama ketersediaan baterai kendaraan listrik.
2: Tergantung seberapa besar keberpihakan pemerintah ya kepada industri baterai ya. Kalau ada subsidi dari pemerintah, itu menurut saya sih peluang untuk berhasil tetap tinggi. Tapi kalau nggak ada keberpihakan pemerintah terhadap industri baterai ya agak susah mungkin ya untuk sukses. Kalau bahan baku untuk buat motor listrik itu kita masih permanen magnet itu sulit sekali didapatkan di sini. Jadi kita masih impor dari Cina. Tapi teknologi untuk membuat motor listriknya sendiri, penggeraknya itu kita sudah mampu. Kemudian untuk struktur kendaraan, frame, chassis, kemudian body itu semua bisa kita lakukan di sini karena itu mudah teknologinya. Jadi yang susah itu adalah baterai, ya kita masih impor karena belum ada baterai yang bagus yang bisa diproduksi di lokal. Gitu ya. Kemudian bahan bakunya juga masih susah untuk membuat motor listrik, komponen utama penggeraknya ya, itu juga magnet kita masih mendatangkan dari Cina. Sebetulnya di Bandung yang bisa membuat permanen magnet, tapi kualitasnya tidak sebagus yang selain harganya juga lebih mahal ya. Jadi kendalanya di situ. Jadi komponen utama masih impor. Sudah mampu lah kalau dari sisi teknologi pembuatan mobil listrik itu kita sudah menguasainya. Hanya saja memang kalau berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan besar dari Cina, dari Jepang, dari Eropa, begitu ya kita ya tidak mungkin begitu, karena kita kecuali didukung atau ada keberpihakan dari pemerintah terhadap kita. Gitu.
1: Program transisi energi di sektor transportasi memang tak semudah membalik telapak tangan. Pemerintah wajib membangun ekosistem yang memadai dan ini tantangannya sangat besar. Seperti yang disampaikan Feby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform IESR Indonesia, dalam sebuah webinar terkait keberadaan kendaraan listrik di Indonesia.
3: Tahapan-tahapannya ya, untuk bisa mencapai dan dukungan kebijakan dan ekosistem itu masih belum ada. Misalnya Kemenperu sudah punya target, dan kita lihat target-target itu antara kementerian satu dan kementerian lain itu seringkali juga tidak sinkron. Nah, kami menyarankan memang perlu ada tuh peta jalan yang terintegrasi, ekosistem yang harus diperkuat. Apa saja ekosistemnya? Yang pertama, kebijakan yang memang bisa mendorong pengembangan teknologi kendaraan listrik untuk bisa diterima di pasar. Yang kedua, kita tahu bahwa kalau orang menggunakan kendaraan itu untuk mobilitas. Di dalam kajian-kajian kendaraan ada yang namanya range anxiety. Ketika dia menggunakan mobil atau motor, dia akan bertanya-tanya, kapan saya akan kehabisan energi sehingga kendaraan yang saya pakai akan berhenti atau mogok. Kapasitas baterai itu masih sangat terbatas ya, karena teknologi baterai belum berkembang dan sangat mahal. Kalau kita lihat kendaraan konvensional, internal combustion engine, kita nggak perlu khawatir dengan range anxiety itu. Kenapa? Karena akses terhadap stasiun pengisian bahan bakar umum itu relatif mudah gitu. Bahkan ke daerah paling pelosok sekalipun kita bisa menemukan SPBU ya, atau pengisi BBM eceran gitu. Infrastruktur pengisian daya atau yang kita sebut dengan stasiun pengisian kendaraan listrik umum itu menjadi salah satu ekosistem yang penting. Ketersediaannya bisa mengurangi yang namanya range anxiety tadi. Yang lain adalah konsumen perlu diberikan pilihan. Oleh karena itu, pasokan dan ketersediaan model itu juga menjadi penting. Sehingga orang memang bisa memilih dia butuh dengan tipe apa, jenis apa. Nah, yang berikutnya, untuk beralih kepada kendaraan listrik, kesadaran dari masyarakat untuk berperan ya dalam upaya-upaya mengurangi polusi dan mengatasi perubahan iklim itu juga menjadi penting, karena nilai yang berkaitan dengan kelestarian alam dan lain-lain itu perlu ditanamkan. Yang terakhir adalah, karena ini berkaitan dengan daya beli dan strategi industri hijau ya. Kalau kita ingin menggantikan industri kendaraan yang konvensional, maka kita harus membangun industri kendaraan listriknya di Indonesia.
1: Tak ada salahnya pemerintah punya proyek menjadikan Indonesia sebagai negara pioner transisi kendaraan berenergi BBM ke listrik yang konon lebih ramah lingkungan. Namun semuanya perlu perhitungan yang cermat dan juga teliti, agar rakyat nantinya tak malah merugi secara ekonomi.
0: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Dan didukung penuh oleh
4: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
3: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang Tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846, 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang Tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah. Udah lama niat umroh tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
4: Hah? Serius?
3: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat dengan hotel berbintang jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
4: Wah, deket banget. Berapa harganya?
3: Program perjalanan 9 hari, Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari, Rp31.900.000.
4: Berangkatnya bulan apa aja?
3: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
4: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
3: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
4: Wah,
3: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 08131 24 kali 846 atau follow Instagram madai.id.
4: Oke deh, aku daftar sekarang.
3: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga. Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
5: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
3: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
2: Pendengar, rasa takut adalah hal yang wajar dalam kehidupan manusia. Namun, yang menjadi perhatian adalah ketika rasa takut tersebut salah arah. Sebagian orang lebih takut kepada hal-hal mistis, tempat angker, atau cerita-cerita yang belum tentu benar. Namun, di saat yang sama, kurang merasa takut terhadap bahaya yang nyata, yaitu godaan setan yang terus mengintai. Lalu, bagaimana Islam memandang rasa takut ini? Mari kita simak penjelasan Ustadz tentang takut yang benar dan takut yang keliru dalam Islam.
6: Kalau orang takut dari godaan setan, ya harus. Ya, itu harus. Karena setan itu terus berusaha untuk menggelincirkan kaki anak Adam. Bahkan kerjaan utamanya itu memang untuk menarik anak Adam ikut bersama mereka berkumpul di neraka. Bahaya apa yang paling ditakuti oleh seorang beriman daripada bahaya dimasukkan ke neraka? Maka harus takut. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kita berlindung dari godaan setan dalam banyak keadaan. Banyak keadaan, berlindung dari godaan setan. Ini menunjukkan bahwasanya takut kepada setan bagi orang yang beriman itu wajib. Dan wajib mengimaninya. Kemudian berlindung kepada Allah darinya. Dan melakukan sebab-sebab agar diselamatkan dan terlindungi darinya. Dengan banyak hal, ya kan? Banyak hal. Pembahasannya panjang. Tapi kalau yang dimaksud adalah takut dengan perkara-perkara takhayul atau mistik, takut dengan hantu dan lain sebagainya, ini tidak benar. Nah, ini adalah ketakutan yang keliru. Ini salah. Ini. Itu hanya khayal, hanya mistik saja. Ini tidak dibenarkan. Jadi takut bersetan sekali lagi itu boleh, yaitu takut dari bahayanya, takut dari godaannya yang akan mendorong kita untuk berlindung hanya kepada Allah dari godaannya. Dengan zikir-zikir, dengan amalan-amalan yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini jawabannya, mungkin ini maksudnya, wallahu taala alam bisawab.
2: Pendengar, Islam tidak melarang kita untuk merasa takut, namun mengarahkan agar rasa takut itu tepat pada tempatnya. Takutlah kepada hal yang bisa membahayakan iman kita, dan jangan tenggelam dalam ketakutan yang tidak berdasar. Semoga Allah menjaga hati kita dari rasa takut yang keliru dan meneguhkan kita di atas keimanan.
3: Spektrum Iman, menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: والعصر إن الإنسان لفي خسر.
8: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: بالصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
2: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Ilmu yang bermanfaat, yang bersumber dari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, adalah ilmu yang membawa orang-orang yang mempelajarinya untuk semakin didalaminya, maka dia semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin bertakwa, semakin merubah tingkah lakunya menjadi lebih lurus dan lebih terpuji. Inilah makna ilmu dan inilah tujuan ilmu dipelajari. Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan tabi'u tabi'in yang terkenal, Sufyan Atsauri pernah mengatakan, innama yuta'allamul ilmu li'annahu yuttaqallahu bihi, wa innama fuddilal ilmu ala ghairihi li'annahu yuttaqallahu bihi. Hanyalah ilmu itu dipelajari karena dengan ilmu seseorang akan terbimbing untuk meraih ketakwaan kepada Allah. Dan hanyalah ilmu dijadikan lebih utama, dijadikan lebih mulia dibandingkan amal-amal yang lain karena dengan ilmu seseorang meraih takwa kepada Allah. Oleh karena itulah, ketika Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sangat masyhur, riwayat Bukhari dan Muslim, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah jadikan dia faham dalam agamanya. Pemahaman dalam agama, pertanda kebaikan manusia. Pemahaman yang dimaksud di sini adalah pemahaman yang benar, yang mewariskan rasa takut kepada Allah, yang akan merubah diri manusia menjadi lebih baik. Inilah ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu tidak salah, kalau Imam Al-Hasan Al-Basri, Imam Ahlus Sunnah dari kalangan tabi'in yang terkenal, pernah menggambarkan bagaimana pengaruh ilmu yang dipelajari orang-orang saleh, para ulama ahlu sunnah, ulama salaf di zaman mereka, ketika belajar ilmu sunnah, ilmu yang benar dari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Kana ar-rajulu minna idza ta'allama al-haditha falam yalbath an yura dhalika fi takhashu'ihi wa samtihi wa lisanihi wa basarihi wa yadihi. Dulunya, jika ada salah seorang dari kami yang mulai belajar ilmu sunnah, petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tidak lama lagi terlihat dampak positif, pengaruh kebaikan dari ilmu yang dipelajarinya dalam hal apa? Merubah ibadahnya semakin khusyuk, merubah tingkah lakunya menjadi semakin baik, akhlaknya semakin terpuji, pandangan matanya semakin lurus, ucapan lidahnya pun semakin benar, dan semua amalan anggota badannya semakin sesuai dengan petunjuk Allah, sesuai dengan akhlak yang terpuji. Maka inilah kemuliaan ilmu yang menjadikan kita semangat untuk memperbaikinya dan menjadikan kita selalu berusaha memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar itu dijadikan sebagai sebab untuk memudahkan kebaikan bagi diri kita di dunia dan di akhirat nanti. Sallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.
0: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
2: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat.
1: Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'ad, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik perbuatannya kepada keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling baik perbuatannya kepada keluargaku. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW memberitahukan bahwa sebaik-baik seorang lelaki adalah seorang suami yang paling baik interaksinya dengan keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan salah satu perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau contohkan untuk berbuat baik kepada keluarga, istri dan anak-anaknya adalah dengan memanggil panggilan yang indah. Dan ini adalah sebuah ekspresi cinta dari seorang suami terhadap istrinya. Maka, kalau kita perhatikan, jangankan manusia, Gunung Uhud saja dapat mengekspresikan cintanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Uhud adalah gunung yang mencintai kita dan kita mencintai dia. Maka dengan kecintaan tersebut, Gunung Uhud mengekspresikan cintanya. Caranya bagaimana? Pernah suatu ketika Rasulullah SAW berada di atas Gunung Uhud bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar dan Utsman. Maka Uhud ingin mengekspresikan cintanya kepada orang-orang saleh, pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala ini dengan bergetar. Maka saking bergetarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Gunung Uhud, "Uthbut ya Uhud, fa innama alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahida." Diamlah engkau wahai Uhud. Sesungguhnya di atasmu sedang berada seorang nabi, seorang siddiq dan dua orang yang mati syahid, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Lihat, gunung saja bisa mengekspresikan cintanya. Pertanyaannya, Anda wahai para suami, bagaimana mengekspresikan cinta? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu bentuk kelakuan baik beliau mengekspresikan cinta terhadap istrinya dengan panggilan-panggilan yang indah. Seperti misalkan ya Aish. Sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmizi, kemudian riwayat Bukhari dan Muslim dan yang lainnya yang artinya Aish, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Umdatul Qari Syarah Sahih Bukhari, tarkhimu Aisyah, yaitu bentuk panggilan sayang kepada dari kata Aisyah, Aish. Dan dalam hadis, meskipun hadis ini lemah, yaitu hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW pernah memanggil Aisyah dengan ya Humaira, wahai wanita, istriku yang putih kemerah-merahan. Ini panggilan sayang kepada Rasulullah SAW. Maka, saya jujur kepada pemirsa, kalau saya memanggil istri saya dengan panggilan sayang yang empat sekaligus. Sayangku, cintaku, manisku, rinduku. Sekarang, apa panggilan Anda, sayang Anda, untuk istri Anda? Sebagai bentuk ekspresi cinta Anda kepada istri Anda. Dan ini mengamalkan hadis Rasulullah SAW, khairukum khairukum li ahli. Sayangku, cintaku, manisku, rinduku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Min al-ahadits

0: وتميت الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap tulang persendian seorang harus dikeluarkan sedekahnya setiap hari selama matahari terbit. Mendamaikan dua orang dengan adil adalah sedekah. Membantu seorang naik ke atas kendaraannya atau mengangkatkan barangnya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Kata-kata yang baik adalah sedekah. Setiap langkah menuju sholat adalah sedekah. Dan menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Kita beriman kepada nama-nama Allah yang terbaik dan sifat-sifatnya yang termulia. Dan mensucikan Allah dari semua sifat-sifat yang tercela. Dan menetapkan bagi Allah semua sifat-sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya.
3: A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: ya'malun. Yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah, kita wajib menetapkan semua nama dan sifat yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, kita wajib menafikan apa yang Allah dan Rasulnya nafikan. Yang ketiga, kita tidak boleh mentakwil sifat-sifat Allah dan tidak boleh mengingkari sifat-sifat Allah. Yang keempat, tidak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Tidak boleh. Yang kelima, tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya.
1: Ahlu sunnah wal jamaah yujmi'un. Bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah ijma'. Untuk beriman dengan segala sifat-sifat al-waridah fil Qur'an wa sunnah. Beriman dengan segala sifat-sifat Allah yang datang dalam Al-Quran dan sunnah tanpa ditakwilkan kepada majaz, akan tapi pada makna yang hakiki.

0: يَرَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
1: الْإِسْتِوَاءُ مَعْلُومٌ وَالْكَيْفُ مَجْهُولٌ وَالْإِيمَانُ بِهِ وَاجِبٌ. Bahwa istiwa itu maklum, mengimaninya wajib. Tentang kaifiatnya kita tidak tahu, bagaimana Allah istiwa.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه.
1: Cahaya Sunnah.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisal ghina an kathratil aradhi walakin al-ghina ghina an-nafs. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta benda, akan tetapi yang disebut dengan kekayaan adalah kekayaan hati, kekayaan jiwa. Hadis

0: hadis sahih muttafaqun alaih, dikeluarkan, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih mereka. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini merupakan penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hakikat dari kekayaan, hakikat dari al-ghina, kekayaan, kecukupan, kemampuan adalah dilihat dari kepuasan jiwa seseorang terhadap pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang namanya kaya. Dia selalu puas, dia selalu bersyukur terhadap pemberian Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Cahaya Sunnah.

0: Info Sehat hari ini.
1: Yang tidak boleh dilakukan pada luka bakar. Ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan pada saat terjadi luka bakar. Pertama, jangan melumuri dengan pasta gigi, kecap, margarin, dan lain-lain. Mungkin ini terdengar konyol. Inilah kenyataannya. Pasien dengan luka bakar ketika tiba di rumah sakit seringkali sudah dalam keadaan dilumuri kecap atau mentega, pasta gigi atau bahkan minyak tanah. Benda-benda tersebut justru akan mengganggu proses pengobatan. Kulit yang terbakar pasti akan dibersihkan oleh dokter karena bahan-bahan tersebut menempel sangat kuat pada kulit, sehingga sangat sulit membersihkan jaringan yang rusak. Kedua, jangan diperban. Pembalutan yang salah justru akan memperparah keadaan. Selain itu, justru akan mempersulit proses pembersihan luka. Memang perban diperlukan untuk kasus-kasus tertentu. Namun sebaiknya, dilakukan oleh tenaga medis atau paramedis. Dalam kasus luka bakar, ada dua pilihan perawatan dibalut atau tidak. Semuanya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Itu pun tergantung kasusnya. Namun, pembalutan dilakukan setelah luka bakar dibersihkan. Jadi, tidak langsung setelah terbakar. Ketiga, jangan menekuk tubuh. Ketika seluruh tubuh atau sebagian tubuh terbakar api, posisi tubuh harus dalam keadaan menjauhi pusat tubuh. Misalnya, luka pada tangan, jari-jari harus dalam keadaan terbuka, tidak boleh menggenggam. Siku tidak boleh ditekuk, kepala jangan menunduk, kalau bisa diarahkan ke atas. Posisi tubuh harus tidak boleh dalam keadaan tertekuk, karena kulit akan mengkerut. Jika tangan Anda mengepal atau menekuk, maka posisinya akan tetap seperti itu ketika sembuh nanti. Kapan perlu perawatan di rumah sakit? Penderita perlu dirawat di rumah sakit jika luka bakar mengenai wajah, luka bakar yang luas. Penderita akan mengalami kesulitan dalam merawat lukanya secara baik dan benar di rumah. Penderita berumur kurang dari 2 tahun atau lebih dari 70 tahun. Terjadi luka bakar pada organ dalam.
2: Info kesehatan ini kami nukil dari kesehatanmuslim.com oleh Dr. Adhika Miyanuki.
0: Info Sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info Sehat hari ini.
1: Mengenal vertigo. Pusing diartikan dengan perasaan berputar, baik lingkungan sekitar yang tampak berputar atau tubuhnya sendiri. Dalam kedokteran, keluhan ini dikenal dengan istilah vertigo. Perasaan berputar ini sama seperti ketika kita berputar-putar dengan cepat, kemudian kita hentikan. Setelah itu akan timbul perasaan yang berputar-putar yang membuat badan kita tidak dapat berdiri stabil, terjatuh mengikuti arah putaran tadi. Begitu pula dengan orang vertigo. Keadaan itu muncul walau mereka tidak melakukan putaran tersebut. Serangan vertigo ini akan dirasa berat bagi penderitanya. Tubuh kita memiliki beberapa sistem untuk mempertahankan keseimbangan badan. Di antaranya, sistem vestibular atau telinga, mata dan propriosepsi atau otak kecil. Jika terjadi gangguan di salah satu sistem tersebut, dapat bermanifestasi berupa vertigo. Vertigo dikelompokkan menjadi dua berdasarkan penyebabnya. Cara mudah mengenalinya, jika vertigo yang Anda alami begitu berat, mendadak dalam waktu singkat dan dipicu oleh gerakan, kemungkinan besar adalah vertigo akibat gangguan sistem keseimbangan di telinga. Namun, jika vertigo yang Anda rasakan ringan, sedang, terus-menerus, dan tidak dipicu oleh gerakan, kemungkinan besar akibat gangguan di pusat otak kecil. Biasanya disertai dengan keluhan lain berupa kelemahan anggota gerak, gangguan sensoris, dan gangguan gerak lainnya berupa dismetria. Cobalah segera menghubungi dokter Anda jika Anda mengalami vertigo yang terus-menerus, sehingga dokter Anda akan segera mencari lokasi gangguan di tubuh Anda. Mungkin saja Anda mengalami bening paroksimal posisional vertigo atau BPPV jika vertigo Anda sangat berat. Keadaan tersebut dipicu oleh gerakan kepala yang tiba-tiba, misal saat bangun tidur, menoleh dengan cepat, atau berdiri dari jongkok. Anda juga perlu mengidentifikasi apakah ada keluhan penyerta lainnya saat terjadi serangan vertigo, seperti mual, muntah, penurunan pendengaran, bunyi berdenging di telinga, dan nyeri telinga. Segera hubungi dokter Anda dan jelaskan semua keluhan tersebut.
2: Info kesehatan ini kami nukil dari majalah kesehatan muslim.com oleh Abdiat Sakri, Sarjana Kedokteran.
0: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
3: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam ini.
4: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
5: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
3: Dan lantunan ayat

0: Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim. Indonesia berada di peringkat 1 jumlah pemain judi online dunia dengan angka mencapai 201.122 pemain. Survei disampaikan oleh Drone Emprit, Sistem Monitor dan Analisis Media Sosial. Posisi peringkat Indonesia mengalahkan Kamboja, Filipina, hingga Rusia. Klaim ini rupanya senada dengan data dari Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, yang menyebutkan bahwa pada tahun 2017 hingga 2022, ada sekitar 157 juta transaksi judi online di Indonesia. Dr. Pinky Saptandari, antropolog Universitas Airlangga Surabaya, menjabarkan faktor penyebab ketagihan berjudi hingga mampu mempengaruhi pola berpikir dan perilaku masyarakat.
1: Mungkin tradisi ada. Yang kedua, gambling itu kan untung-untungan. Nah, ketika orang di dalam kondisi kekurangan, ingin berharap lebih, maka peluang untung-untungan ini diambil gitu loh. Karena kan sesekali menang. Tapi dia lupa bahwa sesekali menang ini kalahnya lebih banyak kan gitu. Karena sudah kena addictnya tadi, maka ya sulit untuk lepas gitu. Jadi harus disikapi, direspon secara serius gitu ya, apakah itu melibatkan dokter ahli jiwa, lalu paket bank, kominfo, dan sebagainya, harus bergerak bersama. Jangan terus cuma sekedar, oh iya datanya meningkat.
0: Judi adalah wabah penyakit untuk keluarga. Salah satu kecanduan, seluruh anggota keluarga menjadi korban. Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
2: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
0: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
2: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Ada keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam. Ada budaya pada leluhur. Ada agama yang kita anut. Namun ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
4: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali Bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu, tak kenal usia, dan tak terbatas tempat.
5: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08131 94 kali 846. di 08131 94 kali 846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al Iman Publishing di @aliman_publishing.
0: Bayangkan, membuka jendela kamar hotelmu dan Baitullah ada tepat di depan matamu. Kini, tidak perlu lagi membayangkannya. Madai Tour and Travel mempersembahkan Umroh Paket Gold dengan pengalaman ibadah paling istimewa yang pernah ada. Wow. Hotel bintang 5, 50 meter dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Program perjalanan 9 dan 12 hari. Maskapai Garuda Indonesia. Keberangkatan 9 Juli, 18 Agustus, 23 September, 15 Oktober 2026, dan 5 Januari 2027. Harga mulai Rp36.900.000. Lengkap dengan city tour di Kota Mekah dan Madinah, ziarah Raudhah, kuliner Arab, hingga kajian intensif. Jangan sampai kehabisan. Segera daftarkan diri dan keluarga sekarang juga. Informasi dan pendaftaran hubungi 08 138 24 kali 846 atau follow Instagram madai.id. Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
6: Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM. Setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
7: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
6: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
8: Semenit manfaat.
9: Banyak makhluk halus di Surabaya, bahaya semua lagi. Karena kalau kasar kan nggak mungkin suami kita tertarik. Yang ditertariki laki-laki apa? Yang halus-halus. Nah, ketika dia lihat makhluk halus di luar, akidah, tauhid, asma' wa sifatnya pun bermain. Allah itu maha melihat. Al-Basir, maha melihat. As-Sami', maha mendengar. Maka dia tidak akan berani selingkuh di luar. Ketika dia ketemu dengan makhluk halus, akidah, tak iman kepada malaikatnya berbicara. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan kecuali dicatat oleh raqib dan atid. Maka dia tidak akan merayu wanita di luar. Dia tidak akan gombali istri orang. Kenapa? Karena dia yakin malaikat itu akan catat. Mungkin istri saya enggak tahu. Istri saya bisa saya permainkan, dia hanya ibu rumah tangga. Istri saya enggak ngerti teknologi, enggak ngerti gadget, enggak ngerti password yang saya taruh di handphone saya. Tapi malaikat maha tahu. Jadi dia tidak berani macam-macam.
8: Semenit manfaat.
10: Wal ya'si min rauhillah, berputus asa dari rahmat Allah. Ini juga dosa besar. Karena orang yang berputus asa dari rahmat Allah itu, satu, dia menuduh Allah atau dia su'udzon kepada Allah bahwa Allah tidak menyayanginya. Jadi orang yang berputus asa, sudah pasrah, putus asa, enggak ada harapan, hidup gelap gulita, dia merasa enggak ada cahaya kebaikan, hidupnya diterpuruk, putus asa. Lah orang putus asa itu dosa besar. Karena putus asa itu satu, su'udzon kepada Allah dia. Dia menilai Allah enggak sayang sama dia. Makanya dosa besar. Padahal Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka orang yang berputus asa dari rahmat Allah berarti dia tidak kenal Allah. Seandainya dia kenal Allah, niscaya dia tidak pernah berputus asa dari mengharap karunia, rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi berputus asa dari rahmat itu bentuk orang ini, satu, dia su'udun kepada Allah, dua, dia tidak beriman sama takdirnya Allah.
11: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
12: Berita Al-Iman, aktual, terpercaya, sarana penyubur keimanan.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihil wafa. Ikhwatul iman, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program Berita Al-Iman hari Sabtu 26 September 2026 pukul 12:41 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Abu Ayyub Al-Athari. Wali Kota Surabaya larang sekolah negeri jual seragam. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melarang sekolah SD dan SMP negeri menjual seragam sekolah kepada siswa atau mali atau wali murid. Kebijakan ini diambil setelah Pemkot menerima keluhan terkait perbedaan harga seragam yang dinilai dapat menambah beban orang tua. Eri menyebut di sejumlah sekolah harga seragam batik bisa mencapai Rp115.000, sementara harga di pasar berkisar Rp80 hingga Rp90.000. Pemkot juga membebaskan orang tua membeli seragam standar nasional seperti putih merah untuk SD dan putih biru untuk SMP di mana saja. Sementara untuk seragam batik, Pemkot akan mendorong produksi secara terpusat agar motif, warna, dan kualitas seragam dapat disesuaikan dengan harga yang lebih terjangkau. Pengadaan seragam selanjutnya akan dikoordinasikan Dinas Pendidikan Surabaya dan sekolah diminta fokus kembali pada fungsi utamanya, yaitu memberikan layanan pendidikan. Pelni Surabaya imbau calon penumpang waspada penipuan tiket. PT Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni Cabang Surabaya mengimbau calon penumpang meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan tiket. Kepala Cabang Pelni Surabaya, Roni Abdullah, menyebut perkembangan teknologi dan tingginya kebutuhan transportasi laut dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab. Pelaku biasanya mengaku sebagai agen atau petugas Pelni, kemudian membuat akun media sosial palsu dengan menggunakan foto dan video dari akun resmi. Calon korban kemudian ditawari tiket dan diminta melakukan pembayaran melalui rekening atau virtual account yang diklaim sebagai milik pihak resmi. Pelni meminta masyarakat memastikan informasi jadwal kapal, ketersediaan tiket, harga, dan proses pembelian melalui aplikasi Pelni Mobile serta kanal resmi Pelni. Masyarakat juga diminta tidak tergiur tawaran harga yang lebih murah dan tidak melanjutkan transaksi jika cara pembayarannya terlihat mencurigakan. Perakiraan cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juanda, Surabaya dan sekitarnya diprediksi cerah berawan. Pecinta Al-Iman, ada momen yang tidak bisa diukur dengan harga, yaitu saat kita berdiri di depan Ka'bah dan menyadari bahwa doa yang selama ini kita panjatkan akhirnya menjadi nyata. Madai Tour and Travel menghadirkan Umroh Low Basic 9 hari, keberangkatan 17 Oktober 2026, start Surabaya menuju Jeddah dengan Garuda Indonesia, dibimbing Ustadz Abdurrahman Haji LCMH. Paket Quad Room 28.900.000 sudah termasuk perlengkapan basic. Jika sudah ada niat, mulai cari informasinya dan siapkan perjalanannya. Hubungi Madai Tour and Travel di 08138222846 atau 08778100046. Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga. Saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan lupa selalu jaga iman dan jaga imun Anda. Dan selamat beraktivitas. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Demikian rangkaian berita Al-Iman. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat dan menambah keimanan kita semua.
3: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
14: Adab-adab harian Muslim. Adab-adab haji. Pertama, minta masukan kepada orang yang terpercaya dalam masalah agama, pemahaman ilmu syar'inya mendalam dalam hal seluk-beluk ibadah haji. Kedua, sholat istikharah, dan ini tidak dilakukan berkaitan dengan ibadah haji itu sendiri, karena haji pada hakikatnya adalah baik dan tidak perlu diragukan lagi. Namun sholat istikharah di sini berkaitan dengan masalah waktu pelaksanaan, teman pendamping, dan kendaraan yang akan digunakan. Ketiga, mempelajari dengan seksama tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan seluk-beluk ibadah haji. Keempat, selayaknya bagi orang yang hendak melakukan ibadah haji untuk meninggalkan wasiat kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga kepada teman-temannya sebelum melakukan safar. Kelima, menulis wasiat yang berkaitan dengan harta dan hutang piutangnya, serta hal tersebut dilakukan di hadapan para saksi. Keenam, bersegera untuk bertaubat dengan taubat nasuha atau taubat yang sungguh-sungguh dari segala macam dosa dan maksiat. Ketujuh, memuntahkan kezaliman-kezaliman yang pernah dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dengannya atau meminta kehalalan atasnya, baik berupa uang ataupun barang-barang tanggungan, jiwa, harta, atau kehormatan. 8. Seseorang yang hendak melakukan ibadah haji hendaknya menyediakan perbekalan untuk ibadah hajinya atau umrohnya dari harta yang halal, sebagaimana hadis yang berbunyi, Inna Allah Ta'ala tayyibun, la yaqbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah yang baik, dan hanya menerima yang baik saja. Hadis riwayat Muslim. 9. Berniat melakukan haji dan umrah semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah dan mengharapkan surganya. 10. Apabila dia mengendarai kendaraan, baik berupa hewan tunggangan, mobil, atau pesawat, maka selayaknya baginya untuk memperbanyak, menyebut nama Allah, memujinya, dan mengucapkan doa safar, kemudian memperbanyak doa, dan zikir, istighfar, takbir, tasbih, dan tahlil. Sebagaimana di dalam hadis, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi, rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir kepada Allah dalam setiap keadaannya. Hadis riwayat Muslim. 11. Menjaga lisan dari perbuatan yang sia-sia, menggunjing, terlalu banyak senda gurau, dan bermain-main yang mudaratnya lebih besar dibandingkan manfaatnya. 12. Mencegah, atau menyingkirkan gangguan dari rombongan hajinya dan bersungguh-sungguh memberikan nasihat kepada mereka dan menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Ketiga belas, berusaha untuk tetap tidak mengganggu jamaah haji yang lainnya, terutama saat melakukan tawaf, sa'i, dan melontar jumrah. Ke-14, orang yang berhaji hendaknya melakukan syiar-syiar ibadah haji dalam rangka pengagungan, kecintaan, dan ketundukan kepada Rabb semesta alam. Ke-15, menjauhi perbuatan rafath, kefasikan, dosa, dan perdebatan yang tidak dilakukan dalam rangka menegakkan kebenaran. Ke-16, hendaknya bagi orang yang berhaji untuk benar-benar semangat dan dengan kesungguhannya yang penuh dalam menjalankan apa-apa yang diwajibkan kepadanya, seperti sholat berjamaah tepat pada waktunya dan lain-lain sebagainya. Ke-17, wajib bagi wanita untuk tidak safar kecuali bersama mahramnya. Ke-18, diwajibkan bagi wanita untuk menutup auratnya dan tidak boleh bertabarruj atau bersolek atau bermake up, memamerkan perhiasannya, dan hendaknya bersemangat dalam melaksanakan manasik haji dengan penuh rasa malu dalam rangka menjaga dirinya dari kemaksiatan. Ke-19, hendaknya orang yang melakukan ibadah haji menjauhi apa yang sering terjadi pada banyak orang dalam hal pembicaraan maupun perbuatan. Ke-20, berkemauan keras untuk bersungguh-sungguh memberikan manfaat kepada kaum muslimin dan berbuat baik kepada mereka. Wallahu a'lam bis-shawab.
15: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
16: Hari Jumat adalah hari yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu yawmin talat 'alaish syamsu yawmul jum'ah, fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumu sa'atu illa fi yawmil jum'ah." Sebaik-baik hari di mana matahari terbit saat itu adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan. Pada hari itu pula dia dimasukkan ke dalam surga. Dan pada hari itu pula dia dikeluarkan darinya. Dan tidaklah kiamat terjadi kecuali pada hari Jumat. Salat Jumat adalah wajib bagi setiap muslim. Barang siapa yang beriman diseru untuk menghadiri salat Jumat dan meninggalkan aktivitas duniawinya. Allah Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli." Adab-adab menghadiri sholat Jumat. Pertama, mandi Jumat. Rasulullah SAW bersabda, "Mandi pada hari Jumat adalah wajib bagi setiap orang balig." Adapun tata cara mandi Jumat adalah seperti halnya mandi janabah biasa. Kedua, menggunakan minyak wangi. Nabi SAW bersabda, "Barang siapa mandi pada hari Jumat dan bersuci semampunya, lalu ia memakai minyak rambut atau minyak wangi, kemudian berangkat ke masjid dan tidak memisahkan antara dua orang, lalu salat sesuai yang ditentukan baginya, dan ketika imam mulai berkhutbah, ia diam dan mendengarkannya, maka akan diampuni dosanya mulai Jumat ini dan Jumat berikutnya." Ketiga, bersegera menuju masjid. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man raha fi sa'atil ula faka'annama qarraba badana, wa man raha fi sa'atil thaniyah faka'annama qarraba baqarah. وَمَنْ رَوْحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرًا wa man raha fi as-sa'ati ar-rabi'ah fa ka'annama qarraba dajajah wa man raha fi as-sa'ati al-khamisah fa ka'annama qarraba baydah. Barang siapa berangkat Jumat di awal waktu, maka ia seperti berkorban dengan unta. Barang siapa berangkat Jumat di waktu kedua, maka ia seperti berkorban dengan sapi. Barang siapa yang berangkat Jumat di waktu ketiga, maka ia seperti berkorban dengan kambing kibas yang bertanduk. Barang siapa berangkat Jumat di waktu keempat, maka ia seperti berkorban dengan ayam. Dan barang siapa berangkat Jumat di waktu kelima, maka ia seperti berkorban dengan telur. Keempat, melaksanakan salat tahiyatul masjid sebelum duduk. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, Sulaik al-Ghatafani datang pada hari Jumat dan Rasulullah SAW sedang berkhutbah. Ia masuk kemudian langsung duduk. Beliau pun berkata kepada Sulaik, Ya Sulaik, kum farka rak'ataini wa tajawwaz fihima. Thumma qala, idha ja'a ahadukum yawmal jum'ati wal imamu yakhtub, falyarka rak'ataini wal yatajawwaz fihima. Wahai Sulaik, berdirilah dan kerjakanlah sholat dua rakaat. Persingkatlah sholatmu. Lantas beliau bersabda, jika salah seorang di antara kalian menghadiri sholat Jumat dan imam berkhutbah, tetaplah kerjakanlah sholat sunnah dua rakaat dan persingkatlah. Kelima, membaca surat Al-Kahfi. Rasulullah SAW bersabda, Man qara'a surat al-kahfi yawm al-jum'ah adha'alahu minan nuri ma bainal jum'ataini. Barang siapa membaca surat al-kahfi pada hari Jum'at, akan diberikan cahaya baginya di antara dua Jum'at. Keenam, diam dan mendengarkan khutbah serta tidak memeluk lutut. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hubuwati yawm al-jum'ati wal imamu yakhthub. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari duduk dan memeluk lutut pada saat imam berkhutbah. Ketujuh, hendaknya mengerjakan salat sunnah 4 rakaat setelah salat Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalaitum ba'dal jum'ati fashallu arba'an." Apabila kalian telah selesai mengerjakan salat Jumat, maka salat sunnahlah kalian 4 rakaat. Kedelapan, memperbanyak doa dan salawat pada hari Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyah." Pada hari Jumat terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang hamba muslim ia berdiri melaksanakan salat, lantas ia memanjatkan suatu doa pada Allah bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah akan memberi apa yang ia minta. Demikian tadi adab-adab menghadiri salat Jumat. Semoga kita dimudahkan untuk mengamalkannya.
15: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
17: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
18: Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat dimudahkannya kita masih diberi keistiqomahan melakukan salat secara berjamaah dan dilanjutkan menunggu salat Isya dengan mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga salat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga para sahabat dan kaum muslimin yang senantiasa mengagungkan sunnahnya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan sebelum Ramadan kita telah membaca kitab Asyru Rakais min Tarbiyati al-Abna, yaitu 10 pondasi dalam pendidikan anak. Dan pada kesempatan kali ini saya tidak membaca kitab secara khusus, namun saya akan membawakan yaitu terkait tentang al-qisah atau kisah at-tarbawiyah min hadisi an-nabawiyah, yaitu kisah edukatif atau kisah-kisah yang mengandung nilai-nilai pendidikan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beberapa ustaz, syekh atau ulama, mereka membuat beberapa buku. Ada Al-Hadis An-Nabawiyah atau Arba'una An-Nabawiyah fi Tarbiyati Al-Abna, atau ada Al-Qisah atau Qisasun At-Tarbawiyah dan lain-lainnya. Sehingga dari bacaan-bacaan itu memberikan inspirasi kepada saya dalam amanah untuk menyampaikan parenting atau at-tarbiyah Islamiyah membawa tema seperti itu, yang secara konsep adalah mengambil hadis-hadis Nabi, yang mana hadis itu dalam diksi cerita. Mengapa cerita? Mengapa kisah? Karena dalam pendidikan atau dalam parenting istilah sekarang, itu orang lebih banyak condong kepada cara, uslub, metode. Setelah apa? Setelah isi. Dan kisah ini adalah cara Islam, cara yang diajarkan oleh Al-Quran, bahkan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang sering kita dengar yaitu Quran surat Al-A'raf ayat 176. Faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Maka ceritakanlah cerita atau kisahkanlah sebuah kisah agar apa? Agar mereka itu berpikir. Maka dalam dunia parenting atau dalam dunia pendidikan, hubungan orang tua dan anak, itu di antara caranya yaitu dengan apa? Berbicara melalui kisah, sebagaimana kita dulu ya, kalau sama mbah-mbah kita itu kan paling senang kalau diceritani, atau tatkala mau tidur atau tatkala bercengkrama itu kita pasti ingin mendengarkan bagaimana sih dulu kakek-kakek kita, nenek kita atau orang tua kita, terkait tentang kisah kehidupan mereka, menjadikan kedekatan, menjadikan anak itu berpikir, dalam artian rangsangan kepada pemikirannya itu timbul, bahkan hubungan emosional itu menjadi lebih dekat. Dan dalam Al-Quran hampir sepertiga atau bahkan sepertiga dalam Al-Quran itu isinya kisah, kisah terkait tentang umat-umat terdahulu, kisah tentang neraka, cerita tentang neraka, surga, orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Dalam Quran surat Yusuf ayat yang ke-111, laqad kana fi qasasihim ibratun. Siapa? Li ulil albab. Bahwasanya dalam kisah yang disampaikan, khususnya kisahnya Nabi Yusuf dalam Quran surat Yusuf, itu ada ibrah bagi siapa? Ulul albab. Coba di ayat yang pertama tadi Al-A'raf sama Yusuf tadi yatafakkarun, terus ulul albab. Mengandung apa? Ya berpikir gitu. Jadi orang kalau diajak cerita itu nanti akan merangsang pemikirannya. Ya, ini maka dalam dunia parenting tarbiyah Islamnya ini adalah metode. Ya, dan gak kalah penting ya, kita jangan hanya terpaku kepada metode tapi kosong akan isi. Ya, sehingga dari beberapa buku yang saya sampaikan tadi itu terkadang masih ada hadis-hadis yang mungkin ya dari sisi ilmu hadis di ulama kita itu masih dhaif ataupun yang lain, sehingga pada kesempatan setiap Sabtu pada maghrib ini saya akan carikan hadis-hadis yang insyaallah ya dari sisi ilmu hadis itu minimal hasan. Makanya di sini dari as-sunnah an-nabawiyah, jadi kisah edukatif atau kisah yang mengandung pendidikan terkait dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita mulai pada kesempatan kali ini dari bab ikhlas. Saya carikan beberapa hadis yang terkait tentang ikhlas. Kenapa ikhlas? Ya, para ulama itu ya setiap memulai kitab, majelis, ya dan yang lainnya itu dimulai dari ikhlas. Ya, karena tanpa ikhlas amal itu nggak ada artinya. Dan ikhlas ini adalah karakter yang harus menjadi pondasi dalam diri kita, dalam menanamkan pendidikan kepada anak-anak kita. Apa namanya? Birrul walidain. Ya, berbakti kepada kedua orang tua, ya, itu tanpa dasar ikhlas, ya, itu enggak akan bisa menjadi sebuah birrul walidain yang sesungguhnya. Bagaimana? Ya kita tanamkan kepada anak bahwasanya berbakti bukan balas budi. Ya, berbakti itu adalah ibadah. Birrul walidain itu adalah ibadah. Maka karakter ikhlas itu menjadi dasar dari segala amal ibadah yang ada. Jadi kita mulai dengan bab ikhlas. Al-ikhlas khuluqun adhimun. Ya, ikhlas itu adalah akhlak yang sangat agung, sangat mulia. Wasifatun jalilatun min sifatil muslimil haq, dan merupakan sifat karakter bagi seorang muslim, sifat yang sangat agung ya, dan ini adalah sifat yang hakiki bagi seorang muslim yang hakiki. Wa huwa aslun asilu fi qabulil a'mal, dan ini merupakan landasan utama dari diterimanya amal ibadah. Sempat dulu kita sampaikan bahwasanya tarbiyah Islamiyah itu adalah ibadah. Ya. Jadi pendidikan, mendidik anak itu adalah ibadah, bahkan kewajiban. Ya. Kita telah sampaikan bahwasanya kalau anak itu nanti dimintai apa? Pertanggungjawabannya, kewajibannya atas hak orang tua berupa birrul walidain. Lah, kalau orang tua itu akan dimintai pertanggungjawabannya, ya, kewajibannya itu atas hak anaknya apa? Mendidik. Jadi mendidik itu harus kita landasi dengan ikhlas. Sehingga dengan ikhlas apapun ujiannya, apapun rintangannya, ya, itu akan menjadikan kita tabah, akan menjadikan kita kuat, akan menjadikan kita istiqomah. Ya, mbah-mbah orang tua kita terdahulu itu sak nakal-nakali arek, ya, itu mereka sabar, ya terus dibina, dididik. Kenapa? Ya keikhlasannya mereka, kasih sayangnya mereka kepada anak-anaknya. Nah, Islam itu mengajarkan terkait tentang sifat mulia, yaitu terkait tentang ikhlas ini. Wal ikhlas an yatawajjah al insan bi ibadatihi wa a'malihi ila Allah Subhanahu wa taala, dan keikhlasan itu berarti mengarahkan ibadah, amal perbuatan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi. Al ikhlas an yatawajjah al insan bi ibadatihi wa a'malihi ila Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu ya menjadikan setiap amal ibadah itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengarahkan segala amal itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhlas. Hadis atau kisah yang pertama ya itu diriwayatkan dari Abu Hurairah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari. Insyaallah hadis ini ada di Kitab Riyadhus Shalihin juga insyaallah. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma qala. Dari Abu Abdullah, yaitu yang bernama Jabir. Jabir, bapaknya namanya Abdullah. Ini dari Ansor, ya, dari kalangan kaum Ansor. Semoga Allah meridhai keduanya. Jadi keduanya, bapak dan anak ini adalah sahabat. Qala, ya, Jabir ini menceritakan, kunna ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Jabir menceritakan bahwasanya Jabir itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin, di salah satu peperangan. Ya, kisah tentang beliau, ya, Jabir sahabat ini bersama Nabi dan para sahabat yang lainnya dalam sebuah pertempuran, dalam sebuah peperangan. Lah, dalam peperangan itu faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, mengatakan, mengkisahkan. Kenapa? Karena ini terkait tentang cerita. Yaitu ceritanya siapa? Inna bil madinati la rijalan masirtum masiran. Ya, Nabi mengatakan bahwasanya di Madinah. Ya, yaitu di Madinah. Yathrib. Ada siapa? Laki-laki atau sekelompok dari kaum muslimin, ya. Sekelompok laki-laki kaum muslim masirtum masiran. Ya, mereka itu enggak mampu menempuh perjalanan seperti perjalanan yang telah kalian tempuh. Wala qata'tum wadiyan, dan mereka enggak mampu untuk melewati lembah-lembah dalam perjalanan seperti yang telah kalian lakukan. Illa kanu ma'akum habasahumul marad, akan tetapi mereka itu bersama kalian. Ya. Dan yang menjadikan mereka enggak bersama kalian itu adalah sakit atau uzur. Apa maksudnya? Illa kanu ma'akum. Ya, maksudnya adalah mereka itu sama mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala meskipun jasadnya itu enggak bersama kalian dalam pertempuran ini. Jadi Nabi menceritakan tentang sekelompok kaum muslimin, ya, kalangan laki-laki ini yang apa? Enggak ikut perang. Ya, ini kan kisah. Maka ini adalah uslub, metode, cara dalam penyampaian. Ya, dan di antara keutamaan atau keunggulan metode ini itu menjadikan orang yang tadi membayangkan, ya. Ya, terus habis itu akan menjadikan sosok teladan, akan ada sebuah pelajaran dari kisah orang-orang yang enggak ikut tadi itu. Ya. Mereka tidak ikut perperangan itu karena uzur. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, kanu ma'akum. Mereka itu bersama kalian meskipun mereka enggak ikut perjalanan, meskipun mereka itu enggak ikut menyeberangi lembah, tapi pahalanya itu sama dengan kalian. Fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, illa syarakukum fil ajr. Ya, bahkan mereka itu sama pahalanya dengan kalian. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi riwayah Bukhari an Anas radhiyallahu anhu qala. Ya, jadi kalau riwayat Muslim itu dari Abdullah bin Jabir bin Abi Abdullah bin Jabir bin Abdullah. Adapun riwayat Bukhari itu dari sahabat Anas. Qala, sahabat Anas mengatakan, "Raja'na min ghazwati Tabuk ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ya, ini Anas juga apa? Mengisahkan terkait apa? Perang. Ya, secara khusus dalam riwayat Anas ini disebutkan terkait tentang perang Tabuk. Ya. Perang Tabuk itu nama lainnya apa? Halo? Halo, halo. Apa nama lainnya dari perang Tabuk? Hah? Apa? Khandaq. Beda, Pak. Ya. Perang Tabuk itu nama lainnya yaitu perang Al-Usr. Dalam ayat itu innamal yusri yusra. Usri yusra. Usr artinya apa? Al-Usr innamal kesulitan. Jadi perang Tabuk itu nama lainnya adalah perang yang penuh dengan kesulitan. Ya. Jadi nyambung dengan apa yang dialami oleh para sahabat dalam hadis ini. Karena perang Tabuk itu, ya, adalah peperangan yang membutuhkan persenjataan, perbekalan, ya, karena perjalanan yang jauh. Ya. Sampai dalam sebuah riwayat itu, ya, salah seorang sahabat itu diutus sama sahabat-sahabatnya yang lain untuk menemui, bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya untuk apa? Untuk tanya, wahai Nabi, ya, kita ini nanti berangkat perang Tabuk itu numpak apa? Dalam hadis itu saja yang menunjukkan bagaimana keinginan mereka untuk berangkat ikut perang, tapi budal ae gak ono apa ya? Gak ono tumpahan. Gitu loh. Ya, ingat kita dulu kecil atau mungkin kita dulu sekolah, ya, kalau umpama ada apa?

Bagaimana keutamaannya puasa itu? Ya. Keutamaan melakukan amalan-amalan diantaranya puasa, ya, seperti orang yang berjihad tapi nggak balik. Ya. Para sahabat ini paham, ini jihad di depan mata. Ya. Lantas mereka itu nggak bisa ikut. Nah, nggak bisa ikutnya itu ya karena nggak punya duit, nggak punya barang apa namanya, nggak punya apa tunggangan, nggak punya kuda, nggak punya unta, nggak punya perbekalan. Ya, ini yang dirasakan oleh para sahabat yang tidak berangkat. Ya. Roja'na min ghazwati Tabuk, kata Anas. Ya. Kita kembali dari perang Tabuk. Ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal, lantas Nabi bersabda mengatakan, ya, mengkisahkan, menceritakan, inna aqwaman khalfana bil Madinah. Sesungguhnya, ya, bagian atau sebagian dari kaum muslimin, dari sahabat kita, ya, yang tertinggal, yang enggak ikut, ya, perang, dan mereka itu masih berada di Madinah. Ma salakna syi'yan wala wadiyan, dan tidaklah kita itu menyusuri jalan-jalan yang sempit dari perjalanan menuju perang Tabuk, dan tidaklah kita itu menyusuri sebuah lembah dari perjalanan menuju ke Tabuk itu apa, kecuali mereka itu bersama kita, illa wahum ma'ana, kecuali orang-orang yang tertinggal itu, yang enggak ikut itu, mereka bersama kita, habasuhumul udhur, ya, mereka itu tertahan karena udhur. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran pendidikan, ya, dari hadis yang pertama yang kita sampaikan dari kisah ini, ya, bahwa bagaimana niat itu, ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi memasukkan hadis ini dalam bab al-ikhlas, ya, terkait tentang keikhlasan. Sehingga pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil, ya, yang bisa menjadi apa, ya, nilai pendidikan tarbiyah bagi diri kita, ya, dan juga keluarga kita. Yang pertama, min fawaidi al-hadis man habasahu al-udru kana ka'ulid darari. Ya, bahwasanya siapa yang terhalang oleh uzur, maka ia, ya, dihukumi seperti orang-orang yang beramal. Ya, uzur, ya, tapi dia tetap dihukumi seperti orang yang melakukan amal tersebut. Ya. Maka jangan remehkan ikhlas, jangan remehkan niat. Ya, yeah, duduk sing penting niat. Tapi apa? Ya, menjadikan niat ini yang pertama dalam kita melakukan amal. Karena kita enggak tahu uzur apa yang ada nanti pada diri kita. Kita enggak tahu, ya, halangan apa yang ada pada diri kita. Dan faedah yang kedua, anna man sahat niyatuhu wa azama ala fi'li amali salih wa tarakahu li'udhrin anna lahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang niatnya benar-benar tulus, benar-benar ikhlas, dan ia bertekad. Ya kan, bertekad para sahabat. Ya, enggak punya tunggangan sampai tanya kepada Nabi. Ya, karena malu mungkin ngutus salah seorang sahabat untuk menanyakan. Ya Rasulullah, kita berangkat nanti itu pakai apa? Gitu. Jadi niat dan sudah bertekad, berusaha. Namun sudah niat dan sudah berusaha dan Allah belum menakdirkan, ya, karena uzur tadi, maka ia tertahannya karena uzur akan mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakannya. Dan juga faedah yang lain, laisa ala ulil dararika al-a'ma wa al-marid haraj. Bahwasanya orang yang uzur itu sama hukumnya seperti orang-orang yang sakit, ya, atau orang-orang yang buta. Ya, maksudnya orang sakit, orang buta itu uzur, ya, dalam melakukan jihad, ya, masuk dalam uzur. Dan orang uzur karena enggak mampu tadi itu, ya, maka masuk seperti golongan orang-orang tersebut. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita tanamkan, ya, terkait tentang hal ini, ya, banyak sekali di antaranya, ya. Kalau kita mungkin dalam mendidik anak, ya, harapan kita, ya, mungkin anak kita, ya, mungkin ini waktu UTS atau UAS, atau mungkin ada yang sudah mendapatkan rapot nilai,

Mungkin ada anak-anak itu memang terkadang yang namanya anak-anak, ya mungkin hafalannya belum banyak, ya atau mungkin targetnya belum, ya maka ya kita kasih uzur lah, ya. Tapi tetap dinasihati, bahwasanya pentingnya semangat dan tekad, ya dengan bahasa apa? Alhamdulillah nak, yang penting kamu sudah niat benar-benar bersekolah dan niat mau menghafal, ya tidak apa-apa. Kali ini mungkin belum bisa mencapai target hafalan. Allah insya Allah jika benar-benar ikhlas akan mencatat amalanmu. Tapi tetap usaha. Nah, ini diantara bentuk aplikasi dari menanamkan nilai ikhlas dalam mendidik anak-anak kita. Namun bukan apa, bukan malas-malasan, yang penting niat. Para sahabat berusaha. Para sahabat berusaha. Ya. Dan juga kita tanamkan nilai optimisme ya, dalam anak kita. Dalam diri kita. Optimis apa? Beramal. Ya, bismillah. Ya, kita usaha dulu. Ya, jangan pesimis. Hadis yang lainnya yang masih terkait tentang ikhlas. Ya, hadis ini saya cari yang sahih itu di Sahih Sunan Abi Dawud. Ya, di Sahih Sunan Abu Dawud. Ditulis oleh Syekh Al-Albani, namun ada dua riwayat ya. Yang riwayat yang satunya itu saya temukan riwayat Ahmad. Yang agak panjang, kita bacakan yang agak panjang. Kalau yang di Sunan Abu Dawud agak pendek. Baik. Hadis yang kedua, ya, ini terkait tentang seorang ya, yang mana seorang ini ya dia itu baru masuk Islam, ya, belum sholat sama sekali. Tapi dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ahlul jannah. Ya, maka bagaimana kisahnya? Kisahnya kita bacakan yang riwayat Imam Ahmad ya. Tapi kalau yang sahih itu yang riwayat Abu Dawud. Kalau riwayat Ahmad ini hasan lah minimal. Taib. Qala haddatsani al-Husain ibn Abdurrahman ibn Amr ibn Sa'ad ibn Mu'ad an Abi Sufyan maula ibn Ahmad an Abi Hurairah qala. Dari Abu Hurairah ya berkata, kana yaqulu ya, orang-orang yang berkata, hadditsuni an rajulin dakhala al-jannah lam yusalli qat fa idza lam ya'rifhu an-nas sa'alu man huwa. Ya. Manusia itu banyak bertanya tentang sosok atau seseorang yang ia itu enggak sholat sama sekali, tapi dikatakan masuk surga. Banyak orang enggak tahu siapa. Maka ditanya, man huwa. Fayaqul, maka dikatakan dia adalah Usairim Bani Abdul Azhal, Amr bin Thabit bin Waqs. Ya. Dia itu ya, dikenal dengan Usairim. Dari Bani Abdi Al-Ashhal. Ini kaum Ansar juga. Namanya Amr bin Thabit. Namun dalam riwayat Abu Dawud, ya, itu namanya Amr bin Uqaish. Ya, Amr bin Uqaish. Ya, kalau riwayat Ahmad, Amr bin Thabit. Dikenal dengan Usairim. Ya. Lah, Amr bin Thabit atau Amr bin Uqais ini kana lahu riban bil jahiliyah. Ya, punya harta riba waktu masih jahiliyah, belum masuk Islam. Fa karaha an yusallim hatta ya'khudah. Maka ia itu enggak mau masuk Islam. Ya, sampai apa? Ya, sampai memiliki hartanya. Fa ja'a yaumu Uhud. Maka tiba perang Uhud. Faqala, maka siapa tadi namanya? Halo. Amr bin Thabit atau dikenal dengan Usairim. Maka Usairim atau Amr bin Thabit ini mengatakan ya ketika perang Uhud itu ya, kok ya kayak itu kok enggak ada orang gitu. Ya. Maka dia datang ya tanya, "Aina banu ammi?" Ya, di mana bani paman itu di mana wong-wong iki ora ono kabeh ku nang ndi? Ya, qalu, ya, orang-orang yang enggak berangkat atau yang enggak yang udzur atau yang lain itu mengatakan bi Uhudin.
mereka itu sedang di Uhud, sedang perang. Qala aina fulan? Di mana fulan? Qalu bi Uhudin. Si fulan itu berada di Uhud. Fa aina fulan? Tanya lagi, di mana fulan? Qalu bi Uhudin. Berada di Uhud. Fala bisa la amantahu wa raqiba farasahu thumma tawajjaha kibalahum. Maka Usairim ini tiba-tiba ngambil peralatan perangnya. Lantas menaiki kudanya. Lanjut berangkat menuju orang-orang itu, kabilahnya itu tadi. Falamma ra'ahul muslimun qalu. Dan orang-orang muslim, orang muslim dari baninya sendiri ataupun yang lain, secara umum orang-orang muslim itu mereka berkata, "Ilaika anna ya Amr." Ngapain kamu ngusin di Amr? Apakah engkau itu musuh kita atau gimana gitu. Ditanya. Qala inni qad amantu. Maka Amr mengatakan, aku telah beriman. Faqatala hatta jurih. Maka Amr itu ikut perang sampai apa? Sampai terluka parah. Fahumila ila ahlihi jarihan. Maka dibawa kembali ke keluarganya dalam kondisi terluka parah. Faja'a Sa'd bin Mu'ad. Maka tatkala dibawa ke keluarganya dalam kondisi parah lukanya, Sa'd bin Mu'ad ini datang. Siapa Sa'd bin Mu'ad? Sa'd bin Mu'ad ini adalah salah seorang sahabat yang mana ia adalah apa? Kepala di kaumnya. Jadi Ansor itu, kaum Ansor itu Sa'd bin Mu'ad ini kepalanya. Pernah suatu ketika Sa'd bin Mu'ad tatkala awal-awal Islam itu, tatkala masuk Islam, Sa'd bin Mu'ad itu berkata kepada kaumnya, intinya ya kaumi, man ana? Intinya tanya, wahai kaumku siapa? Engkau adalah sayyid kita, engkau adalah tuan kita. Kami adalah orang-orang yang beruntung memiliki tuan seperti ini. Maka Sa'd bin Mu'ad mengatakan haramun makul. Atau seperti yang disampaikan, haram. Perkataanmu itu haram bagiku. Sampai apa? Hatta tadkhulu al-Islam. Sampai kalian itu masuk Islam. Maka setelah itu semua kaumnya itu berbondong-bondong masuk Islam. Gak ada rumah yang keluarganya di dalam rumah itu dari apa kaumnya Sa'd bin Mu'ad ini, kecuali mereka semua masuk Islam. Maka sebagai pimpinan kaum, mungkin Sa'd bin Mu'ad ini mendatangi. Faqala li ukhtihi. Lantas berkata kepada saudarinya. Saudarinya siapa? Saudarinya? Saudarinya Sa'd atau saudarinya Muhammad? Ini dirungono enggak jadi. Saudarinya Amr. Jadi Amr ini perang, gitu loh. Padahal Amr ini adalah orang yang belum muslim. Gitu loh. Jadi orang-orang muslim itu heran, loh Amr ini apa kok melok perang? Moro-moro melok perang, apa? Terluka, dibawa pulang. Tatkala dibawa pulang, Sa'd bin Mu'ad ini mendatangi keluarganya, gitu loh. Nah, maka berkata kepada li ukhtihi, kepada saudarinya Amr, salihi, tanyakan kepada Amr itu, kepada saudaramu itu, hamma hamiyata liqaumika, apakah ini termasuk apa yang dilakukan itu merupakan ta'assub kepada kaumnya atau ingin membela kaumnya? Au ghadaban lahum, atau karena dia itu marah kaumnya itu diperangi, au ghadaban lillah, atau karena dia itu marah agama Allah itu diperangi, marah karena Allah. Faqala bal ghadaban lillahi wa li rasuli. Maka Amr itu tatkala mendengar dia menjawab, aku melakukan itu karena benci, benci karena Allah, karena untuk menolong agama Allah dan karena untuk menolong Muhammad Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Famat, maka saat itu meninggal dunia. Fadkhalal jannah wa sallallahu lillahi salatan wa ma salla lillahi salatan. Maka meninggal dan belum sholat sama sekali, karena baru saat itu. Nah, di riwayat yang Imam Ahmad itu bahwa tatkala dia itu belum masuk Islam, lantas falamma kana yauma Uhudin fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Uhud badalahul Islam. Nah, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berangkat
ya, berangkat dan para sahabatnya menuju Uhud untuk perang, maka mulai nampak ya, atau mulai ya, muncul keislaman pada dirinya, sehingga dia pun fa'aslama, masuk Islam, fa'akhada saifahu, bersegera mengambil apa saif, pedangnya, fa'akhada hatta atal qaum, ya, menyusul berangkat sampai ya, bertemu ya, bergabung dengan kaumnya, fadakhala fi urdin nas, langsung gabung ke kelompok manusia yang ada di sana, faqatala hatta athbatathu aljirahatu, ya, bertempur sampai ya, mengalami luka-luka yang parah. Qala fa bainama rijalu bani Abdul Ashal yaltamisuna qatlahum fil ma'rakati idzahum bi, ya, setelah pertempuran selesai ya, Bani Abdi Ashhal ini yang merupakan apa kabilahnya atau keluarganya Amr bin Thabit tadi, Usairim tadi ya, itu setelah perang ya biasanya kan melihat siapa yang terluka, siapa yang meninggal, maka didapati Amr bin Thabit itu salah satu dari orang yang ya parah atau terluka. Faqalu, maka mereka pun mengatakan, wallah inna hadza la Usairim. Loh, iki Usairim kok ono nduk kene lapo arek iki gitu. Ya, ini kan gaya bahasa cerita. Ya, jadi nanti di antara hikmahnya, pelajarannya, ya orang tua itu ya cerita. Bahan ceritanya itu bukan gosip, si fulan kawin, si fulan gak duwe anak, ya, si fulan gak munggah sekolah. Ya bacakan apa? Ya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lantas kaumnya itu ya melihat, lah ini kok ada Usairim di sini. Wa majaa, untuk apa dia ini datang ke sini kok sampai meninggal dunia di sini, sampai terluka di sini. Laqad taraknahu wa innahu lamunkirun li hadzal hadis. Kita telah meninggalkan dia dalam kondisi apa? Enggak iman. Fas'aluhu majaa bihi, maka mereka pun bertanya. Jadi dalam kondisi parah ditemukan di situ, ya, mereka heran kaumnya ini, maka kaumnya bertanya, ya, untuk apa kamu kok bisa sampai di sini Usairim? Ya, qalu ma jaa bika ya Amr? Apa yang menjadikanmu datang ke sini wahai Amr? Ahadaban ala qaumika au raghbatan fil Islam? Apakah karena fanatismemu kepada kaummu? Apakah hanya untuk membela kaummu? Ya, atau karena cintamu kepada Islam? Qala bal raghbatan fil Islam, maka dijawab karena cintaku, pembelaanku terhadap agama Islam. Amantu billahi wa rasulih, aku telah beriman kepada Allah dan rasulnya. Wa aslamtu, lantas aku masuk pada Islam. Thumma akhadtu sayfi, kemudian tatkala aku tahu ada perang, Rasulullah berangkat ke Uhud, aku segera mengambil pedangku. Faqadautu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku berangkat bersama Rasulullah. Faqataltu hatta asabani ma asabani, aku pun berperang membela agama Allah sampai tertimpa apa yang telah menimpa diriku dari luka-luka yang ada. Qala thumma lam yalbath an mata fi aydihim, enggak lama berikutnya ya, setelah ngomong ditanya ya, Usairim atau Amr ini pun meninggal dunia. Fadzakaruhu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lantas diceritakan, disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, Nabi pun bersabda, innahu lamin ahlil jannah, sesungguhnya Amr itu adalah orang golongan dari orang-orang ahli surga. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini adalah bahan untuk mendidik diri kita. Ya, dengan cara cerita, dikisahkan. Ya, untuk apa? Untuk menjadikan tokoh yang ada dalam kisah itu teladan kita. Untuk menjadikan kita ambil pelajaran dari tokoh yang dalam ada di kisah itu. Maka hikmah pelajarannya, ya, jangan menunggu. Ya, bersegeralah. Ya, bersegera. Untuk apa? Untuk melakukan amal kebaikan. Karena kita tidak tahu kapan, ya, ajal ini menjemput. Dan juga kita lihat bahwasanya niat ikhlas, ya, niat ikhlas itu butuh diaplikasikan. Ya,
Yang mengatakan beriman, aslamtu, lantas bersegera apa? Ikut jihad. Karena sudah ada seruan jihad saat itu. Enggak nunggu dia bersegera. Ya, jadi ikhlas. Ya, ini harus muncul ya, dengan usaha itu tadi. Dan juga iman, Islam itu ada apa? Ya ada realisasinya. Sehingga kita tanamkan kepada anak-anak kita ya terkait tentang iman, terkait tentang ilmu sholat, ya terkait tentang ilmu akhlak. Itu butuh apa? Butuh diaplikasikan. Ya, butuh diamalkan. Ya, sehingga kita sampaikan, ceritakan kepada anak-anak kita bagaimana para sahabat dahulu susahnya, beratnya mereka dalam apa? Dalam menjalankan agama ini. Nah, kamu itu cuma sekolah. Ya bukan cuma. Nah, kamu itu harus sekolah. Bagaimana beban orang-orang terdahulu? Bagaimana sekolahnya ulama-ulama terdahulu? Bagaimana menuntutnya ulama-ulama terdahulu? Ya, jadi sosok teladan yang ada dalam kisah itu ya, menjadi pelajaran bagi kita yang mendengarkannya. Ya, terakhir ya saya tutup pada kesempatan kali ini. Ya, qadarullah enggak cukup ya. Ini padahal saya nyiapkan ada 5 atau 4 hadis pada bab saat ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan kali apa namanya yang akan datang insyaallah. Ya, terakhir saya tutup dalam kesempatan kali ini ya. Ikhlas ya itu tadi sampaikan adalah karakter ya, adalah sifat yang mulia bagi seorang muslim dan merupakan dasar. Ya, merupakan dasar dari beramal. Maka kita tanamkan kepada diri kita dan anak-anak kita dalam menjalankan apapun. Ya, dalam apa? Seluruh ibadah yang ada dalam kepercayaan dalam agama kita yang mulia ini. Dan ya kita luangkan waktu. Ya, kalau enggak bisa ngajak anak, ya, enggak bisa ngajak istri ke majelis ilmu untuk mendengarkan hadis, untuk mendengarkan ayat, maka kita harus punya waktu. Ya, bukan punya waktu, harus waktu itu ada untuk diri kita, untuk anak kita. Ya, media sekarang itu banyak. Ya, baik elektronik maupun buku, ya, tinggal kita baca. Ya, kalau enggak paham, jangan dipahami sendiri, tanyakan nanti ketika apa? Ketika taklim. Ya. Maka ada waktu pagi habis subuh sebelum anak berangkat ya atau mungkin malam setelah isya ya coba buka ya mungkin dengan gaya cerita dalam ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau panjenengan cari ya dari hadis dua hadis yang sudah kita pelajari hari ini nanti dicari lafadznya ya dicari teks hadisnya ya nanti di suatu kesempatan dibaca bersama anak-anak kita ya untuk melihat bagaimana semangatnya para sahabat dahulu bagaimana susahnya para sahabat dahulu tapi yang menjadikan mereka itu ringan dan siap menghadapi segala sesuatu karena ikhlasnya ya makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat ya qul amantu billahi tsumma istaqim katakanlah aku beriman kepada Allah kemudian istiqomah. Istiqomah ini berat tapi bisa ringan dengan apa? Dengan niat, dengan ikhlas. Ya, makanya ikhlas, niat ini adalah pondasi yang pertama. Ada yang mau didiskusikan, ditanyakan sebelum ditutup? Sambut nggih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyu

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Sudah infak Al Iman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

0: untuk bangkit sebelum tiba hal tersebut. Dia bukan dinanti kiamat tersebut, tapi dikhawatirkan, ditakuti. Karena kalau sudah tiba dalam keadaan kita belum siap, tidak ada kesempatan kita untuk mengatakan, stop dulu ya Allah, aku belum siap. Gak bisa. Nah, jangankan itu. Sa'atu sughra, kiamat kecil saja. Yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Ini apa? Idza ja'a ajaluhu la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba ajalnya mau dicabut oleh malaikat, enggak bisa maju, enggak bisa mundur.
1: Sebaik-baik wanita adalah wanita Quraisy. Apa alasannya? Apakah karena nasabnya? Bukan. Dijelaskan alasan kenapa kok sebaik-baik wanita adalah wanita Quraisy. Salah satunya adalah karena mereka orang yang paling sayang ke anaknya. Dan yang kedua adalah mereka itu pintar ngatur pengeluaran suaminya. Tidak terlalu boros, tapi juga enggak pelit-pelit amat. Bersedekah, ada juga makanan untuk orang rumah, ya. Beli-beli hal yang dibutuhkan, tidak terlalu berlebih-lebihan dalam membelikan hal yang tidak dibutuhkan. Ya, jadi ternyata ada pahalanya. Menjadi istri yang cerdas, menjadi istri yang pintar mengelola keuangan rumah tangga, ternyata ada pahalanya secara syariat, ada anjurannya.
2: Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mensifati ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang sejati, kata Allah subhanahu wa ta'ala, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan ahar. Hamba-hamba yang Allah yang sejati itu adalah mereka yang tidak beribadah kepada selain Allah. Jadi mereka mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Dan mereka tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah SWT. Dan membunuh diri sendiri, ini termasuk ya, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah SWT.

0: Al-Imam Muslim dalam kitabnya, kitab sahihnya, beliau menyebutkan sebuah atsar yang panjang sekali mengisahkan tentang kemunculan paham Qadariyah. Artinya di masa para sahabat nggak ada pemahaman ini ketika mereka bersama Rasul SAW. Tapi setelah itu mulai orang-orang menggunakan akalnya yang seharusnya akal ini tunduk kepada wahyu, tapi mereka ingin menundukkan wahyu kepada akal mereka. Yahya bin Ma'mar, dia mengatakan bahwasanya orang yang pertama kali berbicara masalah takdir ini di Basrah itu adalah Ma'bad al-Juhani. Maka kemudian Yahya ini berangkat haji bersama Humaid bin Abdurrahman, atau dia berangkat umrah. Lalu dua orang ini mengatakan, nanti kalau ketemu sahabat, aku mau tanya gitu loh. Karena ini pemahaman baru. Ini benar atau tidak gitu loh. Akhirnya mereka bertemu dengan Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Sedang masuk masjid. Lalu katanya Yahya bin Ma'mar, kami menggandengnya. Artinya Abdullah bin Umar di tengah, kedua orang ini di kanan, di kiri. Abdullah bin Umar. Lalu Yahya bertanya, ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, di kampung kami itu ada sekelompok orang yang berpendapat bahwasanya takdir itu nggak ada. Yang ada orang itu dia menentukan takdirnya sendiri-sendiri. Segala sesuatu itu baru ada ketika terjadi. Jadi nggak dicatat, nggak diketahui sama Allah SWT. Maka Abdullah bin Umar mengatakan kepada orang ini, kalau kamu ketemu dengan mereka, akhbirhum, kasih tahu mereka bahwa ana bariun minhum, aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Artinya kita beda agama nih, beda keyakinan gitu. Walladhi nafsu ibn Umar biyadi, dia bersumpah demi nama Allah Azza wa Jal, seandainya mereka itu yang meyakini tadi tidak ada takdir berinfak seperti gunung Uhud emas, maka Allah tidak akan menerima dari mereka sampai mereka beriman dengan takdir. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua bertentangan dengan kelompok yang pertama. Namanya Jabariyah. Yang pertama apa? Qadariyah. Yang kedua namanya Jabariyah. Ini kebalikannya. Kalau Qadariyah mengatakan tidak ada takdir, manusia menetapkan takdirnya sendiri. Kalau Jabariyah mengatakan manusia tidak memiliki kehendak dan pilihan, Allah mengatur apa saja yang akan diperbuat hamba tanpa si hamba memiliki pilihan untuk menentukan apa yang dia lakukan. Jadi enggak ada. Jadi yang satu berpendapat manusia itu mukhayyar, yang satu mengatakan musayyar. Artinya orang itu bebas. Allah enggak tahu dengan apa yang akan dia lakukan. Yang ini semuanya Allah yang menetapkan, kita enggak punya pilihan. Seperti wayang yang dimainkan oleh dalang. Atau seperti bulu yang diterpa oleh angin. Dia enggak punya keinginan. Padahal ini bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Allah memberikan pilihan kepada manusia. Dan orang itu akan diazab karena pilihan dia. Allah memberikan pilihan. Faman sya'a falyu'min, wa man sya'a falyakfur. Yang mau beriman silahkan, yang mau kafir silahkan. Allah utus para rasul. Para rasul diperintahkan untuk berdakwah, mengajak umatnya menuju kepada Allah Azza wa Jal. Ada yang mau, ada yang tidak mau. Abu Bakar masuk Islam. Umar masuk Islam. Uthman masuk Islam. Abu Jahal tidak. Abu Jahal enggak mau masuk Islam. Didakwai sama Nabi SAW. Nabi juga berdoa agar Islam ini dikuatkan dengan satu dari dua orang yang lebih kau cintai. Umar atau Amr bin Hisham. Abu Jahal. Tapi ternyata yang lebih Allah cintai Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ahibati fillah, berkaitan dengan dua kelompok ini, Ahlus sunnah wal jamaah di tengah. Dia mengatakan bahwa segala sesuatu sudah ditulis berdasarkan ilmu Allah Azza wa Jal. Manusia memiliki kehendak, tapi tetap kehendak itu bergantung dengan kehendak Allah. Kemudian Allah menciptakan amal perbuatan manusia. Semua ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak seperti Qadariyah dan tidak seperti Jabariyah.
1: Al-Iman TV.
2: Fas'alu ahla dzikir. Fala yus'al ayy ahad wa innama yus'al al-ulama.
3: Fatwa ulama.
4: Ahlus sunnati wal jama'ati al-ma'na al-'am hum man yuqabilu asy-Syi'ah ar-Rafidhah. Fa ahlus sunnati bima'na al-'am yadkhulu fi al-firaq wal jama'at bil-ma'na al-'am ahlus sunnah. كل من يقابل الرافضة أما بمعناه الخاص فهؤلاء وفيهم النجاة قال من ما صفة هؤلاء قال المتبعون آثار رسول الله اللهم اجعلنا منهم وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأهل السنة نقاوة المسلمين هم أفضل المسلمين وهم خير الناس للناس فأرحم الناس للناس هم أهل السنة. يعلق شيخنا ابن عثيمين على هذه العبارة فيقول من المتأخرين من قال إن أهل السنة ينقسمون إلى قسمين مفوضة ومؤولة فيجعلون أهل السنة من المفوضة. نقول نعم أهل السنة يفوضون لكن فيما يفوضون يفوضون في الكيفيات لا في المعاني فيثبتون المعنى ويفوضون الكيف. مثلا الرحمن على العرش استوى. الاستواء عند السلف معروف على وارتفع. كيفية ذلك يفوض أمره فلا يعلم كيف ذلك إلا الله. فنفوض الكيف ونثبت المعنى. هؤلاء المتأخرون زعموا وقالوا إن الصحابة والتابعين وأتباعهم أي من السلف فوضوا المعاني بمعنى نحن لا نعلم شيء اسمه استواء. الاستواء اسم مصطلح لا نعرف مراد هذه العبارة فنفوض معناها. نقول لا لم يكن سلفنا كذلك يثبتون. ولذلك هم قسموا الناس إلى قسمين مفوضة ومؤولة وجعلوا الأشاعرة والماتوردية وأشباههم من أهل السنة وجعلوا المفوضة هم السلف فأخطأوا في فهم السلف وفي منهجهم لأن السلف لا يفوضون المعنى إطلاقا بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن القول بالتفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد.
5: Semenit manfaat.
6: Banyak orang melihat dunia terkecoh dengan godaan-godaan fata morgana dunia sehingga mereka menjadi tergila-gila kepada dunia, lupa akan akhirat. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak mengingatkan kepada kita agar kita tidak terkecoh, tertipu dengan fatamorgana dunia. Ya, kata Nabi Alaihi Salatu Wassalam, إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخُلُقِ فَلْيَنْدُرْ وَالْخَلْقِ فَلْيَنْدُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ. Apabila salah seorang di antara kalian melihat orang yang lebih kaya, ya, hendaknya dia melihat kepada yang lebih bawah, lebih melarat kepadanya. Ya, jangan tertipu dengan dunia, karena dunia ini hina, tak lebih dari sayap nyamuk, tak lebih dari bangkai kambing yang cacat, ya, dan tak lebih seperti makanan yang kita makan. Makanan itu terasa nikmat, terasa lezat, tapi kita akan buang setelah itu. Akhirnya menjadi sebuah kotoran.
5: Semenit manfaat.
6: Seorang wanita ya tidak bisa menikah kecuali dengan wali. Makanya di situ la tungkah, tidak dinikahkan. Siapa yang menikahkan? Walinya. Dan ini ditegaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak ada pernikahan, tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dengan ya saksi yang adil. Ini menunjukkan kepada kita bahwa wali dalam pernikahan itu adalah sebuah syarat sahnya pernikahan. Syarat sahnya pernikahan. Ya, sebagaimana ini madhab jumhur ulama, madhab Syafi'i, madhab Hambali, dan madhab Maliki. Semuanya menegaskan bahwa wanita tidak boleh menikah, tidak sah pernikahannya, kecuali dengan saksi. Sebagai penjagaan kepada kaum wanita. Ya, sebagai penjagaan bagi kaum wanita dari orang-orang yang ingin memanfaatkan kelemahan mereka.
5: Semenit manfaat.
0: Ya, bahwa yang dimaksud dengan bid'ah itu adalah dalam hal berkaitan dengan bid'ah di dalam agama. Bukan bid'ah dalam hal duniawi. Ya. Mengapa demikian? Karena dunia itu belum sempurna. Masih terus ada penemuan-penemuan baru. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan itu selama tidak bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasulnya, maka itu merupakan nikmat bagi umat ini. Ini dalam hal berkaitan dengan duniawi. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan bid'ah, yaitu hal-hal yang dilakukan dalam agama ini. Ya, baik itu hal berkaitan dengan akidah, i'tiqadat, atau dalam hal berkaitan dengan ibadat, masalah-masalah ibadat, keyakinan, ataupun suluk, dan metode-metode di dalam beribadah pada Allah Ta'ala. Semua sudah diajarkan secara sempurna oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, maka karena agama ini sudah sempurna, maka kita dilarang mengada-ngada, dilarang memproduksi amalan-amalan baru dalam agama ini. Ibadah-ibadah yang baru dalam agama ini.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: Kitabul Iman, Al-Bab al-Rabi' Man laqiya Allah Ta'ala bil imani ghayra shakkin fihi dakhala al-Jannah. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل فقال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حق الله على العباد قال قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال أن لا يعذبهم.
7: Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ia berkata, aku pernah dibonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan antaraku dan beliau seukuran pelana kuda. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Mu'ad," aku menjawab, "Aku memenuhi panggilanmu wahai Rasulullah dan taat padamu." Lalu saat beliau sallallahu alaihi wasallam berkendaraan, kemudian berkata, "Wahai Mu'ad," aku menjawab, "Aku memenuhi panggilan wahai Rasulullah dan taat padamu." Lalu saat beliau sallallahu alaihi wasallam berkendaraan lagi, kemudian berkata, "Wahai Mu'ad," aku menjawab, "Aku memenuhi panggilan wahai Rasulullah dan taat padamu." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah engkau mengetahui hak Allah yang wajib ditunaikan hambanya?" Aku menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sesungguhnya hak Allah yang wajib ditunaikan hambanya adalah agar mereka menyembahnya dan tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun." Kemudian saat beliau menjalankan kendaraannya, lalu bersabda, "Wahai Mu'ad," aku menjawab, "Aku memenuhi panggilanmu wahai Rasulullah dan taat padamu." Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah engkau mengetahui hak hamba yang wajib ditunaikan Allah jika mereka mengerjakan perintah Allah tersebut?" Aku menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Allah tidak akan mengazab mereka."

0: Al Iman TV.
1: Instagram Al Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati. Yuk follow Instagram Al Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
0: Mari ringankan tangan, satukan hati, dukung dakwah Al Iman TV dan Radio Suara Al Iman 846 AM Surabaya dengan infak terbaik Anda. Scan barcode kami atau transfer langsung melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Mamba Al Ihsan. Konfirmasi infak Anda melalui 0873x04x846. Jazakumullahu khairan.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
5: Jadwal kajian Al Iman TV. Program tayangan setiap hari Sabtu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Musta'in Syahri Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Dr. Mariono Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, tanya jawab bersama ulama. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Abdul Aswad Al-Bayati Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al-Iman TV. Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Ahad. Pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Iskandar Bahar Hafidzahullah. Pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mubarak Bamualim Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Ahmad Bamualim Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Budi Santoso Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Muhammad Naufal Wiksa Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al Iman TV.
6: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.

0: Para Iwan bilah, anak setelah akhir-akhir ini belajar agama, ternyata kita ini punya kewajiban yaitu berdakwah. Dan saya punya ide yang sangat bagus sekali. Bagaimana kalau kita itu membuat film? Karena dengan cara yang berdakwah untuk akhir-akhir ini sudah sering kita harus punya terobosan yang baru. Karena dakwah itu tidak harus melalui masjid atau melalui pengajian-pengajian atau perkumpulan-perkumpulan. Ya, kita harus punya terobosan itu tadi. Kita bisa membuat film. Bagaimana? Bagus enggak? Bagaimana?
1: Masya Allah, Jos.
0: Oke? Untuk gagasan kali ini, kita akan membuat film. Film apa? Yaitu film yang bertemakan sejarah kenabian, yaitu Sirah Nabawiyah. Bagaimana?
1: Masya Allah. Bagus.
0: Karena anak yang sudah belajar agama, ya anak yang akan jadi sutradaranya. Gimana? Karena apa? Kalau antum-antum ini ya nanti malah enggak dong nanti. Ceritanya jadi lain nanti.
2: Baik.
0: Gimana?
1: Mulai.
0: Enggak, karena ya, saya sudah tahu sejarahnya. Wow. Kita harus nanti yang kita hubungkan yang baik. Ini enggak main-main. Ini soal sejarah Islam loh ini loh. Enggak main-main loh. Gaman, gimana? Susun enggak alasan sadaran nih?
1: Tapi aja lupa terus loh.
0: Oh aman, ini nanti aman. Setuju semua ya?
1: Ya.
0: Oke. Nanti saya akan tunjuk. Tokoh-tokoh siapa aja nanti yang akan ditampilkan di situ. Nanti yang teman-teman semua ikut saya. Karena saya sutradaranya. Gimana?
1: Siap.
0: Oke?
1: Oke.
0: Itu semua ya. Oke, siap. Mantap. Oke. Untuk langkah awal kita akan sebelum membuat film, kita akan buat casting dulu. Tahu enggak casting? Enggak dong semua toh? Nah, karena itu enggak jenengan enggak dong, saya yang tahu casting, makanya saya yang sutradara. Di dalam Sirah Nabawiyah itu kan ada tokoh yang baik, ada juga tokoh yang jelek. Nah itu nanti saya akan memilih ini siapa yang di antara antum-antum semua ini yang paling cocok. Saya akan memilih dulu. Mungkin dari Umar bin Khattab dulu, tokoh yang baik dulu. Ini tak lihat kayaknya Pak Didi ini cocok ini nanti jadi Umar bin Khattab.
1: Masya Allah.
0: Gimana? Berapa ini lo? Harus semangat lo ini jadi Umar bin Khattab ini. Baik. Tadi sudah nemu ya tokoh yang baik. Umar sudah. Sekarang saya akan memilih tokoh yang jahat, yaitu Abu Lahab.
1: Oh.
0: Siapa di antara antum-antum semua ini yang cocok menjadi Abu Lahab? Karena ini sangat berkarakter sekali. Saya harus menunjuk yang lebih tepat. Pendekatan ini harus saya lihat. Terawang yang paling cocok.
3: Pak Tri ini wajahnya Jawa nih, masuk.
0: Wah, kalau dari sih udah Umar tadi ya.
3: Kalau Pak Nuk
1: Koncok Dewi.
3: Baik kacamata.
1: Wah, rawol sekali ini.
3: Siapa ya?
1: Tidak masuk.
3: Bang Pedi. Waduh, siapa ini yang di antara ini ya?
1: Cibai.
3: Kayaknya.
1: Cibai kakak. Cibai
3: kakak. Boleh kocok.
1: Ya,
3: kembali itu. Atung pantas itu.
1: Kembali. Sutradara ini.
3: Loh, sutradaranya siapa?
2: Cocoknya anak Umar, Bang.
3: Wah.
2: Iya, Abu Lahab.
3: Loh, anak sutradaranya. Antum harus ikut anak.
2: Nggak bisa. Lo nilo cocoknya jadi Umar toh ini baru jadi Abu Lahab.
1: Nggak bisa, sahabat Umar itu cerdas koyo saya.
2: Ya toh,
1: ya
0: oke. Sekarang teman-teman semua ikut sutradara aja, udah perannya udah sesuai pilihan sutradara, udah bagus itu. Oke semua ya.
1: Mulai.
4: Bang, aku dadi apa, Bang?
0: Bilal.
4: Wile.
0: Kok isi so? Totok.
1: Wile.
0: Sutradara.
1: Ya, sekarang.
0: Gini. Sekarang Ana akan jelaskan skenario-nya. Ceritanya bagaimana?
3: Sirah Nabawiyah. Nanti ceritanya saya akan buatkan patung atau reca. Di situ nanti Abu Lahab menyembah patung itu. Terus Umar marah sama Abu Lahab. Patung itu nanti dihancurkan semua sama Umar bin Khattab. Disitulah terjadi peperangan. Gimana?
0: Bang, ceritanya ngono kuwi po? Sak ngerti kuwi penghancuran berhala iki pas Fathul Mekah, penguasaan Mekah.
3: Ayo asine yo ngono kuwi, aku yo dong. Ning kan gandeng iki film. Yo ora masalah. Didramatisir. Penontone engko iki yo main do seneng. Digawe sing seru. Piye?
2: Oleh.
3: Yo oleh sadarane aku kok. Lha kok apa kuwi wis nono tak. Oh,
0: sakarmu wis, Pak.
5: Tingene mung manut ki.
3: Lha yo no.
4: Basrera. Ada Daus. Daus, sini Daus.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Mari, mari.
4: Dari mana?
5: Satu orang ini, Bang.
3: Ya, alhamdulillah nih. Itu gini, Wal. Kita tuh mau buat

0: sahabat pahlawan yang lain.
1: Gus, Gus, patung.
2: Oh, terlalu kecil lah jadi Hamzah. Antum ini jadi patung mudah itu. Antum itu cuma tinggal berdiri gini atau begini, ya toh. Nanti Abu Lahab nyembah begini. Cuma itu aja, antum cuma gini aja atau gini. Castingnya sangat sekali. Dan tak pikir nanti sangat natural. Dari posturnya itu sudah terlihat seperti patung. Gitu loh.
1: Patung. Patung aja, urut aja,
2: Bang. Saya itu sudah darah.
3: Assalamualaikum.
4: Ada apa ini?
2: Ini mau buat film.
4: Masyaallah.
2: Dakwah. Tentang Sirah Nabawiyah. Sama sutradarane. Gimana?
4: Jos, Bang Mitro.
2: Tokoh-tokohnya sudah saya pilih semua.
4: Oh.
2: Ini para Iwan ini.
4: Sip.
2: Ada yang jadi Umar. Iya, toh. Ada yang jadi Bilal. Iya, toh.
4: Cocok nih.
2: Ada yang jadi patung. Ada yang jadi Abu Lahab.
4: Sik, sik, Tro. Peran dadi wong kafir ki ra oleh secara syariat agama ki ra oleh.
2: Ya ayo ali wah. Ya kaya ngene iki. Apa-apa ki aku mesti ra oleh gengger ketemu wong siji mesti ra oleh. Padahal nyata ada kira apik to. Gawe film, Mas. Film dakwah sejarah Nabawiyah. Lah kok ora oleh ki ngopo?
4: Sing ora oleh kuwi to, le berperan dadi wong kafir. Abu Lahab kuwi kan kafir. Kuwi ra oleh secara syariat agama ra oleh. Kuwi iso menyebabkan dadi pembatal keislaman.
2: Mas, iki ki mung film. Yo ana to, bon film ki ana peran sing apik, ana peran sing elek. Sing jahat yo ana. Ah nek kabeh apik teneh, filme ra payu, Mas, ana sing nonton nek kaya ngono kuwi.
4: Nek syariat agama ki ra oleh dilawan. Wis,
2: wis ngene wae, Mas. Ngene wae. Sampean ben supaya ra protes, iki kan ana tokoh sing kurang. Tak gawe kowe tokoh sing apik piye sing penting kowe ora protes men iki aku ideku ki mung aku ngono lho
4: ora melu di film ki ra popo
2: wis ra popo tak gawe kowe njaluk sing peram suwi sapa sing apik ra masalah
4: aku iki mau ngandani kowe peran dadi wong kafir ki ra oleh to
2: iki ki mung film yo Mas kok ra dong geng rumangsaku iki ora tenanan yo ora popo ngono kuwi iki
4: aku ki ngerti nek iki film ning guyon karo tenanan kuwi tetep ra oleh yo Mas Mitro.
2: Wis ki mau wae. Wis tak dadekke kowe cocok Abu Bakar dadi peran sing apik. Wis ora apa-apa.
4: Ora melu ki.
2: Sing penting iki aku men dadi filme
4: apa-apa. Aku ngelingke kowe, ngelingke kanca-kanca men ora dadi berperan sing kaya ngono kuwi mau.
2: Ya wong kancane do gelem ora masalah kok sing protes ming kowe tok kok. Apa kowe wis ora melu ya ora masalah.
4: Aku ora melu ora apa-apa.
2: Ya wis ora usah protes.
1: Sik-sik Bang, sik bentar. Biyen jadi peran Abu Lahab kan? Ana, jadi biar Ana tanya Ustaz dulu, yang benar antum apa antum?
4: Ya weh, sana. Ya,
1: tunggu ya.
5: Ya, ya. Jadi.
1: Assalamualaikum, Tad.
6: Waalaikumsalam. Itu, Tad.
1: Bang Mitro sama Mas Anto berantem lagi.
6: Berantem?
1: Iya.
6: Ya, di mana, Mas?
1: Di sana.
6: Siap-siap. Oke, saya sebentar dulu.
1: Iya, iya. Saya dulu, Tad.
6: Ini yang berantem, masya Allah, jenengan malah ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ini Tas, Bang Mitro mau bikin film. Ana jadi dapat peran Abu Lahab. Kata Mas Anto itu nggak boleh. Gimana Tas?
6: Abu Lahab. Jangan siapa?
1: Patung Tas. Patung.
6: Lah kok iso? Terus ini harus disembah.
2: Iya, akan berperan jadi patung. Iya, gunanya peran jadi patung paling gampang kan cuma berdiri gini aja. Kalau beliau Abu Lahab kan gara-gara udah masuk dapat atau kan? Gimana?
6: Enggak boleh tata itu ya? Enggak boleh ya tata? Kok bisa ini diperankan perbuatan kesyirikan kan enggak boleh?
2: Ini cuma etok-etok. Cuman buat film aja untuk tujuannya anak baik untuk dakwah menyebarkan sejarah agama. Oh, itu enggak masalah kok.
6: Jadi begini, perbuatan kekufuran baik dilakukan dengan sengaja, serius maupun cuma main-main itu hukumnya tetap dilarang. Bahkan termasuk bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Meskipun cuma main-main.

0: Jadi sekalipun ini cuman acting, cuman main-main, nggak serius, dalam hatinya tidak ada keinginan untuk menyembah selain Allah, tapi dalam prakteknya dia lakukan dengan sengaja, maka itu perbuatan yang dosa besar, bahkan kekufuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nahl, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Orang yang kufur kepada Allah setelah dia beriman, maka dia bisa jadi kafir, kecuali man ukriha, orang yang dipaksa. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, sementara hatinya tetap yakin beriman. Nah, kalau misalnya dia ditunjuk sebagai Abu Lahab, terus nyembah arco, ya, etok-etok jadi berhala, apakah itu dipaksa? Ya, dipaksa nggak, Bang?
1: Enggak.
0: Makanya kalau nggak sampai pada tingkatan dipaksa, berarti kan dia lakukan itu atas kesadaran pribadi, cuman berpura-pura. Itu hukumnya dilarang. Nggak boleh.
2: Tujuan anak kan baik, toh, bikin film.
0: Masya Allah. Ya, makanya kok penampilannya beda. Yang gue kocok meripat bareng. Masya Allah. Pun tahu nggak tadi?
2: Baru belajar. Kan?
0: Masya Allah.
2: Ini langsung aplikasikan. Ya.
0: Sekarang saya jelaskan ya. Jadi tujuan yang baik itu tidak bisa menyebabkan perbuatan yang jelek jadi baik. Karena kita dihisap oleh Allah Ta'ala tidak hanya niat, termasuk juga amal perbuatan. Moga amal perbuatan yang keliru, ya dinilai keliru meskipun niat-niat. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Inna Allah la yanduru ila suwarikum wa la ila amwalikum, walakin yanduru ila kulubikum wa a'malikum." Allah Ta'ala tidak melihat wajah kalian, tidak melihat banyaknya harta kalian, tapi Allah melihat hati kalian dan amal perbuatan kalian. Sehingga bisa jadi ada orang yang punya niat yang baik, tapi amalnya jelek. Ya tetap dia disalahkan, meskipun niatnya baik. Makanya sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika melihat ada orang yang sedang beribadah, tapi tidak ada tuntunannya, mereka beralasan pada waktu dilarang oleh Ibnu Mas'ud. "Ya Abu Abdurrahman, ma nuridu illa khairah." "Wahai Ibnu Mas'ud, tujuan kami itu baik." Lalu apa jawab Ibnu Mas'ud? "Wakam mim muridil khairi la yusib." Banyak orang yang ingin baik, tapi ternyata dia nggak mendapatkan pahala. Sehingga tidak ada istilah bahwasanya al-ghayah tubarrirul wasilah. Yang namanya tujuan yang baik itu bisa menghalalkan semua sarana. Saya tidak menganggap bahwasanya tujuannya buruk. Ini dalam rangka pembelajaran. Tapi ini caranya kayak gini nggih boten parah. Apalagi sampai melakukan etok-etok perbuatan kafir. Padahal itu bisa menyebabkan pada perbuatan kekufuran.
2: Berarti tidak boleh berperan menjadi orang kafir meskipun hanya berpura-pura.
0: Meskipun pura-pura berbuat kekufuran itu tidak boleh. Apalagi kalau berperan jadi orang kafir, gua bolak-balik melakukan kekufuran. Buatan
3: halo, luputkan ya.
4: Iman TV.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa ulubsi thawb.
2: Doa mengenakan pakaian.
1: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
1: Doa lubsi thawb al-jadid.
2: Doa mengenakan pakaian baru.
1: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lah.
2: Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
2: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
2: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mutshahida.
2: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idha wada'a thawbah.
2: Doa melepas pakaian.
1: Yaqul bismillah.
2: Dengan menyebut nama Allah.
1: Doa dukhulil khala.
2: Doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
2: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Du'aul khuruj minal khala.
2: Doa keluar WC.
1: Ghufranak.
2: Ya Allah, ampunilah diriku.
1: Al-dhikr ba'da al-faragh min al-wudu.
2: Dhikr seusai wudu.
1: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
2: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
1: Adh-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
2: Doa keluar rumah.
1: Yaqul bismillah توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
2: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhall aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
2: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
2: Doa masuk rumah.
1: Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'ala rabbina tawakkalna thumma liusallim 'ala ahlih.
2: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
1: Doa az-zahab ila al-masjid.
2: Doa pergi ke masjid.
1: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa 'an yamini nura wa 'an shimali nura wa min amami nura ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
2: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa dukhulil masjid.
2: Doa masuk masjid.
1: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
2: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
1: Doa al-khuruj min al-masjid.
2: Doa keluar masjid.
1: Bismillah. والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إني أسألك من فضلك اللهم عصمني من الشيطان الرجيم.
2: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
3: Al-Iman TV.
4: An Abi Amr Ash-Shaybani qala haddathana sahibu hadhi ad-dar wa awma'a bi yadihi ila dari Abdillah. Dari Abu Amr Ash-Shaybani, beliau mengatakan, telah mengabarkan kepadaku pemilik rumah ini, yaitu rumahnya Abdullah. Qala, Abdullah berkata, Sa'altun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ayyul amali ahabbu ilallahi azza wa jalla. Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Qala, maka Rasulullah menjawab, amalan yang paling dicintai Allah yang nomor pertama adalah as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Qultu tsumma ay, kemudian aku bertanya lagi, sesudah salat tepat waktu apalagi amalan yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah menjawab, Thumma birrul walidaini, yaitu berbuat baik atau berbakti kepada ibu bapak. Qultu thumma ay, kemudian aku bertanya lagi kepada Rasulullah, apalagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, Thummal jihadu fi sabilillah, kemudian jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari.

مَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ فِي مَا بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةِ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةِ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةِ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهِ. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu masjid, di salah satu rumah, di rumah Allah subhanahu wa ta'ala, yang mereka membaca ayat Allah, mempelajari ayat-ayat Allah, fima bainahum di antara mereka, kecuali akan turun ketenangan. Wa ghasyatumur rahmah, dan rahmat Allah pun akan menaungi mereka, orang-orang yang belajar agama Allah, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para malaikat akan mengelilingi mereka, dan Allah akan menyebut nama-nama mereka di hadapan para makhluk yang ada di sisinya. Sungguh hati ini tidak tenang hanya sekedar dengan harta. Tidak hanya tenang atau tidak bisa tenang cukup dengan jabatan kuasaan. Akan tetapi hati itu akan tenang apabila disiram dengan kalamullah Al-Qur'anul Karim, disiram dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disiram dengan ilmu-ilmu bermanfaat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati-hati tersebut akan tenang. Termasuk zikir adalah membaca Al-Qur'anul Karim, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Pendidikan dalam Islam ini satu hal yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya, yaitu untuk dia mendidik, membina, ya, untuk mencetak menjadi seorang anak yang soleh dan solehah. Tapi kan tidak semua orang tua mampu mendidik. Tidak semua. Maka di situ kemudian diperlukan jasa. Jasa untuk mendidik. Sebagaimana zaman dahulu pun demikian. Ya, zaman para raja dahulu, mereka tidak bisa mendidik anak-anak mereka. Dipanggillah guru, orang-orang alim yang untuk ya mendidik anak-anak mereka. Baik itu akidahnya, akhlaknya, ibadahnya. Ya, jadi memang seorang itu kalau ingin berbuat sendirian, ya itu hanya bisa dihitung jari orang yang mampu. Nah, kemudian di sini kemudian pentingnya ada pihak-pihak yang lain, ya, ada kerjasama, ada at-ta'awun alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam berbuat baik dan bertakwa untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan dari keluarga. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ya, ini landasan mengapa kita harus mendidik anak-anak kita. Ya, dalam rangka menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Ini panggilan kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Ya. Ketika Allah memerintahkan, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "qu anfusakum wa ahlikum nar," peliharalah diri kalian, ya, dan keluarga kalian dari azab api neraka. Ini tentu makna memelihara ini adalah sebuah, ya, pekerjaan yang tidak mudah. Dari semua sisi harus bisa dilihat supaya dia menjadi, ya, semacam perangkat untuk menyelamatkan diri dan keluarga ini.
1: Al-Iman TV.

Dakwah tauhid ini adalah satu-satunya penyelamat. Ya. Azab Allah Subhanahu wa taala akan turun. Azab Allah Subhanahu wa taala akan menimpa kepada siapa? Kepada kaum, kepada manusia yang mereka itu jauh dari menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala kesyirikan merajalela, tatkala sesembahan-sesembahan berhala-berhala itu disembah. Maka dikhawatirkan azab Allah Subhanahu wa taala akan turun. Makanya di sini setelah menyeru agar menyembah Allah itu dikasih tahu. Ya, kalau kalian masih tetap jauh dari menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikhawatirkan azab Allah Subhanahu wa taala akan menimpa, lebih-lebih azab yaumin adzim. Nanti kelak fi yaumil qiyamah, di hari akhir, azab yang sangat pedih berupa azab Allah dimasukkan ke dalam neraka, wal iyadzu billah. Wa hadha huwa manhaj jami'al anbiya wal mursalin, ad-da'wa ila tauhid wan nahyi anish syirki. Inilah jalannya para nabi dan rasul, inilah jalan para anbiya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap kaumnya. Apa itu? Hanya menyembah kepada Allah, menyeru manusia hanya mentauhidkan kepada Allah dan mencegah kesyirikan. Coba kalau kita lihat di sini. Dalam hadis tadi di awal mukaddimah, Nabi mengatakan ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Dan Nabi Nuh dalam Quran surat Al-A'raf, ya, hanya menyeru mengatakan kepada kaumnya agar menyembah Allah, enggak ada sesembahan kecuali Allah. Maka kalimat tauhid, dakwah tauhid itu mengandung dua hal. Ya, mendakwahkan tauhid, mengarahkan manusia agar menyembah kepada Allah, itu mengandung dua hal. Yang mana ini merupakan manhaj, jalannya, metodenya para nabi dan rasul, mulai rasul yang pertama sampai rasul terakhir. Rasul pertama Nabi Nuh, rasul terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Ya, ad-da'wa ila tauhid wan nahyi anish syirk. Ini satu kesatuan. Mengajak manusia hanya menyembah kepada Allah dan mencegah, melarang, menjauhi kesyirikan. Agar melarang menyembah kepada selain Allah. Ya, ini satu kesatuan. Ya, ibaratnya mata uang. Ya, satu tapi memiliki dua sisi. Enggak mungkin. Ya, ada mata uang yang hanya ada cetakan sisi satunya saja, di sininya kosong, enggak payu. Ya. Jalan keselamatan itu satu. Yang mana satu ini memiliki dua sisi. Apa? Menyeru kepada tauhid, hanya menyembah kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Ini satu kesatuan. Jadi enggak bisa wis ojo ngomong syirik. Wis ojo ngomong masalah syirik, ngelarang wong iki gak oleh, iku gak oleh, enggak bisa. Karena ini satu kesatuan. Ya, begitu juga al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia dari keburukan. Enggak bisa wis sing api-api tok ae. Wis ngejak menungso sing apik ae lah, wis ojo ngrasani, ojo nglarang wong sing elek-elek, enggak bisa. Karena ini satu kesatuan. Enggak bisa orang mentauhidkan Allah tanpa meninggalkan kesyirikan, itu enggak bisa. Enggak bisa orang menyembah kepada Allah, berbuat baik tanpa meninggalkan keburukan, enggak bisa. Bahkan makna daripada takwa, takwa itu adalah engkau menjalankan perintah Allah, ya. Anta amala bi ta'atillah. At-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju sawaballah, wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhaf iqaballah. Taqwa itu ya dua hal, dua sisi. Yang pertama yaitu engkau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan cahaya petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Karena apa? Karena tarju thawab Allah, mengharap pahala di sisi Allah. Wa anta truka maksiat Allah, dan takwa itu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala nurin min Allah, sesuai dengan cahaya ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena takhaf iqaballah, takut azabnya Allah. Jadi takwa itu ya dua hal ini.
menjalankan perintah sesuai dengan perintah Allah, tuntunan Allah dan Rasulnya, karena mengharap pahala di sisi Allah, dan takwa itu sekaligus meninggalkan larangan Allah sesuai dengan perintah Allah. Allah kalau mengatakan syirik, ya syirik. Ya. Kalau Allah mengatakan bahwasanya ini riba, ya riba. Kalau dalam Islam enggak boleh, ya sudah enggak boleh. Dan ini adalah bagian daripada takwa. Kembali lagi, bahwasanya manhaj jami'al anbiya wal mursalin ad-da'wa ila tauhid wan nahyi 'anil syirk. Dakwahnya, jalannya para nabi dan rasul itu adalah menyeru agar menjadikan Allah satu-satunya sesembahan dan meninggalkan berbagai bentuk kesyirikan. Al-Iman TV.

0: Jangankan orang yang ninggalkan sholat, Pak. Uang sholat saja sih iso celaka kok. Fawailul lil musallim. Celakalah orang-orang yang sholat. Ustaz, itu enggak salah tak ayatnya? Enggak, benar sholat. Ayatnya benar. Lah orang sholat kok celaka, gimana sih Ustaz? Iya. Wail itu, fawailul lil musallin, wail bagi orang yang sholat. Wail itu maknanya dua, catat ya. Fawailul lil musallin, celaka, maaf. Wail bagi orang yang sholat. Makna wail itu ada dua. Makna yang pertama adalah al-halak, kecelakaan. Ini yang sering dipakai, betul ya? Betul enggak? Makna yang kedua, wail itu adalah wadim fi jahannam. Lembah di neraka jahannam, jeglongan di neraka jahannam. Neraka jahannam kok jeru to, Pak. Ngono ku sik ana jeglongane meneh. Lah jeglongan iku jenenge wail. Jadi makna fawailul lil musallin, makna pertama celaka bagi orang yang salat. Makna yang kedua, lembah di neraka jahannam untuk orang yang salat. Ustaz, ini enggak salah ayatnya? Tidak. Lah kok bisa celaka? Alladzina hum an salatihim sa'un, yaitu orang yang lalai dari salatnya. Salat yang lalai itu yang bagaimana, Ustaz? Salat yang lalai itu salat yang di dalamnya ada 6 hal. Catat. Mari kita bercermin. 6 hal ini ada di salat kita apa enggak? Kalau 6 hal ini ada di salat kita, itulah ciri salat yang lalai, yang celaka. Ini dicantumkan Al-Imam Ibnu Qayyim. Beliau berkata, "Sittu sifatin fi sholati min alamatin nifaq." Ada 6 hal dalam salat, ciri khas salatnya orang munafik. Yang celaka. Ada 6 ciri khas orang munafik di dalam salat. Itulah salat yang lalai. Apa saja 6 ini? Jenengan tulis yang bagus, diinget-inget, dan ayo digerayangi diri kita masing-masing, kita kena nomor berapa. Salat yang lalai 1. Al-kasal indal qiyami ilaiha, malas ketika mengerjakannya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu kalau salat malas. Kalau ada azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waduh, azan. Lagi mau penalti nih. Piala dunia, betul? Ada azan subuh. Males. Nomor 2. Yura'unan nas, ingin dilihat manusia. Riya. Nomor 3. Wa ta'khiruha, mengakhir-akhirkan waktunya, menunda-nunda waktunya. Oh masih lama, tidur dulu. Ada adzan asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ah, masih lama, tidur dulu. Bangun jam 4, ah masih lama. Akhirnya sholat asar jam 5 lebih seperempat. Saya mau tanya, sholat enggak itu? Sholat, tapi celaka. Tapi celaka. Nomor 4. Wa nakruha, cepat gerakannya. Cepat gerakan. Sholat, tapi digambarkan naker-naker itu seperti ayam mematok, Pak. Coba lihat saya semuanya. Ada ayam mematok kayak gini, Pak. Dad, orang matok ke sini. Cepat. Sholatnya seperti ayam mematok. Ayam kalau matok biji-biji kan cepat, Pak. Jadi sholatnya cepat. Ini gambaran yang nomor 4. Sholat yang lalai, yang celaka. Ciri khas orang munafik meskipun sholat. Nomor 5. Wa qillatu dzikrillah fiha, sedikit mengingat Allah ketika mengerjakan. Sedikit mengingat Allah. Salat tapi pikirannya ngelambiar kemana-mana. Apalagi yang pedagang. Mikiri susuk turun dibalik, no. Diutang uang, muncul semua kalkulatornya. Ketika salat. Nomor berapa? 6. Nomor 6 khusus laki-laki, ibu-ibu enggak kena. Wa takhalluf an jama'atiha, tidak mau sholat jamaah. Gak sholat jamaah itu termasuk salah satu indikator atau salah satu indikasi sholatnya orang munafik. Abdullah bin Mas'ud, kami para sahabat Nabi untuk mengetahui orang ini munafik yang jelas-jelas kemunafikannya adalah apa? Tidak sholat berjamaah. Ngerti gak sahabat yang gak ikut perang Tabuk? Ka'ab bin Malik, masih ingat? Ketika semua yang berangkat jihad, dia termasuk yang terlambat dan sengaja berdosa beliau. Tapi tobatnya diterima Allah. Beliau berkata, dalam satu hadis dikatakan, saya melihat di kota Madinah enggak ada uswah, enggak ada keteladanan. Kayak orang munafik. Enggak ada yang sholat jamaah, enggak ikut jihad. Dan orang-orang yang cacat-cacat, karuan kalau cacat kan udur. Bisa dipahami enggak? Sama orang yang enggak ada uswah, enggak ada sholat jamaah, enggak ada. Makanya ciri khas orang munafik enggak mau sholat jamaah. Seandainya indikasi ini seperti yang diomongkan Abdul bin Mas'ud diterapkan zaman sekarang, alangkah banyaknya kita yang kena ini. 6 hal itu.
1: Al-Iman TV.

0: yang diriwayatkan oleh sahabatnya mulia Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya. Makanya niat itu adalah tijaratul ulama, yaitu dagangannya para ulama. Ya. Kenapa? Karena orang-orang yang berilmu itu ya, bisa meniatkan banyak hal dengan amalan yang singkat. Kalau kita yang nggak berilmu, ya atau ilmunya masih kurang, kita datang ke masjid, sholat apa? Kita datang ke masjid, sholat apa? Sholat tahiyatul masjid. Ya. Niatnya hanya sholat tahiyatul masjid. Kalau orang yang punya ilmu, dia hanya sholat dua rakaat bisa mendapatkan pahala sholat banyak. Karena dia punya ilmu. Hanya dengan apa? Dengan niat. Dia niatkan sholat tahiyatul masjid. Karena dia sudah wudhu, dia niatkan sholat sunnah wudhu. Karena juga ada sholat qobliyah, dia niatkan sholat sunnah qobliyah. Sama-sama dua rakaat. Kalau orang yang ilmunya terbatas, ya hanya mendapatkan pahala tahiyatul masjid. Tapi kalau orang yang punya ilmu, dia punya pahala tiga sholat sekaligus. Tahiyatul masjid, sholat sunnah wudhu, sholat qobliyah. Bisa gantung. Ini luar biasa. Makanya tijaratul ulama. Makanya lihat, ada contoh. Ada contoh dari para ulama tentang masalah niatnya. Imam Nawawi mengatakan, anni anamu biniyatil quwwati wa ijma'in nafsi lil ibadah wa tansyitu halit ta'ah. Aku niat tidur. Makanya beda tidurnya ulama, tidurnya orang yang berilmu, sama tidurnya orang yang berilmu. Kalau tidurnya orang kita yang nggak punya ilmu, ya hanya sekedar tidur karena ngantuk. Ya wis, habis tidur ya seperti orang biasa gitu. Sehingga tidurnya tidak bernilai makan. Tapi lihat tidurnya ulama. Imam Nawawi mengatakan, aku tidur tak niatkan dalam hati agar tidur saya ini menjadikan saya kuat, menjadikan saya ini nanti bisa semangat untuk ibadah dan berbuat taat kepada Allah. Fa'arju, aku berharap fi dzalikal ajr, aku berharap tidurku itu berpahala. Karena kita sekarang kajian atau ibadah-ibadah yang lain yang membutuhkan ya tentunya perhatian khusus gitu ya, itu kan butuh fisik yang kuat, butuh energi atau tenaga yang kuat, ya atau tidak? Ini kalau semalaman bapak nggak tidur, mungkin nggak hadir di sini. Ya nggak mungkin tidur sekarang, ya pagi. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu tidur tadi malam, tidur ya mungkin 6 jam, ada yang 8 jam. Sehingga bangun subuh itu kan semangat. Sehingga mampu hadir ke sini. Coba semalam itu niatkan, saya tidur ini besok pagi ada kajian. Besok pagi saya ada silaturahmi kepada orang tua. Besok pagi saya ada kerjaan yang itu untuk nafkah anak dan istri saya. Agar anak dan istri saya hidupnya berkecukupan, tidak minta-minta sama orang. Subhanallah. Selama 8 jam, Pak, kita dapat pahala. Makanya dikatakan an-niyah tijaratul ulama. Niat itu dagangannya para ulama. Artinya apa? Kita bisa dapat untung banyak dengan niat ini. Makanya butuh ilmu. Semua itu kan butuh ilmu. Lihat Imam Nawawi niatkan tidur agar apa? Agar tak bisa kuat dan bisa semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi beliau niatkan tidur sebagaimana beliau niatkan itu biar bisa mendapatkan pahala salat, biar bisa mendapatkan pahala membaca Al-Qur'an.
1: Al-Iman TV. Faedah kajian. Dan Allah kasih tahu tentang kehidupan kampung akhirat, bagaimana kehidupan kampung akhirat.

0: yang segala kenikmatannya. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala segala kondisi dan kenikmatan yang dirasakan kampung akhirat seluruhnya khairun wa abqa. Segalanya lebih baik dan lebih kekal. Seandainya lebih kekal saja, orang akan memilih yang lebih kekal. Apalagi segalanya lebih baik dan segalanya lebih yakni kekal. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi menyampaikan tentang bagaimana gambaran nikmat di jannah, di mana Allah tegaskan a'adattu li ibadi as-salihin, aku sediakan untuk hamba-Ku yang saleh. Saleh ini orang yang mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak mulia kepada para hamba Allah taala. Apa yang Allah sediakan untuk mereka? Itu mala aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar. Sebuah kenikmatan atau kenikmatan, jenis-jenis kenikmatan yang keindahannya, yang kenikmatannya, yang keluar biasaannya, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah pula didengar oleh telinga, bahkan sekadar terlintas dalam hati manusia pun tidak. Sehingga semua di luar apa yang dibayangkan manusia tentang dunia ini. Bahkan ada kenikmatan bonus, yaitu kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Lilladzina ahsanul husna wasiyada. Bagi orang-orang mereka di dunia berbuat baik, maka di surga di akhirat kelak dia akan mendapatkan al-husna, itu jannah, wasiyadah dan tambahannya, bonusnya, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang bahkan diriwayatkan bahwa melihat kenikmatan melihat wajah Allah melebihi atau membuat lupa terhadap segala kenikmatan yang dirasakan di jannah.
1: Al-Iman TV.
2: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: يحرك شفتيه. فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه. فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه لك في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه.
1: Dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: Janganlah kamu gerakkan lidahmu dalam membaca Al-Quran dengan terburu-buru. Berkata Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha mengatasi kesulitan ketika menerima wahyu dengan menggerakkan kedua bibirnya. Ibnu Abbas berkata, "Aku menggerakkan kedua bibirku ini di hadapan kalian, sebagaimana Nabi menggerakkan bibirnya." Sa'id berkata, "Saya menggerakkannya seperti Ibnu Abbas menggerakkan." Maka turunlah ayat Al-Quran, "Jangan kamu gerakkan lidahmu dalam membaca Al-Quran dengan terburu-buru. Sesungguhnya kami telah mengumpulkannya, Al-Quran." Dia berkata, "Allah telah mengumpulkan Al-Quran di dalam hatimu dan membacakannya. Allah berfirman, 'Apabila kamu membacakan Al-Quran, ikutilah bacaannya, atau dengarkanlah dan diam.' Allah berfirman, 'Kemudian kami yang memberi penjelasan, kemudian kepada kami kamu membacanya, Al-Quran.' Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila telah didatangi oleh Jibril, barulah beliau membacanya sebagaimana Jibril membaca." Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari.

Sudah infak kaliman bulan ini? Ingin berangkat ke Tanah Suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program Tabungan Umroh bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138 24x846. Tabungan Umroh, cepat mendaftar, cepat berangkat.

0: Madai Tour and Travel berdiri sejak tahun 2023. PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
1: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Sabtu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Musta'in Syahri Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Dr. Mariono Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, tanya jawab bersama ulama. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Abdul Aswad Al-Bayati Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al-Iman TV. Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Ahad pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Iskandar Bahar Hafidzahullah. Pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mubarak Bamualim Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Ahmad Bamualim Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Budi Santoso Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Muhammad Naufal Wiksa Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al-Iman TV.
2: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Semenit manfaat.
3: Remaja hari ini adalah imam masjid 10 tahun yang akan datang. Remaja hari ini adalah ayah dan ibu dari generasi mendatang. Remaja hari ini adalah pemimpin umat di masa depan. Maka jangan disia-siakan masa mudamu. Jangan bangga dengan dosa. Jangan bangga menjadi bad boy atau anak gaul. Tapi banggalah menjadi pemuda yang dicintai oleh Allah. Karena tidak ada kebanggaan yang lebih tinggi daripada menjadi hamba yang taat. Jadilah pemuda yang menghafal Al-Quran. Pemuda yang menundukkan pandangan. Pemuda yang menjaga sholat. Pemuda yang punya cita-cita memperbaiki umat. Maka kepada orang tua, guru dan pembina, mari kita doakan dan bimbing para remaja ini. Mereka bukan beban, mereka adalah aset. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga para pemuda dan pemudi Islam, menanamkan keimanan dalam hati mereka, dan menjadikan mereka pelanjut perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menegakkan tauhid dan sunnah di tengah-tengah masyarakat kita.
2: Semenit manfaat.
4: Allah sudah mengenalkan dirinya kepada kita dan kita sudah dikenalkan kepada siapa kita. Engkau nggak punya apa-apa, engkau nggak bisa apa-apa. Maka disuruh apa? Minta sama Allah, minta petunjuk sama Allah Azza wa Jalla. Minta hidayah sama Allah Azza wa Jal. Usaha dilakukan. Bicara orang tadi dikatakan semuanya kelaparan, semuanya telanjang. Maka kita disuruh usaha. Dengan berdoa, dengan beramal soleh, dan ada usaha yang kita lakukan. Jangan pernah buruk sangka sama Allah. Selalu berbaik sangka. Ustaz, ana sudah doa Ustaz, udah 3 tahun Ustaz. Ana sudah 5 tahun. Udah 10 tahun, engkau terus berdoa sampai ajal datang menjemputmu. Engkau gak kenal sama Allah. Dunia ini tidak lebih dari satu sayapnya. Allah kalau mau kasih semua manusia yang dia pinta, Allah kasih. Tapi ada yang ditunda sama Allah. Ada yang dikasih yang lebih baik sama Allah Azza wa Jalla. Tapi karena manusia mengikuti hawa nafsunya, dia kepingin yang dia minta dikasih. Maka engkau sabar. Perbanyak istighfar, mohon ampun sama Allah. Karena boleh jadi seorang dihalangi dari jodohnya karena dosa yang dia lakukan. Maka bertobatlah kepada Allah. Dan buat para orang tua, buat para kerabat, engkau membantu anakmu, putrimu untuk mencari jodoh. Dengan cara menawarkan ya kepada orang soleh, datang. Kalau punya sohib, mamanya, aku punya putri, aku punya adik, ya. Seperti itu. Barakallahu fikum.
2: Semenit manfaat.
5: Kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum, hendaknya kita sangat selektif dalam masalah pertemanan, ya. Kita hendaknya memilih teman seperti apakah yang kira-kira baik bagi kita. Ya, tentu saja menjadi pilihan bagi kita adalah teman yang soleh, yang baik, yang menjaga sholat lima waktu, yang bisa mengarahkan kita pada kebaikan, menegur kita ketika kita salah, ya, dan intinya yang benar-benar ada kebaikan yang tertular kepada diri kita. Yang menjadi masalah adalah sebagian dari kita mungkin dari sisi teman nyata, ya, teman di dunia nyata, kurang mungkin berinteraksi dengan yang lainnya. Karena dia mungkin menjaga dirinya, tidak sering-sering keluar rumah, tidak sering-sering jalan-jalan, tidak sering-sering bergaul di luar, hanya diam di rumah seringnya. Yang menjadi masalah adalah ketika dia memiliki pertemanan dengan teman-teman yang kurang baik di dunia maya. Nah, ini menjadi permasalahan besar juga. Dia diam di rumah, ya, ingin selamat, tapi ketika membuka HP, membuka laptop, membuka tablet, ya, dia buka gadgetnya, kemudian tersambung dengan internet, yang dia dapatkan adalah teman-teman yang tidak baik. Atau dia konsumsi tulisan-tulisan yang tidak baik, video-video yang tidak baik. Ya, sehingga itu akan menular. Ya. Karena pertemanan itu bisa menularkan keburukan. Ya. Kalau berteman dengan orang yang baik, kebaikan akan yang tertular pada dirinya. Kalau keburukan, maka sebaliknya, wa na'udzubillah min dzalik. Makanya berusaha untuk benar-benar selektif dalam pertemanan. As-sahibu sahib, kata orang Arab, bahwa pertemanan itu, berteman itu atau teman itu menarik, ya. Bisa menarik kepada kebaikan seandainya dia baik, dan bisa menarik kepada keburukan apabila dia teman yang buruk.
2: Semenit manfaat.
6: Nah, tentunya saudaraku, parameter adab dan akhlak dalam Islam itu adalah Al-Quran dan hadis. Yang menurut Al-Quran dan hadis itu adab, maka itulah adab yang baik. Walaupun menurut manusia itu nggak adab. Yang menurut Al-Quran dan hadis itu bukan adab yang baik, maka itu bukanlah adab yang baik, walaupun menurut kita itu apa? Baik. Iya. Saya berikan contoh misalnya. Terkadang kita kalau ngobrol kan ya adabnya face to face, Pak. Allah berfirman, "Wala tusair khaddaka linnas." Jangan kamu tusair khaddaka linnas. Kalau berbicara dengan manusia itu tusair khaddaka, artinya ngobrolnya cuma memperlihatkan pipi doang gitu, Pak. Enggak face to face. Ini enggak adab. Dan kalau bisa kita berbicara sambil senyum dengan wajah yang berseri-seri. Itu termasuk apa? Adab. Namun adab seperti ini hanya berlaku kepada sesama jenis. Adapun kepada lawan jenis, misalnya ketika antum bicara sama seorang akhwat, tidak berlaku ini, Pak. Walaupun mungkin di masyarakat Indonesia ini dianggap adab. Saya dulu pernah berbicara dengan seorang ibu-ibu, memang ibu-ibu awam ya. Terus dia bilang, "Kamu itu enggak punya adab. Pandang saya, kok ngerunduk terus sih," katanya. Nah, jadi ketika kita nunduk berbicara dengan perempuan dianggap tidak apa? Adab. Padahal Allah menyuruh kita untuk apa? Menundukkan pandangan. Itu yang adab. Tapi karena si wanita ini tidak paham tentang hakikat adab Islam, dianggapnya ini enggak adab. Maka di sini kita harus paham bahwa semua adab yang bertabrakan dengan Al-Qur'an dan hadis bukanlah adab yang baik. Walaupun menurut masyarakat itu adab yang baik.
2: Semenit manfaat.
7: Memamurkan masjid, para ulama mengatakan takun bi salasati umur. Memamurkan masjid dengan tiga hal. Yang pertama, memamurkan masjid dengan membangunnya. Sebagaimana keutamaan membangun masjid, Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak menyebutkan dalam hadis-hadisnya. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Bahkan walaupun kecil masjid yang kita bangun, maka tetap akan mendapatkan fadilah keutamaan Allah ganti dengan istana di surga. Yang kedua kata para ulama, yaitu dengan bersemangat untuk sholat lima waktu senantiasa di masjid. Apalagi ini bagi kaum laki-laki ya. Hukumnya wajib bagi kaum laki-laki untuk sholat berjamaah di masjid. Bahkan kata Nabi SAW, "Man sami'a nida falam yujib fala sholata lahu." Siapa yang mendengar adzan namun tidak penuhi panggilan adzan tentunya dari masjid, maka tidak ada sholat baginya. Jadi sholat di masjid merupakan keutamaan yang luar biasa, yang jangan diremehkan, dilalaikan bagi setiap muslim, khususnya bagi laki-laki. Dan terakhir, yang ketiga, kata para ulama, memakmurkan masjid adalah dengan mengadakan majlis-majlis taklim, mengadakan majlis-majlis ilmu di masjid. Sebagaimana dalam hadis kata Nabi SAW, dan tidak adalah satu kaum yang berkumpul di antara rumah di rumah-rumahnya Allah, yaitu di masjidnya Allah, maka akan diturunkan kepadanya ketenangan, akan diturunkan kepadanya rahmat. Wasyathum rahmah, wa najalat alaihimu sakinah. Allah akan gugurkan dosa-dosanya. Ini menunjukkan bahwasanya di masjid adalah tempat yang paling utama untuk kita menyebarkan ilmu Islam, menyebarkan ajaran Islam bagi kaum muslimin.
8: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
9: Min adhkaril masa.

0: Iman TV.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
3: Masya Allah, tabarakallah.
4: Orang yang
2: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: Melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak Kaliman bulan ini?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wassayyidil mursalin, nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah azza wa jalla, yang mana di kesempatan malam yang baik ini kita kembali dipertemukan oleh Syekhuna Fadilatul Syekh Profesor Dr. Basim Al-Jawabirah Hafizahullah Ta'ala di kesempatan malam yang berbahagia ini, yang insyaallah Ta'ala kita akan mengambil ilmu beristifadah dari beliau. Kemudian tidak panjang lebar, kita akan berikan kesempatan sebagai mukaddimah dalam acara tanya jawab ini kepada beliau. Kami persilahkan. Tafadhal Syekhana, nabda. Kalimat mukaddimah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdhalil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Da'watu al-anbiya' kulluhum. Da'watu al-anbiya' kulluhum ja'at li tauhid Allah azza wa jal wa 'adam al-ishrak bih. Wa li hadha qala Allah azza wa jal: وَمَا خَلَقْتُ الْإِنْسَ وَالْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. فالعبادة هنا توحيد الله عز وجل. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدعو إلى توحيد الله ونبذ الشرك بالله سبحانه وتعالى. وشرك المشركين كان ليس أن الله عز وجل غير موجود، بل كانوا يعترفون بوجود الله سبحانه وتعالى. قريش كانت تعترف، ولهذا الله عز وجل في كتابه العزيز يقول: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهم يعترفون بأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض. ولكن ما هو شركهم؟ شركهم في الدعاء، دعاء غير الله، الاستغاثة بغير الله، الذبح لغير الله، الحلف بغير الله. هذا يسموه شرك الألوهية. فإذا دعا الإنسان غير الله فهذا مشرك، بل يجب على المسلم أن لا يدعو إلا الله: إياك نعبد وإياك نستعين. لا نستعين إلا بالله، ولا نعبد إلا الله، ولا نطلب حوائجنا إلا من الله. لا يشفي إلا الله، لا يرزق إلا الله. هذه الدعوة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم، هذه مقدمة سريعة، جزاكم الله خير.
3: فضلت الشيخ الله يحفظه،
4: semoga Allah menjaganya.
3: Sebelum mengawali satu untaian nasihat singkat padat, beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah itu beliau menyampaikan hakikat dakwah para nabi dan para rasul. Dakwah para nabi dan para rasul adalah dakwah tauhid, menyeru untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengajak umat untuk meninggalkan kesyirikan dengan berbagai macam bentuknya. Dan ini merupakan satu perwujudan dari firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin, tidak pula manusia, melainkan agar mereka beribadah hanya kepada-Ku. Dan inilah hakikat ibadah yang sesungguhnya. Satu ibadah dikatakan ibadah yang hakiki ketika dia dibangun di atas tauhid, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyerukan kepada umatnya untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengajak umatnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan dengan segala macam bentuknya. Dan perlu kita mengetahui bahwasannya kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin di masa jahiliyah itu bukanlah keyakinan yang ada pada mereka yang mengatakan bahwasannya Allah itu tidak ada. Bukan ini. Ya, akan tapi mereka orang-orang musyrikin faham betul bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan mereka, adalah zat yang memiliki segala alam semesta ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyinggung terkait dengan mereka orang-orang musyrikin di masa jahiliyah. Allah mengatakan yang artinya, dan apabila kamu menanyakan kepada mereka, siapa zat yang menciptakan langit dan menciptakan bumi? Niscaya mereka akan mengatakan, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keyakinan yang ada pada mereka orang-orang jahiliyah di waktu itu. Mereka meyakini Allah itu ada, mereka meyakini bahwasannya Allah itu adalah zat yang menciptakan langit dan bumi dan semua makhluk yang ada. Namun, kenapa mereka terjatuh dalam kesyirikan? Jawabnya adalah karena mereka telah melakukan hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mereka berdoa, mereka meminta kepada selain Allah, di dalam mereka berkorban, menyembelih binatangnya, mereka mempersembahkan kepada selain Allah, dan di dalam mereka bersumpah pun, mereka bersumpah bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menjadikan mereka terjatuh dalam kesyirikan, dan ini adalah syirik uluhiyah. Kemudian beliau juga menyampaikan, sesungguhnya manusia ketika dia membangun ibadahnya di atas kesyirikan, ketika dia tergolong orang-orang musyrikin, dia terjatuh dalam dosa kesyirikan ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada hamba-hambanya dalam firman-Nya yang mulia, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mentauhidkannya, mengesakannya Subhanahu wa taala dalam segala macam ibadah, dalam kita berdoa, dalam kita berkorban, dalam kita mencari rizki, meminta rizki, dalam kita meminta kesembuhan, dan segala macam perkara yang merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk meminta hanya kepada-Nya, bukan kepada yang lainnya. Dan inilah hakikat dakwah tauhid yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kemudian sekarang pemirsa Budiman Aliman TV dan juga pendengar setia Radio Suara Aliman, di mana pun Anda berada rahimani wa rahimakumullah, kita akan masuk sesi tanya jawab dari pertanyaan yang sudah masuk ke kita, dan insyaallah taala kita akan mendengarkan bagaimana penjelasan dan juga fatwa Syekh kita ya terkait dengan pertanyaan yang sudah masuk ke kita. Pertanyaan masuk yang pertama, dikatakan barakallahu sa'ad dan syekh, semoga selalu diberi kesehatan keluarga. Izin bertanya, saya umur 41 tahun dan istri 40 tahun. Sudah menikah 10 tahun sejak 2013. Sampai sekarang tidak ada keturunan. Sudah ikhtiar sampai bayi tabung 2 kali, tapi belum rezeki diberi keturunan. Lalu 2 tahun yang lalu, karena kondisi kesehatan istri, rahimnya diangkat operasi sehingga tertutup sudah kemungkinan punya anak dari istri. Qadarullah.

0: الزوج والزوجة بلغ من العمر 40 سنة وأكثر، وحتى اليوم لم يرزق لهما ولد. وقبل سنتين ماضيتين هذه الزوجة يقطع رحمه ويؤخذ، فهذا طبعا لا يمكن أن يرزق له بالولد بعد ذلك. فالسائل يقول: ما هو الأفضل لنا؟ هل أتزوج كالزوج بالزوج الثاني، أو أبقى على الصبر بدون الولد، أو أخذ الولد المتبنى؟ ما هو أفضل في هذا الأمر؟ بارك الله فيكم.
1: بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. يعني إذا عنده مقدرة أن يتزوج الثانية فهو الأولى والأحسن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على الزواج من الولود الودود، وقال: إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ولكن هذا يتوقف على مقدرته المالية، هل يستطيع أن ينفق على الزوجتين؟ فإن كان يستطيع أن ينفق على الزوجتين فالأولى له والأحسن أن يتزوج زوجة ثانية ويعدل بينهما، وإن شاء الله يرزق. إذا كان أيضا بشرط أن يكون يعني السبب في عدم الإنجاب هي الزوجة، لأنه عندهم 40 سنة، فهل كان فقط من الزوجة عند الفحص أو منه؟ فإن كان منه أيضا لا، يعني لا ننصح بالزواج، ويصبر على ذلك بإذن الله.
0: طيب، فضيلة الشيخ beliau mengatakan, Allah yahfadzah, terkait dengan pertanyaan tadi, maka dalam hal ini, jika seorang suami dia memiliki kemampuan untuk menikah lagi yang kedua kali, dan ini tentu lebih utama dan lebih baik baginya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menganjurkan kepada umatnya untuk menikahi wanita yang memiliki atau potensi punya banyak anak, dan juga wanita yang penyayang kepada anak-anaknya. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, sesungguhnya aku berbangga atau membanggakan ya dengan banyaknya kalian nanti pada hari kiamat. Tentu ketika dia memilih untuk menikah lagi yang kedua dalam syarat dia memiliki kemampuan, maka dia dituntut untuk berlaku adil kepada keduanya. Dan tentu ini membutuhkan satu perhatian yang besar. Dia harus menginfakkan atau menafkahi istri pertama, istri yang kedua. Dan dia harus berlaku adil kepada istri yang pertama dan istri kedua. Ya. Kemudian dia mengatakan, jika seandainya permasalahan yang muncul itu adalah kalau suami itu akar masalah, artinya tidak memiliki satu kesempatan untuk bisa punya anak ya sebelum ya, istrinya dia melakukan operasi, maka dalam hal ini hendaknya dia bersabar dalam kondisinya. Karena kalau seandainya dia menikah lagi pun juga tidak potensi punya anak jika memang itu akar masalahnya dari suami. Jadi kesimpulan dari jawaban beliau adalah, jika memang seorang suami tadi memiliki kemampuan ya dan bisa dia menikah lagi, maka itu lebih utama mengingat sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di atas, dan juga dia hendaknya berlaku adil. Namun ketika akar masalah itu kembali kepada suami, artinya dia mandul tidak punya anak ya, maka hendaknya dia bersabar dalam kondisi seperti itu. Allahu a'lam. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, apa maksud dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik doa alhamdulillah? Apakah itu yang dimaksud surat Al-Fatihah? Kemudian dia bertanya lagi, kalimat sallallahu ala Muhammad

0: apakah termasuk bacaan salawat dan bisa diamalkan berikut fadilahnya. Yaqulu sa'il syekhana wa lahu su'alan, as-su'alul awal, hal ma yuqalu 'inda nas khairud du'a alhamdulillah hadha yu'tabaru hadith min rasul alaihi salatu wassalam wa idza kana al-amru kadhalik hal al-murad bidzalika suratul fatiha wa su'alul thani hal kalimatu sallallahu ala muhammad tu'tabaru min as-salati 'ala an-nabi alaihi salatu wassalam wa hal yumkin wa yajuz an yu'malu bih jazakumullahu khairan.
1: Awalan, هذا الذي قلته في البداية الحمد لله ليس بحديث، ولكن من السنة أن الإنسان إذا ابتدأ بالكلام أو ابتدأ بالخطبة يوم الجمعة أو ابتدأ بالدرس أن يبدأ بالحمد لله، ويسميه العلماء خطبة الحاجة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. فمن السنة أن يبدأ بالحمد ويحمد الله عز وجل ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي كما نقول اللهم صلي وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا قلنا عليه الصلاة والسلام أيضا جائز. بارك الله فيك.
0: فضلت الشيخ الله يحفظه beliau menjawab atas pertanyaan yang kedua bahwasanya ucapan alhamdulillah yang dimaksudkan dalam pertanyaan ini itu bukanlah hadis, ya. Akan tapi ketika kita melihat dari sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka kita mendapati bahwasannya ini merupakan tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dalam khutbatul hajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu mengawali setiap khutbahnya, setiap nasihatnya dengan khutbah tersebut. Dan di situ ada alhamdulillah, segala puji-pujian bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika kita memulai satu pelajaran atau satu khutbah, hendaknya kita mengawali dengan hamdalah, dengan memuji-muji Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga menambahkan, setelah kita memuji Allah di dalam mengawali pelajaran kita atau ceramah kita, maka di antara sunnah yang lain adalah kita bersalawat kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian terkait dengan jawaban yang kedua dari pertanyaan yang kedua tadi, maka beliau mengatakan bahwasannya sungguh sangat maklum sekali bagi kita bagaimana bersalawat kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan di antaranya lafaz yang kita pakai biasanya adalah Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin. Semoga Allah memberikan salawat dan juga salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau dengan ucapan alaihi salatu wassalam, yaitu semoga Allah memberikan salawat dan juga salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini merupakan salah satu dari sekian banyak lafaz salawat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bisa diamalkan. Baik, sekarang kita beranjak pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara seorang hamba mengamalkan atau merealisasikan ilmu tauhid kepada Allah Azza wa Jal? Yaqulu sa'il syekhana, kaifa nuhaqqiqu at-tauhid 'ala anfusina fi ibadatina lillahi Azza wa Jal? Jazakumullah khair.
1: Awalan, nuhaqqiqu at-tauhid bi an na'taqid bi anna Allah أحد فرد صمد. وكما قلنا التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. هذا ما قرره علماؤنا رحمة الله عليهم، وكلها لها دليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتوحيد الربوبية أن نعتقد بأن الله هو الرازق بأن الله هو المحيي، هو المميت، هو على كل شيء قدير. هذا توحيد الربوبية، وهذا كما قلنا يشترك معه المسلم الموحد وغير المسلم، لأنهم هؤلاء المشركون كانوا يقرون بأن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق، ولكن في ماذا؟ يشركون في توحيد الألوهية، فيدعون غير الله ويستغيثون بغير الله ويستشفعون بغير الله ويطلبون الشفاعة من غير الله ويطلبون الشفاء من غير الله، يطلبون من شيوخهم أو من القبور، ويتوجهون إلى القبور، يتوجهون إلى الميتين فيدعونهم من دون الله. فهذا هو الشرك الذي لا يجوز، كما نسمع البعض: يا حسين، يا فلان، يا فلان اشفني، يا أعطيني، وهم أموات. والأصل في الميت أن يدعى له، وليس أن نذهب إليه فيدعو لنا أو نطلب منه الشفاء. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يذهب إلى القبور يسلم عليهم: السلام عليكم، دار أهل قوم مؤمنون، أنتم السابقون، ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لنا ولكم. يدعو لهم. أما توحيد الأسماء والصفات فأن نثبت ما أثبته الله لنفسه في صفاته العلية وفي أسمائه العظيمة، أن نثبت ما أثبته الله لنفسه دون تحريف، دون تعطيل، دون تشبيه، دون تجسيم. والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي له سمع وله بصر، ولكن ليس كسمعنا ولا بصرنا. أما نثبت ما أثبته الله لنفسه في كل ما وصفه الله به بنفسه بدون كما قلنا تعطيل، تحريف، تشبيه، وننزه الله أن يشبه خلقه سبحانه وتعالى، هذا هو تحقيق التوحيد بإذن الله.
0: فضل الشيخنا beliau mengatakan Allah yahfazah, di dalam kita mewujudkan dan merealisasikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita meyakini, mengimani bahwasanya Allah adalah zat yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala adalah tempat bersandar semua makhluknya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang satu-satunya zat dan tidak lagi zat yang lainnya yang menciptakan semua alam semesta ini. Dan dalam masalah tauhid sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, di sana ada tiga macam tauhid. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, yang ketiga adalah tauhid asma dan sifat. Yang mana tiga macam tauhid ini dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka, dan ini pun berdasarkan banyak dalil dari Al-Qur'anul Karim dan juga hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun tauhid rububiyah adalah kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memberikan rizki, zat yang menghidupkan, zat yang mematikan, zat yang berkuasa terhadap segala sesuatu. Dan tauhid ini ya itu merupakan tauhid yang ada dan diyakini baik bagi seorang muslim ataukah non-muslim yang lainnya. Dan ini ditunjukkan bagaimana dengan kondisi orang-orang musyrikin di masa jahiliyah, yang mana mereka itu meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan mereka, memberikan rezeki mereka, yang menghidupkan, bahkan yang mematikan mereka. Sehingga tauhid rububiyah ini diakui dan diyakini baik oleh seorang muslim maupun non-muslim yang lainnya. Adapun tauhid uluhiyah, maka di sini adalah seorang hamba, dia mengisahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepadanya. Dan inilah yang menjadi sebab kenapa mereka, masyarakat Arab jahiliyah, itu terjatuh dalam kesyirikan. Karena mereka melakukan berbagai macam bentuk ibadah yang dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka minta syafaat kepada selain Allah, mereka minta rizki kepada selain Allah, mereka minta kesembuhan kepada selain Allah, mereka minta berbagai macam kebutuhan hajat mereka kepada orang saleh sudah meninggal dunia. Mereka meminta segala macam apa yang menjadi kebutuhan mereka kepada ahli kubur. Ya, bahkan tidak sedikit kita dengar mereka menyeru, ya Husain, ya, ya si A, ya si B, ya si C, yang semuanya itu sudah meninggal dunia. Maka ini adalah salah satu bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena meminta berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang notabene tidak mampu dan tidak berkuasa untuk memberikan permintaan tersebut. Kemudian beliau menyampaikan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melewati sebuah kuburan, beliau aja sallallahu alaihi wasallam mendoakan istighfar, memintakan ampun kepada penghuni kubur dari kuburan yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan itu terlihat dari doa yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Bukankah ini menunjukkan bahwasannya mereka, orang sudah meninggal dunia, itu membutuhkan doa kita, ya, membutuhkan istighfar dari kita, ya, membutuhkan kebaikan dari semua doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika seorang dia meminta kepada mereka yang sudah meninggal dunia, maka ini merupakan satu kesalahan besar, bahkan menjatuhkan dalam syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga terkait dengan tauhidul asma was sifat, maka seorang muslim dalam hal ini dia dituntut untuk menetapkan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah khabarkan, apa yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an. Demikian pula dia menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis-hadisnya, tanpa mengingkari, tanpa menolak, tanpa membagaimanakan, tanpa mentakwilnya, bahkan tanpa menyerupakan dengan makhluk-makhluknya. Dan ini dibuktikan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa sama sekali sesuatu apapun dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua sifat, ya, setelah Allah menyebutkan dua namanya. Yang pertama adalah sifat pendengaran yang termuat pada nama Allah, Allah maha mendengar, As-Sami'. Allah menyebutkan sifat penglihatan dari lafaz yang dipakai dalam ayat, Allah maha melihat, Al-Basir. Dan di sini kita wajib menetapkan dua sifat tersebut bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita menetapkan dua nama tersebut bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah hakikat dan hakikat bagaimana seorang muslim dia mewujudkan tauhidnya, merealisasikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita berpindah kepada pertanyaan berikutnya. Bagaimanakah salat saya ketika dalam posisi ruku dan membaca bacaan ruku? Lalu ketika imam bangun, saya ikut bangun sedangkan bacaan saya belum selesai dan imam pun belum selesai membaca takbir. Sahkah salat saya dan apakah itu termasuk dalam tidak tuma'ninah? يقول السائل شيخنا بارك الله فيكم هل تصح الصلاة عندما قمت من الركوع مباشرة بعد قيام الإمام من الركوع مع أني لم أكمل الذكر في الركوع هل هذه الصلاة صحيحة وهل تعتبر ذلك بقدر طمأنينة في الصلاة بارك الله فيكم
1: طالما أنه متابع للإمام وله إمام فالأصل أن يتابع الإمام ولو أنه لم يتم التسبيح في الركوع فمتابعة للإمام صحيحة وإن قصر في أذكار الركوع أو أذكار السجود. بارك الله فيك.
0: فضيلة شيخنا حفظه الله تعالى beliau menjawab pertanyaan tersebut bahwasanya dalam masalah ini parameter yang menjadi patokan kita adalah mengikuti imam. Mengikuti imam. Artinya bagaimana kita ketika menjadi makmum kita harus segera mengikuti imam walaupun bacaan zikir yang kita baca dalam rukuk kita itu belum sempurna. Ya. Walaupun bacaan yang kita baca dalam rukuk kita ya itu belum sempurna, yakni belum selesai. Selama kita mengikuti imam, maka ini sudah mencukupi apa yang menjadi kewajiban bagi kita. Walaupun kita tidak sanggup atau tidak sampai selesai dari membaca zikir tersebut. Dan dalam hal ini, ya merupakan hukum dari sholat tersebut dan sholatnya adalah sah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang kondisinya jauh dari kita, sedangkan kita sibuk dengan mengurus anak. Yaqulu sa'il syekhana, kaifa nabarru walidaina ma'annana ba'idan anhuma wa nahnu mashghul bi tarbiyatil aulad wal ahl. Barakallahu fikum.
1: Birrul walidain la yaqtasiru ala an takuna 'indahuma idha kunta ba'idan 'anhum fil 'amal. فممكن أن ترسل لهم أموالا وممكن أن ترسل لهم بالتليفون أن تتصل عليهم بالتليفون وممكن أن تدعو لهم وتتفقدهم من حين إلى آخر وإذا هم بحاجة إلى أمر معين أن تلبي حاجاتهم وهكذا. بارك الله فيكم.
0: Fadilatul Syekhina beliau mengatakan bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua itu tidak mengharuskan seorang anak dekat ya dengan keduanya, tidak. Akan tetapi berbakti kepada orang tua itu pun juga bisa dilakukan walaupun dia jauh dari keduanya. Dan hal itu bisa diwujudkan dengan dia memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya di setiap bulannya misalnya, nafkah yang rutin. Atau mungkin dia bisa selalu menanyakan kabarnya, menghubungi kedua orang tuanya ya. Atau dia selalu memperhatikan kondisi orang tuanya ya, dengan cara apapun ya, bagaimana orang tuanya itu beraktivitas keseharian, apa menjadi kebutuhannya, apa yang sedang diinginkan sekarang, perhatian penuh dengan orang tuanya. Dan juga ya, hal itu juga bisa dilakukan dengan seorang anak memberikan apa yang menjadi keinginan serta kebutuhan orang tua tersebut. Ya, maka dalam hal ini itu bisa dijadikan sebagai bentuk berbakti kepada orang tua meskipun dia jauh dari keduanya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana hukumnya berkorban tapi kita tidak menyaksikan proses penyembelihan? Yaqulu sa'il syekhana, ma hukmu at-tadhiyah li sahib al-udhiyah wa in lam yakun yara mubasharatan fi dhabh al-udhiyah? Naam,
1: idza wakkala هذا صاحب الأضحية وكل شخصا أن يذبح عنه وإن لم يكن موجودا فجائز هذا الأمر، ولا يشترط أن يكون يعني يرى أضحيته تذبح أمامه. بارك الله فيك.
0: Beliau menjawab hafizahullah ta'ala, jika seandainya orang itu dia mewakilkan di dalam penyembelihan kurban ini ya kepada orang yang betul-betul amanah dalam masalah tersebut, maka ini hukumnya boleh, tidak mengapa. Dan juga tidak disyaratkan ya bagi pengorban dia harus hadir ketika penyembelihan kurban itu dilakukan, tidak. Selama dia sudah mewakilkan kepada orang yang diamanahi, ya, dan dia itu adalah amanah, maka ini cukup baginya dan boleh. Pertanyaan selanjutnya, apakah kalau orang selamat dari kondisi koma harus mengqadha salatnya selama dia koma? Yaqulu sa'il, hal ala al man yasih min al yaqdha
2: yastayqidh
0: la wahid hadha afaq alayhi أو يغمى عليه بسبب المرض مثلا هل عندما يصح هو لابد أن يقضي صلاته؟ نعم
1: لا شك إذا كان يعني يغمى عليه في أوقات ويصحو في أوقات فلا بد له أن يقضي صلاته في وقت الإغماء عليه كالنائم تماما إذا فاتته صلاة وهو نائم فيصليها إذا استيقظ وكذلك إذا صحى من الإغماء يصلي مباشرة ولا ينتظر يعني وقت آخر حتى يصلي
0: وكيف إذا كان الإغماء يكون على 3 أيام أو 5 أيام هل يجب عليه القضاء؟ قضاء الصلاة؟
1: لا الأصل إذا كان الإغماء 3 أيام 4 أيام لا يجب عليه القضاء لا يجب عليه القضاء أما نقول إذا أغمي عليه لصلاة واحدة أو صلاتين فيقضيها بارك الله فيك
0: dia mengatakan hafizahullah ta'ala bagi orang yang dia itu pingsan ya dalam artian dalam jangka waktu yang pendek ya yang mana dia meninggalkan satu salat atau dua waktu salat maka kewajiban bagi dia untuk mengqadha salat tersebut. Namun manakala dalam hal ini jika orangnya itu koma dan itu berhari-hari ya 3 hari, 4 hari, 5 hari atau lebih, maka dalam hal ini tidak ada kewajiban bagi dia untuk mengqadha salatnya. Pertanyaan berikutnya, apa hukumnya boleh atau tidak jika suami melakukan azal? Akan tapi sang istri itu tidak ridha. Yaqulu sa'il, hal yajuzu lizawj aw ma hukmu bisnisbati lizawj idza kana arada al'azl lakin az-zawjah la turid dhalik. Barakallahu fikum.
1: Al-asl fi al-'azl muwafaqat at-tarafayn. Fa idza az-zawjah tarfud al-'azl لسبب من الأسباب والزوج يريد العزل فالأصل يرجع إلى الزوج والزوج هو الذي يقرر فإذا عنده أولاد مثلا ويريد أن يعزل لا مانع من ذلك أما إذا ما عنده أولاد مطلقا فيختلف الحكم إذا ما عنده أولاد لا يجوز له أن يعزل بل يجب عليه أن يعني لا يعزل حتى يرزق بالأولاد
0: beliau mengatakan hafizahullah ta'ala dalam masalah azal ini secara asal adalah kembali kepada kesepakatan pasutri yaitu suami dan istri jika seandainya seorang istri dia menolak azal, sedangkan suami dia ingin melakukan azal dalam masalah ini, maka hukumnya dikembalikan kepada suami yang menjadi sebagai kepala rumah tangga, yang mana suami adalah poros utama. Ya. Jika memang ya, keduanya itu memiliki anak, artinya ketika keluarga ini punya anak dan suami dia ingin melakukan azal, walaupun istrinya menolak, maka ini hukumnya boleh, tidak mengapa. Beda halnya kalau seandainya dua pasangan ini tidak punya anak, ya, tidak punya anak sama sekali, maka azal dalam kondisi seperti ini itu tidak bolehkan, tidak dibolehkan. Mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memotivasi, menganjurkan dan menyunahkan bagi umatnya untuk memperbanyak anak-anak mereka. Pertanyaan selanjutnya, berkenaan dengan berkorban. Manakah yang lebih didahulukan antara berkorban dengan aqiqah? Yaqulu sa'il 'anil udhiyah. Ayyuhuma nuqaddim bainal aqiqah wal udhiyah? Hal nuqaddimu al aqiqah awalan aw nuqaddimu al udhiyah? Barakallahu fikum.
2: طبعا نقول الأضحية والعقيقة على المستطيع. فإذا رزق الإنسان بولد أو ببنت الأصل أن يعق عنهما ويعق عنهما في اليوم السابع إن استطاع، هذه السنة.
1: فإذا اجتمعت العقيقة مع الأضحية واستطاع أن يضحي ويعق فهذا أفضل وهذا أولى. أما لا يستطيع أن يعني يأخذ بالإثنتين فالعقيقة أولى من الأضحية.
0: Beliau menjawab dalam masalah ini bahwasannya dalam masalah aqiqah dan juga masalah berkorban ini sebenarnya kembali kepada orang yang mampu untuk melakukan keduanya. Jika ada seorang dia diberikan karunia, baik itu anak perempuan ataukah anak laki, maka termasuk sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dia harus menyembelih aqiqah untuk anaknya tersebut. Jika seandainya orang itu dia mampu untuk melakukan aqiqah dan juga sekaligus melakukan udhiyah ya, di waktu yang sama, maka ini lebih utama dan hendaknya dia melakukannya, ya, mengaqiqahi anaknya dan juga berkorban. Namun kalau seandainya dia termasuk orang yang tidak mampu, ya, yang mana dia harus memilih salah satu dari keduanya, kata beliau Syekhuna, adalah lebih utama dia melakukan aqiqah daripada berkorban. Allahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, ada dua pertanyaan di sini. Adakah amalan yang dibaca agar seorang itu dimudahkan untuk berangkat haji? Yang kedua, Syekh ana minta solusi gimana cara menahan emosi. Terkadang ana sudah berusaha agar tidak emosional, namun masih terkena lagi emosional. As-sali yaqul bi su'alain. As-su'alul awal, hal hunaka amalan khas yassiru lana an nahujja bi yusrin بإذن الله تعالى. والسؤال الثاني كيف نعالج الغضب كالبشر مثلا، لأن هناك الأمور التي تجعلنا في غضب ربما في بعض الأيام. جزاكم الله خير.
2: أما بالنسبة للحج
1: فهذا يرجع إلى نظام البلد التي تنظم الحج وكيف تأخذ الحجاج وتنسق مع الدولة السعودية في الحج، فهذا الذي نستطيع أن نقوله، يعني ما في طريقة أخرى إلا إذا كان الإنسان يعني معه مبالغ مال كثيرة فربما يشتري التذاكر ويشتري التأشيرة في ذلك. أما الغضب فهو كما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني، فقال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، فكررها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات أن لا يغضب. وإذا غضب الإنسان يتعوذ من الشيطان، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما جاء في الحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا غضب وهو قائم فليجلس، وإذا غضب وهو جالس فليضطجع كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا علاج الغضب، وإلا الأصل أن لا يغضب الإنسان. بارك الله فيكم.
0: Kemudian beliau mengatakan dari pertanyaan di atas dengan sebuah jawaban terkait dengan masalah haji, ya, ini sebenarnya kembali kepada apa menjadi kebijakan pemerintah. Bagaimana dia mengatur, ya, ibadah haji masyarakatnya atau rakyatnya di setiap tahunnya. Tentu ini membutuhkan satu kerjasama antara negara seorang, yaitu Indonesia misalnya, dengan negara Saudi. Kecuali jika memang seorang itu dia memiliki harta yang banyak, yang mana dia bisa mandiri untuk berangkat haji. Baik itu dengan beli pasportnya, atau mengurus pasportnya, beli tiketnya, atau mengurus visanya. Maka dalam hal ini tentu itu jauh lebih dimudahkan dalam urusan ibadah haji. Kemudian mengatakan, ada pun terkait dengan emosi atau marah, maka dalam hal ini kita mengingat hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau menasihatkan kepada seorang yang dia minta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, berikanlah aku nasihat, berikanlah aku wasiat." Maka Nabi pun mengatakan, "Janganlah kamu marah." Seorang tadi mengulangi yang kedua kali, "Sampaikan kepadaku satu wasiat." Nabi mengatakan, "Janganlah kamu marah." Yang ketiga kali dia mengulanginya, "Sampaikan kepada aku satu wasiat." Nabi mengatakan, "Janganlah kamu marah." Dan Nabi dalam hal ini memberikan satu wasiat, satu nasihat untuk tidak marah sebanyak 3 kali. Ya. Kemudian kalau seandainya seorang itu terjatuh dalam emosi atau ghadab, maka dalam hal ini Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah memberikan tuntunan bagaimana menghadapi emosi atau marah pada waktu itu. Di antaranya yang pertama adalah hendaknya dia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca a'udzubillahi minasyaitan. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Sebagaimana dalam hal ini dijelaskan dalam hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua untuk mengatasi masalah marah atau emosi ini, ketika seorang dia berdiri maka hendaknya dia duduk. Ketika dia duduk dan masih marah, maka hendaknya dia berbaring. Artinya merubah keadaan dia dari yang pertama menjadi yang kedua. Seperti berdiri, dia harus merubah menjadi duduk. Dari duduk masih marah, hendaknya dia merubahnya untuk berbaring. Dan dalam masalah marah ini, ya, secara asal memang seorang muslim itu dituntut untuk selalu bisa memanage marahnya atau emosinya di setiap kesempatannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, seseorang berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, namun hasilnya justru kebalikannya dengan apa yang ia minta. Yang dia minta seakan justru menjauh. Apakah dia harus berdoa terus-menerus karena doa tersebut ternyata berdampak membuat dia menghayati dan mencintai untuk terus berdoa kepada Allah, ataukah dia harus berhenti berdoa karena dia bimbang terhadap kenyataan bahwa apa yang dia minta justru menjauh? Yaqulu sa'il binisbati li mas'alati du'a. Wahid yad'u ila Allah 'azza wa jalla li qada'i hajatihi. Lakin ba'da an yad'u Allah 'azza wa jalla tikraran wa miraran hasala 'aksuhu wa dhidduhu. Hal hadha ar-rajul yastamiru fi du'a'i aw madha yaf'al?
1: الدعاء هو العبادة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل قال ادعوني أستجب لكم، فلو حصل العكس كما يقول هذا اختبار من الله سبحانه وتعالى، فالدعاء يكرر مرة ومرة ومرة حتى يستجيب الله له. ثم لا بد أن نعرف أمرا مهما، أن الدعاء مستجاب كما جاء في الحديث، إما أن يصرف عنه، إما أن يستجيب له الله عز وجل في الحديث، أو يصرف عنه من السوء مثلها، أو يدخره الله له يوم القيامة. فلا ييأس، بل يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. ثم من شروط استجابة الدعاء أن يكون مطعمه حلال، ومشربه حلال، وملبسه حلال، حتى يستجيب الله له. سعد بن أبي وقاص قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ادعو الله أن أكون مستجاب الدعوة. فماذا قالوا له رسول الله؟ قال: أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. نعم، والله أعلم.
0: Dia mengatakan doa itu adalah ibadah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yang artinya berdoalah kepada-Ku, niscaya Aku kabulkan doa kalian. Jika seandainya di dalam dia berdoa yang ternyata itu hasilnya adalah kebalikan dari apa yang ia minta, maka ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal ini, janganlah seorang hamba dia memutus doanya kepada Allah, mengingat doa itu adalah ibadah. Maka hendaknya dia terus berdoa sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, sampai dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa tersebut. Dan perlu kita mengetahui bahwasannya sebuah doa itu bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan dari doa yang ia panjatkan sesuai dengan apa yang ia inginkan. Dan bisa jadi doa yang ia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala Allah kabulkan hanya saja dalam bentuk lain, yaitu Allah menghindarkan dia dari segala macam keburukan. Dan ini merupakan bentuk pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi pula Allah mengabulkan doanya, ya, dengan Allah menyimpan doa itu, ya, sampai nanti hari kiamat. Dan Allah akan berikan balasan di hari kiamat tersebut. Oleh karena itu, seorang hamba jangan sampai dia putus asa dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepadanya Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui bahwasannya di antara syarat doa itu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya seorang hamba itu memakan makanan yang halal, menghindari makanan yang haram. Hendaknya seorang hamba dia meminum dari minuman yang halal, menghindari dari minuman yang haram. Hendaknya seorang hamba dia mengenakan pakaian yang halal, bukan pakaian yang haram. Maka dengan demikian, jika seorang hamba menjaga ini semuanya, niscaya dia akan diberikan pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang sahabat meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar didoakan oleh beliau, ya, yang mana dia mengatakan, wahai Rasulullah, doakanlah untukku supaya aku menjadi orang yang dikabulkan permintaan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam, baikkanlah, bagusilah, ya, makanmu. Artinya ini menunjukkan seorang hamba jika ingin dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia memperbaiki makannya. Hendaknya dia makan yang halal, minum yang halal, berpakaian yang halal, dan hidup dengan kehalalan yang Allah perintahkan Subhanahu wa taala.

0: Pertanyaan berikutnya, wahai Syekh, sungguh aku telah memaksiati Allah bukan karena kejahilanku, akan tetapi karena diriku yang selalu tunduk pada hawa nafsuku. Mataku buta karenanya, telingaku tuli dibuatnya. Aku sholat tapi tidak khusyuk. Aku mendengar kajian ilmu tapi tidak mendapatkan manfaat kecuali sedikit. Apakah aku akan binasa karena maksiatku ini? Tolong nasihati aku dan doakan aku, Syekh. Semoga Allah senantiasa menjagamu. Yaqulu sa'il, Syekhana hafizakumullah, laqad a'saytu Allah azza wa jalla la li jahli bal li hawa. Li hawa. Waqad fa'altu kadha wa kadha. Wa sara awasirtu ana la astati an usalli bi tuma'nina wal khushu'. Wa hal sa'akunu halikan bi hadhihi al ma'siyah fansahni barakallahu fikum.
1: المعصية لها شؤم حقيقة، وشؤمها ربما يبتعد الإنسان عن طاعة الله عز وجل، ولكن لا بد من التوبة ومن الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا عصى الله يتوب ولا يستمر على معصيته. وقد وعده الله ووعد الله العاصين والعصاة بالمغفرة، فقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، انظرنا أسرفوا على أنفسهم، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فطالما أنه شاعر بالمعصية إذن عنده إيمان هذا الرجل، ويتندم أو يندم على هذه المعصية، فهذا خير إن شاء الله. طالما ندم واستغفر وأناب وهو يصلي فليستمر على صلاته، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأن الشيطان سيأتيه ويبعده عن الصلاة ويبعده عن ذكر الله عز وجل، والمعصية يتاب منها. بارك الله فيكم.
0: Beliau mengatakan sebuah kemaksiatan ya ini pasti akan membawa pelakunya jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh beribadah kepadanya Subhanahu wa taala. Dan apabila seorang hamba dia berbuat maksiat kepada Allah, maka hendaknya dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada para hamba-hambanya dengan firman-Nya yang mulia yang artinya, katakanlah kepada para hambaku, yaitu orang-orang yang mereka telah melampaui batas pada diri-diri mereka, janganlah mereka berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa. Ayat di atas menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ya kesempatan bagi hamba-hambanya yang terjatuh dalam maksiat untuk kembali kepadanya, untuk bertaubat kepadanya, dan jangan sampai dia berputus asa. Karena di antara bentuk ya apa yang dilakukan oleh syaitan adalah menjadikan manusia itu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia terjatuh pada maksiat 1 2 3 dan seterusnya sampai dia meninggal dunia. Kemudian beliau mengatakan, seorang hamba ketika dia merasa telah melakukan dosa, kemudian ada perasaan menyesal dari perbuatan dosa yang ia lakukan, maka ini pertanda baik. Ini menunjukkan adanya iman pada dirinya. Terlebih ketika dia menyesal, kemudian dia kembali kepada Allah, meminta ampun, dia bertobat, dia salat, maka ini adalah kebaikan bagi seorang hamba tersebut. Oleh karena itu, hendaknya dia bersegera menuju ampunan Allah, bertobat kepadanya. Jangan sampai dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai dia terjerembab dalam jebakan syaitan yang selalu berusaha untuk menjadikan hamba itu putus asa dari ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian para pemirsa Aliman TV yang budiman dan juga pendengar setia Radio Suara Aliman, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. pada acara di malam yang baik ini, ya, dan semoga kita semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai hamba-hamba yang istiqamah di atas ketaatan kepadanya Subhanahu wa taala dan di atas kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kami berterima kasih kepada Fadilatul Syekhina atas apa yang disampaikan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ke beliau, dari fatwanya, jawabannya, serta ilmunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan beliau dengan lebih baik di dunia dan juga di akhirat. Wa naqulu li fadli syekhina jazakumullahu khairan katsiran fid dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an laa ilaaha anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
4: Orang yang mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu wa ala umuri dunya wa ad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. الله سبحانه وتعالى berfirman dalam ayat yang mulia, سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. Artinya, berlomba-lombalah kalian menuju ampunan Allah, menuju ampunan Rabb kalian, dan menuju surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah sediakan surga tersebut bagi orang-orang yang beriman kepadanya dan kepada para rasulnya. Ayat yang mulia ini memerintahkan kepada kita ma'asyiral muslimin untuk selalu berlomba-lomba kita semuanya di atas kebaikan, khususnya di atas ampunan Allah Azza wa Jal. Mengingat kita sebagai manusia yang tidak bisa terlepas dari dosa dan maksiat, maka tatkala Allah menyeru kita, wasabiqu, berlomba-lombalah kalian, ila maghfiratin min rabbikum, menuju ampunan Rabb kalian, maka menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka selebar-lebarnya pintu ampunan bagi kita hamba-hambanya yang bergelimang dalam dosa. Berpacu di atas kebaikan, berlomba-lomba menuju ampunan Allah merupakan amal kebaikan. Terlebih di dalam kita berlomba-lomba menuju negeri akhirat, mendapatkan surganya Allah Azza wa Jal. Maka ini harus kita lakukan dari sekarang. Makanya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala mengatakan di dalam mengomentari hadis di atas, ketika seorang muslim diseru untuk berlomba-lomba di atas kebaikan, maka dia memahami bahwasannya dirinya diminta untuk menjadi pemenang yang mendapatkan kemuliaan di kampung akhirat. Kita sebagai muslim, sebagai muslimah, hendaknya selalu berlomba-lomba dengan saudara kita untuk mendapatkan tempat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlomba untuk akhirat, itu yang Allah inginkan dari kita. Berlomba untuk menuju surganya, itu yang Allah inginkan dari kita. Namun apabila kita berlomba dalam urusan dunia, maka itu yang tidak Allah inginkan dari kita. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, apabila Anda mendapatkan seseorang yang mengalahkan Anda dalam urusan akhirat, janganlah Anda rela. Janganlah Anda rela. Artinya jangan sampai Anda menjadi kalah. Akan tetapi hendaknya Anda selalu berlomba dengannya. Menuju kebaikan. Melakukan amal ibadah. Istiqamah di atas sunnah. Kemudian beliau mengatakan, dan apabila Anda mendapati seorang mengalahkan Anda dalam urusan dunia, maka kalungkan dunia itu ke lehernya. Silahkan ambil dunia. Seorang mukmin yang beriman kepada hari akhir tidak mengejar dunia. Yang dikejar adalah akhirat. Dalam kesempatan yang lain, Al-Imam Hasan Al-Basri pun juga mengatakan, apabila Anda mendapati seorang yang mengalahkan Anda dalam urusan akhirat, Anda jangan rela. Anda jangan rela. Hendaknya Anda selalu memenangkan perlombaan tersebut. Oleh karena itu, Wahab bin Ward rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, apabila Anda mampu menjadi orang yang selalu berada di depan, yang tidak ada satupun selain Anda itu mengalahkan Anda menuju Allah, maka lakukan hal tersebut sampai Anda mendapati ajal Anda. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, modal kita untuk meraih ketinggian derajat di akhirat kelak adalah waktu yang selama ini Allah berikan kepada kita. Modal utama untuk mendapatkan kemuliaan akhirat adalah waktu. Oleh karena itu, janganlah sampai kita menyanyikan waktu sedetik pun. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang mulia mengatakan, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa. Pada ayat yang pertama ini Allah bersumpah demi waktu, demi masa. Kenapa? Karena ini menunjukkan betapa agung dan urgennya waktu itu dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin. Modal pokok kita adalah waktu di dalam kita berlomba-lomba dengan saudara kita. Siapa di antara kita yang menjadi pemenang dan meraih kemuliaan di akhirat kelak? Jangan sampai kita kalah, ma'asyiral muslimin. Surga memiliki tingkatan derajat. Ketika kita mampu untuk meraih tingkatan yang paling tinggi, mengapa kita menyerah dengan tingkatan yang paling rendah? Ketika kita ingin mendapatkan kesempatan untuk masuk surga, mengapa kita menyerah dan menjadi penghuni neraka? Wal'iyadzu billah. Oleh karena itu, di dalam kita berpacu di atas kebaikan, berlomba-lomba, tidak dikenal adanya istirahat. Di dalam kita beribadah kepada Allah, tidak ada. Kalau seandainya istirahat itu ada, niscaya tatkala kita sudah berada di surganya Allah Azza wa Jal. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala pernah ditanya, wahai iman, kapan kita beristirahat dari ibadah ini? Kapan seorang hamba itu beristirahat? Jawab beliau rahimahullahu ta'ala, tatkala seorang hamba menginjakkan salah satu kakinya di surga Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dengan firman-Nya, wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang ajal kamu, sampai datang kematianmu. Ini menunjukkan bahwasanya di dalam kita melakukan ibadah kepada Allah, menyambung tongkat estafet dari ibadah satu ke ibadah yang lainnya, itu tidak ada istirahat. Allah katakan, fa idza faraghta

0: betul-betul meraih manfaat dari waktu tersebut. Dan itulah yang diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di sepanjang kehidupannya, bagaimana beliau menghiasi seluruh kehidupannya dengan ibadah kepada Allah. Dan kita faham masa bahwasannya ibadah memiliki cakupan makna yang luas, bukan hanya salat, bukan hanya puasa, tapi lebih umum daripada itu. Makanya selama hembusan nafas kita masih ada, hendaknya kita selalu berjalan menuju Allah, menuju ampunan Allah, meraih surganya, berlomba-lomba supaya kita menjadi peraih dan pemenang kemuliaan di negeri akhirat kelak, di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita dimudahkan olehnya dan diberikan taufik oleh Allah azza wa jal untuk mendapatkan kemuliaan di akhirat dan ridhanya serta surganya Allah jalla jalaluh. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Iman TV. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم

Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati, yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
5: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
6: Sudah infak Al-Iman bulan ini?

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna astaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kepada kita melangkahkan kaki ke masjid Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan salat maghrib berjamaah. Kemudian sekarang kita lanjutkan dengan mempelajari agama kita, mempelajari sumber hukum kita, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk salah satu nikmat Allah yang agung adalah bahwa kita hidup di negeri yang jauh dari negeri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hidup di zaman yang jauh dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi Islam sampai kepada kita, Al-Quran sampai kepada kita, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita, maka kita harus banyak bersyukur kepada Allah. Bagaimana syukur kita dengan sampainya hadis kepada kita? Dengan mempelajarinya. Mau duduk, mau hadir mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kemarin saat kita daur di Batu, karena nasihat oleh Profesor Ashraf Al-Kinani, kata beliau, sebagaimana di rumah-rumah Anda, Anda baca ayat-ayat Al-Quran, maka baca juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis yang kita pelajari insyaallah adalah hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis-hadis yang sangat agung sekali, yang disifati Imam Nawawi dengan Jawami'ul Kalim. Hadis-hadis singkat, akan tapi mengandung makna-makna yang sangat padat. Jadi Al-Jawami' itu jami' artinya maqalla lafduhu wa adhuma makna. Lafadnya singkat dan maknanya padat, maknanya dalam, mengandung makna yang banyak, faedah yang banyak. Dan Allah memberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam Jawami'ul Kalim itu dua. Yang pertama Al-Qur'anul Karim. Yang kedua adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disifati dengan Jawami'ul Kalim. Di antaranya adalah hadis-hadis Arba'in. Hadis yang perlu dihafal, dipahami, diulang-ulang. Karena Imam Nawawi ketika mengumpulkan hadis ini bukan sekedar asal nulis, bukan. Tapi beliau itu menghayati dan beliau mengambil dari ulama sebelumnya, kemudian dilengkapi. Ya. Menghayati apa kira-kira hadis-hadis yang disifati dengan separuh ilmu, disifati dengan sepertiga agama, seperempat agama. Sehingga walaupun hadisnya cuma sedikit, cuma 42 hadis, tapi mewakili ribuan hadis. Mewakili ribuan hadis. Maka kitab ini perlu kita perlu perhatian. Kita baca terus, ulang-ulang, dihafal, dipahami maknanya. Karena ini adalah kaidah-kaidah Islam. Kita sekarang sampai pada hadis al-hadiyah asyara. Hadis yang ke-11. Hadis yang ke-11. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala Abu Zakaria Yahya bin Syarf an-Nawawi an Abi Muhammad al-Hasan ibni Ali ibni Abi Talib sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ruhanatihi radhiyallahu anhuma. Dari Abu Muhammad, ini kunyahnya, beliau adalah Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Hasan bin Ali bin Abi Talib. Ini berarti cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari siapa? Dari Ali tentu. Ali bukan anaknya Rasulullah, sepupunya. Dari Fatimah. Dari Fatimah. Makanya dikatakan sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucu dari putrinya. Sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rohanatihi. Rohanah itu yaitu bunga yang indah, ya, yang menyejukkan, menunjukkan kemuliaan sahabat Al-Hasan bin Ali. Dan beliau termasuk sahabatin, sahabat ibnu sahabin ibnu sahabiyin. Hasan menangi Nabi sallallahu alaihi wasallam di usia sangat muda belia. Karena Rasul saat meninggal dunia, Hasan bin Ali ini sekitar umur 7 tahun, 8 tahun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kemuliaan Hasan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Inna ibni hadza sayyidun. Sayuslihu Allahu baina fi'atayn minal muslimin." Anakku ini, maksudnya cucu ini, Al-Sayyid, yang akan mendamaikan antara dua kelompok dari kaum muslimin. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sabda beliau terjadi seperti yang beliau beritakan, karena belum menyampaikan dengan wahyu. Tatkala sahabat Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, istushida, maka manusia membaiat Hasan bin Ali. Membaiat Hasan bin Ali. Akhirnya beliau tanazul, memberikan, melepas kekuasaannya dan serahkan kepada sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Akhirnya apa? Atba atau ashab Ali bin Abi Thalib dan ashab Muawiyah bin Sufyan akhirnya bersatu damai. Ini adalah kabar yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayuslihullah baina fi'atayn minal muslimin. Rasul menyampaikan itu, beliau masih hidup. Terjadinya kapan? Setelah beliau meninggal dunia. Dan memang wahyu Allah itu hak, pasti terjadi. Ketika Al-Quran berbicara, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Itu Abu Lahab masih hidup, seger buker. Kalau bukan wahyu, mungkin bisa jadi nanti tobat. Ada kesempatan berubah. Tapi Allah Maha tahu hati yang berhak mendapatkan hidayah dan hati yang tidak mendapatkan hidayah. Allah cap Abu Thalib dan istrinya di saat masih hidup. Bahwasanya dia meninggal di atas kekufuran. Meninggal di atas kekufuran. Begitu pula wahyu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis beliau. Kita menyampaikan para sahabat Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Pasti mereka meninggal di atas husnul khatimah. Wahyu Allah. Ukasa ketika dikabarkan puasanya akan masuk dari umatku 70,000 Ya dakhulul jannah bighairi hisab. Kata Ukas, "Irdu akan aku termasuk mereka. Anta minhum." Anta minhum. Meninggal syahadu fi sabilillah. Mendiati iman. Wahyu berbicara. Beda dengan rekomendasi manusia, bukan wahyu. Anda bisa ngeserekom orang mujiz tinggi langit, tapi tidak tahu jaminan orang ini nanti di akhir hayatnya. Makanya dalam hidup ini tidak boleh wulu qadhan au madhan. Baik Anda memuji, jangan terlalu gugur, biasa saja. Kalau mencela orang, jangan gulu. Ahbib habibaka haunan ma asa yakuna baghidaka. Cinta sekedarnya. Bisa jadi engkau ini sekarang nanti menjadi orang kau benci. Baghidaka yauman haunan ma asa yakuna habibaka yauman ma. Bencilah engkau sekedarnya. Ya, jadi nanti akan menjadi orang yang kamu cintai. Manusia tidak tahu, ya. Makanya dalam kitab-kitab Ahlussunnah disebutkan tentang tidak boleh memvonis seorang min ahli nar au ahli jannah. Lihat orang taat yurja. Apa? Diharap semoga menjadi penghuni surga. Enggak boleh. Anda bukan wahyu, bukan nabi. Kalau lihat orang yang bejat, jangan kemudian difonis ahli neraka. Jangan khawatir, takut. Kok orang ini rusak, nggak pernah fonis. Biar jadi orang nanti di akhir hayatnya kurang 5 menit tobat, nggak tahu seorang. Seorang kelihatan baik, tidak tahu sebelum meninggal dunia berubah. Orang kalau masih hidup itu kata Ibnu Mas'ud, lam tu'man alil fitnah, fa inal hayya lam tu'man alil fitnah. Orang masih hidup tidak aman dari fitnah. Beda dengan kalau yang menyampaikan wahyu, rekom Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti terjadi seperti beritanya. Marus enggak maksum. Abdun bin Muljam sih ngasih rekom. Umar bin Khattab ternyata bunuh sahabat Ali bin Abi Thalib. Umar bin Khattab kurang apa? Rasul Mulham, banyak pendapat-pendapat beliau dibenarkan Al-Quran turun membenarkan berita apa pendapat sahabat Umar bin Khattab. Itu pun tidak maksum. An-Nabi Muhammad Al-Hasan ibn Abi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu sibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hafidtu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kuatnya hafalan beliau. Kapan beliau dengar ini? Wong Rasul meninggal itu beliau baru umur 7 tahun atau 8 tahun. Berarti masih usia sangat muda. Maka ini menunjukkan kuatnya hafalan siapa? Al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Pikiran cemerlang, ya. Dan menunjukkan pentingnya pendidikan di sejak usia dini. Bagaimana pendidikan usia dini itu membekas luar biasa. Ini menunjukkan juga faedah penting. Pentingnya menghafal. Dan memang ilmu itu butuh dihafal. Bahkan dikatakan rukun ilmu ada dua. Dipahami dan dihafal. Ya, dipahami, dihafalkan. Apalagi seperti hadis arba'in ini dihafal. Sehingga bisa menyampaikan apa adanya. Hafidhu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka. Bisa dibaca yaribuka au yuribuka. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggallah, tinggalkanlah apa yang membuatmu ragu. Menuju apa yang tidak membuatmu ragu. Ini kaidah di antara kaidah Islam. Hadis ini sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Dalam toharoh kita butuhkan. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika ada seorang habis wudu kemudian dia raku. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yansarif hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Jangan dia berpaling. Artinya jangan kemudian dia membatalkan wudunya sampai dia apa? Tercium baunya atau mendengar suara. Itu kan sekedar ragu. Kalau dengar sama tercium, yakin. Ini bagian daripada kaidah fikih apa? Al-yakin la yazulu bisyak. Yakinan itu tidak hilang dengan sekedar ragu. Begitu pula seorang ketika sholat. Ketika sholat. Ragu. Ini tiga atau empat. Balai terhid syak. Maka lemparlah yang ragu. Ambil yang yakin. Ambil yang yakin. Itu ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada hadis yang diambil kaidah apa? Al-yakin la yazulu bisyak. Termasuk ada kaidah apa? Idza istama'a bainal halal wal muharram ghulliba janibul haram. Janibul muharram. Apabila tercampur antara yang halal dengan yang haram, maka dimenangkan sisi yang haram. Contoh, seorang yang berburu, kemudian jatuh di air. Ya. Jatuh di air. Tidak bisa dipastikan meninggalnya itu karena panahnya dia, atau meninggalnya karena tenggelam. Ada syak. Sehingga apa? Diambil yang dikuatkannya haram. Diambil yang yakin. Ya, diambil yakin. Ya, mayaribuk alama layaribuk. Ya. Seorang melempar al-kalb mu'allam. Kambil apa? Anjingnya di mu'allam. Diajari. Ya, untuk berburu. Ya. Kemudian tiba-tiba datang membawa buruan, tapi di sebelahnya ada anjing lain. Maka tidak tahu ini anjing hasil al-kalb mu'allam atau kalb ghairu mu'allam. Maka apa? Tinggalkan. Da ma yaribuka ilama yaribuka. Ini menunjukkan pentingnya ilmu. Sampai anjing dulu kalau diajarkan berefek pada halalnya hewan buruan. Padahal anjing itu hewan yang banyak disebutkan tentang sifat-sifat keburukannya. Kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Hadis riwayat Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i. Kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama menunjukkan kemuliaan sahabat Hasan ibni Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan itu dinaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Sayyidus Syabab Al-Jannah. Sayyidus Syabab Ali Al-Jannah. Sahabat Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarahnya menyebutkan apa? Hasan ini lebih mulia daripada Husain. Lebih mulia daripada Husain. Tapi kenapa orang-orang rawafid lebih mengagungkan, mengkultuskan sahabat Husain daripada sahabat Hasan? Kata beliau, ya karena kejadian waktu meninggal dunia membuat sedih. Itu di antaranya. Tapi mungkin ada sebab lain karena ibunya dari, ya, sebagian sebutkan litarih. Tapi intinya adalah, kalau seandainya mereka jujur dalam mencintai Ahlul Bait, maka mereka akan berbuat adil. Mencintai semua sahabat, mencintai semua Ahlul Bait. Kalau ada tafadul yang satu lebih mulia daripada yang lainnya, berdasarkan hadis, maka memuliakannya lebih dibanding yang lainnya. Faedah yang kedua dari hadis ini adalah menjelaskan tentang salah satu kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Allah berikan Rasulullah jawamiul kalim. Ungkapan-ungkapan yang singkat mengandung makna yang padat. Dan beliau bersabda, "Inni utitu jawamiul kalim." Utitu jawamiul kalim. Aku diberikan oleh Allah yaitu jawami al-kalim.
2: Aku diberikan apa yang tidak diberikan kepada para anbiya sebelumnya. Di antaranya adalah aku diberikan oleh jawami'ul kalim. Yaitu kalimat yang singkat mengandung makna yang padat. Makanya hadis Nabi itu kaidah. Ya, kaidah. Mencakup pembahasan yang disebutkan dan mencakup pembahasan yang tidak disebutkan sampai hari kiamat. Dan Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan di Muqaddimah Syarah Al-Arba'in, kata beliau, Rasulullah diberikan oleh Allah Jawamil Kalim itu dua. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim Jawamil Kalim. Padat maknanya. Yang kedua adalah hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disifati dengan Jawamil Kalim. Di antaranya hadis Arba'in. Mungkin sebagian mengatakan, sebagian kan panjang seperti hadis Jibril. Justru hadis Jibril itu dinamakan dengan Ummu Sunnah, induknya Sunnah. Anda pelajari hadis Jibril seumur hidup nggak bisa habis. Para ulama ketika menulis masalah akidah berjilid-jilid, iman kepada Allah berjilid-jilid ya, iman kepada para malaikatnya juga sama, iman kepada kitabnya sama, rasulnya sama, hari akhir, qada dan qadar. Itu butuh belajar, butuh berapa tahun itu. Belum nanti masuk masalah apa? Arkanul Islam. Ya. Masalah sholat sendiri, belajar sholat dan belajar toharoh. Ya. Para ulama nulis, Syalbani nulis sholat 3 jilid. Ya. Itu pun kalau mau diperlebar enggak ada habisnya. Kemudian zakat ada sendiri. Ya, puasa ada sendiri. Ya. Haji ada sendiri. Maka hadis Jibril walaupun panjang hadisnya, panjang enggak terlalu panjang, tapi lumayan panjang, itu pun masih disifati jengamamiul kalim. Makna jauh lebih padat dibanding lafadz yang ada. Makanya Rasul mengatakan innu Jibril atakum yu'allimukum din. Dari Jibril datang kepada mengajarkan agama kepada. Jadi inti agama itu ada pada hadis Jibril. Dan ini sudah untuk pelajari dalam hadis yang kedua dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pelajaran yang ketiga dari hadis tadi, bahwasannya seorang hamba dalam hidupnya pasti ada syukuk, ada keraguan-keraguan. Maka Islam memberikan solusi. Gak mayari buka ilama layari buku. Tinggalkan buat ragu menuju apa yang tidak membuatmu ragu. Supaya apa? Ini untuk kepentingan umat Islam. Umat Islam butuh kaidah ini. Supaya apa? Ada tumaknina. Ada apa? Tumaknina. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innas sidqa tumaninatun wa innal kadhiba ribatun." Sungguh jujuran itu tumaknina, tenang. Dan kedustaan itu ada ribah, keraguan. Dan beliau bersabda, "Albirru husnul khulqi wal ithmu ma haka fi sadrika wa qarif bakarita ayat tali alinnas." Albir, kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Sedangkan dosa al-ithm adalah apa yang ma haka fi sadrik, yaitu apa yang melintas pada hatimu. Wa karita ayatul linnas, dan ku tidak ingin dilihat oleh manusia. Artinya apa? Ada sesuatu yang ganjal dalam hati. Dan itu apabila ada pada seorang muslim, maka sebuah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Masih ada benteng. Ya, menunjukkan hatinya masih hidup. Dan itu dibutuhkan. Seorang muslim harus mengajarkan, menanamkan dalam dirinya, yaitu menjaga hal-hal yang merakun, supaya apa? Supaya ada ihsas. Tapi kalau seorang terbiasa dengan haram, makan ya harta yang haram biasa, maka hatinya mati. Ya, melakukan perbuatan dosa dan kebiasa, hatinya mati. Tapi seorang muslim pasti ada riba, pasti ada riba. Ya. Maka Islam memberikan solusi. Ya, karena ada suatu yang apa namanya yang masuk dalam jiwa ini ya, suatu yang mengganjal, suatu yang buat ragu, maka Islam mengasih solusi. Maka segala sesuatu terjadi dalam Islam pasti ada solusinya. Supaya apa? Ada ketenangan. Itu Islam semua. Dalam ibadah butuh kaidah ini. Dalam masalah muamalah butuh hal ini. Ya. Kehidupan manusia pasti butuh kaidah ini. Ya. Pasti butuh kaidah ini. Yang penting jangan was-was. Nah, sering orang kadang was-was, ya. Ya, was-was. Sampai kalau wudu itu sampai basah semua, ya, basah semua. Maka itu perlu diobati dan perlu kaidah semacam ini. Bahwasannya keraguan apabila terjadi setelah melakukan ibadah tidak dianggap. Itu bagian daripada kaidah dibangun dari hadis-hadis ini. Anda sudah selesai wudu. Tadi wudu saya itu basuh kepala apa tidak? Sudah selesai wudunya. Apa? Sudah, jangan berpaling. Anda selesai sholat. Selesai sholat. Baru muncul. Tadi bawa baca doa Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah apa tidak? Tadi ada rukuknya apa tidak? Sudah apa? Stop. Ini kalau dibuka pintu was-was ini bahaya. Bahaya. Dan itu pintu setan untuk merusak seorang hamba. Karena setan merusak hamba itu dari berbagai pintu. Kadang seorang ahli ibadah dibikin was-was dalam hal ini. Sudah wudu, bingung. Ya, ada di sebagian tempat itu. Saya suka sholat di situ. Ada orang suka dia yang adzan. Bahkan dia yang qomat. Tapi imam sampai rokaat terakhir itu baru dia bisa takbir. Was-was. Terus, men. Terus. Nah, ini butuh diobati. Ini was-was, ini penyakit. Ini penyakit, ya. Kalau was biarkan ini bahaya. Lama-lama bisa sampai masalah perkara-perkara ketuhanan dibuat sama dia ragu dan was-was. Maka perlu ditutup. Istaid billah. Sudah, yakin. Tinggalkan was-was. Ada berikutnya dari hadis tadi bahwasanya agama Islam menginginkan kebaikan bagi umatnya. Agama Islam menginginkan kebaikan bagi pemeluknya. Tidak ingin umatnya menjadi ahlu syak, ahlu raib. Tapi Islam menginginkan umatnya adalah ahlu tumaknina. Ya mayaribuka ilama la yaribuk. Karena apa? Karena menikahnya yang syak memang mendatangkan apa? Tumaknina, mendatangkan ketenangan. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa? Yang kelima. Bahwasanya hadis ini menjelaskan tentang hadis yang sudah antum pelajari. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bayyinahuma murun mustabihat. Yang halal jelas, jangan ditinggalkan. Yang haram jelas, jangan diterjang. Al halal al mahad, yang jelas halalnya. Yang haram yang jelas haram, haramnya ditinggalkan. Wa bayyinahuma murun mustabihat, di antara keduanya ada umur perkara-perkara syubhat yang samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak diketahui banyak dari manusia. Berarti manusia ada yang tahu, ada yang tidak. Jadi perkara syubhat itu bukan semua samar bagi manusia, bukan. Makanya beliau mengatakan la ya'lamuhunna katsirun minas, banyak manusia dan tidak mengetahui. Berarti apa? Ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Tapi kebanyakan tidak tahu. Lah bagaimana menyikapi ketika ada syubhat, suatu yang samar? Apakah halal apa tidak? Apakah barang ini milik Anda atau tidak? Ya. Seperti masjid ini. Kok tinggal satu pas sandalnya ini? Ini punya saya apa tidak? Apa hukumnya? Tidak, mayaribuka lama layaribuk. Ya. Jangan kemudian diambil. Oh, punya saya diambil, tak ambil, jangan. Mending besok datang lagi. Kalau memang itu, apa namanya, orang yang ngambil dengan sengaja, apa namanya, tidak sengaja, besok akan dikembalikan, akan mengambil punya dia. Maka hadis tadi menjelaskan apa? Tentang perintah meninggalkan apa? Yang syubhat. Berarti hadis tadi, da' ma yaribuka ila ma yaribuka, itu kaidah dalam masalah meninggalkan syubhat dan mengajarkan seorang muslim harus wara. Mengajarkan apa? Seorang muslim harus bersikap wara. Meninggalkannya haram dan meninggalkan yang samar baginya. Meninggalkan samar. Kenapa? Karena seorang kalau terbiasa dengan syubhat, ini akan mengantarkan perkara yang haram. Fa inna at-ta'awwuda 'ala syubhat yu'addi ilal muharram. Terbiasa dengan syubhat itu akan mengantarkan kepada apa? Perkara yang haram. Maka Islam mengajarkan kepada kita kaidah yang agung ini. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Sehingga ketika ada syubhat, kita punya sikap. Apa sikap yang benar diajarkan oleh agama kita. Kemudian faedah berikutnya, yang keenam, bahwasanya seorang muslim tidak merasa tenang dan tidak merasa nyaman kecuali dengan sesuatu yang halal. Dengan sesuatu yang yang halal. Karena seorang muslim harus merasa cukup dengan yang halal. Dan itu rezeki yang harus dicari seorang muslim. Wa innal mu'min la yartah illa bil halal. Tidak akan tenang kecuali sesuatu yang halal. Tidak akan tenang, tidak akan berkah kecuali sesuatu yang halal. Kemudian yang ketujuh, hadis tadi adalah kaidah yang sangat agung sekali di antara kaidah Islam, dan tadi sudah disyaratkan bahwa seorang apabila ragu tentang dua hal, satunya yakin, satunya ragu, diambil yang mana? Diambil yang yakin. Ya, apabila ragu satu dan satunya yakin, maka diambil yang yakin. Tidak mayari buka ilama layari buk. Ya, ini halal syubhat, ambil yang halal. Syubhat jangan diambil. Iman, jangan iman karena fisik. Ya. Dan di hadis ini diambil kaidah penting apa? Al yakin layazulu bisyak. Al yakin layazulu bisyak. Dan kaidah dibutuhkan dalam segala kehidupan duniawi, dini, pasti butuh kaidah ini. Al yakin la yazulu bisyak. Dan itu kaidah di antara kaidah-kaidah besar yang dibahas oleh para ulama dalam kaidah fiqh. Al yakin la yazulu bisyak. Kemudian masuk juga di dalamnya kaidah-kaidah yang lainnya. Dan disebutkan apabila terkumpul antara suatu yang halal dan yang haram, dimenangkan mana? Dan dibil haram. Supaya apa? Supaya tidak jatuh pada yang haram. Ya. Ya kalau halal. Nah kalau haram. Itu kan. Makanya dimenangkan yang haram. Yugholab janib at-tahrim. Dan itu pun banyak contoh-contoh disebutkan para ulama di bawah kaidah kaidah mulia tadi. Saya bacakan sedikit apa yang disebutkan Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala tentang hadis ini. Kata beliau bahwasanya hadis tadi yang kita baca ada tambahan lafaz dalam hadis Tirmidzi yang tadi saya baca. fa innas sidqa tumaninatun wa innal kadhiba ribatun. Itu sambungan hadis tadi dalam riwayat Imam Tirmidzi. Fa innas sidqa tumaninatun. Dengan jujuran adalah tumaninah, wa innal kadhiba ribatun. Dan ini menunjukkan pentingnya as-sidq. Dan bahaya apa? Bahaya al-kadhib. Dan Ibnu Qayyim mengatakan apa dalam kitabnya Fawaid? Aslu kulli khair as-sidq. Wa aslu kulli syarr al-kadhib. Atau kama qala rahimahullah. Sumber segala kebaikan itu jujur. Dan sumber segala keburukan adalah dusta. Dan barangkali Ibnu Qayyim mengambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisiddiqi fa inna siddiqa jadilal birri wa innal birra jadilal jannah." Wajib bagi kalian untuk berbuat jujur. Karena kejujuran mengantarkan kepada kebaikan dan kebaikan mengantarkan ke surga. Wa la yazalul abdu yastuku wa taharru sidqa hatta yutaba indallahi siddiqan. Tidaklah seorang hamba jujur dan terus berusaha jujur kecuali ditulis sebagai orang yang jujur, dikenal dengan para malaikat, dikenal dengan manusia sebagai orang jujur. Sehingga ketika dikenal sebagai orang jujur, maka dalam muamalah apapun dia dimudahkan. Seorang dagang itu lebih berharga modal jujur dari modal harta. Saya berkon. Enggak pakai modal berkon ini. Modal jujur saja. Ya. Walaupun punya modal banyak tapi enggak jujur, enggak akan mau orang dagang sama dia. Gimana dia akan barang kalau enggak jujur? Wa iyyakumul kadziba wa innal kadzibi yadul fujur wa innal fujur yadilan nar. Dan hati-hati dari sifat dusta. Jauh sifat dusta. Wa innal kadzibi lil fujur. Kedustaan mengantar kepada kekejian. Kekejian mengantar ke neraka. Ini menunjukkan apa? Sebagaimana kebaikan itu beranak pinak. Ya. Begitu pula keburukan juga beranak pinak. Bisa menelurkan. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan keburukan itu keburukan pula. Makanya hati-hati. Harus mengingatkan apa? Wattaqullaha walau bisyikki tamratin. Takutlah pada dalam sekedar apa? Secuil kurma. Kenapa? Keburukan ini tidak hanya zatnya, ini nanti bisa bertelur ini kalau dibiarkan. Kebaikan juga sama. Walaupun kebaikan sekedar ya suatu yang kelihatan biasa, tapi ingat kebaikan ini bisa beranak pinak. Hal jazaul ihsan ilal ihsan, di antar tafsirnya adalah kebaikan itu balasannya adalah membuahkan kebaikan yang lainnya. Al hasanatu tuwalidu akhwataha katanya. Wa sayyi'atu kadzalik tuwalidu akhwataha, bisa melahirkan saudara-saudaranya. Makanya fa innal fujur yadilan nar wa la yazalu rasul yakdzibu. Dusta mengantarkan neraka. Tidaklah seorang berdusta wa yatahal kadziba, dan dia terbiasa dusta kecuali ditulis sebagai orang kadzaban, pendusta. Maka hati-hati. Makanya tambahan ini penting. Dan efek daripada kejujuran apa? Tumakninah. Kebaikan. Dan efek dari kedustaan apa? Ribah. Keraguan. Mamang. Kemudian belum menyebutkan Syaikh Shalih Al-Utsaimin dalam syarahnya, fil hadis taqsimul waridat al-qalbi al-qismain. Dalam hadis ini ada pembagian suatu yang terlintas dalam hati itu dua. Al-warid alladhi yuribuk wa ma ladara fi nafsi, yaitu ada suatu yang masuk dalam jiwa ini yang membuat ragu dalam jiwa. Yang kedua, al-warid alladhi la yuribuk wa huwa.
3: Sudah infak liman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
3: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
4: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
5: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
6: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.
8: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa.
1: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa lubsi thawb aljadid.
1: Doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lah.
1: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
1: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
1: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
1: Silahkan kenakan pakaian barumu. Silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
1: Doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah.
1: Dengan menyebut nama Allah.
2: Doa dukhulil khala.
1: Doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuth wal khaba'ith.
1: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Doa al-khuruj min al-khala.
1: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
1: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Al-dhikr ba'da al-faragh min al-wudu.
1: Dzikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
1: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
1: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: Adz-dzikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
1: Doa keluar rumah.
2: Yaqul bismillah توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
1: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udhal, au azilla au uzal, au aghlima au udhlam, au ajhala au yujhala alayya.
1: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
1: Doa masuk rumah.
2: Bismillahi walajna. وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
1: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
2: Doa الذهاب إلى المسجد.
1: Doa pergi ke masjid.
2: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
1: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhulil masjid.
1: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
1: aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung, dengan wajah-Nya yang Maha Mulia dan kekuasaan-Nya yang Maha Terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
2: Doa al-khuruj min al-masjid.
1: Doa keluar masjid.
2: Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min asyaitanir rajim.
1: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan dari-Mu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Faedah Kajian.
1: Bagaimana kiatnya agar kita bisa istiqomah di atas sunnah Nabi Muhammad SAW, baik sunnah secara umum atau sunnah secara khusus. Yang pertama tentunya adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dianugerahi istiqomah di atas sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan di antara doa yang sering diucapkan oleh Rasulullah SAW adalah doa beliau yang disebutkan dalam hadis ini, ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Kata Anas bin Malik, Rasulullah SAW banyak sekali membaca doa ini. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ini Pak, kita teladani Rasulullah SAW dengan memperbanyak doa ini. Hafalkan doa ini, pahami maknanya, kemudian resapi saat kita berdoa. Kalau belum hafal, ada satu yang sudah hafal dan sering kita baca. Paling tidak 17 kali sehari. Doa apa itu? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, ini bukan tahsilu hasil. Kita kadang-kadang suka diejek, diolok-olok. Kok kalian minta jalan yang lurus? Memang kalian belum lurus jalannya. Kita katakan alhamdulillah kita sudah berada di atas jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan Islam ini. Tapi kami berdoa terus agar Allah menjaga kami agar bisa istiqomah di atas jalan Islam ini dan kami tidak meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Yang kedua, terus mempelajari sunnah Nabi Muhammad SAW dan rajin menghadiri majelis ta'lim. Kenapa? Karena masih banyak ajaran Islam yang kita belum tahu, Pak. Kita ini, saya sambil membuat materi persiapan ini, ternyata ada banyak hal yang saya belum tahu ternyata. Jadi masih banyak hal yang kita belum pahami. Nah, kalau kita semakin banyak tahu, maka kita akan semakin banyak beramal, insyaAllah. Kalau niat kita ngaji adalah untuk beramal, ya, jadi bukan cuma mengumpulkan materi, bukan cuma mendengarkan, tapi yang sudah kita pelajari, kita amalkan. Maka kiat yang ketiga adalah mengamalkan sunnah yang sudah dipelajari. Setelah kita mempelajari, maka kita mengamalkannya. Karena tujuan akhir dari belajar adalah beramal. Dan karena kalau kita hanya mengumpulkan ilmu saja, tapi kita tidak amalkan, maka ilmu ini berarti ilmu yang tidak bermanfaat. Justru akan menjadi hujjah alaina. Akan menjadi alasan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghukum kita, wal a'yadzu billah. Yang keempat, di yang ketiga dulu ini ada sebuah nukilan ya, saya dapatkan dari Yunus bin Ubaid. Yunus bin Ubaid ini adalah salah seorang tokoh tabi'in yang wafat pada tahun 139 Hijriah. Nah, beliau mengatakan, asbaha man arafa sunnata ghariban wa aghrabu minhu man ya'malu biha. Pada zaman ini, orang yang mengenal sunnah itu sudah asing. Dan lebih asing lagi adalah orang yang mengamalkan sunnah. Allahu Akbar. Ini beliau wafat pada tahun 139 Hijriah. Di zaman tabi'in. Tapi ingat, di zaman tabi'in itu sudah mulai muncul ada orang-orang yang sesat. Jadi, kata para ulama, salafus soleh itu adalah orang yang hidup pada zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in, tapi mereka mengikuti jalannya Rasulullah SAW. Mereka yang tabi'i tapi qadariyah, tabi'i tapi khawarij, tabi'i tapi mu'tazilah dan semacamnya, maka mereka ini tidak disebut sebagai salafus soleh. Nah, di zaman itu, di abad kedua Hijriah, Yunus bin Ubaid mengatakan, pada zaman ini, orang yang mengenal sunnah itu sudah asing. Dan lebih asing lagi adalah orang yang mengamalkan sunnah. Jadi ada dua tahapan, mengenal dengan belajar. Yang kedua adalah mengamalkan. Entah apa yang akan beliau katakan kalau beliau hidup di zaman kita. Terpisah 15 abad dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiat yang keempat adalah mempelajari sirah generasi salaf. Kata para ulama, karena kita tidak mungkin bisa mengikuti mereka kecuali dengan mempelajari madhab mereka dan manhaj mereka. Dan tidak cukup untuk menisbatkan diri kepada mereka saja. Menisbatkan diri itu maksudnya apa? Mengatakan, saya sunni, saya salafi, itu menisbatkan diri. Tapi enggak mau belajar, enggak mau mencontoh mereka, enggak mau mengenal manhaj mereka. Ini salah. Dan alhamdulillah, sirah generasi salaf ini dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, didokumentasikan dengan sangat lengkap dalam kitab-kitab Islam. Alhamdulillah. Yang kelima, mempertahankan sunnah dengan gigi geraham terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Ikutilah sunnahku. Sunnah di sini apa artinya, Pak? Ini, arti ketiga apa arti yang keempat ini? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Nah, ada yang bilang tiga, ada yang bilang keempat. Atau yang tiga lebih banyak, ya. Oke, bisa dua-duanya ini, Pak, ya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, ikutilah sunnahku dan juga sunnah para khulafa'ur rasyidin setelahku. Azzu 'alaiha bin nawajid. Kalian gigit sunnah itu dengan gigi geraham terakhir kalian. Jadi enggak cukup gigi geraham. Kata beliau, nawajid itu adalah gigi geraham terakhir yang paling belakang sana, Pak. Kita punya geraham berapa? Ya, 4, Pak. Saya juga tahunya pas baca tadi, katanya 4. Nah, nawajid ini yang paling belakang sana. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kesungguh-sungguhan Rasulullah SAW untuk mewasiatkan kepada kita agar menjaga sunnah ini. Jangan dilepas. Kalau kita sudah rengkuh, kita sudah dapat, pertahankan. Baik. Kiat yang kelima, ya. Keenam, ya. Keenam adalah menghindari bid'ah. Ya, jadi sebenarnya dalam hadis yang sama, ya, kemudian setelah tadi, ikutilah sunnahku, sunnah para khulafa'ur rasyidin, gigitlah dengan gigi geraham yang paling belakang. Beliau mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hindarilah oleh kalian perkara-perkara baru. Baik berupa akidah seperti akidahnya Qadariyah tadi, ataupun praktek ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus caranya bagaimana? Caranya dengan mengenal manhaj salaf. Dengan mengenal bagaimana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana salat beliau, bagaimana zikir beliau, bagaimana solawat beliau. Kalau kita sudah tahu, nanti kita bisa memfilter. Oh, ini enggak sesuai dengan praktik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa tepiskan. Oh, ini enggak sesuai dengan yang di Sahih Al-Bukhari. Enggak sesuai dengan yang di Sahih Muslim yang pernah saya baca. Yang kedelapan, yang ketujuh, sabar menghadapi keterasingan sunnah di akhir zaman. Jadi ini, Pak, kita harus siap mental, karena orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad SAW di akhir zaman itu akan menjadi orang-orang yang asing. Maka kalau kita bisa kumpul dengan teman-teman kita, bisa saling menguatkan, ya, di grup media sosial atau dengan hadir langsung di majelis seperti ini, maka kita akan lebih kuat insyaallah. Kita saling menguatkan, kita butuh itu. Karena mungkin kita itu, ya, asing di masyarakat kita masing-masing. Jadi kita harus siap. Nabi mengisyaratkan bahwasanya mereka yang berpegang teguh pada sunnahku itu kalqabidhi alal jamrah, seperti orang yang menggenggam bara api, Pak. Dihina, diusir, ya dilarang di sana sini, ya diremehkan, dibully, ya, dan lain sebagainya. Maka itu adalah sunnah para pemegang kebenaran, sunnah orang-orang yang konsisten dengan sunnah Nabi Muhammad SAW di akhir zaman. Maka kita harus siap, kita harus siap mental. Yang kedelapan, menghindari pembatal-pembatal Islam atau yang disebut sebagai nawaqidhul Islam. Karena kalau kita sampai jatuh dalam nawaqidhul Islam, kemudian kita meninggal di atasnya, maka ma'as salamah, selamat tinggal, ya, surga menjadi haram untuk kita. Ini kalau kita meninggal di atas kekufuran, meninggal di atas pembatal-pembatal keislaman. Jadi ini adalah salah satu prioritas yang harus kita hindari. Jadi kalau harus jatuh dalam maksiat, maka janganlah maksiat itu adalah berupa pembatal-pembatal keislaman kita. Nah, ini tentunya butuh kajian khusus apa saja pembatal-pembatal keislaman itu. Tapi ini adalah sebuah bab penting dalam agama yang merupakan salah satu prioritas dalam mempelajari Islam. Yang kesembilan, menghindari maksiat dengan segala bentuknya. Karena maksiat itu bisa mengakibatkan hidayah kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksiat itu bisa membawa kita kepada maksiat yang lebih besar. Maksiat kecil bisa membawa kita kepada maksiat yang lebih besar. Maksiat besar bisa membawa kita kepada kemusyrikan dan kekufuran. Maka jangan pernah meremehkan maksiat. Dan kalau kita kadang-kadang jatuh dalam maksiat, maka segera, ya, beristighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ikuti keburukan dengan kebaikan-kebaikan. Yang ke-10, selektif dalam memilih guru dan teman. Guru itu akan memberikan ilmunya kepada kita. Maka kita harus selektif. Sebenarnya orang awam itu simple. Orang awam itu kalau dia bertanya kemudian dijawab oleh gurunya sudah cukup. Tapi sebelum dia bertanya, dia harus milih dahulu, selektif dulu dalam memilih. Gurunya ini benar-benar punya ilmu apa tidak? Punya takwa apa tidak? Akidahnya bagus atau tidak? Nah, baru kalau kita sudah temukan semua kriteria itu, kita pilih, maka nanti enggak masalah apa yang kita dengar, kita yakini, kemudian kita amalkan. Teman juga seperti itu. Teman akan banyak berpengaruh kepada kita. Al-mar'u ala dini khalilih. Setiap orang itu akan mengikuti agama teman dekatnya. Ini sabda Rasulullah SAW. Falyangdhur ahadukum man yukhalil. Maka hendaknya seorang di antara kalian melihat siapa teman dekatnya. Pilih-pilih. Ayub As-Sikhtiyani rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, inna min sa'adatil hadathi wal ajami an yuwaffiqahumullah li'alimin min ahli sunnah.

waspada dengan tipu daya setan. Setan tahu bahwasanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membawa pengembannya kepada derajat yang tinggi di surga. Di akhirat dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum itu di dunia dia akan diberikan husnul khatimah. Maka setan tidak ingin itu semuanya.

Setidaknya ada tiga alasan yang menunjukkan pentingnya pembahasan ini. Pertama, karena masalah ini adalah merupakan pokok di antara pokok-pokok akidah. Jadi masalah ini adalah masalah akidah, masalah keyakinan, masalah pondasi dalam beragama. Dan yang namanya pondasi itu penting sekali. Kita kalau membangun rumah, pondasinya rapuh, maka ya akan roboh. Tapi kalau pondasinya kuat, kokoh, maka dia akan ya kokoh dan kuat. Idza mal aslu ghairu zakin fama tasku madad dahril furu'. Kalau suatu bangunan itu pondasinya kuat, maka selama-lamanya pun akan kuat. Tapi kalau enggak kuat, maka bentar lagi akan hancur, roboh, bahkan mungkin bisa menjadi kuburan bagi ya penghuninya. Hal yang menunjukkan pentingnya pembahasan ini, begitu banyak ayat-ayat Al-Qur'an, begitu banyak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya bahkan para ulama mencantumkan pembahasan ini dalam kitab-kitab akidah. Antum kalau baca buku-buku kitab akidah yang ditulis oleh para ulama ussalaf, ya entah itu kitab akidah Tahawiyah karya Imam Abu Ja'far Tahawi, atau akidatus salaf ashabil hadis as-sabuni, atau Sahih Sunnah Al-Barbahari atau Al-Muzani, atau akidah wasitiyah Syekhul Islam Taimiyah, atau kitab akidah apa saja yang ditulis oleh para ulama ussalaf, hampir semuanya memasukkan pembahasan ini dalam kitab-kitab mereka. Menunjukkan bahwa masalah ini adalah masalah yang urgen, masalah yang sangat penting, ya, masalah yang prinsip, ya, dalam beragama. Oleh karenanya para ulama dari berbagai madhab, walaupun mereka berselisih dalam masalah fikih, tapi dalam masalah ini tidak ada perbedaan, tidak ada perselisihan, ya, tidak ada yang menyelisihi prinsip akidah dalam masalah ini kecuali orang yang sesat dan menyesatkan. Karena ini masalah prinsip, pembeda antara ahlus sunnah dengan ahlul bidah. Jadi masalah akidah ini, masalah yang sedang kita bahas ini adalah masalah ya prinsip yang merupakan garis pembeda antara ahlus sunnah dengan ahlul bidah. Siapa yang berpegang dengan prinsip-prinsip ini, maka dia akan, maka dia ahlus sunnah. Siapa yang menyelisihi prinsip akidah ahlus sunnah wal jamaah dalam masalah ini, maka dia adalah orang yang menyimpang, maka dia adalah orang yang sesat dan menyesatkan. Yang kedua, pembahasan masalah ini ayyuhal ikhwah berkaitan dengan keamanan, berkaitan dengan kemaslahatan yang sangat besar, yaitu menjaga stabilitas keamanan negara. Dan masalah keamanan suatu negara itu masalah yang sangat penting. Karena kalau negara itu aman, terjaga, kondusif, kita pun bisa ibadah dengan tenang. Kita bisa taklim, kita bisa sholat dengan tenang, ya, kurban dengan tenang, nikah dengan tenang. Coba kalau negaranya enggak aman, sholat ngumpet-ngumpet, takut nanti dibom. Ya, nikah malam pertama takut nanti dibom. Enggak tenang. Maka stabilitas keamanan negara itu apa? Sangat penting sekali.

0: harus dijaga, harus dirawat. Bahkan dalam banyak kesempatan, di dalam Al-Quran dan di dalam hadis, keamanan lebih didahulukan daripada makanan, minuman, buah-buahan, daripada nikmat-nikmat yang lain seperti perekonomian dan kesehatan. Perhatikan dalam surat Al-Baqarah ayat 126, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang doa Nabi Ibrahim. Ibrahim mengatakan, "Rabbij al hada baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir." Kata Nabi Ibrahim, "Ya Allah, jadikan negeriku ini," maksudnya negeri Mekah ini ya. Ya, kita tahu Nabi Ibrahim pernah mengajak istrinya yaitu Hajar sama Ismail yang waktu itu masih bayi untuk dibawa ke Mekah yang tandus, kering, sepi. Tapi karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala, suruh naruh di situ, sami'na wa ata'na. Itu kehebatannya Nabi Ibrahim. Dia enggak mikir di mana nanti ya. Ya. Tega banget ini, saya diperintahkan untuk ninggalkan apa? Ya, keluarga, masih bayi lagi. Itu kalau orang yang enggak kuat imannya enggak bakal menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena Nabi Ibrahim percaya, ini perintah Allah Subhanahu wa taala, sami'na wa ata'na. Enggak pakai sami'na wa mikir-mikirna lagi. Begitu seorang mukmin. Ya. Ya Allah, jadikan negeriku ini negeri yang aman dan berikanlah kepada penduduknya apa? Makanan dan buah-buahan bagi yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang menarik di situ dalam ayat tersebut, apa yang pertama kali Nabi Ibrahim minta? Keamanan dulu. Sebelum minta buah-buahan, sebelum minta makanan, yang diminta adalah keamanan. Maka ini sebab yang kedua, faktor yang kedua kenapa kita penting membahas masalah ini, karena kaitannya erat dengan stabilitas keamanan negara. Sebab dengan ketaatan rakyat kepada para pemimpin akan terwujudkan stabilitas keamanan negara. Tapi kalau rakyat udah gak taat kepada pemimpinnya, bangkang, memberontak kepada para pemimpinnya, maka yang terjadi adalah kerusakan, kekacauan. Ya, bahkan bisa jadi peperangan. Yang ketiga, kenapa kita penting membahas masalah ini? Karena pada zaman kita sekarang ini banyak sekali pemikiran-pemikiran yang menyimpang dalam masalah ini. Dan pemikiran yang menyimpang dalam masalah ini terwakili oleh dua golongan. Golongan yang pertama, golongan yang ekstrim kepada para pemimpin. Menganggap bahwa para pemimpin itu kafir, tauhid, sehingga kita harus memberontak mereka. Karena mereka apa? Kafir. Kalau kita memberontak, kalau kita memerangi mereka, maka ini adalah bagian dari jihad fi sabilillah. Kalau kita mati, matinya syahid, ditunggu para bidadari di surga. Oh, enak ya. Nah, itu apa namanya, doktrin-doktrin. Makanya pemikiran ini, yaitu pemikiran Khawarij ini, inilah biang kerok sumber dari aksi-aksi terorisme, pengeboman, radikalisme, ya, karena dia menganggap para pemimpin adalah kafir, tauhid, ya, polisinya juga begitu, ya, PNS-nya juga begitu. Akhirnya siapa yang terlibat, maka kafir semuanya. Ini orang-orang yang ekstrim dalam masalah ini, yaitu pemikiran orang-orang Khawarij. Golongan yang kedua, sebaliknya, yaitu golongan yang meremehkan, golongan yang menggampangkan masalah ini, sehingga mereka berlebih-lebihan kepada para pemimpin. Kalau tadi ekstrim, oh ini terlalu berlebih-lebihan kepada para pemimpin. Ya, mereka berlebihan maksudnya dalam menyanjung kepada para pemimpin. Ya, sebagai penjilat para pemimpin. Apapun yang dilakukan oleh para pemimpin, mereka mendukungnya. walaupun itu bertentangan dengan agama. Ya, mereka mengkultuskan para pemimpin. Ini juga enggak boleh. Ini paham Murji'ah, ya, orang-orang yang menjilat kepada para pemimpin. Dan ini diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu sayakunu ba'di umara, fala tusaddiquhum bikadzibihim wa la tu'inuhum 'ala dzulmihim." Nanti kata Nabi akan ada pemimpin-pemimpin yang zalim. Maka jangan kalian mempercayai kedustaan mereka. Jangan membantu kezaliman mereka. Faman ya a'anahum 'ala dzulmihim lam yarid 'alayyal haul. Siapa yang membantu kezaliman para pemimpin, maka dia tidak akan mendatangi telaga, diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekhul Albani dalam Sahih At-Tarhib wat-Tarhib. Oleh karenanya ayol ikhwah, sikap ahlu sunnah wal jamaah ini penting untuk diperhatikan. Sikap ahlu sunnah wal jamaah terhadap para pemimpin sebagaimana sikap mereka dalam masalah-masalah akidah yang lain, yaitu sikapnya wasatiyah. Apa itu wasatiyah? Pertengahan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Demikianlah kami menjadikan kalian, menjadikan agama kalian ini, yaitu agama Islam ini, agama yang tengah-tengah. Tengah-tengah dalam masalah apa? Ya, kata para ulama, dinullah, ya, wastun bainal ghali wal jafi. Agama Allah subhanahu wa ta'ala itu pertengahan antara orang-orang yang berlebihan dan antara orang-orang yang meremehkan.
1: Faedah kajian.
2: فأينا يكون وقلت عمر ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله جاءوا تخشى حبسه وعشيرته لا تسامي عشيرة
3: سابا
4: Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama menyimak dan mempelajari kisah seorang sahabat yang mulia, yaitu sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Kalau iman itu ada di bintang Suraya, niscaya orang-orang dari mereka tetap akan mengambilnya. Ucapan ini diucapkan dan dilontarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil beliau meletakkan tangan beliau di atas tubuh Salman. Kisah kita kali ini adalah kisah tentang seorang laki-laki yang mencari hakikat kebenaran. Laki-laki yang berupaya menemukan jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang kisah Salman Al-Farisi ini, kita berikan kesempatan kepadanya untuk meriwayatkan sendiri kisahnya kepada kita. Riwayatnya terhadapnya yang lebih rinci dan lebih jujur. Beliau Salman radhiyallahu anhu berkisah, "Aku seorang pemuda Persia, penduduk kota Asbahan, yaitu kota di tengah Iran di antara Terehan dengan Siras, dari desa yang dikenal dengan nama Jayan. Bapakku adalah kepala kampung, orang paling kaya di sana dan paling mulia kedudukannya. Adapun aku adalah orang yang paling dicintai oleh bapakku sejak aku lahir. Cintanya kepadaku semakin bertambah dan meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Sampai-sampai bapakku menahanku di rumah seperti anak-anak perempuan karena mengkhawatirkan keselamatanku terganggu. Aku belajar agama Majusi dengan sungguh-sungguh, sehingga aku diberi tugas menjadi penjaga api yang kami sembah, menyalakan api ini dan menjaganya sehingga tidak padam. Semuanya diserahkan kepadaku di siang atau malam. Bapakku mempunyai ladang yang luas, hasilnya melimpah. Bapakku sendiri yang mengurusinya dan memanen hasilnya. Suatu hari, Sebuah kesibukan menghalangi bapakku untuk berangkat ke ladang. Maka dia berkata kepadaku, "Anakku, aku disibukkan oleh pekerjaan-pekerjaanku sehingga aku tidak bisa mengurusi ladangku. Pergilah ke sana. Mulai hari ini, kamu yang mengurusinya." Maka aku berangkat menuju ladang kami. Namun di tengah jalan, aku melewati sebuah gereja orang-orang Nasrani. Aku mendengar suara mereka yang sedang beribadah. Hal tersebut menarik perhatianku. Maka aku memperhatikan mereka. Ibadah mereka menakjubkanku. Aku menjadi berminat kepada agama mereka. Dan aku berkata kepada diriku, "Demi Tuhan, ini lebih baik daripada apa yang kami anut selama ini. Demi Tuhan, aku tidak meninggalkan mereka sampai matahari terbenam. Aku batal berangkat ke ladang bapakku." Kemudian aku bertanya kepada mereka, "Dari mana asal-usul agama ini?" Mereka menjawab, "Negeri Syam." Malam pun tiba. Aku pulang ke rumah. Dan bapakku menyambutku dan menanyakan kepadaku tentang apa yang aku lakukan. Aku berkata, "Bapak, aku melewati orang-orang yang sedang beribadah di gereja mereka. Agama mereka sungguh menakjubkanku. Aku terus bersama mereka sampai matahari terbenam." Bapakku terkejut bukan kepalang dari apa yang telah aku lakukan. Dia berkata, "Anakku, agama tadi tidak membawa kebaikan. Agamamu dan agama leluhurmulah yang paling baik darinya." Aku menjawab, "Tidak mungkin. Demi Tuhan, agama mereka lebih baik daripada agama kita." Bapakku pun sangat ketakutan terhadap kata-kataku. Dia khawatir aku akan murtad dari agamaku. Maka dia memenjarakanku di rumah dan memasung kedua kakiku. Manakala kesempatan datang, aku bertanya kepada orang-orang Nasrani yang tinggal di gereja mereka, "Bila ada beberapa orang dari kalian hendak berangkat ke Syam, maka beritahu aku." Tidak lama berselang kesempatan itu pun datang. Beberapa orang dari mereka hendak berangkat ke negeri Syam. Mereka mengabariku. Aku pun berusaha mencari cara untuk membuka pasungku dan aku pun berhasil membukanya. Aku berangkat secara sembunyi-sembunyi bersama mereka hingga kami tiba di negeri Syam. Setibanya di negeri Syam, aku bertanya, "Siapa orang yang paling utama dalam agama ini?" Mereka menjawab, "Seorang uskup penanggung jawab gereja." Aku datang kepadanya, aku berkata, "Aku ingin masuk agama Nasrani. Aku ingin menyertaimu, melayanimu, dan belajar darimu serta beribadah denganmu." Maka uskup itu berkata, "Masuklah." Aku masuk dan mulai menjadi pelayannya. Namun tidak lama setelah itu, aku mengetahui bahwa laki-laki ini adalah laki-laki busuk. Dia memerintahkan para pengikutnya untuk bersedekah dan mendorong mereka untuk mencari pahala. Namun ketika mereka menyerahkan sedekah kepadanya untuk selanjutnya disalurkan ke jalan Allah, dia malah menyimpannya untuk dirinya sendiri dan tidak memberikannya kepada fakir miskin sedikit pun, sehingga laki-laki ini bisa mengumpulkan bergentong-gentong emas. Aku pun sangat membencinya karena akhlak dan perilakunya. Tidak lama kemudian dia pun mati. Orang-orang Nasrani berkumpul untuk menguburkannya. Aku berkata kepada mereka, "Laki-laki ini bukan orang baik. Dia menyuruh kalian bersedekah dan mendorong kalian agar kalian suka bersedekah. Tetapi jika kalian menyerahkan sedekah kepadanya, maka dia menyimpannya untuk dirinya sendiri. Dia tidak memberikan sedikit pun kepada orang-orang miskin." Mereka bertanya, "Dari mana kamu tahu hal itu?" Aku menjawab, "Kemarilah, aku tunjukkan kekayaannya kepada kalian." Aku membawa mereka ke tempat penyimpanan hartanya. Mereka pun membongkarnya dan menemukan 7 buah gentong yang penuh dengan emas dan perak. Ketika mereka melihatnya, mereka berkata, Demi Allah, kami tidak akan menguburnya. Kemudian mereka menyalibnya dan melemparinya dengan batu. Tidak berlangsung lama setelah itu, mereka sudah memilih penggantinya. Aku tetap menyertainya. Aku melihatnya sebagai laki-laki yang paling zuhud terhadap dunia, paling ingin meraih akhirat, paling tekun beribadah di malam dan di siang hari. Maka aku sangat mencintainya. Ketika ajalnya sudah dekat, aku berkata kepadanya, "Wahai Fulan, kepada siapakah kamu akan menyerahkanku? Kepada siapakah kamu menasihatiku agar aku bersamanya sesudahmu?" Dia menjawab, "Anakku, aku tidak mengetahui seseorang yang sama agamanya denganku, kecuali seorang laki-laki di Al-Mausil, yaitu kota tua di pinggir sungai Dajlah di Irak. Dia adalah Fulan. Dia tidak mengganti agama dan tidak pula menyelewengkannya. Pergilah kepadanya." Ketika laki-laki soleh itu wafat, aku berangkat kepada laki-laki yang dia katakan di Al-Mausil. Aku bertemu dengannya. Aku menceritakan kisahku kepadanya dan aku berkata, "Sesungguhnya Fulan mewasiatkan di hari menjelang kewafatannya agar aku menemuimu. Dia mengatakan kepadaku bahwa engkau berpegang kepada kebenaran yang dia pegang selama hidupnya." Maka dia menjawab, "Tinggallah di sini." Aku tinggal bersamanya dan aku melihatnya dalam keadaan baik. Namun tidak lama setelah itu, dia pun wafat pula. Sebelum dia wafat, aku berkata kepadanya, "Wahai Fulan, ketetapan Allah telah tiba seperti yang engkau rasakan saat ini. Engkau telah mengetahui apa yang aku perlukan. Kepada siapa engkau akan mewasiatkanku? Kepada siapa engkau memerintahkanku untuk bertemu?" Dia menjawab, "Anakku, demi Allah, aku tidak mengetahui seorang pun di atas apa yang aku pegang saat ini, kecuali seorang laki-laki di Nasibin, yaitu di kota terletak di jalan para kafilah dagang dari Al-Mausil ke Syam. Jaraknya adalah 6 hari perjalanan dari Al-Mausil. Dia adalah Fulan. Temuilah dia." Ketika laki-laki ini sudah dimakamkan di liang lahatnya, aku berangkat untuk menemui laki-laki di Nasibin. Aku menceritakan kisahku dan pesan laki-laki sebelumnya kepadaku, maka dia berkata, "Tinggallah di sini." Aku pun tinggal bersamanya. Aku melihat seperti 2 kawannya sebelumnya, yaitu orang-orang yang baik. Demi Allah, tidak lama aku tinggal bersamanya, kematian pun telah menghampirinya. Ketika ajalnya sudah tiba, aku berkata kepadanya, "Engkau telah mengetahui apa keinginanku. Pada siapa engkau akan berpesan kepadaku agar aku menemuinya?" Dia menjawab, "Anakku, demi Allah, aku tidak mengetahui seorang laki-laki yang masih memegang apa yang kita pegang, kecuali laki-laki di Amuriyah. Dia adalah Fulan, pergilah kepadanya." Maka aku pergi kepadanya. Aku bertemu dengannya dan menyampaikan keperluanku. Dia berkata, "Tinggallah bersamaku." Maka aku pun tinggal bersamanya, yaitu seorang laki-laki yang berjalan di atas jalan sahabat-sahabatnya sebelumnya. Selama aku tinggal bersamanya, aku bisa mempunyai beberapa ekor sapi dan beberapa ekor kambing. Namun tidak lama berselang, keputusan Allah atasnya menghampirinya seperti ia menghampiri kawan-kawannya. Manakala ajal tiba, aku berkata kepadanya, "Sesungguhnya engkau mengetahui urusanku seperti yang engkau ketahui. Kepada siapa engkau mewasiatkan aku? Apa yang kamu perintahkan kepadaku untuk aku kerjakan?" Maka dia menjawab, "Anakku, demi Allah, aku tidak mengetahui masih adakah seseorang di muka bumi ini yang berpegang kepada apa yang kami pegang. Namun, telah dekat sebuah zaman di mana di zaman itu seorang nabi akan muncul di bumi Arab. Dia diutus membawa agama Ibrahim, kemudian dia berhijrah dari negerinya ke negeri yang berpohon kurma di antara dua gunung hitam. Dia mempunyai tanda-tanda sangat jelas. Dia menerima hadiah dan tidak menerima sedekah. Di antara dua pundaknya terdapat stempel kenabian. Jika kamu mampu berangkat ke negeri itu, maka lakukanlah. Kemudian laki-laki itu meninggal. Setelah kepergiannya, aku tinggal di Amuriah beberapa waktu lamanya. Sampai beberapa orang dari para pedagang Arab dari kabilah Kaleb lewat di daerah kami. Aku berkata kepada mereka, aku memberikan sapi-sapi dan kambing-kambingku ini kepada kalian jika kalian mau membawaku ke bumi Arab. Mereka menjawab, ya, kami akan membawamu. Maka aku memberikan sapi-sapi dan kambing-kambingku dan mereka pun membawaku. Ketika kami tiba di sebuah tempat yang bernama Wadil Qura, mereka mengkhianatiku dan menjualku kepada seorang laki-laki Yahudi, sehingga aku pun hidup dengannya sebagai budak yang harus melayaninya. Tidaklah lama aku melayani laki-laki Yahudi ini, karena sepupunya dari Bani Quraidah datang berkunjung dan membeliku untuk kemudian membawaku ke Yasrib. Di sana aku melihat pohon-pohon kurma seperti yang dikatakan oleh sepupuku di Amuria. Aku mengetahui bahwa inilah Madinah melalui sifat-sifat yang dia katakan kepadaku. Aku pun tinggal di sana bersama majikanku. Pada saat itu, Nabi SAW masih di Mekkah berdakwah kepada kaumnya dan aku belum mendengar apapun tentangnya karena kesibukanku sebagai hamba sahaya. Rasulullah SAW hijrah ke Yathrib. Pada saat itu, aku sedang berada di atas pucuk pohon kurma milik majikanku untuk melakukan pekerjaanku. Sementara majikanku duduk di bawahnya, tiba-tiba sepupunya datang dan berkata kepadanya, semoga Allah mencelakakan Bani Qailah, yakni Aus dan Khazraj. Demi Allah, mereka sekarang sedang berkumpul di Quba dengan seorang laki-laki yang pada hari ini datang dari Mekkah yang mengaku sebagai Nabi. Begitu aku mendengar ucapannya, aku langsung terserang sesuatu yang mirip demam. Tubuhku bergoncang keras sampai-sampai aku takut jatuh di atas majikanku. Maka aku segera turun dari pohon. Aku berkata kepada sepupu majikanku, apa yang Tuhan katakan? Tolong ulangi sekali lagi. Majikanku marah melihat sikapku. Dia menamparku dengan keras dan berkata kepadaku, apa urusanmu dengannya? Kembalilah kepada pekerjaanmu. Di sore hari, aku mengambil beberapa biji kurma yang sebelumnya aku kumpulkan. Lalu aku pergi ke tempat di mana Rasulullah SAW singgah. Aku menemuinya dan aku berkata kepadanya, aku mendengar bahwa Anda adalah laki-laki soleh dengan sahabat-sahabat yang asing dalam kondisi membutuhkan uluran tangan. Ini kurma yang telah aku siapkan untuk sedekah. Aku melihat Anda semua adalah orang yang paling berhak untuk menerimanya. Kemudian aku menyodorkan kurma kepadanya. Dia bersabda kepada sahabat-sahabatnya, makanlah. Dan dia sendiri menahan tangannya dan tidak makan. Maka aku berkata dalam diriku, ini satu bukti bahwa dia tidak menerima sedekah. Kemudian aku pulang. Aku mengumpulkan beberapa biji kurma untuk kedua kalinya. Ketika Rasulullah SAW sudah masuk Madinah, meninggalkan Quba, aku datang kepadanya. Aku berkata, aku melihatmu tidak makan sedekah. Ini adalah hadiah yang dengannya aku ingin memuliakanmu. Maka dia makan sebagian dan memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk makan pula. Aku berkata dalam diriku, ini bukti yang kedua, dia menerima hadiah. Kemudian aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau berada di Baqi Al-Ghurqat sedang menguburkan sebagian sahabatnya. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk dengan memakai dua helai kain. Aku mengucapkan salam. Kemudian aku memutar ke belakangnya untuk melihat punggungnya dengan harapan bisa melihat stempel kenabian yang dikatakan oleh sepupuku di Amuria. Manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat bahwa aku telah berupaya untuk melihat punggung beliau dan beliau mengetahui maksudku, beliau pun menurunkan kain dari punggung beliau. Aku melihat dan aku pun melihat stempel kenabian itu. Aku mengetahuinya. Maka aku pun menghambur kepalanya, menciumnya sambil menangis. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, "Apa kisahmu?" Maka aku menceritakan kisahku kepada beliau. Beliau terkagum-kagum dibuatnya. Beliau berbahagia kalau para sahabat juga mendengarnya dariku. Maka aku pun berkisah untuk mereka. Mereka sangat takjub kepada kisahku dan sangat berbahagia karenanya. Keselamatan untuk Salman Al-Farisi di hari di mana dia mencari kebenaran di setiap tempat. Keselamatan untuk Salman Al-Farisi di hari di mana dia mengenal kebenaran, lalu dia beriman kepadanya dengan iman yang paling kuat. Keselamatan untuk Salman Al-Farisi di hari di mana dia wafat dan di hari di mana dia dibangkitkan.
2: فأينا يكون؟ وقلت عمر ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله. جاء متوشحا بسيفه وعشيرته لا تسامع
3: شريرا.
1: فائدة كاجية.
5: Seandainya kita tidak terkenal di kalangan malaikat, tanda buruknya kita. Adapun kalau kita tidak terkenal di kalangan manusia, boleh jadi lebih selamat. Dan terkenalnya kita di kalangan manusia, boleh jadi fitnah dan bisa menjadi musibah. Seandainya orang kaya terkenal di kalangan manusia, boleh jadi bisa mengancam harta kekayaannya. Seandainya yang terkenal itu orang soleh agamanya, boleh jadi terkenalnya itu bisa menjadi pintu fitnah merusak agama dia. Karena akan terkenal fitnah atau syuhrah, fitnah keterkenalan. Yang ini justru sangat sering sekali dihindari oleh para salaf kita. Ayub As-Sikhtiyani, beliau kalau berjalan antara pergi dan pulangnya terkadang selalu mengambil jalan yang berbeda. Satu saat dia berjalan dengan kawannya dan kemudian dia menempuh jalan yang agak jauh muternya. Kata kawannya, lewat sini lebih dekat. Kata dia, enggak. Saya khawatir lewat jalan ini ada orang-orang yang mereka itu begitu ketemu saya memberikan penghormatan khusus. Ini yang dia gak mau. Karena tahu tentang siapa itu Ayub As-Sikhtiyani. Demikian juga, Alhamdulillah, saya kira kita semuanya sudah kenal kisah Qais Al-Qarni. Seorang dari suku Qoran, dari negeri Yaman, yang pernah punya penyakit sopa, lalu disembuhkan Allah dan disisakan selingkaran kecil, dia dikatakan Nabi khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Walaupun dia bukan seorang ulama, Qais Al-Qarni bukan seorang ulama, sehingga namanya pun tidak terkenal. Karena sebaik-baik orang itu sangat ditentukan dengan nilai ketakwaannya. Boleh jadi dia bukan ulama, tapi nilai ketakwaannya sangat tinggi. Yang jelas dia disebut oleh Nabi khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Sehingga Umar bin Khattab pernah, Nabi pernah menyampaikan kepada Umar bin Khattab, "Ya Umar, seandainya engkau nanti ketemu dengan orang namanya Uwais Al-Qarni, mintalah dia agar berdoa kepada Allah memintakan ampun untukmu." Waktu Umar ibn Khattab beliau menjabat sebagai seorang khalifah, selalu ketika ada rombongan dari Yaman dicari-cari, ada enggak di antara kalian yang namanya Uwais Al-Qarni? Satu saat ada rombongan, di antara mereka itu ada Uwais Al-Qarni. Dan ternyata Uwais, kalau istilah orang kita, hanya orang belakangan, tukang sisa, tukang nyapu, bersih-bersih, orang yang tidak diperhitungkan. Tapi ternyata orang seperti ini memiliki nilai kualitas ketakwaan yang sangat tinggi, atau punya nilai amalan yang sangat istimewa di hadapan Allah Ta'ala. Dan boleh jadi, kata Nabi, ada orang yang mereka ini penampilannya, kalau dalam bahasa kita, orang bejaji. Tahu enggak? Orang bejaji. Tahu? Enggak tahu. Orang bejaji. Enggak diperhitungkan orang, enggak, pokoknya orang bejaji. Hah? Enggak menjanjikan? Enggak meyakinkan? Pokoknya dia potongannya itu enggak potongan orang yang layak untuk diperhitungkan. Kalau dia datang ke rumah orang, madfu'un bil abwab, ditolak, bakal diusir. Ibaratnya kayak pengemis kere yang letek, kemudian dia enggak layak untuk diterima sebagai tamu. Tapi lau aqsama 'alallah la abarra. Kalau sudah bersumpah dengan nama Allah, Allah akan kabulkan apa yang menjadi sumpah dia. Karena tingginya derajat dia si Allah Subhanahu wa taala. Uwais Al-Qarni kemudian intinya ditemui Umar. Anda yang namanya Uwais Al-Qarni dari Yaman, dari suku Qaron, punya penyakit sofa, disembuhkan Allah, lalu tinggal sekian. Semuanya dikroscekkan, benar semuanya. Kata Umar, "Ya Uwais, doakan saya, mintakan ampun kepada Allah untuk saya." Maka setelah kejadian ini, hampir semua pejabat, gubernur, baratnya bupati, dia pengen ketemu dengan Uwais. Maka Uwais pun kemudian justru menghilang. Gak tahu kemana. Dalam rangka menghindari fitnah syuhrah. Contoh ketiga. Ada seorang yang terkenal ahli ibadah. Doanya mustajab. Seorang yang bertakwa, Yazid Al-Aswad. Satu saat seorang amir mengadakan salat istisqa. Salat untuk minta hujan dan gak segera turun hujan. Maka dia panggil yang namanya Yazid ibn al-Aswad. Hendaknya dia berdiri. Berulang-ulang dipanggil gak berdiri. Akhirnya dia berdiri. Dalam rangka memberikan kemanfaatan kepada kaum muslimin. Maka setelah dia berdoa, dalam waktu yang sangat singkat, hujan deras, turun deras. Terkenal dia di kalangan manusia. Maka apa kata dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, orang ini itu si Sultan, si Amir telah membuat aku terkenal. ambillah diriku ya Rob. Seminggu setelahnya dia mati. Fitnatu syuhrah, fitnah yang diantara yang sangat mengkhawatirkan orang-orang soleh. Dan diantara perkataan salaf, diantara terakhir yang tercabut dari hati seorang soleh itu hubbur ri'asah. Suka menjadi orang yang terdepan, memegang kepemimpinan, memegang jabatan, istri orang yang mereka serba terpandang, terdepan, diperhitungkan. Ini penyakit yang demikian. Maka seandainya kita tidak terkenal di kalangan manusia, boleh jadi itu bisa justru menyelamatkan. Tapi kalau kita tidak terkenal di kalangan malaikat, itu tanda keburukan, karena berarti kita jarang duduk di majelis-majelis kebaikan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
5: Penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
6: Bangga bersarung mangga.
7: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala nabiyyina al-hadil amin al-mab'uuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Para bapak, para ibu, kang mas mbakyu lan adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, jamaah masjid napa niki asmanipun? Al-Mujahidin. Dusun pun niki, Pak? Serau. Ndawung Wetan nggih. Ndawung Wetan Serau Sandi Kandi Candi Candi napa niki? Candi tok. Nggih, pun kula nderek mawon nggih. Panjenengan ingkang langkung pono ing pamawas ingkang langkung mangertosi asma dusun ingkang sak menika kita nembe makem pal wonten mriki wonten Masjid Al-Mujahidin. Bapak Ibu, Kang Mas Mbakyu, adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun kawula matur langkung kathah, langkung rumiyin kawula badhe ngaturaken salam takzim. Salam pikurmatan, salam karaharjan karahayon kunjuk wonten ngarsanipun Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Mujahidin.

pentingipun kula panjenengan sedaya nggadahi ati ingkang selamat. Jangkepipun angka kalih, kenging napa kula panjenengan sedaya niki kedah nggadahi ati ingkang sehat, ati ingkang sae? Sebab para jamaah sedaya sak kuatahipun kados menapa panjenengan nindakaken amal soleh, sregep nindakake ibadah haji. Haji ini ping 10, gelari haji dawa banget, hahaha. Umrohnya nggih kuatah, sholat dalu nggih sregep, sedekah nggih mboten cetil nyah-nyoh gitu. Ananging atine rusak, niku mboten wonten guna lan paedahipun. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate ngendika, ala fil jasadi mudghah, ala wa inna fil jasadi mudghah, umatku sira kabeh padha mangertia menawa ana ragane menungso iku ana mudghah, menika daging sekepel. In saluhat saluhal jasadu kullu, menawa daging sekepel iki becik, sekabehe raga bakal dadi becik. Wa in fasadat fasadal jasadu kullu, ning nek daging sekepel iki rusak, sekabehe raga melu dadi rusak. Ala wahyal qalbu, daging sekepel iku sing diarani ati. Nggih. Senadyan amale kathah, nek atine rusak wong mboten ikhlas anggenipun ngamal. Anggenipun sedekah njaluk dialembono, njaluk dipuja-puji dening menungso. Nggih, muspro amal ibadahipun. Mila ingkang paling baken, ingkang paling wigati tumrapipun umat Islam, sederengipun ngatah-ngatahi amal, piyambakipun kedah tansah ndandosi atinipun langkung rumiyin. Kedah tansah nambani atine. Nek atine mboten ditambani, amal sing ditindakake rusak mboten ditampi dening Allah. Menawi atine mboten ditambani, nggih raga sing sehat menika ugi mboten wonten guna lan paedahipun. Bapak Ibu Kang Mas Mbakyu, adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah taala. Terus kados pundi anggen kula panjenengan sedaya ndantosi utawi nambani ati sing lara niki? Setunggal ingkang paling baken, tarkuz dzunubi minasyahawati wasyubuhat. Nggih menika nilarake sedanten tumindak dosa lan maksiat. Menika kedah dipun tilar. Sae menika rupi syahwat, sae menika rupi syubhat. Nggih. Syahwat niku kesenangan dumateng lawan jenis sing boten halal. Syubhat niku sedanten ajaran Islam ingkang boten jumbuh, boten cocok kalian Al-Qur'an, boten cocok kalian sunnah piwucalipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki barang kalih niki ngerusak ati para jamaah sedaya. Nggih. Tuladanipun wonten kiai kok malah ngerusoi santrine ngantos 13 niku kenapa kelebu nalar? Jenengan pun mireng pamartos punapa dereng? Wonten kiai ten pondok pesantren niku malah nuwun sewu. Malah napa nggih kula le matur niku ngeruda paripakso dumateng para santriwati ngantos 13. Ngantos LKMD. Lamaran keri. Napa LKMD niku? Melendung dhisik gitu. Niku kiai sebab napa piyambake pun ketunggangan syahwat kalau wau. Nggih, bawa nafsu dumateng lawan jenis ingkang boten halal. Niku ngerusak ati. Ati kula panjenengan sedaya saged rusak, saged mati. Semanten ugi syubhat. Syubhat menika menapa? Syubhat menika sedanten piwucal ingkang nalisir mboten cocok, mboten jumbuh kalih Al-Qur'an, kalih hadis Kanjeng Nabi. Mboten jumbuh kalih dawuhipun Allah, mboten jumbuh kalih dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kula panjenengan sedaya niki umat Islam, umat Kanjeng Nabi, menawi sampun ngaku dadi umat Islam, madep mantep ngerungkepi agami Islam, kedah sumpah setia tuhu, samekta ing gati, sawego ing diri, mitadosi, nampi.

0: Alangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung mangga, bangga. Bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi, mereka itu memperoleh kutukan dan tempat kediaman yang buruk, Jahannam.
1: Inna rahmata la tanzilu ala qawmin fihim qati'u rahimin. Sesungguhnya rahmat, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan turun pada satu kaum yang pada kaum tersebut ada orang yang memutuskan tali persaudaraan, memutuskan hubungan kekeluargaan.
2: وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ.
0: Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, yaitu mengadakan hubungan silaturahim, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk.
1: Memutuskan hubungan keluarga dapat menyebabkan bencana dan juga murka dari Allah subhanahu wa ta'ala dan juga dari manusia. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala jauh dari mereka dan tidak akan turun kepada mereka.
0: Masihkah kita ingin memutuskan tali silaturahmi?
3: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
0: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: yang artinya di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.
1: Orang yang selamat adalah orang yang datang kepada Allah Azza wa Jalla dengan membawa hati yang selamat. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, "Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada suatu hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dan membawa hati yang selamat. Hati yang selamat dari kesyirikan. Hati yang selamat dari ketidakikhlasan. Hati yang selamat dari riya. Hati yang selamat dari sum'ah, berbuat untuk didengar orang. Hati yang selamat dari ujub. Ujub itu kagum terhadap diri sendiri atas suatu amal yang dilakukannya. Hati yang selamat dari angkuh dan takabur. Dan hati yang selamat dari berbagai macam penyakit-penyakit hati. Itulah orang yang akan selamat. Yaitu yang datang menghadap Allah dan hati yang selamat.
0: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
2: Loh, Ilham, ngapain di sini? Nggak ikut kajian sama teman-temanmu di masjid?
3: Iya, Pak Ustadz. Lagi malas aja nih.
2: Astagfirullah, nggak boleh malas gitu, nak. Malas itu memang kelihatan sepele, tapi tampaknya panjang, nak.
3: Iya sih, Pak Ustadz. Saya juga ngerasain. Mau berubah, tapi besoknya balik lagi.
2: Ada perkataan ulama yang tegas sekali tentang hal ini, nak. Beliau mengatakan, rasa malas adalah akar dari kerugian dan kegagalan. Orang yang pemalas tidak akan mencapai kebaikan, tidak akan memperoleh kemuliaan, dan tidak akan beruntung dalam urusan agama maupun dunia.
3: Waduh, berarti kalau saya terus pelihara malas ini, ya saya sendiri yang nutup jalan kebaikan ya, Pak?
2: Iya, nak, betul sekali itu. Bukan karena nggak mampu, tapi karena nggak mau bergerak. Padahal peluang itu ada. Akhirnya cuma lewat begitu saja.
3: Pantesan. Saya ngerasa kayak jalan di tempat terus, Pak Ustadz.
2: Nah, buat menghilangkan malas, mulai dari hal yang kecil dulu, nak. Seperti bangun lebih awal, jangan menunda-nunda tugas, dan paksa diri di awal. Nanti lama-lama jadi kebiasaan, insya Allah.
3: Iya, Pak Ustadz. Saya mau coba lawan rasa malas ini. Gak mau kalah sama diri sendiri. Apalagi sama orang lain.
2: Itu baru awal perubahan, nak. Sekarang, ayo kita kumpul sama teman-temanmu yang ngaji.
3: Hehehe. Iya, Pak Ustadz. Saya ke masjid dulu ya.
2: Malas bukan sekedar kebiasaan, tapi penghalang menuju kebaikan.
4: Renungan Suara Al-Iman.
5: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
7: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى
8: Dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai asmaul husna, nama-nama yang baik.

Dialah Allah yang tiada ilah yang berhak disembah melainkan Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik, Asmaul Husna. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Hanya milik Allah Asma'ul Husna. Maka berdoalah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

0: إن الحمد لله نحمده
1: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah.

0: ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
1: Persiapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman, hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa bertemu kembali di radio kesayangan kita, Radio Suara Al-Iman 918 AM Surabaya. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kabar Anda pada malam hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah memberikan kita taufik, hidayah dan rahmat kepada kita semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman, edisi hari Sabtu 26 September 2026, bersama saya Dika Aziz yang insya Allah akan menemani Anda pada pertemuan malam hari ini. Baiklah, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, bagi Anda yang ingin merequest muratal Al-Quran atau tema mutiara nasihat atau konten radio lainnya, bisa mengirimkannya ke SMS ataupun WhatsApp dengan cara ketik RQ spasi nama request spasi alamat singkat spasi nama surah atau konten radio lainnya yang ingin direquest, spasi query ataupun pematerinya, dikirimkan ke SMS ataupun WhatsApp di nomor 08 73 04 846, atau bisa berinteraktif langsung di nomor WhatsApp kami yang sama juga di nomor 08 73 04 846. Baiklah, ibu teman rahimani wa rahimakumullah, sebelum saya bacakan request-request yang masuk, di sini saya akan memutarkan satu buah muratal pembuka pada kesempatan malam hari ini, yaitu surah An-Naziat dengan qori Ustaz Abu Sama. Kita simak terlebih dahulu. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Udah lama niat umroh, tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
1: Hah? Serius?
0: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat. Dengan hotel berbintang, jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
1: Wah, deket banget. Berapa harganya?
0: Program perjalanan 9 hari. Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari. Rp31.900.000.
1: Berangkatnya bulan apa aja?
0: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
1: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
0: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
1: Wah,
0: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 08-138-24x846 atau follow Instagram madai.id.
1: Oke deh, aku daftar sekarang.
0: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
2: Persiapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman, hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
3: Nah, kembali lagi bersama saya di Kazis pada program acara Rembulan, request malam bersama Suara Al-Iman. Baiklah, buat teman-teman rahimani wa rahimakumullah, itulah dia satu buah merata membuka pada kesempatan malam hari ini, yaitu Surah An-Najat dengan Qori Ustadz Abu Usama. Berikutnya, saya mengundang kepada para pendengar sekalian untuk mengirimkan requestnya pada kesempatan malam hari ini dengan cara ketik RQ, spasi nama per request, spasi alamat singkat, spasi curah yang ingin di request ataupun konten radio lainnya yang ingin di request, spasi Qori ataupun materinya dikirimkan ke SMS ataupun WhatsApp di nomor 0873x04x846. Baiklah, buat teman-teman rahimani wa rahimakumullah, sembari kita menunggu interaktif yang mencoba terhubung, kita coba bacakan request-request yang masuk pada kesempatan kali ini melalui pesan WhatsApp. Yang pertama di sini ada request dari Ibu Budiana di Bulak Banteng Kenanga Surabaya, merequest surah Al-Qalam dan juga surah Al-Qiyamah dengan Qori Ustadz Mufri Safitrah. Masya Allah, terima kasih kepada Ibu Budiana yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Ibu Budiana dan juga para pendengar yang lainnya. Baiklah, ibu teman-teman. Berikutnya di sini ada request dari Mas Bagas di Surabaya, mereka surah Al-Hadid dengan Qori Syekh Abdul Aziz Azharoni, masya Allah. Terima kasih kepada Mas Bagas yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Mas Bagas dan juga para pendengar yang lainnya. Baiklah, ibu teman-teman. Rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya di sini ada request dari Firman di Surabaya yang merequest surah Al-Mujadilah dengan Qori Syekh Hani Arifai, masya Allah. Surah Al-Mujadilah dengan Qori Syekh Hani Arifai. Baik, terima kasih kepada Mas Firman yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Mas Firman dan juga para pendengar yang lainnya. Baiklah, ibu teman-teman, rahimani wa rahimakumullah, itulah dia request-request yang masuk pada kesempatan sesi kali ini. Langsung saja kita putarkan request-requestnya. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'in. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku seiman, anak merupakan buah hati, kebanggaan orang tua dan belahan jiwa. Anak merupakan nikmat tapi sekaligus juga amanah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada semua orang tua, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Bila anak kita terjaga dari neraka, berarti anak itu nikmat. Tetapi bila anak sekarang ternyata masuk neraka dan memasukkan kedua orang tuanya ke dalam neraka, maka anak itu adalah fitnah. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sebetulnya anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Baik itu anak seorang nabi, anak seorang ulama, anak seorang pengusaha, pedagang, bahkan termasuk anak penjahat sekalipun. Namun mereka rusak oleh faktor luar dan itu ditentukan oleh dua. Yang pertama adalah syaitan yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsi, khalaqtu ibadi hunafa'a fajtalathum syayatin. Telah aku ciptakan hambaku ini dalam keadaan lurus, kemudian dibelokkan, dirusak oleh syaitan. Dan yang kedua adalah lingkungan. Inilah yang dimaksud hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia itu Yahudi, Nasrani, Majusi. Bahkan kalau kita lihat, lingkunganlah faktor utama perusak anak. Betul, setan juga memiliki faktor utama merusak anak-anak kita yang kita sayangi dan kita cintai. Tetapi lingkunganlah yang terutama adalah lingkungan keluarga. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, fa abawahu, kedua orang tuanya, menjadikan dia itu muslim yang soleh, yang taat beragama, atau menjadikan anak itu tersesat, bingung, dan menjadi mangsa syaitan. Itu tergantung orang tuanya. Maka orang tua bisa mengarahkan anak menjadi muslim yang bagus, atau menjadi orang non-muslim, bahkan keluar dari ketaatan, bahkan merusak, mengecewakan orang tuanya. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-waladu samratul qalb.

anak itu adalah buah hati. Wa innahu mahzanatun, bikin sedih orang tua. Mabkhalatun, bikin bakhil orang tua. Majbanatun, bikin pengecut orang tua. Wa majhalatun, dan bikin bodoh orang tua. Sekarang hal itu kita lihat di dalam tataran realita. Berapa banyak orang tua yang dibikin sedih, dibikin sengsara oleh anak. Dengan berbagai macam ulah. Dan berapa banyak juga dibikin bodoh oleh anak. Malas belajar karena anak. Telat belajar karena anak. Bahkan dibikin bakhil. Sulit untuk keluar infak juga karena anak. Dan tidak kalah pentingnya adalah pengecut. Ya, enggan berkorban, apalagi jihad di jalan Allah, juga dikarenakan anak. Oleh karena itu, orang tua memiliki kewajiban utama, yaitu mendidik anak. Tarbiyalah yang sekarang ini anak menjadikan simpanan orang tua di akhirat nanti. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza mata banu Adama inqata'a 'amaluhu illa min thalathin: shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ulah." Jika anak Adam meninggal dunia, maka terputus dari seluruh usahanya kecuali sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat atau anak soleh yang mendoakan. Kaum muslimin yang berbahagia, memang memiliki anak soleh tidak semudah membalik tangan. Karena anak soleh begitu dahsyat di hari akhirat. Bagaimana ada orang tua yang terangkat derajatnya di hari kiamat, di surga, setelah dia penasaran, maka dikatakan kepadanya, "Bistighfari waladika laka," karena istighfarnya anakmu kepadamu. Allahu Akbar. Tapi anak bisa menjeburkan orang tua ke dalam neraka. Anak juga bisa menghadirkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Tergantung kita semua. Dengan demikian, orang tua harus sejak dini sungguh-sungguh serius. Bagaimana menjadikan si buah hati ini menjadi simpenan di akhirat, kebanggaan di dunia, dan juga kebanggaan nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah, semoga sekilas yang kita sampaikan ini bermanfaat. Cuma saya memberikan catatan, anak memang kebanyakan nyusahin orang tua. Dan orang tua semuanya mengetahui bahwa anak, memiliki anak itu lebih banyak susahnya daripada senangnya. Tapi alhamdulillah kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenikmatan senang disusahin oleh anak. Kalau kita perhatikan dari mulai awal, dari mulai hamil disusahkan oleh anak 9 bulan. Senangnya cuma sekali mungkin lahir. Kemudian disusahkan lagi harus mencari pendidikan dari mulai SD, dari mulai TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Ya. Ini semuanya bukan hanya sekedar masuk sekolah. Harus memikirkan biayanya, harus memikirkan bagaimana anak ini nanti prestasinya, bahkan harus mundar-mandir ke tempat lembaga pendidikan, harus nengok, harus melihat, harus mengawasi, harus mengontrol, mencarikan tempat kos yang baik, mencarikan teman yang baik. Banyak susahnya punya anak, tapi alhamdulillah kita diberikan oleh Allah karunia, senang disusahi anak. Dan orang tua tidak pernah segan-segan untuk mengorbankan apapun demi anak. Bahkan nyawa pun rela untuk dikorbankan demi anak. Mereka sampai berjibaku untuk mengais rezeki di tempat-tempat yang berbahaya dan sulit untuk kebahagiaan sang anak. Sehingga disinilah rahasia kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak mengingatkan anak supaya berbaik. Berbuat baik kepada orang tua, bukan orang tua berbuat baik kepada anak, itu jarang. Kenapa? Karena kalau anak enak, orang tua jadi pembantu. Tapi kalau orang tua kaya, anak menjadi majikan. Bagaimana tidak pembantu? Perhatikan ketika saat melihat anak kaya raya, Masya Allah rumahnya besar, orang tuanya datang, bantui
mandikan cucunya, nyapu rumahnya, bahkan ngepel, bahkan nyuci perabot rumah tangga dan nyuci pakaian. Ini semua menunjukkan bahwa orang tua rela berkorban, dan bila orang tua enak, maka anak menjadi majikan, dan bila anak kaya raya, maka orang tua menjadi pembantu. Waspadai, kedurhakaan anak diawali oleh keteledoran orang tua di dalam mendidik, dan kedurhakaan anak akan melanjutkan kedurhakaan berikutnya. Inilah rahasia pernyataan ulama, kemaksiatan akan melahirkan kemaksiatan berikutnya. Bila sekarang kita mendurhakai orang tua, maka suatu ketika kita akan didurhakai oleh anak kita. Ada kisah yang sangat menarik. Pernah ada orang tua yang ditampar keras oleh anaknya. Kemudian ada seorang ulama yang melihatnya, lalu mendatanginya dan bertanya, "Kenapa wahai fulan, kamu diperlakukan anak kamu seperti itu diam saja?" Maka orang tersebut mengatakan, "Biarkan, di tempat inilah persis dulu saya pernah menampar keras orang tua saya." Allahu Akbar. Dibayar kontan. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Ma min dambin asra'u khubatan minad dunya, ma yadakhiru fil akhirah minal baghi wa qati'atur rahim." Tidaklah ada suatu dosa yang balasannya lebih cepat dikuntani oleh Allah di dunia, masih ada simpenan nanti di akhirat, ketimbang melampaui batas dan durhaka kepada kedua orang tua, memutuskan silaturahmi dengan kedua orang tua. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-'adzim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abu Ubaidah, Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah. Masing-masing umat mempunyai orang kepercayaan, dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah. Seorang laki-laki dengan wajah yang bersinar, berpenampilan menarik, bertubuh kurus namun jangkung, bercambang tipis. Mata merasa tenang bila memandangnya, jiwa merasa damai jika bertemu dengannya. Hati akan hormat dan bersimpati kepadanya. Di samping itu, dia adalah seorang laki-laki yang ramah, sangat bertawadhu, sangat pemalu. Tapi jika suatu masalah penting menerpanya dan perkara genting menghadangnya, maka dia akan berubah laksana singa yang mengaum, yang menampakkan taring dan kuku-kukunya. Dia menyerupai ujung pedang yang kilatan dan sambarannya mirip dalam ketajaman dan kekuatannya. Dia adalah orang kepercayaan umat Muhammad, Amir bin Abdullah Al-Jarrah Al-Fihr Al-Quraishi, yang berkunyah Abu Ubaidah. Abdullah bin Umar menyifatinya dengan kata-katanya, "Tiga laki-laki dari Quraisy termasuk orang-orang yang berwajah paling tampan, paling mulia akhlaknya, paling kuat rasa malunya. Jika mereka berbicara kepadamu, maka mereka tidak mendustaimu. Jika kamu berbicara kepada mereka, maka dia tidak mendustakanmu." Mereka adalah Abu Bakar, Uthman bin Affan, dan Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Abu Ubaidah termasuk sahabat as-sabiqun al-awwalun. Dia masuk Islam sehari setelah Abu Bakar masuk Islam. Keislamannya di tangan As-Siddiq Abu Bakar. Abu Bakar membawanya, membawa Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Maz'un, dan Al-Arqam bin Abul Arqam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka semua mengikrarkan kalimat kebenaran di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka inilah pilar pertama di mana syiar Islam berdiri tegak di atasnya. Abu Ubaidah hidup di Makkah dengan ujian berat yang menimpa dirinya bersama kaum muslimin dari awal hingga akhir. Dia ikut memikul kesengsaraan dan penderitaan, kesedihan dan kesulitan yang belum pernah dirasakan oleh pengikut agama manapun di muka bumi ini. Sementara dia tetap berdiri tegak dan tegar dalam menghadapinya, semata-mata membela Allah dan Rasulnya dalam setiap kesempatan. Namun ujian Abu Ubaidah di Perang Badar adalah ujian paling berat yang tidak pernah terbetik dalam benak siapapun, tidak pernah masuk dalam perhitungan orang manapun. Dalam Perang Badar, Abu Ubaidah melangkah maju, menyibak barisan musuh tanpa ada rasa takut mati. Orang-orang musyrikin gentar untuk menghadapinya. Abu Ubaidah bergerak ke kanan dan ke kiri penuh percaya diri. Para pemuka Quraisy ketakutan melihatnya. Satu persatu dari mereka menyingkir setiap berpapasan dengannya. Tetapi ada seorang laki-laki Quraisy yang selalu berusaha menghadangnya, berusaha menghadang langkah Abu Ubaidah di setiap arah. Yang karenanya Abu Ubaidah menyingkir dan menjauhinya agar tidak berhadapan dengannya. Namun laki-laki itu terus saja menyerang, sementara Abu Ubaidah terus menghindarinya. Akhirnya laki-laki itu tidak lagi memberi peluang bagi Abu Ubaidah untuk menghindar. Dia berdiri di depannya menghalanginya untuk berperang melawan musuh-musuh Allah. Abu Ubaidah kehilangan kesabaran. Akhirnya dia menebaskan pedangnya ke kepala laki-laki tersebut. Pedang itu membelahnya menjadi dua bagian, dan laki-laki itu pun tersungkur dan tidak pernah bangun lagi selama-lamanya. Pendengar yang dirahmati Allah, jangan pernah berusaha untuk menerka siapa laki-laki tersebut. Bukankah kita telah ketahui bahwa beratnya ujian Abu Ubaidah melebihi ujian siapapun dan melewati dugaan siapapun? Bisa jadi kepala kita akan pusing tujuh keliling, manakala kita mengetahui bahwa laki-laki yang tersungkur
dan tidak pernah bangun lagi akibat tebasan pedang Abu Ubaidah adalah Abdullah Ibn Jarrah, bapak kandung Abu Ubaidah sendiri. Abu Ubaidah tidak membunuh bapaknya, akan tetapi dia membunuh syirik yang bersemayam pada jasad bapaknya. Allah Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran yang dibaca terkait dengan Abu Ubaidah dan bapaknya ini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman,

yang artinya kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang manakala Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya, dan Allah memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Hizbullah, kelompok Allah itulah adalah golongan yang beruntung. Quran Surat Al-Mujadilah, ayat yang ke-22. Semua itu bukan suatu yang luar biasa dari Abu Ubaidah. Kekuatan imannya, ketulusan kepada agamanya, dan amanahnya kepada umat Muhammad telah mencapai derajat di mana jiwa-jiwa besar senantiasa berharap kepada Allah, ridho dan maghfirah Allah. Muhammad bin Ja'far menyampaikan bahwa delegasi orang-orang Nasrani datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, "Wahai Abul Qasim, utuslah seorang laki-laki dari sahabat-sahabatmu yang kamu ridhoi untuk kami, agar dia memutuskan perkara di antara kami dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan harta yang kami perselisihkan. Kalian wahai kaum muslimin, bagi kami adalah orang-orang yang bisa dipercaya." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Datanglah kepadaku di siang hari, aku akan mengutus seorang laki-laki kuat lagi amanah kepada kalian." Umar ibn al-Khattab berkata, "Hari itu aku berangkat ke masjid lebih awal. Aku berharap agar mendapatkan tugas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi orang dengan kriteria yang dinyatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam." Manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat zuhur, beliau menengok ke kanan dan ke kiri. Aku berusaha untuk mengangkat tubuhku agar beliau melihatku. Beliau terus melihat ke sana dan ke sini sehingga beliau melihat Abu Ubaidah ibn Jarrah. Maka beliau memanggilnya seraya berkata, "Pergilah bersama mereka, jadilah hakim di antara mereka dan berpijak kepada kebenaran dalam perkara yang mereka perselisihkan." Umar ibn Khattab berkata, "Ternyata Abu Ubaidah yang mendapatkannya." Abu Ubaidah bukan hanya orang yang dipercaya semata, akan tetapi dia mampu menggabungkan kekuatan di samping amanah. Kekuatan Abu Ubaidah ini terlihat di banyak kesempatan. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus beberapa orang sahabat untuk menghadang kafilah dagang milik orang-orang Quraisy, terlihat di sana kekuatan Abu Ubaidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan Abu Ubaidah sebagai komandan mereka dan membekalinya dengan hanya sekantong kurma dan tidak ada yang lainnya. Abu Ubaidah memberikan kepada mereka masing-masing anak buahnya satu biji kurma setiap harinya. Lalu masing-masing dari mereka menghisapnya seperti anak bayi menghisap susu ibunya, kemudian minum air. Hal itu sudah terasa cukup sebagai bekal bagi mereka dari pagi sampai malam. Dalam perang Uhud, manakala kaum muslimin terpukul mundur, penyeru kaum musyrikin berteriak, "Tunjukkan aku kepada Muhammad, tunjukkan aku kepada Muhammad." Pada saat itu Abu Ubaidah adalah satu dari orang-orang yang berdiri di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melindungi beliau dengan dada mereka dari serangan tombak-tombak orang musyrikin. Perang pun usai. Gigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam patah dan kening beliau terluka. Dua lingkaran besi patahan dari baju perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertancap di pipi beliau. Manakala As-Siddiq mendekat kepada beliau hendak mencabutnya dari pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Abu Ubaidah berkata, "Aku bersumpah dengan nama Allah atasmu, berikan tugas itu untukku." Maka As-Siddiq membiarkan untuknya
Abu Ubaidah pun khawatir jika dia mencabut dengan tangannya, maka akan menyakiti Rasulullah SAW. Maka Abu Ubaidah menggigitnya dengan gigi depannya dengan sangat kuat, dan dia berhasil untuk mencabutnya. Namun gigi depan Abu Ubaidah ikut tercabut karenanya. Lalu Abu Ubaidah menggigit besi kedua dengan gigi depannya yang lain. Dia mencabutnya, dan gigi depannya itu pun ikut tanggal pula karenanya. Abu Bakar berkata, Abu Ubaidah termasuk orang yang paling tampan dengan dua gigi depannya yang tanggal. Abu Ubaidah ikut dalam semua peperangan bersama Rasulullah SAW sejak dia menjadi sahabat beliau sampai beliau wafat. Di hari Saqifah. Hari Saqifah adalah hari baiat untuk Abu Bakar, di mana ia terjadi di Saqifah Bani Sa'idah. Umar bin Khattab berkata kepada Abu Ubaidah, berikan tanganmu biar aku membaiatmu, karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW, sesungguhnya setiap umat mempunyai orang kepercayaan, dan engkau adalah orang kepercayaan umat ini. Maka Abu Ubaidah berkata, tidak pantas bagiku mendahului seorang laki-laki yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar menjadi imam kita dalam sholat. Maka laki-laki itu pula yang berhak menjadi imam bagi kami sampai dia wafat. Kemudian Abu Bakar pun dibaiat. Abu Ubaidah menjadi sebaik-baik penasehat Abu Bakar dalam kebenaran, penolong paling mulia dalam kebaikan. Setelah itu Abu Bakar menyerahkan khilafah sesudahnya kepada Al-Faruq. Maka Abu Ubaidah menunjukkan ketaatan kepadanya dan tidak mendurhakai perintahnya kecuali satu kali. Tahukah Anda dalam perkara apa Abu Ubaidah tidak mendaati perintah Amirul Mukminin? Hal itu terjadi ketika Abu Ubaidah berada di Syam memimpin pasukan kaum muslimin, membawanya dari satu kemenangan kepada kemenangan berikutnya, sehingga Allah Ta'ala membuka seluruh wilayah Syam melalui kedua tangannya. Pasukan kaum muslimin menjangkau sungai Eufrat di bagian timur dan Asia Kecil di bagian utara. Dalam keadaan perang sedang berkecamuk, tiba-tiba negeri Syam diserang penyakit ta'un, penyakit yang belum pernah dikenal oleh banyak orang sebelumnya. Penyakit ini memangsa satu persatu nyawa setiap orang tanpa pandang bulu. Umar Ibn Khattab yang mengkhawatirkan keselamatan Abu Ubaidah segera mengirim surat yang berisi, aku sangat memerlukanmu. Jika surat ini di tanganmu di waktu malam, maka aku perintahkan kepadamu untuk segera berangkat ke Madinah Al-Munawwarah guna menemuiku tanpa menunggu datangnya waktu pagi. Dan jika suratku ini sampai di tanganmu di waktu siang, maka aku perintahkan kepadamu untuk segera berangkat ke Madinah Al-Munawwarah untuk menemuiku tanpa menunggu datangnya waktu sore. Abu Ubaidah membaca surat Al-Faruq, maka dia berkata, aku tahu hajat Amirul Mukminin kepadaku. Dia ingin orang yang tidak mungkin hidup selamanya agar tetap hidup. Lalu Abu Ubaidah menulis jawaban, wahai Amirul Mukminin, aku tahu hajatmu kepadaku. Aku saat ini berada di tengah-tengah pasukan kaum muslimin. Aku tidak ingin melindungi diriku dari ta'un yang menimpa mereka. Aku tidak ingin berpisah dari mereka, sehingga Allah menetapkan keputusannya pada diriku dan pada diri mereka. Jika suratku ini telah sampai ke tanganmu, maka bebaskanlah aku dari permintaanmu dan izinkan aku untuk tetap tinggal di tengah-tengah pasukanku. Manakala Umar bin Khattab membaca surat Abu Ubaidah, dia menangis sampai air matanya menetes janggutnya. Orang-orang di sekitarnya yang melihat Umar ibn Khattab menangis dengan keras berkata, wahai Amirul Mukminin, apakah Abu Ubaidah wafat? Umar menjawab, belum, tapi dia sudah dekat kepadanya. Dugaan Al-Faruq tidak salah, karena tidak lama setelah itu Abu Ubaidah terserang penyakit ini. Manakala tanda-tanda kematian sudah tiba, Abu Ubaidah berwasiat kepada bala tentaranya seraya berkata,
Aku berwasiat kepada kalian, jika kalian menerimanya, niscaya kalian senantiasa di atas kebaikan. Dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, berpuasalah di bulan Ramadan, bersedekahlah, laksanakan ibadah haji dan umroh, dan hendaknya kalian saling memberi wasiat. Bersikaplah tulus kepada pemimpin-pemimpin kalian, dan jangan menipu mereka. Janganlah kalian lalai oleh dunia, sekalipun seorang berumur 1000 tahun, dia akan tetap menemui apa yang akan aku temui saat ini. Sesungguhnya Allah telah menetapkan kematian atas Bani Adam. Mereka pasti mati, dan orang yang paling cerdik dalam masalah ini adalah orang yang paling patuh kepada Allah dan paling giat beramal untuk hari kebangkitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Abu Ubaidah menoleh kepada Mu'adz bin Jabal, dan dia berkata, dirikanlah solat dan jadilah imam bagi mereka. Beberapa saat kemudian Abu Ubaidah mengembuskan nafasnya yang suci untuk terakhir kalinya. Mu'adz berdiri dan berkata, kalian telah kehilangan seorang laki-laki. Demi Allah, aku tidak mengetahui seorang laki-laki yang paling baik dadanya, paling bersih dari keburukan, paling cinta kepada akhirat dan paling tulus kepada orang banyak daripada dia. Maka doakanlah semoga Allah merahmatinya. Semoga Allah merahmatinya. Dan semoga Allah merahmati kalian.

0: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkenal, itulah impian banyak manusia yang hidup di dunia ini. Tenar, populer, itulah cita-cita banyak, terutama kaum muda. Sehingga dibuatlah sekian banyak acara untuk mewujudkan keinginan tersebut. Segala sesuatu yang berbau idol, salah satunya adalah untuk mewujudkan ketenaran atau popularitas yang diimpikan oleh banyak manusia. Untuk mencapai ketenaran, banyak jalan yang dilakukan. Orang Arab mengatakan, Khalif tu'raf, berpenampilan bedalah, niscaya engkau akan terkenal. Dari kaidah inilah kemudian, supaya terkenal banyak orang merubah penampilannya. Kalau orang lain rambutnya hitam, dia tampil beda dengan rambut yang merah, atau oranye, atau hijau, supaya tampil beda. Atau dia memakai kendaraan yang mungkin nyeleneh. Yang lainnya pakai sepeda biasa, dia pakai sepeda yang begitu tinggi. Dia nggak memperhatikan capeknya dia. Yang penting dilihat sama orang. Yang lebih parah dari itu, kalau pengen terkenal, yang lainnya keluar rumah pakai baju lengkap, dia keluar rumah tanpa busana. Makanya penyanyi-penyanyi, salah satu yang terkenal, salah satu penyebabnya adalah manakala mereka berani nyeleneh supaya terkenal dan populer. Itulah ketenaran di dunia. Kenapa orang mencari ketenaran di dunia? Tentu ada tujuannya. Apa sih enaknya tenar di dunia? Kata sebagian orang, enak dong. Karena kita kemana-mana akan dimintai tanda tangan misalnya. Atau mungkin juga kalau kita terkenal diminta foto dengan orang-orang yang setiap kita ketemu di jalan. Atau mungkin juga kalau lewat akan ada orang bisik-bisik itu yang dulu kelihatan di TV dan seterusnya. Itu kan enaknya tenar. Pernahkah kita berpikir sisi negatif atau tidak enaknya orang tenar? Apa ada? Ada. Orang yang tenar, privasinya akan sulit untuk dijaga. Sehingga orang berusaha untuk mengetahui setiap apa yang ada dalam diri orang yang terkenal tersebut. Luar dalamnya siap untuk ditelanjangi dan dibelejeti sebagai seorang tokoh misalnya atau sebagai seorang artis. Dari situlah kemudian muncul acara-acara televisi yang intinya adalah gosip, membicarakan tentang aib-aib orang-orang yang terkenal. Enakkah Anda seperti itu? Di mana-mana dikejar orang. Paparazi, para tukang foto gelap berusaha untuk mengambil gambar Anda dalam kondisi yang sebenarnya Anda tidak suka untuk diambil gambarnya. Apakah enak seperti itu? Inilah ketenaran di dunia. Ada satu ketenaran yang sering dilupakan oleh banyak orang. Karena mungkin banyak di antara mereka yang tidak tahu bahwa ada ketenaran yang lebih istimewa, yang lebih menguntungkan, dan lebih tenar daripada tenar di dunia. Apakah itu tenar di langit? Tenar di langit? Iya, tenar di langit. Apa maksudnya Ustaz? Orang mencari ketenaran di dunia. Padahal sebenarnya kita juga bisa mendapatkan ketenaran di langit. Apa Ustaz ketenaran di langit itu? Ketenaran di langit adalah manakala nama kita dikenal di langit. Dikenal oleh siapa? Oleh para malaikat yang ada di langit. Dan juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya kita bandingkan, kita membuat sebuah studi perbandingan antara ketenaran di bumi dengan ketenaran di langit, jelas lebih tenar orang yang tenar di langit daripada orang yang paling tenar di bumi. Kok bisa Ustaz? Iya, karena sejatinya penduduk langit itu lebih banyak daripada penduduk bumi. Sebab apa? Sebab langit itu lebih padat penduduknya daripada penduduk bumi. Wah Ustaz ini yang benar aja, emang Ustaz pernah lihat ke langit apa? Enggak. Saya menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini isnadnya dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Attatis sama'u wa huqqa laha an ta'at." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Langit berderit-derit karena keberatan muatan. Anda punya dipan? Anda punya dipan? Dipan itu, kalau dipan Anda itu sudah tua, ya dari bambu, sudah agak reot, kemudian ada orang yang gemuk, badannya besar duduk di situ, apa suaranya? Kriet, kriet. Ya. Keberatan muatan. Kata Nabi SAW, attatis sama'u, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Wahuqqa laha an ta'id, kata Nabi SAW, dan pantas seandainya langit itu keberatan muatan. Kenapa wahai Nabi SAW, kok bisa langit itu keberatan muatan, sedemikian luasnya keberatan muatan? Kata Nabi SAW, ma min mawdi'i arba'ati asabi', setiap jarak 4 jari. 4 jari itu berapa senti? 5 senti kah? 6 senti kah? 4 senti kah? Setiap jarak 4 jari kata Nabi SAW, illa wa fihi malakun wadhi'un jabhatahu sajidan lillahi subhanahu wa ta'ala. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat yang mana malaikat itu meletakkan kepalanya sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tingkat keberatan penghuni langit. Jadi setiap jarak 4 jari ada satu penghuni. Bayangkan seluas langit yang ada di muka yang ada di atas kita ini. Setiap jarak 4 jari, kalau misalnya Anda tenar di bumi, sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan seandainya Anda tenar di langit. Ini kita baru perbandingan. Ini kita baru perbandingan tentang kuantitas, ya. Tentang orang yang mengenal kita atau makhluk yang mengenal kita. Belum kalau misalnya kita bandingkan keuntungannya. Keuntungan tenar di langit jelas luar biasa. Anda akan dikenal oleh para malaikat, Anda akan diingat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Anda akan dicintai oleh malaikat, akan dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Anda punya keinginan akan dikabulkan oleh Allah, Anda punya kebutuhan akan dibantu oleh Allah jalla wa'ala. Dan tidak ada ruginya tenar di langit, beda dengan tenar di bumi. Tenar di bumi, privasi kita akan terganggu, tapi orang tenar di langit, tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya orang itu tenar di langit. Kenapa? Karena dia itu senantiasa mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana caranya supaya Anda bisa tenar di langit? Ini pertanyaannya. Caranya, ada beberapa hadis Nabi SAW yang berbicara masalah itu. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna mimma tadhkuruna min jalalillahi at-tasbihu wat-tahmidu wat-tahlil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara zikir yang bisa kalian gunakan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah tasbih, tahmid dan tahlil. Di dalam riwayat lain ditambahkan takbir. Di antara zikir yang bisa kita gunakan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kemudian Nabi SAW menceritakan bagaimana dampaknya manakala kita membaca kalimat-kalimat tersebut. Kata beliau, yan'atifna hawlal arshi. Kalimat-kalimat mulia tersebut akan berputar mengelilingi arsh. Tahu Anda arsh? Di atas kita ada langit. Langit dunia ini adalah langit saf pertama, lapis pertama. Di atas langit lapis pertama ada langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di atas langit ketujuh ada samudra, di atas samudra ada arsy, di atas arsy ada Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah kalimat tersebut akan berputar mengelilingi arsy. Cukup sampai di situ? Tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lahunna dawiyun kadawiyin nahl." Ketika kalimat-kalimat tadi berputar mengelilingi arsy, kalimat-kalimat tersebut mengeluarkan suara dengungan. Mengeluarkan suara dengungan seperti dengungan lebah. Kenapa Ustaz kok ngeluarin suara? Apa suara yang mereka keluarkan? Kata Nabi SAW, tudzakkiru bisahibiha. Mereka mengeluarkan suara tersebut karena mereka menyebut-nyebut nama orang yang mengucapkan empat kalimat mulia tadi. Jadi kalau Anda termasuk orang yang rajin untuk mengucapkan kalimat tadi, maka nama Anda akan terus bergaung, nama Anda akan terus terkenal, nama Anda akan terus tersebut-sebut di langit. Sehingga apa? Sehingga nama Anda tidak asing. Nama Anda akan terus harum di langit. Anda akan dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda akan dikenal oleh para malaikat. Sehingga apa? Sehingga ketika Anda nanti menghadap kepada Allah Jalla wa ala, Anda akan menghadap dalam keadaan nama Anda sudah dikenal di sana, sudah ada nama Anda di sana. Sebaliknya, seandainya Anda tidak pernah zikir dengan kalimat-kalimat tersebut, maka Anda akan menjadi orang yang asing,

0: tidak ada yang mengenal Anda ketika Anda pergi ke sana, Masya Allah, alangkah meruginya. Manakala kita mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, maka ketika kita menghadap kepada Allah Jalla wa'ala, nama kita sudah dikenal di sana. Fulan bin Fulan, sudah sering kita dengar karena dia sering membaca kalimat-kalimat mulia tersebut. Maka Anda pengen tenar di langit, perbanyaklah untuk mengucapkan kalimat tasbih, takbir, tahmid, dan tahlil di segala kesempatan yang mungkin untuk kita ucapkan, ketika kita sambil duduk, ketika kita sambil berbaring, ketika kita sambil berjalan, ketika sedang beraktivitas, entah kita di toko, entah kita di sawah, entah kita di atas motor, entah kita di atas mobil, perbanyaklah untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Niscaya Anda akan menjadi orang yang tenar. Tenar di mana? Tenar di langit. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan. وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
2: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara nasihat, nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan, Request Malam bersama Suara Al-Iman.

0: Terima kasih. Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Du'aul marid alladhi ya'isa min hayatih.
5: Doa orang yang sakit, yang tidak ada harapan untuk hidup.
4: Yaqul, Allahumma ghafirli, warhamni, wa alhiqni bil rafiq al-a'la.
5: Ya Allah, ampunilah diriku, berikanlah rahmatmu kepadaku, dan bawalah diriku menuju ar-rafiqul a'la.
4: Ja'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'inda mautihi yudkhilu yadayhi fil ma' fayamsahu bihima wajhahu wa yaqul.
5: Pada saat Nabi dalam sakit menjelang wafat, beliau memasukkan kedua tangannya ke dalam air dan mengusapkannya ke wajah sambil berkata,
4: La ilaha illallah, inna lil mauti lasakarat.
5: Tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah. Sesungguhnya mati itu diawali dengan sakarat.
4: Wa yaqul, La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd. La ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
5: Tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah. Allah Maha Besar. Tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Dia semata. Tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Dia semata. Tidak ada sekutu baginya. Tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Dia semata. Baginya kekuasaan dan puja-puji. Tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
4: Ad-du'a lil farati fi shalati 'alayhi.
5: Doa untuk mayit balita ketika menyolatinya.
4: Yaqul, Allahumma a'idhhu min 'adzabil qabr.
5: Ya Allah, peliharalah dirinya dari siksa kubur.
4: وإن قال اللهم اجعله فرطا وذخرا لوالدي وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله اللهم اغفر لأسلافنا وأفراطنا ومن سبقنا بالإيمان.
5: Ya Allah, jadikanlah dirinya sebagai pendahulu di jannah bagi kedua orang tuanya, sebagai penyampai syafaat yang mustajab. Ya Allah, perberatlah karenanya timbangan kebajikan kedua orang tuanya, dan perbanyaklah pahala kedua orang tuanya, lalu kumpulkanlah dirinya bersama orang-orang mukmin yang saleh. Ya Allah, masukkanlah dirinya dalam pengasuhan Ibrahim, dan peliharalah dirinya dengan rahmat-Mu dari siksa al-jahim. Berikanlah pengganti tempat tinggal yang lebih baik dari tempat tinggalnya, keluarga yang lebih baik dari keluarganya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa para pendahulu kami, anak-anak yang mendahului kami, dan kaum mukminin yang mendahului kami.
4: Wa yaqul Allahumma ij'alhu lana faratan wa salafan wa ajra.
5: Ya Allah, jadikanlah anak ini sebagai simpanan dan pendahulu kami di surga, serta sebagai pahala buat kami.
6: Adhkarul umur al-aridah. Du'a al-istikhara.
7: Du'a salat istikhara.
8: Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka.

0: عنده
1: ويسمي حاجته.
2: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta pilihan yang tepat kepadamu dengan ilmu pengetahuanmu, dan aku mohon kekuasaanmu dengan kemahakuasaanmu. Aku memohon kepadamu sesuatu dari anugerahmu yang maha agung. Sesungguhnya engkau maha kuasa, sedang aku tiada kuasa. Engkau mengetahui, sedang aku tidak mengetahui. Dan engkau maha mengetahui hal yang gaib. Ya Allah, apabila engkau mengetahui bahwa urusan ini lebih baik dalam agamaku dan akibatnya terhadap diriku di dunia dan akhirat, sukseskanlah untukku, mudahkanlah jalannya, kemudian berilah rahmat untukku. Akan tetapi, apabila engkau mengetahui bahwa persoalan ini lebih berbahaya bagiku dalam agama, perekonomian, dan akibatnya kepada diriku, maka singkirkanlah persoalan tersebut dan jauhkan aku darinya. Takdirkan kebaikan untukku di mana saja kebaikan itu berada, kemudian berilah kerelaanmu kepadaku.

0: Wahai jiwa, bagaimana mungkin engkau tidak bertaubat, sedangkan maut suatu saat pasti akan menjemputmu. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyada. Wahai jiwa, dimanapun kamu berada, berlindung di benteng manapun yang kokoh, kematian akan datang menjemputmu.
1: Al-Imam Al-Qurtubi menasihatkan kepada kita tentang kematian. Wahai orang-orang yang tertipu, renungilah kematian dan sekaratnya, kemudian betapa sulit dan pahit prosesnya. Duhai betapa kematian adalah janji yang tidak akan meleset, hakim yang paling adil. Cukuplah kematian itu untuk menjadikan jiwa itu takut dan menjadikan mata berlinang air mata, mencerai beraikan segala yang menyatu, menghancurkan segala kelezatan, dan memutuskan

Wahai anak Adam, apakah engkau pernah memikirkan hari kematianmu dan hari berpindahmu dari dunia ini, yaitu ketika engkau dipindahkan dari tempat yang luas menuju tempat yang sempit, dan engkau dikhianati oleh teman-teman dan sahabat karib, engkau dikucilkan oleh saudara dan kerabat, engkau diangkat dari tempat tidur dan selimutmu menuju liang lahat. Mereka mengganti selimutmu yang lembut dengan tanah dan papan. Maka wahai pengumpul harta nan rakus, memperindah bangunan, demi Allah, pada hari ini engkau tidak memiliki harta sedikit pun kecuali kain-kain kafan. Itu pun akan segera hancur dan musnah, serta badanmu akan lenyap dan lebur. Maka di manakah harta yang selama ini engkau kumpul-kumpulkan? Apakah bisa menyelamatkan dari bencana ini? Tidak, sungguh tidak. Bahkan itu semua engkau tinggalkan untuk orang-orang yang tidak memujimu, sedangkan engkau akan datang membawa dosa-dosamu menemui sesuatu yang tidak memberi.

segeralah kalian melakukan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan sebelum datangnya fitnah-fitnah yang datang ibarat potongan-potongan malam yang gelap gulita, yang mana pada pagi hari seorang beriman ternyata di sore hari dia telah kafir, atau seorang di sore hari dia beriman ternyata di pagi hari dia telah kafir, dia telah keluar dari agamanya, dia menjual agamanya dan kepentingan-kepentingan duniawi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketahuilah bahwasanya amal soleh adalah amal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, amal yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, itulah amal yang soleh. Demikian pula amal yang soleh, tatkala seorang meninggalkan apa yang dilarang dan diharamkan oleh Allah dan Rasulnya untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita manfaatkan umur dan usia kita, kesempatan dan waktu yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, membekali diri dan amal kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan oleh karena itu pula kita melihat bahwa para salafus saleh, mereka senantiasa memanfaatkan umur dan usia mereka untuk hal-hal yang positif, yang bermanfaat bagi mereka, bermanfaat bagi manusia, dan bermanfaat bagi agama mereka.
1: Oleh karena itu ikhwatal iman, sebelum datang hari penyesalan dan kerugian yang besar itu, maka selama kita masih di dunia ada kesempatan untuk merevisi, untuk memperbaiki jiwa dan amalan, maka bergegaslah untuk melakukan amal kebajikan sebelum datang penyesalan. Sebelum nanti di akhirat kelak kita mengatakan, aduhai, betapa besarnya kerugianku terhadap kelalaianku di dalam melaksanakan kewajiban kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau kita mengatakan, sekiranya Allah dahulu memberi aku petunjuk, tentu aku menjadi orang yang bertakwa. Atau kita berangan-angan, sekiranya masih ada kesempatan untuk hidup kedua kalinya di dunia, tentu aku menjadi orang yang baik. Kesemuanya itu tidak bermanfaat lagi. Karena hidup dunia hanya satu kali. Hidup dunia hanya satu kali. Tidak ada lagi peluang untuk kembali ke dunia. Itu hanya berangan-angan saja.
2: Semenit manfaat.
3: Amalan yang akan mendatangkan kecintaan Allah, dan bahkan ini merupakan amalan yang akan menyebabkan kita merasakan manisnya iman, yaitu untuk mengutamakan, mendahulukan, mengedepankan hal-hal yang dicintai oleh Allah daripada hal-hal yang dicintai dan diinginkan oleh hawa nafsu kita. Karena keimanan kita kepada Allah menuntut kita untuk melakukan hal itu. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda ila al-kufr kama yakrah an yuqdhafa fi an-nar." Ada tiga perkara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ketiga perkara itu ada pada diri seorang muslim, maka dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama adalah Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai dari selain keduanya, dari selain Allah dan Rasulnya. Yang kedua, dia mencintai seorang karena Allah. Dan yang ketiga, dia benci kembali pada kekufuran, maksiat dan dosa, sebagaimana dia tidak ingin dilemparkan ke dalam api neraka.
2: Semenit manfaat.
4: Perbedaan pendapat itu adalah suatu yang pasti terjadi. Gak mungkin kita bisa menghindar kemanapun kita berlari. Ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan itu adalah sunnah kauniyah yang pasti terjadi pada makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat 118-119, kata Allah subhanahu wa ta'ala, walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahida wala yazaluna muhtalifin illa man rahima rabbuk. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, seandainya Allah subhanahu wa ta'ala Rabbmu berkehendak, kalau Allah mau, Allah akan jadikan manusia ini satu. Yani enggak ada perbedaan di antara mereka. Kalau Allah mau, bisa. Wala yazaluna muhtalifin, dan mereka senantiasa berselisih, illa man rahima rabbuk, kecuali yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
5: من الأحاديث الصحيحة النبوية. Ad-dunya mazra'atun lil akhirah.
6: Dunia adalah ladang akhirat.
7: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fid dunya ka'annaka ghaib aw 'abir sabil. Wa kana Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yaqul

0: atau pengembara. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, apabila kamu berada pada waktu sore, maka janganlah kamu menunggu hingga pagi hari. Dan apabila kamu berada di waktu pagi, maka janganlah kamu menunggu hingga waktu sore. Manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, dan manfaatkanlah hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Bukhari.
1: من الأحاديث الصحيحة النبوية سعة مغفرة الله تعالى
2: luasnya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
2: Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman, "Hai anak Adam, selama kamu berdoa dan berharap kepadaku, maka aku akan mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan aku tidak akan peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu hampir memenuhi antara langit dan bumi, kemudian kamu memohon ampun kepadaku, pasti akan aku ampuni. Hai anak Adam, jika kamu datang kepadaku dengan membawa dosa sebesar bumi, lalu kamu menemuiku dengan keadaan tidak menyekutukanku dengan suatu apapun, pasti aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sebesar bumi itu juga. Hadis riwayat At-Tirmidzi, ia berkata hadis hasan sahih.

0: Inilah Spektrum Radio Jati. BMKG melaporkan, dalam 2 pekan terakhir setidaknya terjadi 16 gempa bumi berkekuatan di atas magnitudo 5 di seluruh Indonesia. Seperti diketahui, hal yang menjadikan wilayah Indonesia rawan gempa karena dilalui jalur pertemuan 3 lempeng tektonik, yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Sementara Jawa Timur sendiri memiliki potensi gempa bumi baik dari zona subduksi di Laut Selatan Jawa Timur, pertemuan lempeng Eurasia dan Indo-Australia, maupun dari sesar-sesar aktif yang bisa menjadikan gempa bumi terjadi di daratan selain gempa vulkanik. Sesar aktif di Jawa Timur antara lain Sesar Rembang, Madura, Kangean, Sakala di bagian utara, dan Sesar Kendeng, Pasuruan, serta Probolinggo bagian tengah. Bahkan pakar geologi Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya, Dr. Amin Widodo pernah menyebut, kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo juga dilewati oleh Sesar Rungkut dan Sesar Waru. Semuanya berpotensi terjadi gempa sewaktu-waktu. Peristiwa gempa darat seperti yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat, bahkan dikatakan Amin Widodo, tidak terjadi di jalur sesar yang ada di dalam tanah wilayah tersebut. Amin menyebut, gempa Cianjur ternyata terjadi di luar sesar Cimandiri yang melintasi Kabupaten Cianjur. Bagaimana gempa tersebut bisa terjadi? Berikut paparan Amin Widodo.
1: Yang terjadi di Cimandiri itu ternyata di Cianjur itu jauh, sekitar 12 kilo dari sesar Cimandiri. Jadi artinya apa? Ini ada sumber gempa baru. Dan kemungkinan di situ ada sesar baru di situ. Nah, belajar dari situ, kita bisa melihat bahwa di Jawa Timur sesar-sesar aktif itu banyak. Ada melewati Banyuwangi, Probolinggo, Pasuruan, Surabaya, dan lain sebagainya. Itu sudah terdaftar di Pusat Studi Gempa Nasional tadi. Jadi ya mestinya kita sih sangat berharap belajar dari Cianjur tadi. Mestinya pihak pemerintah Provinsi Jawa Timur atau BBBD daerah yang ada sesarnya tadi untuk melakukan asesmen. Ini karena dia terjadi di bawah kita.

0: Di darat, jadi sesar tadi itu artinya sumber gempa yang terjadi di darat dan kedalamannya dangkal dari 10 km dan itu walaupun skalanya kecil tapi kan dangkal tadi daya rusaknya juga besar. Artinya apa memang sumber baru itu tadi ini sudah terdaftar, sudah diukur, berarti di situ harus diukur lagi. Jadi sebetulnya yang sudah ada ini aja lah diteliti yang di sekitarnya bagaimana pengaruhnya sehingga sesar itu kan ada di sini, di dekat sesar Warui. Kalau kita bisa melihat bahwa di pada Majapahit itu kan sekitar 700 tahun yang lalu. Yang bisa menghancurkan semuanya itu berarti kita harus belajar dari Majapahit itu jelas. Hanya tinggal beberapa candi saja istilahnya. Tapi rumah-rumah kan nggak ada bekasnya. Padahal kita dulu hebat. Mestinya ini yang sebagai petoan. Karena untuk merencanakan suatu daerah itu adalah pakai gempa terbesar yang pernah terjadi di suatu daerah.
1: Khusus untuk kondisi geologi di wilayah yang dilewati sesar-sesar di Jawa Timur, untuk mengantisipasi gempa yang sewaktu-waktu bisa terjadi agar tidak menimbulkan kerusakan parah dan jatuhnya korban jiwa, berikut pernyataan geolog Amin Widodo.
0: Jadi kita bisa melihat di Cianjur tadi, ternyata kan banyak rumah yang roboh. Dan kalau kita lihat rumahnya roboh tadi itu ternyata kan rumah-rumah tradisional yang tidak pakai tulangan dan lain sebagainya itu. Di sana juga kita bisa melihat ternyata ada lereng yang longsor dan itu korbannya juga sangat banyak sekali karena longsor itu. Kemudian yang ketiga ternyata juga tanahnya juga ada yang isinya terbelah. Artinya apa? Jadi kalau kita sih sangat berharap dari pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun dari BPD yang ada sesarnya tadi untuk melakukan assessment terhadap tanahnya, terhadap rumahnya, dan terhadap lereng yang ada di situ. Apakah mereka nanti terkena gempa dari sesar tadi itu terpengaruh apa enggak? Nah itu harus dilakukan itu. Sehingga kita bisa tahu, ternyata ini kalau tanahnya jelek, rumahnya jelek, kalau terkena gempa, kan di situ tertulis gempanya ke sekitar 6. Ini kan bisa banyak yang hancur kalau gitu. Nah, mestinya kan nanti dari assessment tadi bisa dibuat peta-peta tadi. Oh ini yang aman, daerah yang aman. Oh ini yang ada yang nanti sangat kemungkinan rusak berat. Oh daerah ini bisa longsor ini. Jadi harus ada tuh, jangan menunggu. Jadi seperti itu.
1: Kota-kota di Jawa Timur yang dilewati oleh sesar aktif diharapkan pula oleh ahli tata kota dan bangunan Universitas Kristen Petra, Beni Purbantanu, agar pemerintah daerah maupun masyarakatnya memperhatikan kekuatan bangunan demi meminimalisir kerusakan dan jatuhnya korban jiwa.
2: Perhitungan konstruksinya harus matang dan pelaksanaan pembangunannya harus ketat. So, bangunan rendah maupun bangunan tinggi itu ada persyaratan tahan gempanya, tapi hanya mentolerir pada sampai skala berat. Karena mahal banget ya kalau betul-betul tahan gempa. Maksud saya seperti pembesian, kualitas betonnya. Belum lagi sekarang kalau rumah-rumah tinggal itu. Cara tukang memasang batu bata itu kan ya sak-sake itu gitu deh. Teraketan. Kadang orang diwenei kolom gitu ya. Ya karena memang biaya pembangunan rumah masih cukup tinggi gitu ya bagi masyarakat. Nah ketika terjadi gempa, syarat konstruksinya dipenuhi nggak apa-apa. Tapi ketika syarat konstruksinya nggak terpenuhi, ada kemungkinan bangunan itu entah rontok, entah roboh, dan sebagainya. Itu yang pertama ya. Kedua, dari sisi tata bangunannya. Bangunan itu kan berdiri bersama-sama dengan bangunan lain. Ada mempunyai jarak yang cukup. Tapi ada pula yang tidak mempunyai jarak yang cukup. Lah, rapat itulah yang kemudian harus mendapat perhatian. Tata ruang kota di Indonesia, sebetulnya data tentang garis patahan gempa itu kan ada petanya. Nah, nek wis ono kuwi, aman kan itu. Apakah itu benar-benar secara konsisten dihindari sebagai preventif atau diterjang wae? Nah, kalau diterjang, mestinya ada instrumen. Kalau Anda bangun di sini itu harus begini, begini, begini, begini.
1: Selain memenuhi persyaratan kekuatan bangunan dan pembenahan tata ruang, penyediaan kawasan evakuasi dan pelatihan kesiapsiagaan bencana gempa secara intensif patut juga diberikan kepada warga yang daerahnya dilewati oleh sesar aktif. Kembali, ahli tata kota, Beni Purbantanu.
2: Ruang terbuka untuk evakuasi, untuk penyelamatan, itu yang diperlukan di kota yang rapat dan padat. Jadi tidak hanya untuk rumah, tapi juga bangunan umum gitu ya. Cukup tersedia untuk mengamankan dari kemungkinan rontoknya bangunan darat yang namanya garis sempadan bangunan. Itu bukan sekedar maju-mundur bangunan dari pagernya, termasuk koefisien dasar bangunan. Jadi artinya lahan di dalam sebuah kapling, di dalam sebuah blok harus disisakan. Di samping untuk resapan, tapi juga untuk evakuasi. Ya gempa, ya kebakaran. Nah, tinggi itu sangat mempengaruhi luasan ruang terbuka untuk evakuasi, untuk pengamanan pertama. Kembali masyarakat seringkali diingatkan ya, cara mengevakuasi diri itu bagaimana? Latihan rutin, terjadi gempa, mayune, mrene, itu yang kurang gitu. Bahaya kebakaran sudah sering dilatih. Gempa ini tetap harus. Cara menyelamatkan diri di tengah kepadatan bangunan, katakanlah bagaimana dia harus berlindung di bawah meja untuk menghindari rontokan gitu ya.
1: Kerentanan atas potensi bencana gempa diharapkan tidak hanya sekedar menjadi wacana data akademik. Banyak hal yang seharusnya bisa dilakukan untuk mengantisipasi dampak kerugian terjadinya bencana gempa. Saatnya bertindak mulai sekarang.
3: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Dan didukung penuh oleh
4: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islami.
6: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya,
7: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian, adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
5: Dan lantunan ayat

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama menyimak dan mempelajari kisah seorang sahabat yang mulia, yaitu sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Kalau iman itu ada di bintang Suraya, niscaya orang-orang dari mereka tetap akan mengambilnya. Ucapan ini diucapkan dan dilontarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil beliau meletakkan tangan beliau di atas tubuh Salman. Kisah kita kali ini adalah kisah tentang seorang laki-laki yang mencari hakikat kebenaran. Laki-laki yang berupaya menemukan jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang kisah Salman Al-Farisi ini, kita berikan kesempatan kepadanya untuk meriwayatkan sendiri kisahnya kepada kita. Riwayatnya terhadapnya yang lebih rinci dan lebih jujur. Beliau Salman radhiyallahu anhu berkisah, "Aku seorang pemuda Persia, penduduk kota Asbahan, yaitu kota di tengah Iran di antara Terehan dengan Siras, dari desa yang dikenal dengan nama Jayan. Bapakku adalah kepala kampung, orang paling kaya di sana dan paling mulia kedudukannya. Adapun aku adalah orang yang paling dicintai oleh bapakku sejak aku lahir. Cintanya kepadaku semakin bertambah dan meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Sampai-sampai bapakku menahanku di rumah seperti anak-anak perempuan karena mengkhawatirkan keselamatanku terganggu. Aku belajar agama Majusi dengan sungguh-sungguh, sehingga aku diberi tugas menjadi penjaga api yang kami sembah, menyalakan api ini dan menjaganya sehingga tidak padam. Semuanya diserahkan kepadaku di siang atau malam. Bapakku mempunyai ladang yang luas, hasilnya melimpah. Bapakku sendiri yang mengurusinya dan memanen hasilnya. Suatu hari, sebuah kesibukan menghalangi bapakku untuk berangkat ke ladang. Maka dia berkata kepadaku, "Anakku, aku disibukkan oleh pekerjaan-pekerjaanku sehingga aku tidak bisa mengurusi ladangku. Pergilah ke sana. Mulai hari ini, kamu yang mengurusinya." Maka aku berangkat menuju ladang kami. Namun di tengah jalan, aku melewati sebuah gereja orang-orang Nasrani. Aku mendengar suara mereka yang sedang beribadah. Hal tersebut menarik perhatianku. Maka aku memperhatikan mereka. Ibadah mereka menakjubkanku. Aku menjadi berminat kepada agama mereka. Dan aku berkata kepada diriku, "Demi Tuhan, ini lebih baik daripada apa yang kami anut selama ini. Demi Tuhan, aku tidak meninggalkan mereka sampai matahari terbenam. Aku batal berangkat ke ladang bapakku." Kemudian aku bertanya kepada mereka, "Dari mana asal-usul agama ini?" Mereka menjawab, "Negeri Syam." Malam pun tiba. Aku pulang ke rumah. Dan bapakku menyambutku dan menanyakan kepadaku tentang apa yang aku lakukan. Aku berkata, "Bapak, aku melewati orang-orang yang sedang beribadah di gereja mereka. Agama mereka sungguh menakjubkanku. Aku terus bersama mereka sampai matahari terbenam." Bapakku terkejut bukan kepalang dari apa yang telah aku lakukan. Dia berkata, "Anakku, agama tadi tidak membawa kebaikan. Agamamu dan agama leluhurmulah yang paling baik darinya." Aku menjawab, "Tidak mungkin. Demi Tuhan, agama mereka lebih baik daripada agama kita." Bapakku pun sangat ketakutan terhadap kata-kataku. Dia khawatir aku akan murtad dari agamaku. Maka dia memenjarakanku di rumah dan memasung kedua kakiku. Manakala kesempatan datang, aku bertanya kepada orang-orang Nasrani yang tinggal di gereja mereka. Bila ada beberapa orang dari kalian hendak berangkat ke Syam, maka beritahu aku. Tidak lama berselang, kesempatan itu pun datang. Beberapa orang dari mereka hendak berangkat ke negeri Syam. Mereka mengabariku. Aku pun berusaha mencari cara untuk membuka pasungku, dan aku pun berhasil membukanya. Aku berangkat secara sembunyi-sembunyi bersama mereka hingga kami tiba di negeri Syam. Setibanya di negeri Syam, aku bertanya, siapa orang yang paling utama dalam agama ini? Mereka menjawab, seorang uskup penanggung jawab gereja. Aku datang kepadanya, aku berkata, aku ingin masuk agama Nasrani. Aku ingin menyertaimu, melayanimu, dan belajar darimu serta beribadah denganmu. Maka uskup itu berkata, masuklah. Aku masuk dan mulai menjadi pelayannya. Namun tidak lama setelah itu, aku mengetahui bahwa laki-laki ini adalah laki-laki busuk. Dia memerintahkan para pengikutnya untuk bersedekah dan mendorong mereka untuk mencari pahala. Namun ketika mereka menyerahkan sedekah kepadanya untuk selanjutnya disalurkan ke jalan Allah, dia malah menyimpannya untuk dirinya sendiri dan tidak memberikannya kepada fakir miskin sedikit pun, sehingga laki-laki ini bisa mengumpulkan bergentong-gentong emas. Aku pun sangat membencinya karena akhlak dan perilakunya. Tidak lama kemudian dia pun mati. Orang-orang Nasrani berkumpul untuk menguburkannya. Aku berkata kepada mereka, laki-laki ini bukan orang baik. Dia menyuruh kalian bersedekah dan mendorong kalian agar kalian suka bersedekah. Tetapi jika kalian menyerahkan sedekah kepadanya, maka dia menyimpannya untuk dirinya sendiri. Dia tidak memberikan sedikit pun kepada orang-orang miskin. Mereka bertanya, dari mana kamu tahu hal itu? Aku menjawab, kemarilah, aku tunjukkan kekayaannya kepada kalian. Aku membawa mereka ke tempat penyimpanan hartanya. Mereka pun membongkarnya dan menemukan 7 buah gentong yang penuh dengan emas dan perak. Ketika mereka melihatnya, mereka berkata, demi Allah, kami tidak akan menguburnya. Kemudian mereka menyalibnya dan melemparinya dengan batu. Tidak berlangsung lama setelah itu, mereka sudah memilih penggantinya. Aku tetap menyertainya. Aku melihatnya sebagai laki-laki yang paling zuhud terhadap dunia, paling ingin meraih akhirat, paling tekun beribadah di malam dan di siang hari. Maka aku sangat mencintainya. Ketika ajalnya sudah dekat, aku berkata kepadanya, wahai fulan, kepada siapakah kamu akan menyerahkanku? Kepada siapakah kamu menasihatiku agar aku bersamanya sesudahmu? Dia menjawab, anakku, aku tidak mengetahui seseorang yang sama agamanya denganku, kecuali seorang laki-laki di Al-Mausil, yaitu kota tua di pinggir sungai Dajlah di Irak. Dia adalah fulan. Dia tidak mengganti agama dan tidak pula menyelewengkannya. Pergilah kepadanya. Ketika laki-laki soleh itu wafat, aku berangkat kepada laki-laki yang dia katakan di Al-Mausil. Aku bertemu dengannya. Aku menceritakan kisahku kepadanya dan aku berkata, sesungguhnya fulan mewasiatkan di hari menjelang kewafatannya agar aku menemuimu. Dia mengatakan kepadaku bahwa engkau berpegang kepada kebenaran yang dia pegang selama hidupnya. Maka dia menjawab, tinggallah di sini. Aku tinggal bersamanya dan aku melihatnya dalam keadaan baik. Namun tidak lama setelah itu, dia pun wafat pula. Sebelum dia wafat, aku berkata kepadanya, wahai fulan, ketetapan Allah telah tiba seperti yang engkau rasakan saat ini. Engkau telah mengetahui apa yang aku perlukan. Kepada siapa engkau akan mewasiatkanku? Kepada siapa engkau memerintahkanku untuk bertemu? Dia menjawab, Anakku, demi Allah, aku tidak mengetahui seorang pun di atas apa yang aku pegang saat ini, kecuali seorang laki-laki di Nasibin, yaitu di kota terletak di jalan para kafilah dagang dari Al-Mausil ke Syam. Jaraknya adalah 6 hari perjalanan dari Al-Mausil. Dia adalah Fulan. Temuilah dia. Ketika laki-laki ini sudah dimakamkan di liang lahatnya, aku berangkat untuk menemui laki-laki di Nasibin. Aku menceritakan kisahku dan pesan laki-laki sebelumnya kepadaku, maka dia berkata, tinggallah di sini. Aku pun tinggal bersamanya. Aku melihat seperti 2 kawannya sebelumnya, yaitu orang-orang yang baik. Demi Allah, tidak lama aku tinggal bersamanya, kematian pun telah menghampirinya. Ketika ajalnya sudah tiba, aku berkata kepadanya, engkau telah mengetahui apa keinginanku. Pada siapa engkau akan berpesan kepadaku agar aku menemuinya? Dia menjawab, anakku, demi Allah, aku tidak mengetahui seorang laki-laki yang masih memegang apa yang kita pegang, kecuali laki-laki di Amuria. Dia adalah Fulan, pergilah kepadanya. Maka aku pergi kepadanya. Aku bertemu dengannya dan menyampaikan keperluanku. Dia berkata, tinggallah bersamaku. Maka aku pun tinggal bersamanya, yaitu seorang laki-laki yang berjalan di atas jalan sahabat-sahabatnya sebelumnya. Selama aku tinggal bersamanya, aku bisa mempunyai beberapa ekor sapi dan beberapa ekor kambing. Namun, tidak lama berselang, keputusan Allah atasnya menghampirinya seperti ia menghampiri kawan-kawannya. Manakala ajal tiba, aku berkata kepadanya, sesungguhnya engkau mengetahui urusanku seperti yang engkau ketahui. Kepada siapa engkau mewasiatkan aku? Apa yang kamu perintahkan kepadaku untuk aku kerjakan? Maka dia menjawab, anakku, demi Allah, aku tidak mengetahui masih adakah seseorang di muka bumi ini yang berpegang kepada apa yang kami pegang. Namun, telah dekat sebuah zaman di mana di zaman itu seorang nabi akan muncul di bumi Arab. Dia diutus membawa agama Ibrahim. Kemudian dia berhijrah dari negerinya ke negeri yang berpohon kurma di antara 2 gunung hitam. Dia mempunyai tanda-tanda sangat jelas. Dia menerima hadiah dan tidak menerima sedekah. Di antara 2 pundaknya terdapat stempel kenabian. Jika kamu mampu berangkat ke negeri itu, maka lakukanlah. Kemudian laki-laki itu meninggal. Setelah kepergiannya, aku tinggal di Amuriah beberapa waktu lamanya. Sampai beberapa orang dari para pedagang Arab dari kabilah Kalab lewat di daerah kami. Aku berkata kepada mereka, aku memberikan sapi-sapi dan kambing-kambingku ini kepada kalian jika kalian mau membawaku ke bumi Arab. Mereka menjawab, ya, kami akan membawamu. Maka aku memberikan sapi-sapi dan kambing-kambingku dan mereka pun membawaku. Ketika kami tiba di sebuah tempat yang bernama Wadil Qura, mereka mengkhianatiku dan menjualku kepada seorang laki-laki Yahudi, sehingga aku pun hidup dengannya sebagai budak yang harus melayaninya. Tidaklah lama aku melayani laki-laki Yahudi ini, karena sepupunya dari Bani Quraidah datang berkunjung dan membeliku untuk kemudian membawaku ke Yasrib. Di sana aku melihat pohon-pohon kurma seperti yang dikatakan oleh sepupuku di Amuria. Aku mengetahui bahwa inilah Madinah melalui sifat-sifat yang dia katakan kepadaku. Aku pun tinggal di sana bersama majikanku. Pada saat itu, Nabi SAW masih di Mekkah berdakwah kepada kaumnya dan aku belum mendengar apapun tentangnya karena kesibukanku sebagai hamba sahaya. Rasulullah SAW hijrah ke Yathrib. Pada saat itu, Aku sedang berada di atas pucuk pohon kurma milik majikanku untuk melakukan pekerjaanku. Sementara majikanku duduk di bawahnya, tiba-tiba sepupunya datang dan berkata kepadanya, "Semoga Allah mencelakakan Bani Qailah, yakni Aus dan Khazraj. Demi Allah, mereka sekarang sedang berkumpul di Quba dengan seorang laki-laki yang pada hari ini datang dari Makkah yang mengaku sebagai Nabi." Begitu aku mendengar ucapannya, aku langsung terserang sesuatu yang mirip demam. Tubuhku bergoncang keras sampai-sampai aku takut jatuh di atas majikanku. Maka aku segera turun dari pohon. Aku berkata kepada sepupu majikanku, "Apa yang Tuhan katakan? Tolong ulangi sekali lagi." Majikanku marah melihat sikapku. Dia menamparku dengan keras dan berkata kepadaku, "Apa urusanmu dengannya? Kembalilah kepada pekerjaanmu." Di sore hari, aku mengambil beberapa biji kurma yang sebelumnya aku kumpulkan. Lalu aku pergi ke tempat di mana Rasulullah SAW singgah. Aku menemuinya dan aku berkata kepadanya, "Aku mendengar bahwa Anda adalah laki-laki soleh dengan sahabat-sahabat yang asing dalam kondisi membutuhkan uluran tangan. Ini kurma yang telah aku siapkan untuk sedekah. Aku melihat Anda semua adalah orang yang paling berhak untuk menerimanya." Kemudian aku menyodorkan kurma kepadanya. Dia bersabda kepada sahabat-sahabatnya, "Makanlah." Dan dia sendiri menahan tangannya dan tidak makan. Maka aku berkata dalam diriku, "Ini satu bukti bahwa dia tidak menerima sedekah." Kemudian aku pulang. Aku mengumpulkan beberapa biji kurma untuk kedua kalinya. Ketika Rasulullah SAW sudah masuk Madinah, meninggalkan Quba, aku datang kepadanya. Aku berkata, "Aku melihatmu tidak makan sedekah. Ini adalah hadiah yang dengannya aku ingin memuliakanmu." Maka dia makan sebagian dan memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk makan pula. Aku berkata dalam diriku, "Ini bukti yang kedua, dia menerima hadiah." Kemudian aku datang kepada Rasulullah SAW saat beliau berada di Baqi' Al-Gharqad, sedang menguburkan sebagian sahabatnya. Aku melihat Nabi SAW sedang duduk dengan memakai dua helai kain. Aku mengucapkan salam. Kemudian aku memutar ke belakangnya untuk melihat punggungnya dengan harapan bisa melihat stempel kenabian yang dikatakan oleh sepupuku di Amuria. Manakala Nabi SAW melihat bahwa aku telah berupaya untuk melihat punggung beliau dan beliau mengetahui maksudku, beliau pun menurunkan kain dari punggung beliau. Aku melihat dan aku pun melihat stempel kenabian itu. Aku mengetahuinya. Maka aku pun menghembur kepalanya, menciumnya sambil menangis. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepadaku, "Apa kisahmu?" Maka aku menceritakan kisahku kepada beliau. Beliau terkagum-kagum dibuatnya. Beliau berbahagia kalau para sahabat juga mendengarnya dariku. Maka aku pun berkisah untuk mereka. Mereka sangat takjub kepada kisahku dan sangat berbahagia karenanya. Keselamatan untuk Salman Al-Farisi di hari di mana dia mencari kebenaran di setiap tempat. Keselamatan untuk Salman Al-Farisi di hari di mana dia mengenal kebenaran, lalu dia beriman kepadanya dengan iman yang paling kuat. Keselamatan untuk Salman Al-Farisi di hari di mana dia wafat dan di hari di mana dia dibangkitkan.
1: Info sehat hari ini.
2: Langkah-langkah untuk memenuhi nutrisi 1000 hari pertama kehidupan pada masa kehamilan. Pertama, memenuhi asupan kalori yang cukup untuk mendukung peningkatan berat badannya dengan pola makan yang seimbang. Ibu hamil tidak dianjurkan untuk mencoba menurunkan berat badan atau menghindari peningkatan berat badan yang normal. Kalaupun berat badan meningkat terlampau cepat, sebaiknya berkonsultasi dengan tenaga medis dan tidak menanganinya sendiri. Kedua, meningkatkan asupan zat besi. Pada ibu hamil, kebutuhan zat besi meningkat sebesar 200 hingga 300% untuk pembentukan plasenta dan sel darah merah. Untuk memenuhinya, dapat diasup baik dari makanan maupun dari suplemen, karena kebutuhan sebesar ini sulit untuk dicapai hanya dari asupan makanan saja. Sumber zat besi contohnya, daging, ayam, ikan, sayuran hijau, serealia tumbuk, kacang-kacangan, dan hati sapi. Ketiga, meningkatkan asupan asam folat. Asam folat ini berperan dalam pembentukan sistem saraf dan sel-sel. Jika asupannya kurang, maka dapat menimbulkan kelainan bawaan seperti lahir tanpa batok kepala, tulang belakang tidak tersambung, anemia makrositik, dan lain-lain. Untuk memenuhinya, dapat diasup baik dari sumber makanan dan suplemen. Sumber asam folat contohnya, sayuran hijau, daging tanpa lemak, biji-bijian, kacang tanah, dan jeruk. Keempat, meningkatkan asupan kalsium. Kalsium berperan dalam pembentukan gigi, tulang, hati, saraf, dan otot pada bayi. Sumber utama kalsium adalah susu dan olahannya seperti whole milk, skim milk, yogurt, keju, serta beberapa bahan makanan nabati dalam sayuran hijau tua. Kelima, meningkatkan asupan vitamin D. Vitamin D berperan dalam meningkatkan penyerapan kalsium dalam tubuh, mengurangi resiko infeksi selama kehamilan, dan mengurangi gejala preeklampsia. Sumber vitamin D contohnya, kuning telur, susu dan olahannya, dan mentega. Keenam, memenuhi kebutuhan yodium. Kekurangan yodium selama hamil mengakibatkan janin menderita hipotiroidisme yang selanjutnya dapat berkembang menjadi kretinisme di kemudian hari. Sumber yodium contohnya, makanan laut seperti ikan, udang, dan kerang. Ketujuh, menghindari rokok, kafein, dan minuman beralkohol. Kedelapan, cukup istirahat dan menjaga perasaan gembira.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info sehat hari ini.
2: Nutrisi 1000 hari pertama kehidupan. Kualitas nutrisi dan kesehatan ibu dan anak sejak masa prakehamilan, masa kehamilan, dan masa menyusui adalah sangat kritis. Siklus 1000 hari dimulai sejak masa kehamilan selama 9 bulan atau 270 hari hingga masa kehidupan pertama bayi selama 2 tahun atau 730 hari. Mengapa 1000 hari pertama ini sangatlah menentukan kualitas kehidupannya di masa mendatang? Di dalam kandungan, janin akan tumbuh dan berkembang melalui pertambahan berat dan panjang badan, perkembangan otak serta organ-organ lainnya seperti jantung, hati, dan ginjal. Pada saat dilahirkan, Sebagian besar perubahan tersebut menetap atau selesai, kecuali beberapa fungsi, yaitu perkembangan otak dan imunitas, yang berlanjut sampai beberapa tahun pertama kehidupan bayi. Oleh karenanya, kekurangan nutrisi sejak dalam kandungan dan periode awal kehidupannya akan berdampak pada tumbuh kembangnya dalam jangka waktu yang panjang. Dampak tersebut diantaranya adalah tidak optimalnya perkembangan sel otak dan organ tubuh lainnya, sehingga di kemudian hari anak akan tumbuh menjadi anak yang stunting, kemampuan kognitif yang lemah, serta berisiko terkena penyakit tidak menular seperti anemia, hipertensi, diabetes, dan lain-lain. Banyak yang berpendapat bahwa ukuran fisik termasuk tubuh pendek, gemuk, dan beberapa penyakit tertentu, khususnya penyakit tidak menular, disebabkan oleh faktor genetik. Dengan demikian, ada anggapan tidak banyak yang dapat dilakukan untuk memperbaiki atau mengubahnya. Namun, berbagai bukti ilmiah dari banyak penelitian oleh lembaga riset gizi dan kesehatan di dunia telah mengubah paradigma tersebut. Menurut WHO, tubuh pendek, gemuk, penyakit tidak menular, dan beberapa indikator kualitas hidup lainnya, faktor penyebab terpenting adalah lingkungan hidup sejak konsepsi sampai anak usia 2 tahun yang dapat dirubah dan diperbaiki. Masalah kekurangan nutrisi sejak 1000 hari pertama kehidupan ini, jika dijabarkan dalam sebuah siklus adalah kurang gizi pada masa prahamil dan hamil akan berdampak pada lahirnya anak yang BBLR atau berat bayi lahir rendah. Anak BBLR, jika tidak mencukupi nutrisinya, maka akan mengalami sejumlah gangguan pertumbuhan. Jika anak tersebut seorang wanita, maka di kemudian hari ia akan tumbuh menjadi remaja yang kurang menurut berat badan dan tinggi badannya. Sehingga, kelak jika anak tersebut hamil, maka ia akan berpeluang untuk melahirkan anak yang BBLR kembali. Malnutrisi pada ibu hamil, jika tidak ditangani secara baik, selain berisiko terhadap lahirnya bayi yang BBLR, juga dapat berdampak, melemahkan fisik, membahayakan jiwa ibu, bahkan dapat mengancam keselamatan janin.
1: Info Sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
2: Pertanyaan, adakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu melaksanakan puasa pembuka dan penutup tahun yang dikatakan sama dengan puasa 50 tahun? Jawaban, tidak ada. Hadis yang berkaitan dengan hal tersebut adalah hadis yang palsu, yang berbunyi, Man shoma akhira yawmin min Dzulhijjah wa awwala yawmin min al-Muharram faqad khatama as-sanata al-madiyah wa iftataha as-sanata al-mustaqbalah bi shaumin ja'alahu Allahu kaffarata 50 sanah. Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di akhir bulan Dzulhijjah dan di awal bulan Muharram, maka ia telah menutup tahun yang lalu dan membuka tahun yang akan datang dengan puasa, maka Allah akan jadikan baginya kafarah atau penghapus dosa-dosanya selama 50 tahun. Hadis ini adalah hadis palsu, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Al-Mawdu'at, jilid kedua halaman 199. Wallahu a'lam bis-shawab.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah merokok membatalkan wudu? Jawaban, para ulama sepakat bahwa rokok bukan termasuk pembatal wudu, sebagaimana makan dan minum tidak membatalkan wudu. Demikian keterangan Al-Imam Ibnu Baz dalam Majmu' Al-Fatawa. Wallahu a'lam bis-shawab.

0: inilah Spektrum Radio Jati.
1: Malam terasa seperti siang. Subuh hangat sudah menyapa. Inilah gambaran sehari-hari yang kita alami selama beberapa waktu terakhir. Kota-kota di Jawa Timur terperangkap dalam sengatan matahari yang tidak biasa. Sebuah anomali yang mengusik pikiran kita. Ada apa dengan langit? Seza, warga Surabaya, mengakui suhu panas kali ini tidak seperti panas sebelumnya.
2: Mungkin pernah ya panas, cuman udah lupa. Tapi emang panasnya Surabaya akhir-akhir ini tuh panas banget. Sampai kalau misalkan keluar, itu tuh muka tuh rasanya kayak bener-bener kerasa banget panasnya gitu loh. Kalau biasanya kan ada angin, itu kerasa kayak panas yang kayak gak ada angin, yang bener-bener nyelekit di kulit, gerah ya. Jadi kayak biasanya mandi cukup sehari 3 kali, kayak saya yakin warga Surabaya tuh sehari gak cukup mandi 3 kali. Keluar dari kamar mandi aja rasanya kayak panas gitu, bahkan AC mungkin itu tuh 16 pun tuh kayak ya udah dingin aja, gak bisa yang dingin banget kayak gitu. Ya lebih protek ke anak, mungkin kayak sebelum berangkat sekolah itu udah dipakein sunblock, sunscreen yang kadang gak setiap hari tuh udah dipakein, yang memang khusus buat anak. Terus dibawain jaket, dibawain masker juga, soalnya memang bener-bener kulitnya jadi kering. Kulitnya tuh sampai yang kayak putih-putih gitu loh. Mungkin karena saking panasnya anak-anak di sekolah ini mungkin juga cuci muka maksudnya biar dingin. Akhirnya kulitnya mereka banyak sekali yang kering, terus ya lebih memperbanyak bekal minum.
1: Data terkini menurut prakirawan BMKG Levi Ratnasari menunjukkan bahwa suhu panas juga terasa di beberapa daerah di Jawa Timur dengan kisaran mencapai 37 derajat Celcius. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor.
3: Mau untuk beberapa hari ini untuk wilayah Jawa Timur khususnya suhu udara memang terasa cukup menyengat atau lebih terasa panas gitu. Ini disebabkan karena adanya posisi gerak semu matahari di mana pada bulan Oktober matahari berada di selatan ekuator. Faktor ini menyebabkan suhu udara khususnya di wilayah selatan ekuator, wilayah Jawa Timur ini terasa lebih panas. Selain itu, faktor lainnya adalah penguatan angin timuran atau monsun Australia, di mana membawa massa udara kering dan hangat sehingga pembentukan awan sangat minim terjadi, serta radiasi matahari dapat mencapai permukaan bumi secara maksimal. Namun, mengingat masa peralihan dari musim atau kita akan memasuki awal musim hujan diperkirakan di akhir Oktober atau awal November, wilayah Jawa Timur sudah memasuki secara perlahan awal musim hujan, maka mungkin di bulan-bulan awal November mendatang sudah mulai adem karena sudah masuk awal musim hujan, seperti itu.
1: Melengkapi statement dari Levi, faktor meteorologis dan astronomis mencetus fenomena ini, dan tidak ada hubungannya dengan heat wave seperti yang melanda negara-negara subtropis. Saat ini, matahari berada dalam posisi kulminasi utama, yaitu berada tepat di atas garis lintang wilayah Jawa Timur atau sekitar 7 derajat lintang selatan, dan posisi ini membuat intensitas penyinaran matahari yang diterima permukaan bumi menjadi maksimal. Selain itu, karakteristik permukaan Pulau Jawa juga menjadi pencetus panas, di mana cenderung lebih cepat menyerap dan menyimpan panas lebih lama. Juru bicara Kementerian Kesehatan, Dr. Widyawati, mengatakan, suhu udara di atas 35 derajat Celcius ditambah tingkat kelembapan yang tinggi ternyata bisa berdampak pada dehidrasi tubuh hingga berpengaruh secara psikologis, khususnya para pejuang rupiah yang sehari-harinya mengukur aspal.
4: Iya, jadi kita tahu bahwa panas 35 derajat atau di atas 35 derajat tadi betul-betul akan mempengaruhi kesehatan tentunya. Meskipun kadang orang suka bilang masih bisa tahan gitu. Yang memang paparan suhu tingginya itu dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan, terutama kalau disertai dengan kelembaban yang tinggi, kurangnya dehidrasi, dan juga ada beberapa yang kita perlu ketahui bahwa dampak kesehatan dari suhu panas ini adanya dapat menyebabkan dehidrasi, ketidakseimbangan elektrolit. Dan gejala yang muncul ini banyak menimbulkan misalnya kelelahan. Kemudian kalau kita suka terjadi kram otot, kemudian pusing, sakit kepala, dan juga keringat berlebihan. Nah ini juga karena mungkin panas terik, kemudian kepalanya sakit, nggak nyaman tubuhnya, akan menimbulkan tekanan emosional dan masalah kesehatan mental lainnya.
1: Ahli Gizi UPT Laboratorium Dinas Kesehatan Jawa Timur, Nilu Putu Ayu, mengatakan, di suhu panas ini, perlu mencegah dan mendeteksi tanda-tanda dehidrasi.
4: Dalam kondisi seperti ini, kita minum kopi, kita minum teh tidak diimbangi asupan cairan, sehingga kemungkinan kita dehidrasi. Termasuk juga minum minuman yang manis, itu juga memungkinkan kita dehidrasi, apalagi tidak diikuti dengan konsumsi air mineral yang cukup.
1: Cuaca panas ekstrim di Jawa Timur tahun ini adalah pengingat nyata akan kerentanan kita terhadap perubahan iklim dan dinamika alam. Ini menuntut kewaspadaan kolektif, dari menjaga kesehatan pribadi hingga memastikan infrastruktur publik seperti ketersediaan air tetap aman. Kabar baiknya, BMKG memprediksi kondisi panas ekstrim ini bersifat temporal. Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati, memperkirakan suhu panas ini akan berangsur meredah di akhir Oktober hingga awal November 2025, seiring dengan masuknya musim hujan dan peningkatan tutupan awan yang akan meredam radiasi matahari. Di tengah gerah yang mencekik, kita diuji untuk tetap teduh, sabar, dan menabur empati. Karena dengan demikian, masyarakat Jawa Timur akan mampu melewati terik ini sebelum akhirnya awan hujan datang, membawa kelegaan yang dinantikan.
0: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
5: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel, bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
3: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94x846. Di 08-131-94x846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
4: Waktunya bayar tekan listrik. Iya, cicilan juga belum dibayar. Waduh, banyak yang harus dibayar. Kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
5: Tenang, ada tabungan umroh Madai Tour and Travel.
4: Hah? Emang bisa ya?
5: Bisa, apalagi dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel, bebas biaya admin dan riba. Setorannya sesuai kemampuan, dan virtual akunnya pribadi.
4: Tapi, aman nggak ya?
5: Nggak perlu khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah, sudah terjamin dan aman.
4: Cara ikutnya gimana?
5: Hubungi 08-138-24x846 atau bisa langsung ke kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya. Mau online? Juga bisa. Tinggal ke Instagram madai.id aja.
4: Oke, aku daftar online aja. Wah, alhamdulillah. Sekarang, nabung buat umroh makin mudah dan aman.
5: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel, aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi, atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman. 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
6: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
5: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur.

Saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai, sarapan bagi kita pada kali ini mengenai tiga perkara yang bisa meninggikan derajat seorang mukmin. Apa itu? It'amut ta'am wa ifsa'us salam wassalatu billayli wan nasun niyam. Tiga perkara itu tidak lain adalah memberi makan, menyebarkan salam, dan salat di malam hari tatkala orang sedang tidur. Saudaraku kaum muslimin yang saya cintai, memberi makan merupakan sebab diampuninya dosa-dosa dan juga menjadi sebab seseorang masuk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yut'imut ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira." Mereka memberi makan kepada orang-orang miskin, kepada anak yatim dan juga kepada tawanan dari makanan yang mereka sukai. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Tidak lain kami memberikan makan kepada kalian karena wajah Allah. Kami tidak mengharapkan dari kalian balasan dan kami tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Sesungguhnya kami takut dari Rabb kami di suatu hari di mana wajah-wajah itu muram, sangat sulit. Fawaqahumullahu syarra dhalikal yawmi walaqahum nadratan wa surura. Maka Allah menyelamatkan mereka dari keburukan di hari itu dan Allah berikan kepada mereka kesenangan dan kegembiraan. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan Allah memberikan balasan kepada mereka dengan kesabaran mereka berupa surga dan juga sutra. Surat Al-Insan ayat 8-12. Saudaraku kaum muslimin yang saya cintai, di antara juga keutamaan memberi makan, disebutkan tatkala ada seorang pelacur yang berjalan kemudian mendapati sumur dan dia minum di sumur. Ketika naik ke atas, ternyata didapati anjing yang sedang menjilat-jilat tanah karena kehausan. Lalu, pelacur ini masuk lagi ke dalam sumur dan memenuhi sepatunya untuk memberi minum kepada anjing tersebut. Ternyata, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa pelacur tersebut. Disebutkan dalam hadis, "Fasyakarallahu lahu." Faghfaralah. Allah Ta'ala bersyukur kepadanya dan Allah pun mengampuni dosa-dosanya. Demikianlah, memberi makan, memberi minum anjing saja bisa menyebabkan dosa-dosa pelacur diampuni. Dan orang yang suka memberi makan akan menyebabkan dia terhindar dari neraka. Sementara menghalangi orang dari memberi makan akan menjadi sebab seseorang dimasukkan ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mudassir ayat 42-44, "Ma salakakum fi syaqar? Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, karena kami tidak termasuk orang-orang yang sholat. Walam nakun nut'imul miskin. Dan kami tidak memberi makan kepada orang-orang miskin. Jadi kalau kita melihat ada orang miskin, orang kesusahan, jangan nunggu diminta. Berikanlah kepadanya apa yang kita punya. Niscaya akan memasukkan kita ke dalam surga dan membebaskan dari neraka. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dakhalat imra'atun nar fi hirratin habasatha." Ada seorang wanita masuk neraka dengan sebab kucing yang dikurungnya. La hiya at'amatha wa la hiya tarakatha ta'kulu min khashasil ardi. Dia tidak memberikan makan dan dia juga tidak melepaskannya untuk mencari serangga-serangga

0: rongga bumi. Hadis muttafaqun alaih. Oleh karenanya, apabila kita punya kelebihan harta, beli makanan, bagi-bagikan kepada orang yang membutuhkan. Atau kita beli beras yang banyak, kemudian adakan pengajian di rumahnya, pengajian berhadiah beras. Siapa yang datang, berikan 3 liter beras, atau 2 liter beras, atau sekurang-kurangnya 1 liter beras. Niscaya kita termasuk orang yang memberi makan kepada orang. Pengajian berhadiah beras. Dan begitulah cara berdakwah Rasulullah. Ada orang masuk Islam dikasih kambing. Kalau kita enggak bisa ngasih kambing, ya minimal kasih beras. 2 liter atau 3 liter setiap yang datang, insyaallah pengajian penuh. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah ba'da. Banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang selayaknya dijadikan seorang mukmin sebagai i'tibar yang dengannya dia memperhambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan sebagian daripada makhluk-makhluknya yang begitu kecil. Di antaranya adalah semut. Subhanallah. Rasulullah menceritakan tentang seorang nabi. Dia bersandar pada sebatang kayu. Ternyata ada seekor semut yang menggigitnya dan dia marah. Lantas dia bakar sarang semut tersebut seluruhnya. Allah menegurnya. Allah mengatakan kepadanya, "Qatalta ummatan tusabbihullah fa hal lana mlah wahidah?" Engkau telah membunuh satu spes makhluk hidup yang mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bukankah hanya satu ekor semut? Allahu Akbar. Jadi pada intinya Allah Subhanahu wa taala mengecamnya membunuh sarang semut. Karena dia yang salah, dia nyandar di sarang semut. Atau semut menggigitnya kemudian dia bunuh seluruh semut tersebut. Dan ini menunjukkan kepada kita semut adalah makhluk ciptaan Allah yang dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat kisah Nabiullah Sulaiman. Alaihi afdhalus salati wat taslim. Allah memuat dalam kisah Al-Qur'an. Bahkan diberi dengan nama surat An-Naml, surat semut. Baginda Sulaiman berjalan dengan pasukannya. Tatkala mereka melewati lembah semut, Wadi Naml, berkatalah ketika itu sang ratu. Qalat Namlah, ayuhan Namlu dukhulu masakinakum. Maka seketika berkatalah sang ratu semut. Dan subhanallah, ternyata diketahui memang yang memerintah semut adalah remut semut ratu, semut betina. Semut ratunya yang memerintahkan, yang mengeluarkan segala macam perintah-perintah kepada rakyatnya. Dan ini menunjukkan kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala. Qalat namlatun, berkatalah ratu semut, karena yang memimpin semut adalah ratu betinanya. Dia mengatakan kepada seluruh rakyatnya, "Ayuhan namlu, wahai seluruh bangsa semut, udkhulu masakinakum, masuklahkan ke dalam lubang-lubang kalian, sarang-sarang kalian." La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu. Jangan sampai kalian terinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Wahum la yash'urun. Mereka tidak pernah merasa. Mereka tidak sadar telah meminjak kalian. Allahu Akbar. Maka seketika seluruh rakyatnya patuh dan tunduk kepada pimpinan mereka. Seketika seluruhnya masuk ke dalam sarang-sarang mereka, Sulaiman pun tersenyum. Fatabassama dhahikan min qawliha. Sulaiman tersenyum tertawa mendengar perkataan semut tersebut. Subhanallah. Ada pelajaran yang bagus kita ambil daripada kisah semut ini. Bahwasanya kepatuhan masyarakat, rakyat kepada pemimpin dalam perkara-perkara ma'ruf akan menyelamatkan. Bayangkan andai kata masyarakat semut tidak patuh kepada pemimpin mereka, apa jadinya? Boleh saja mereka akan terinjak-injak. Boleh saja mereka akan binasa. Subhanallah. Tapi tatkala mereka seluruhnya masuk ke dalam liang-liang mereka, semua selamat. Demikian juga dalam masyarakat besar, suatu negeri yang taat kepada pemimpinnya, insya Allah masyarakat aman, damai, selamat. Dalam perkara-perkara ma'ruf tentunya, tapi yang menentang pemimpinnya akan terjadi berbagai macam ragam kerusakan. Karena itulah dalam agama Islam, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, "Ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum." Patuhilah Allah, patuhilah Rasulnya dan para pemimpin kalian. Dan ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita seorang pemimpin wajib bertanggung jawab dengan seluruh masyarakatnya. Lihatlah, ratu semut, seekor semut, betapa bertanggung jawabnya dengan segala macam bentuk rakyat-rakyatnya. Sehingga dia keluarkan perintah, wahai masyarakatku, seluruhnya masuk ke dalam sarang-sarang kalian. Sulaiman akan lewat dan bala tentaranya. Menunjukkan apa? Menunjukkan seorang pemimpin harus bertanggung jawab menjaga masyarakatnya, menjaga seluruh masyarakatnya daripada segala yang membahayakan mereka. Dan sungguh Rasulullah SAW telah mengancam seorang pemimpin yang ghasyun li ra'iyatihi. Seorang pemimpin yang menzalimi rakyatnya, masyarakatnya, terancam tidak akan masuk surga. Tidak akan mencium baunya surga. Subhanallah. Maka sungguh pelajaran semut yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini menguatkan kepada kita benarnya firman Allah Subhanahu wa taala. Menguatkan kepada kita benarnya sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi seluruh masyarakat taat kepada pemimpin. Di sanalah letak kebahagiaan mereka, keselamatan mereka. Dan sungguh kita melihat negeri-negeri kaum muslimin tatkala masyarakatnya tidak taat kepada pemimpin, bahkan membangkang, bahkan memberontak, pertumpahan darah terjadi, muncullah berbagai macam ragam fitnah. Negerinya chaos, berkepanjangan peperangan dan seterusnya. Ini gara-gara melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka kisah semut ini akanlah menjadi itibar sepanjang zaman bagi orang-orang yang berakal, bahwasanya wajib setiap masyarakat taat kepada pimpinan dan wajib bagi setiap pemimpin melindungi rakyatnya daripada segala yang membahayakan mereka, baik daripada berbagai macam perkara-perkara bahaya-bahaya syahwat maupun bahaya syubhat. Dia wajib melindungi masyarakatnya, rakyatnya. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab dalam berdoa. Doa merupakan senjata bagi setiap mukmin. Dengan doa, seorang mukmin bisa menghaturkan permohonannya kepada Zat yang Maha Kaya. Doa merupakan bukti bahwa kita adalah hamba nan lemah yang sangat butuh kepada karunia Allah yang Maha Pemurah. Karena itu, Allah memotivasi kita untuk banyak berdoa. Allah tunjukkan bahwa dirinya dekat dengan hambanya dan merespon doa mereka. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Apabila para hambaku bertanya kepadamu tentang aku, sampaikan bahwa aku dekat mengetahui semuanya. Aku mengijabahi permohonan orang yang berdoa ketika dia berdoa kepadaku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Sebaliknya, Allah Ta'ala menyebut orang yang enggan berdoa sebagai orang yang sombong. Allah berfirman, وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Tuhan kalian berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku ijabahi doa kalian. Sesungguhnya, orang-orang yang bersikap sombong terhadap masalah ibadah dengan enggan berdoa kepadaku, mereka akan masuk ke neraka jahanam dalam kondisi hina. Quran Surat Ghafir, ayat 60. Agar doa kita semakin mustajab, ada beberapa adab yang perlu kita perhatikan. Pertama, mencari waktu yang mustajab. Allah memilih waktu tertentu sebagai waktu yang mustajab dalam berdoa. Di antara waktu yang mustajab ini adalah hari Arafah, bulan Ramadan, sore hari Jumat, waktu sahur, atau sepertiga malam terakhir. Nabi SAW bersabda, Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya, hina yabqa thuluthul laylil akhir. Yaqulu man yad'uni fa astajiba lahu, man yas'aluni fa u'tiyahu, man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Allah Ta'ala turun ke langit dunia setiap malam. Ketika tersisa sepertiga malam terakhir, Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Siapa yang meminta, akan aku beri. Dan siapa yang memohon ampunan, pasti aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Termasuk kesempatan mustajab dalam berdoa adalah waktu antara adzan dan iqamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuraddu du'a'u bainal adani wal iqamah." Doa antara adzan dan iqamah tidak tertolak. Hadis riwayat Abu Dawud, Nasa'i dan Tirmidzi. Termasuk juga ketika seorang dalam posisi sujud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajidun, fa aktsirud du'a." Keadaan terdekat antara hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Karena itu, perbanyaklah berdoa. Hadis riwayat Muslim. Kedua, menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di padang Arafah, beliau menghadap kiblat dan beliau terus berdoa sampai matahari terbenam. Hadis riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus juga menganjurkan hal ini. Beliau bersabda, "Innallaha hayyun karimun, yastahyi idza rafa'a ar-rajulu ilayhi yadayhi an yuraddahuma sifra." Sesungguhnya Tuhan kalian itu malu dan Maha Pemberi. Dia malu kepada hambanya ketika mereka mengangkat tangan kepadanya, kemudian hambanya kembali dengan tangan kosong atau tidak dikabulkan. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Cara mengangkat tangan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa, beliau menggabungkan kedua telapak tangannya dan mengangkatnya setinggi wajahnya. Hadis riwayat Tabrani. Ketiga, memulai doa dengan memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagian dari adab ketika memohon dan meminta adalah memuji zat yang diminta. Demikian pula ketika hendak berdoa kepada Allah, hendaknya kita memuji Allah dengan menyebut nama-namanya yang mulia, Asma'ul Husna. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar ada orang yang berdoa dalam sholatnya, dan dia tidak memuji Allah dan tidak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, "Orang ini terburu-buru." Kemudian beliau bersabda, "Idza shalla ahadukum falyabda' bi tahmidi rabbih jalla wa 'azza wa tsana'i 'alayhi, tsumma yusalli 'alan nabiy sallallahu 'alaihi wasallam, tsumma yad'u ba'du bima syaa." Apabila kalian berdoa, hendaknya dia memulai dengan memuji dan mengagungkan Allah, kemudian bersolawat kepada Nabi sallallahu 'alaihi wasallam. Kemudian berdoalah sesuai kehendaknya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Keempat, berdoalah dengan suara lirih. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dhalika sabila." Janganlah kalian mengeraskan doa kalian dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Quran Surat Al-Isra, ayat 110. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabi Zakaria alaihi salam yang berdoa dengan penuh khusyuk dan suara lirih. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria, idnada rabbahu nida'an khafiyya. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhan kamu kepada hambanya Zakaria, yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Quran Surat Maryam ayat 2 dan 3. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melarang teriak-teriak ketika berdoa. Abu Musa radhiyallahu anhu menceritakan, suatu ketika para sahabat pernah berzikir dengan teriak-teriak. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Ya ayyuhan nas, irba'u 'ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Innahu ma'akum, innahu sami'un qaribun." Wahai manusia, kasihanilah diri kalian. Sesungguhnya kalian tidak menyeru zat yang tuli dan tidak ada. Sesungguhnya Allah bersama kalian, Dia Maha Mendengar lagi Maha Dekat. Hadis riwayat Bukhari. Kelima, berdoa dengan khusyuk, merendahkan hati dan penuh harap. Allah Ta'ala memuji para nabi karena mereka selalu bersegera mengerjakan yang baik rajin berdoa dengan penuh harap dan merendahkan hati dengan khusyuk. Allah berfirman, Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Quran Surat Al-Anbiya ayat 90. Keenam, memantapkan hati dan berkeyakinan Allah akan mengabulkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dengan keyakinan akan dikabulkan. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang berdoa dengan cara menggantung. Beliau bersabda, La yaqul ahadukum Allahumma ghafirli in syi'ta, irhamni in syi'ta, urzuqni in syi'ta, wal ya'zim mas'alatah. Innahu yaf'al ma yasha' la mukrihalah. Janganlah kalian ketika berdoa dengan mengatakan, Ya Allah, ampunilah aku jika engkau mau. Ya Allah, rahmatilah aku jika engkau mau. Hendaknya dia mantapkan keinginannya, karena tidak ada yang memaksa Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketujuh, pahami makna doa yang kita baca, agar kita sadar dengan apa yang kita minta. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lah." Ketahuilah, sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan lengah dengan doanya. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Kedelapan, mengulang-ulang doa dan merengek-rengek dalam berdoa. Misalnya, orang berdoa, Ya Allah, ampunilah hambamu, ampunilah hambamu, ampunilah hambamu yang penuh dosa ini. Ampunilah Ya Allah. Mengulang-ulang permohonan menunjukkan kesungguhan dalam berdoa. Ibnu Mas'ud mengatakan, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, beliau mengulangi 3 kali, dan apabila beliau meminta kepada Allah, beliau mengulangi 3 kali. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan yang lainnya. Kesembilan, tidak tergesa-gesa agar segera dikabulkan. Hindari perasaan, mengapa doaku tidak dikabulkan, atau kelihatannya Allah tidak akan mengabulkan doaku. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, yaqulu da'autu falam yustajab li. Akan dikabulkan doa kalian selama tidak tergesa-gesa. Dia mengatakan, saya telah berdoa, namun belum saja dikabulkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sikap tergesa-gesa agar segera dikabulkan, tetapi doanya tidak kunjung dikabulkan, menyebabkan dirinya malas berdoa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. Doa para hamba akan senantiasa dikabulkan selama tidak berdoa yang isinya dosa atau memutus silaturahim, selama dia tidak terburu-buru. Para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan terburu-buru dalam berdoa? Beliau bersabda, orang yang berdoa ini berkata, saya telah berdoa, dan belum pernah dikabulkan. Akhirnya dia putus asa dan meninggalkan doa. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Kesepuluh, banyak taubat dan rajin melakukan amal sunnah. Banyak mendekatkan diri kepada Allah merupakan sarana terbesar untuk mendapatkan cintanya Allah. dengan dicintai Allah, doa seseorang akan mudah dikabulkan. Di antara amal yang sangat dicintai Allah adalah memperbanyak taubat dan amal sunnah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wama taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu 'alaihi, wama yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, fa idza ahbabtuhu kuntu wa in sa'alani la a'tiyannah wa la in ista'adani la u'idzannah." Tidak ada ibadah yang dilakukan hambaku yang lebih aku cintai melebihi ibadah yang aku wajibkan. Ada hambaku yang sering beribadah kepadaku dengan amalan sunnah sampai aku mencintainya. Jika aku mencintainya, maka jika dia memintaku, pasti aku berikan. Dan jika minta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Hadis Riwayat Bukhari. Ke-11. Hindari mendoakan keburukan baik untuk diri sendiri, anak maupun keluarga. Allah Ta'ala mencela manusia yang berdoa dengan doa yang buruk. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ تُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. Manusia berdoa untuk kejahatan sebagaimana ia berdoa untuk kebaikan, dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. Quran Surat Al-Isra ayat 11. Di ayat lain, Allah berfirman, Walau yu'ajjilullahu linnasi syarra isti'jalahum bil khairi laqudiya ilaihim ajaluhum. Kalau sekiranya Allah menyegerakan keburukan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pastilah diakhiri umur mereka atau binasa. Quran Surat Yunus ayat 11. Ayat ini berbicara tentang orang yang mendoakan keburukan untuk dirinya, hartanya, keluarganya dengan doa keburukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang keras hal ini. Beliau bersabda, "La tad'u 'ala anfusikum wa la tad'u 'ala auladikum wa la tad'u 'ala amwalikum." La tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha 'ata'un fayastajibu lakum. Janganlah kalian mendoakan keburukan untuk diri kalian. Jangan mendoakan keburukan untuk anak kalian. Jangan mendoakan keburukan untuk pembantu kalian. Jangan mendoakan keburukan untuk harta kalian. Bisa jadi ketika seorang hamba berdoa kepada Allah bertepatan dengan waktu mustajab, lalu Allah mengabulkannya. Hadis Riwayat Muslim dan Abu Dawud. Ke-12, menghindari makanan dan harta haram. Makanan yang haram menjadi sebab tertolaknya doa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Dia tidak akan menerima kecuali yang baik pula. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang Dia perintahkan kepada para rasul." Allah berfirman, "Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibati wa'malu shaliha." Wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik halal dan kerjakanlah amal soleh. Allah juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, kulu min thayyibati ma razaqnakum." Wahai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik dan yang telah kami rezekikan kepadamu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh sehingga rambutnya kusut, lusuh dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, "Ya Allah, ya Allah." Sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya dari yang haram, dan kenyang dengan yang haram. Lalu bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Hadis Riwayat Muslim. Semoga kita tidak lalai dalam memperhatikannya.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: آداب إسلامية.
5: Adab ketika marah. Marah adalah suatu kondisi yang kadang menimpa manusia, bahkan terkadang manusia tidak dapat menghindarinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kepada seorang laki-laki, "La taghdab," jangan marah. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ibnu Hajar rahimahullahu taala berkata dalam Al-Fath, Al-Qatabi berkata, arti perkataan beliau yakni jangan marah adalah jauhi sebab-sebab marah dan jangan melakukan sesuatu yang mengarah kepadanya. Sementara marah itu sendiri tidaklah terlarang, karena ia adalah tabiat yang tidak akan hilang dari diri manusia. Akan tetapi, hendaknya seorang muslim memperhatikan adab-adab yang berkaitan dengan marah. Kami akan menyebutkan dengan pertolongan Allah Ta'ala. Pertama, jangan marah kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika marah dilakukan karena Allah, niscaya hal itu menjadi sesuatu yang disukai dan pelakunya akan mendapat pahala. Kemarahan itu bergolak dalam hati jika hukum Allah diabaikan dan dilanggar atau perbuatan haram merajalela. Jihad fisabilillah juga merupakan bentuk kemarahan karena Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu, hendaklah seorang muslim tidak marah kecuali karena Allah, sehingga ia mendapatkan pahala dalam marahnya. Hendaknya pula ia menjauhi kemarahan karena urusan dunia yang tidak mendatangkan pahala. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah marah karena dirinya, tetapi ia marah karena Allah Ta'ala. Beliau pun tidak dendam kecuali karena Allah semata. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Ma khayyirun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa ikhtara aisarahuma ma lam ya'tham fa idza kana al-ithmu kana ab'adahuma minhu. Wallahi man taqama li nafsihi fi shay'in yu'ta ilayhi qattu hatta tuntahaka hurumatullahi fayantaqimu lillahi." Yang artinya, tidaklah diajukan dua pilihan kepada Nabi kecuali beliau akan memilih yang paling mudah, selama tidak mendatangkan dosa. Jika itu dosa, maka beliau akan menjauhi keduanya. Demi Allah, beliau tidak pernah marah karena urusan pribadi yang beliau hadapi, kecuali apabila larangan Allah dilanggar, maka beliau akan marah karena Allah. Kedua, berlemah lembut dan tidak marah karena urusan dunia. Sesungguhnya semua kemarahan itu buruk kecuali marah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana diketahui bahwa marah terkadang mendorong manusia untuk bertikai dengan orang yang menyelisihinya, memukulnya, dan menghinanya sehingga ia terjerumus dalam dosa besar, bahkan terkadang sampai memutus hubungan silaturahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taghdab," jangan marah. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini berisi perintah untuk menjauhi kemarahan atau perintah untuk menahan amarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wal kadhiminal ghaidha," yang artinya, dan orang-orang yang menahan amarah. Quran Surat Al-Imran ayat 134. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Asy-Syaj Abdul Qais, "Inna fika la khoslataini yuhibbuhumallahul hilmu wal anatu," yang artinya, sesungguhnya dalam dirimu ada dua sifat yang dicintai Allah, yaitu santun dan hati-hati. Hadis riwayat Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ketiga, mengingat kekuasaan dan keagungan Allah. Jika seseorang mengingat kekuasaan Allah atas dirinya, keagungan Allah, perlindungan Allah, dan keperkasaan Allah, ketika ia sedang marah, niscaya semua itu akan meredam amarahnya, bahkan mungkin tidak jadi marah sama sekali. Sesungguhnya ini adalah adab yang paling bermanfaat yang dapat menolong seseorang untuk berlaku santun dan sabar. Keempat, menahan dan meredam amarah jika telah muncul. Seseorang yang menahan dan meredam amarahnya yang telah muncul disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas, wallahu yuhibbul muhsinin." Yang artinya, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memberi maaf orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surat Al-Imran ayat 134. Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala berkata dalam Fathul Bari, dua ayat tersebut bukanlah dalil untuk menghindari marah. Akan tetapi, ketika marah itu memuncak, hendaknya ia menahannya dan meredamnya untuk menghindari tindakan keji. Itulah yang dimaksud. Menahan amarah akan mendatangkan pahala yang besar, sebagaimana yang diterangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Man kadzama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunfidahu da'ahu Allahu 'azza wa jalla 'ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamati hatta yukhayyirahu Allahu minal huril 'ain yuzawwijuhu minha ma syaa." Yang artinya, barang siapa yang dapat menahan amarahnya sementara ia dapat meluapkannya, maka Allah akan memanggilnya di hadapan segenap makhluk. Setelah itu, Allah menyuruhnya memilih bidadari surga dan menikahkannya dengan siapa yang ia kehendaki. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi. Tidak diragukan lagi bahwa pahala tersebut diberikan karena seseorang menahan amarahnya. Kelima, berlindung kepada Allah ketika marah. Berlindung kepada Allah merupakan tindakan yang paling efektif untuk meredakan dan menghilangkan marah, karena sebenarnya marah berasal dari api syaitan. Kebanyakan manusia lalai akan hal itu ketika marah. Seandainya seseorang mau berlindung kepada Allah, tentu hal itu akan lebih baik baginya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ghadiba ar-rajulu faqala a'udzu billahi sakana ghadabuhu." Yang artinya, jika seseorang yang marah mengucapkan a'udzu billah, aku berlindung kepada Allah, niscaya akan reda kemarahannya. Dan hadis yang lain disebutkan, "Istabba rajulani 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam faghadiba ahaduhuma fashtadda ghadabuhu hatta tafakha wajhuhu wa taghayyara faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba 'anhu ma yajidu law qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim." Yang artinya, dua orang laki-laki saling mencela di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang dari keduanya marah dan memuncak kemarahannya sehingga memerah dan berubahlah wajahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat yang jika seseorang mengucapkannya, niscaya akan hilang apa yang ia rasakan, yakni apabila ia mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk." Mereka berkata kepada laki-laki itu, "Apakah engkau tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Ia berkata, "Aku bukanlah orang gila." Laki-laki itu pun berkata kepada orang yang menyampaikan nasihat kepadanya, "Pergilah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Sulaiman bin Syurad. Coba perhatikanlah nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuk dan anjuran beliau untuk berlindung kepada Allah dari syaitan ketika marah. Sebab Syaitanlah yang menyulut kemarahan pada diri manusia. Lihatlah juga kepada buruknya pengaruh marah sehingga membuat laki-laki tadi menolak perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan enggan untuk memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala. Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala berkata dalam Fathul Bari, "Pergilah," adalah ucapan orang itu kepada laki-laki yang menyuruhnya untuk berta'awud, yakni, "Uruslah urusanmu sendiri." Seolah-olah orang itu seorang kafir atau munafik, atau mungkin juga ia telah dikuasai marah yang mengeluarkannya dari sikap wajar, sehingga ia menghardik dan menolak nasihat yang ditujukan kepadanya untuk menghilangkan marahnya dengan jawaban yang buruk. Disebutkan bahwa orang Arab tersebut berasal dari pedalaman dan ia mengira bahwa tidaklah yang berlindung dari syaitan melainkan orang gila. Orang itu tidak tahu bahwa marah adalah salah satu kejahatan syaitan sehingga menyebabkannya keluar dari fitrah, yaitu kondisi yang normal. Syaitan juga membisiki orang yang marah supaya merusak harta dengan merobek bajunya, memecahkan tempat air, menyerang orang yang membuatnya marah, dan sebagainya yang menyebabkannya keluar dari sikap yang wajar. Keenam, diam. Diam ketika marah merupakan salah satu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberikan nasihat, "Allimu wa yassiru wa la tu'assiru wa idza ghadiba ahadukum falyaskut." Yang artinya, ajarilah, permudahlah, dan janganlah menyusahkan. Apabila salah seorang dari kalian marah, hendaklah ia diam. Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad. Sebab terkadang orang yang sedang marah mengatakan sesuatu yang dapat merusak agamanya, menyalahkan api perselisihan, dan menambah kedengkian sehingga menjadikan urusan semakin rumit, serta mengucapkan sesuatu yang akan membuatnya menyesal setelah marahnya itu reda. Ketujuh, mengubah posisi ketika marah. Mengubah posisi ketika marah juga merupakan petunjuk dan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis, fa in dhahaba anhul ghadabu wa illa falyattaji." Yang artinya, jika salah seorang di antara kalian marah ketika berdiri, maka hendaklah ia duduk. Apabila marahnya tidak hilang juga, maka hendaklah ia berbaring. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah dalam Al-Ihsan dari Abi Dzar radhiyallahu anhu. Yang demikian ini, wallahu a'lam, karena berdiri bisa membuat seseorang cepat marah dan bersitegang daripada duduk. Demikian juga orang yang duduk daripada yang berbaring. Oleh karena itulah Nabi SAW memerintahkan demikian, maka seharusnya seorang muslim melakukannya jika ia marah karena sesuatu hal. Kedelapan, berwudu atau mandi dan semisalnya. Marah adalah api syaitan yang berakibat mendidihnya darah dan terbakarnya urat syaraf. Maka dari itu, wudu, mandi, atau yang semisalnya, apalagi jika menggunakan air yang dingin, akan memadamkan api tersebut dan akan menghilangkan amarah serta gejolak darah. Disebutkan dalam banyak atsar, yaitu riwayat para salaf tentang hal tersebut dan pengaruhnya. Sudah banyak pula bukti mengenai kebenarannya, sehingga hal itu tidak perlu dibantah lagi. Oleh sebab itu, sebaiknya seorang muslim tidak meninggalkan wudu saat marah sedang memuncak. Kesembilan, memberi maaf dan bersabar. Selayaknya orang yang marah memberikan ampunan bagi orang yang membuatnya marah dan memaafkannya. sebagaimana Allah telah memuji para hambanya. Wa idza ma ghadibu hum yaghfiruna, yang artinya, dan jika mereka marah, mereka memberi maaf. Quran Surat Asy-Syura ayat ke-37. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling lembut, santun, dan pemaaf kepada orang yang bersalah. Bahkan di antara sifat beliau sallallahu alaihi wasallam yang tertera dalam Taurat yang berbunyi, dan ia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, namun ia memaafkan dan memberikan ampunan. Hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. 10. Jangan membalas keburukan dengan keburukan yang berlebihan. Jika seseorang bersikeras untuk membalas keburukan, maka janganlah ia membalasnya dengan keburukan yang melebihinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimitsli ma 'uqibtum bihi, wa la in shabartum lahu khairun lis-sabirin." Yang artinya, jika kamu membalas, menghukum, maka balaslah dengan yang semisal dengan keburukan yang telah mereka lakukan. Tetapi jika kalian sabar, itu lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Quran Surat An-Nahl ayat 126. Apabila seseorang dijelek-jelekan, kemudian ia ingin membalasnya, maka tidak selayaknya ia berlebihan dalam membalasnya. Apabila melakukan yang demikian, niscaya ia termasuk orang yang zalim. Adapun memaafkan dan menyalaminya, tentu itu yang lebih utama. Demikian juga di sana terdapat banyak jenis kejahatan yang tidak selayaknya bagi seorang muslim membalas yang semisalnya. Jika seseorang muslim menuduhnya berbuat serong, maka tidak selayaknya ia membalas tuduhan tersebut. Begitu pula jika seseorang menuduh ibunya berbuat serong, maka tidak selayaknya ia membalas tuduhan tersebut, sebab perbuatan itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila setiap muslim melaksanakan adab sebagaimana disebutkan dalam bab ini, yaitu ketika marah, tentu hal itu lebih baik bagi mereka, serta akan berkuranglah kesalahan dan dosa yang kerap kali muncul akibat emosi. Selain itu, manusia tidak akan terjerumus ke dalam hal yang diharamkan Allah karena marahnya. Hanya Allah sajalah tempat memohon. Inilah yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala bagi kita dari adab yang berhubungan dengan marah, yang jumlahnya ada 10 adab. Walhamdulillahi rabbil alamin.
6: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Akbar. Sangat kikir dengan air mata, ya Ikhwan. Sangat kikir. Kecuali di awal-awal dia mendapatkan hidayah. Mana air mata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di solat tahajud?
1: Hayya 'alas salam.
0: Mana air mata di dalam doa dan tadarru' kepada Allah Azza wa Jal? Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jal, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, untuk menyempurnakan bahwa diri kita adalah hamba Allah. Hamba Allah.
1: Allah.
0: Wajahnya yang bersinar telah berubah menjadi wajah yang hitam karena maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang telah kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nida'ur rahman, panggilan Allah Azza wa Jal, saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jal yang mengatakan falamma za'u azaghallahu qulubahum, ketika mereka melenceng, maka Allah subhanahu wa ta'ala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka dudukkan tapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tapi tidak pernah menghadirkan hati, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala hanya pertemukan dia nanti di neraka, di azab akhirat.

Suatu hari datang kepada mereka, kepada saya, orang yang seperti yang saya maksudkan. Dia mengatakan, "Ustaz, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah mengislamkan Bilal dan Suhaib dan Salmanul Farisi. Tidak butuh waktu 10 tahun, 20 tahun. Dia mengatakan, "Ustaz, jadikan diri saya sebagai Bilal. Ustaz, jadikan diri saya seperti Salmanul Farisi dan Suhaibur Rumi. Jadikan diri saya seperti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Pertanyaan ini membuat saya terkesima, karena banyak di antara kita juga yang hadir di majlis ta'lim 10 tahun, 20 tahun, bahkan sudah mungkin sudah mulai belasan tahun, akan tetapi tidak ada iman Bilal, sedikitnya akidah Suhaib, dan langkahnya keyakinan Salmanul Farisi. Membuat saya bertanya, bagaimana Rasulullah SAW menjadi umat yang begitu kokoh imannya dalam waktu yang sangat sebentar? Dan Bilal bin Rabah itu yang pertama. Satu lagi, di sebuah daerah ada seseorang menghampiri saya dari salah seorang ikhwan. Kemudian dia mengatakan, "Ustaz, bahwa saya mengajar di taman pengajian Al-Quran di sebuah masjid. Kemudian setelah selesai salat maghrib dan saya disibukkan untuk mengisi pengajian di masjid kecil tersebut, semua orang berangkat, tinggal satu orang. Kemudian setelah saya mengajar satu dua orang anak, maka dia mulai mendekat kepada saya. Kemudian dia mengatakan, 'Ustaz,' dan dia adalah ustaz mengajar Al-Quranul Karim, 'Ustaz, saya ingin bertanya tentang bentuk solat saya. Untuk solat saya, apa kata ustaz tersebut, apa yang terjadi pada solat bapak?' Kemudian dia mengatakan, 'Saya solat, yang satu solat, dua rakaat saya yang saya lakukan, saya harus mengganti, atau empat atau dua rakaat yang saya lakukan, setiap dua rakaat tersebut saya harus mengganti pakaian saya karena basah dengan air mata.' Basah dengan air mata, sahkah solat saya? Subhanallah al-azim. Sahkah solat saya? Pertanyaan yang baru datang, yang tiba-tiba datang kepada ikhwan kita tersebut, yang membuat dia tidak bisa sembarang menjawab. Kalau seandainya dia tanyakan apa hukum menggerak-gerakkan jari dalam solat, dia akan menjawabnya. Kalau seandainya ditanyakan tentang masalah sedekap atau lepaskan isdal, maka dia akan menjawabnya. Kalau seandainya ditanyakan apakah menjaharkan bismillah atau tidak, dia akan menjawabnya. Akan tetapi pertanyaan dalam bentuk lain, saya solat dalam keadaan setiap selesai rakaat saya harus mengganti pakaian saya karena air mata saya terus mengalir. Sahkah solat saya? Benarkah solat saya seperti solat Rasulullah SAW? Ikhwan tersebut datang kepada saya pada hari pertama kali saya datang di daerah tersebut. Kemudian saya katakan, temukan saya dengan bapak tersebut. Temukan. Maka malam harinya saya bertemu dengan seorang pemuda. Dan dia bukan pemuda karena dia telah menikah dan mempunyai anak. Akan tetapi wajah yang kuyu. Orang yang benar-benar hancur hatinya, hendak bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Dia mengatakan, "Ustaz, saya developer.
dan saya telah menjual dan saya telah infakkan semua harta saya, tinggal Cup 70, Honda Cup 70 di depan rumah ini, dan saya takut akan azab Allah. Subhanallah, saya takut akan azab Allah. Orang seperti itu adalah orang yang berjiwa hanif. Satu hari lagi, salah seorang pejabat, semua maksiat dia lakukan. Dia mengatakan kepada saya, "Ustaz, tidak ada maksiat kecuali telah saya lakukan. Setiap kali saya ke Jakarta, seharusnya saya berangkat hari Jumat, maka saya berangkat biasanya hari Selasa atau Rabu. Terang bagi saya Jakarta tersebut. Sibuk bagi saya Jakarta tersebut, Ustaz." Dia katakan begitu. Terang karena banyak maksiatnya. Kemudian suatu hari saya mengisi pengajian menceritakan tentang kisah Uwais Al-Qarni, bagaimana baktinya kepada orang tuanya. Tiba-tiba, dan dia laki-laki, dia orang besar, tiba-tiba tanpa saya membuat-buat kajian tersebut, kajian biasa, tidak ada pengaruhnya dengan sebuah orang yang sudah terbiasa dengan mendengar pengajian, akan tiba-tiba dia meneteskan air matanya di hadapan istri dan anak-anaknya dan di hadapan keluarganya semuanya. Kami sholat asar, kemudian dia mengatakan, "Ustaz, demi Allah, malu saya rasanya menangis, akan tapi air mata ini keluar, air mata ini keluar." Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita di zaman yang membutuhkan hati yang seperti ini. Rasulullah SAW bersabda, "Yadkhulu aqwamunul jannah, afidatuhum mithla afidatut tayr." Akan masuk surga satu kaum, hati mereka selembut hati burung. Selembut hati burung. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah? Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah? Kapan lagi bagi seorang mukmin khusyuk hatinya untuk mengingat Allah Azza wa Jalla? Disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu an, sesungguhnya ayat ini ditunggu oleh Allah Azza wa Jalla kepada sahabat Rasulullah 13 tahun setelah mereka masuk salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah mereka masuk Islam, saya melihat di kalangan ikhwan sangat kikir dengan air mata, ya ikhwan, sangat kikir, kecuali di awal-awal dia mendapatkan hidayah. Mana air mata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarru' kepada Allah Azza wa Jal? Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jalla, untuk menciptakan hakikat ubudiyah

0: kepadanya firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan, falamma sa'u azaghallahu qulubahum. Ketika mereka melenceng, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka duduk kan tapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tapi tidak pernah menghadirkan hati. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya pertemukan dia nanti di neraka, di azab akhirat.
1: Suatu hari kami bersama Rasulullah SAW. Kata Abdullah bin Umar, apa kata Rasulullah SAW? Sebentar lagi akan muncul menuju kalian seseorang dari penduduk surga. Tiba-tiba muncul seseorang yang enggak dikenal. Orangnya tidak pernah dikenal. Atau orangnya dari kalangan biasa. Tidak seperti Abu Bakar, tidak seperti Umar. Membuat penasaran Abdullah bin Umar, sehingga dia mencari akal untuk bisa tinggal di rumah orang tersebut, melihat apa perbuatan, apa amalnya, sehingga disebut oleh Rasulullah SAW dia adalah orang yang penduduk surga, sedangkan kakinya masih mencercah bumi, detak jantungnya masih ada terdengar di bumi. Rasulullah telah menyebutnya akan muncul nanti kepada kalian seseorang dari penduduk surga. Subhanallah, penduduk surga luar biasa sekali. Akhirnya Abdullah bin Umar mencari akal untuk bisa datang dia kepada orang tersebut ke rumah. Dia bilang, wahai fulan, terus terang nih, saya bertengkar dengan ayah, dengan orang tua saya, Umar bin Khattab. Kalaulah boleh engkau mengizinkan saya untuk menginap di rumah. Boleh, silakan. Anda wahai, silakan tinggal di rumah. Selama satu hari, dua hari, tiga hari tinggal di rumah orang tersebut, tidak ada amalan yang bisa dibanggakan. Abdullah bin Umar, siapa dia? Seorang zahid, abid, ahli ibadah, orang yang zuhud. Ketika dia melihat orang ini biasa saja, tidak ada pengaruh, cuma yang dia lihat amalannya, kalau dia terbangun dari tidurnya, dia mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ingat Allah, kemudian dia tidur lagi. Sampai kata Abdullah bin Umar, sampai saya mengecilkan keberadaannya. Alah, kecil berat-berat. Dia bilang, hari ketiga, kawan, hari ketiga adalah terakhir bagi tamu seorang muslim kepada saudaranya. Dan saya katakan kepada engkau, sebenarnya saya tidak bertengkar dengan ayah, dengan Umar bin Khattab, orang tuaku. Akan tetapi aku mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa engkau adalah penduduk surga. Dan aku ingin melihat amal seharianmu selama tiga hari. Apa kata orang tersebut? Ya, sesungguhnya amalku yang engkau lihat, wahai Abdullah bin Umar. Apa yang engkau lihat selama tiga hari ini, itulah amalku. Sampai Abdullah bin Umar berangkat. Ya udahlah, kalau begitu mudah sekali masuk surga. Ketika Abdullah bin Umar sudah mulai berjalan, dipanggilnya kembali. Wahai Abdullah bin Umar, ta'al, kemarilah. Mari. Datang Abdullah bin Umar. Apa wahai gerangan, wahai fulan? Apa katanya? Karena Rasulullah SAW telah mengabarkan posisiku, maka aku berpikir tentang Allah. Maka aku melihat bahwa tidak ada amalan yang dapat aku banggakan di hadapan Allah kecuali satu. Apa itu? Apa amalan yang membuat engkau bisa membanggakan diri engkau di hadapan Allah Azza wa Jalla? Apa itu? Apa katanya? Demi Allah, inni la ajidu li ahadin minal muslimina fi nafsi ghisyan wala hasadan ala khairin a'ta'ullahu iya. Demi Allah, setiap saya hendak tidur, saya periksa diri saya, saya periksa batin saya, saya periksa hati saya. Kiranya saya dapatkan hati saya tidak pernah merasakan sedikit pun kebencian dan kedengkian terhadap kaum muslimin. Setiap saya tidur, saya tidak pernah benci dan dengki kepada seorang muslim pun. Tidak ada benci. Dari sesuatu

0: sesuatu yang Allah telah berikan kepada. Saya tidak pernah. Apa kata Abdullah bin Umar? Hadza mimma la nutaq. Kalau itu yang engkau sebutkan wahai fulan, ini pula yang kami tidak mampu. Ini pula yang kami tidak mampu melakukan. Berarti ini pekerjaan yang berat. Lepas dari hasad.
1: Itulah surat yang ditulis, yang sangat luar biasa ditulis oleh seorang ibu kepada bujangnya, kepada pemudanya, kepada anaknya yang baru menikah atau yang telah menikah, telah mendapatkan beberapa anak. Perasaan seorang ibu yang sangat sensitif. Sekarang mari kita dengar apa yang dibalas oleh seorang anak tersebut. Dengan ucapan apa dia bisa menulis? Dengan perkataan apa dia bisa menjawab surat yang datang dari ibunya tersebut? Mari kita dengarkan. Di sana inti permasalahan. Banyak permasalahan berbakti, masalah durhaka seorang anak berada di puncak-puncaknya ketika seorang anak telah menikah dengan seorang gadis. Apa kata anak tersebut? Mari kita dengarkan surat balasan itu. Maka setelah beberapa minggu dia mendapatkan titipan surat ibunya itu, maka dia membalasnya. Kepada yang tercinta bundaku yang kusayang, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kedudukan kedua orang tua dan telah menjadikan mereka berdua sebagai pintu tengah menuju surga. Salawat serta salam hamba yang lemah ini panjatkan keharibaan Nabi yang mulia, keluarga serta para sahabatnya hingga hari kiamat. Amin. Ibu, aku terima suratmu yang engkau tulis dengan tetesan air mata dan luka. Aku telah membaca semuanya. Tidak ada satu huruf pun yang aku sisakan. Tapi tahukah engkau ibu, bahwa aku membacanya semenjak solat isya. Semenjak solat isya. Aku tutup pintu kamar. Aku buka surat yang kau tuliskan untukku. Dan baru aku selesaikan membacanya setelah ayam berkokok. Setelah fajar telah terbit. Dan azan pertama telah dikumandangkan. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut, jika ditaruhkan ke dalam batu tentu ia akan pecah. Jika engkau letakkan ke atas daun yang hijau, tentu ia akan kering. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut tidak akan tertelan oleh ayam, tidak akan termakan oleh itu. Sebenarnya lah wahai ibu, bahwa suratmu itu bagiku bagaikan petir kemurkaan yang jika dikecutkan ke pohon, jika seandainya dilembutkan ke pohon yang besar, dia akan terbakar dan terbakar. Suratmu wahai ibu bagaikan awan kaum Samud yang datang berarak, yang telah siap dimuntahkan kepadaku. Ibu, aku telah baca suratmu, sedangkan air mataku tidak pernah berhenti. Bagaimana tidak? Jika surat itu ditulis oleh seorang yang bukan ibu, dan ditulis bukan ditujukan pula kepada aku, layaklah orang yang paling bebal untuk menangis sejadinya. Bagaimana kiranya yang menulis itu adalah ibuku sendiri, adalah engkau. Dan surat itu ditujukan untukku sendiri, adalah aku. Sungguh, aku sering membaca kisah sedih. Tidak terasa bantal telah dijadikan tempat, yang telah dijadikan tempat bersandar telah basah karena air mata. Bagaimana pula dengan surat yang ibu tulis itu? Bukan cerita yang ibu karang atau sebuah drama yang ibu perankan. Akan tetapi dia adalah kenyataan hidup yang ibu rasakan. Ibuku yang kusayangi, ibuku yang kusayang. Sungguh berat cobaanmu, sungguh malang penderitaanmu. Semua yang engkau telah sebutkan benar adanya. Semua yang engkau sebutkan telah benar adanya. Aku masih ingat ketika engkau ditinggalkan ayah pada masa engkau hamil tua mengandung diriku, mengandung adikku. Ayah pergi entah kemana tanpa meninggalkan uang belanja. Jadilah engkau mencari apa yang dapat dimasak di sekitar rumah dari dedaunan dan tumbuhan. Dengan jalan berat engkau melangkah ke kedai untuk membeli ala kadarnya. sambil engkau membisikkan kepada penjual bahwa apa yang engkau ambil tersebut hutang yang engkau sendiri tidak tahu kapan engkau akan melunasinya. Ibu, aku masih ingat ketika kami anak-anakmu menangis untuk dibuatkan makanan, engkau tiba-tiba menggapai atap dapur untuk mengambil kerak nasi yang telah lama engkau jemur dan keringkan. Tidak jarang pula engkau simpan untukku setelah sepulang sekolah tumbung kelapa. Tahu ibu-ibu tumbung kelapa? Ibu-ibu di sini tahu ibu tumbung kelapa? Iya. Hanya untuk melihat aku mengambilnya dengan segera. Atau aku masih ingat engkau sengaja ambilkan air didih dari nasi yang sedang dimasak ketika engkau temukan aku dalam keadaan sakit demam. Ibu, maafkanlah anakmu ini. Aku tahu bahwa semenjak engkau gadis, sebagaimana yang diceritakan oleh nenek, sampai engkau telah tua seperti sekarang ini, engkau belum pernah mengecap kebahagiaan. Duniamu hanya rumah serta halamannya. Kehidupanmu hanya dengan anak-anakmu. Belum pernah aku melihat engkau tertawa bahagia, kecuali ketika kami anak-anakmu datang ziarah kepadamu. Selain dari itu tidak ada kebahagiaan. Semua hidupmu adalah perjuangan. Semua hari-harimu adalah pengorbanan. Ibu, maafkan anakmu ini. Semenjak engkau pilihkan untukku seorang istri, wanita yang telah engkau puji sifat dan akhlaknya, yang engkau telah sanjung suku dan negerinya, semenjak itu pula aku seakan-akan lupa denganmu. Lupa denganmu, wahai ibu. Keberadaan dia sebagai istriku telah melupakan posisi engkau sebagai ibuku. Senyuman dan sapaannya telah melupakanku dengan himbauanmu. Ibu, aku tidak menyalahkan wanita pilihanmu tersebut. Tidak. Karena kewajibannya untuk menunaikan tanggung jawabnya sebagai istri. Aku berharap pada permasalahan ini engkau tidak membawa-bawa namanya dan mengaitkan kedurhakaanku kepadamu karena selama ini di mataku dia adalah istri yang baik. Istri yang telah berupaya berbuat banyak untuk suami dan anak-anaknya. Istri yang selalu untuk menyuruh berbuat taat dan berbakti kepada kedua orang tua. Ibu, ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, maka seolah-olah dia telah mendapatkan permainan baru. Maafkan aku, ibu. Aku tidaklah membela diriku, karena dari awal dan akhir pembicaraan ini, kesalahan ada padaku, anakmu ini. Akan tetapi aku ingin menerangkan keadaan yang aku alami, perubahan suasana yang telah engkau dan aku berpisah tidak satu atap lagi. Ibu, perkawinanku membuatku masuk ke alam dunia baru, dunia yang selama ini tidak pernah aku kenal, dunia yang hanya ada aku, istri dan anak-anakku. Bagaimana tidak? Istri yang baik, anak-anak yang lucu. Maafkan aku, ibu. Maafkan aku, anakmu. Aku merasa dunia hanya milik kami. Aku tidak peduli dengan keadaan orang yang penting bagiku. Aku tidak peduli. Yang penting bagiku adalah keadaan mereka, anak-anak dan istriku. Ibu, maafkan aku, anakmu. Ampunkan aku, anakmu. Aku telah lalai, aku telah alpa, aku telah lupa, aku menyia-nyiakanmu. Aku pernah mendengar kajian bahwa orang tua difitrahkan untuk cinta kepada anaknya, akan tetapi anak difitrahkan untuk menyia-nyiakan orang tuanya. Ibu, anak difitrahkan untuk menyia-nyiakan orang tua, difitrahkan. Oleh sebab itu dilarang mencintai anak secara berlebihan, sebagaimana anak dilarang berbuat durhaka kepada orang tua. Itulah yang terjadi pada diriku. Aku pasti akan gila ketika melihat anakku sakit. Aku seperti orang kebingungan ketika melihat anakku diare. Tapi itu sulit aku rasakan jika hal itu terjadi padamu, wahai ibu. Itu sulit aku rasakan jika seandainya hal itu terjadi pada ibu dan pada ayah. Ibu, sulit aku merasakan perasaanmu, sulit. Kalaulah bukan karena bimbingan agama yang telah engkau terkinkan kepadaku, tentu, tentu aku telah seperti kebanyakan anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kalaulah bukan karena baktimu pula kepada orang tuamu dan orang tua ayahmu, niscaya aku tidak akan pernah mengenal arti bakti kepada orang tua. Setelah suratmu datang baru aku mengerti. Baru aku mengerti. Setelah suratmu datang baru aku mengerti. Karena selama ini hal itu tidak pernah engkau ungkapkan. Semuanya engkau simpan dalam-dalam seperti semua permasalahan yang berat yang kau hadapi selama ini. Sekarang baru aku mengerti, wahai ibu, bahwa hari yang sulit bagi seorang ibu adalah hari di mana anak laki-lakinya telah menikah dengan seorang wanita. Wanita yang telah mendapat keberuntungan. Bagaimana tidak? Dia dapatkan seorang laki-laki yang telah matang pribadinya dan matang ekonominya. Dari seorang ibu yang telah letih membesarkannya. Dari hidup ibu itulah dia dapatkan kematangan jiwa, dan dari uang ibu itu pula lah dia dapatkan kematangan ekonomi. Sekarang dengan ikhlas dia berikan kepada seorang wanita yang tidak ada hubungan dengannya, kecuali hubungan dua wanita yang saling berebut perhatian seorang laki-laki. Kecuali hubungan dua wanita yang saling berebut merebut perhatian seorang laki-laki. Dia sebagai anak dari ibunya dan dia sebagai suami dari istrinya. Ibuku sayang, maafkan aku, ampunkan diriku. Satu tetes air matamu adalah lautan api neraka bagiku. Janganlah engkau menangis lagi. Janganlah engkau menangis lagi. Janganlah engkau berduka lagi. Karena duka dan tangismu menambah dalam jatuhku ke dalam api neraka. Aku takut, ibu, takut. Kalau akan itu pula yang aku peroleh, kalau kan neraka pula yang aku dapatkan, izinkan aku membuang semua kebahagiaanku selama ini demi hanya untuk dapat meneka air matamu. Kalau akan engkau pula murka kepadaku, izinkan aku datang kepadamu membawa segala yang aku miliki lalu menyerahkannya kepadamu. Lalu terserah engkau. Terserah engkau mau engkau perbuat apa. Sungguh ibu, dari hati aku katakan, aku tidak mau masuk neraka. Sekalipun aku memiliki kekuasaan Firaun dan kekayaan Qarun dan keahlian Aman, niscaya aku tidak akan tukar dengan kesengsaraan di akhirat sekalipun sesaat. Siapa pula yang tahan dengan azab neraka, wahai bunda? Siapa pula yang tahan dengan azab neraka, wahai bunda? Maafkan, maafkan aku anakmu, wahai ibu. Adapun sebutanmu tentang keluhan dan pengaduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa engkau belum mau mengangkatnya ke langit, bahwa engkau belum lagi mau berdoa kepada Allah akan kedurhakaanku, maka ampun, wahai ibu. Kalaulah itu yang terjadi, doa itu tersampaikan ke langit, salah pula ucap lisanmu, apalah jadinya nanti diriku? Apalah jadinya nanti diriku? Tentu aku akan menjadi tunggul yang tumbang disambar petir. Apalah gunanya kemegahan sekiranya engkau doakan atasku kebinasaan? Tentu aku akan menjadi pohon yang tidak berakar ke bumi dan dahannya tidak bisa sampai ke langit. Di tengahnya dimakan kumbang kuda. Kalaulah doamu terucap atasku, wahai bunda, maka tidak ada lagi gunanya hidup. Tidak ada lagi gunanya kekayaan. Tidak ada lagi gunanya banyak pergaulan. Ibu, dalam sepanjang sejarah anak manusia yang kubaca, maka tidak ada orang yang berbahagia setelah kena kutuk orang tua. Itu di dunia, maka aku tidak dapat bayangkan bagaimana nasibnya di akhirat. tentu ia lebih sengsara. Ibu, setelah membaca suratmu, baru aku menyadari kekhilafan, kealpaan, dan kelalaianku. Setiap kali aku lalai dalam berkhidmat kepadamu, akan kubaca ulang kembali. Setiap kali aku lengah darimu, akan kutalkinkan diriku dengannya. Akan kusimpan dalam lubuk hatiku, sebelum aku menyimpannya dalam kotak wasiatku. Akan aku sampaikan kepada anak keturunanku, bahwa ayah mereka dahulu pernah lalai di dalam berbakti. Lalu ia sadar dan kembali kepada kebenaran. Ayah mereka pernah berbuat salah, sehingga ia telah menyakiti hati orang yang seharusnya ia cintai. Lalu ia kembali kepada petunjuk. Bunda tua, engkau berbicara tentang tua, wahai bunda. Siapa yang tidak mengalami ketuaan, wahai ibu? Burung elang yang terbang di angkasa tidak pernah bermain kecuali di tempat yang tinggi. Suatu saat nanti dia akan jatuh jua, dikejar dan diperebutkan oleh orang burung-burung kecil. Singa, si raja hutan yang selalu memangsa, jika telah tiba tua, dia akan dikejar-kejar oleh anjing kecil tanpa ada perlawanan. Tidak ada kekuasaan yang kekal, tidak ada kekayaan yang abadi. Yang tersisa hanya amal baik atau amal buruk yang akan dipertanggungjawabkan. Ibu, doakan anakmu ini agar menjadi anak yang berbakti kepadamu di masa banyak, di mana banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Angkatlah ke langit munajatmu untukku, agar aku peroleh kebahagiaan abadi di dunia dan di akhirat. Ibu, sesampainya suratku ini, insya Allah tidak akan ada lagi air mata yang jatuh karena ulah anakmu. Setelah ini tidak ada lagi kejauhan antara aku denganmu. Bahagiamu adalah bahagiaku, kesedihanmu adalah kesedihanku, senyumanmu adalah senyumanku, tangismu adalah tangismu. Aku berjanji untuk selalu berbakti kepadamu buat selamanya. Dan aku berharap agar aku dapat membahagiakanmu selagi mataku masih bisa berkedip. Aku berjanji, aku berharap aku dapat membahagiakanmu selagi mataku masih bisa berkedip. Maka bahagiakanlah dirimu, buanglah segala kesedihan, cobalah tersenyum. Ini kami, aku, istri dan anak-anak sedang bersiap-siap untuk bersimpuh di hadapanmu, mencium tanganmu. Salam hangat dari anakmu yang durhaka.
2: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib, Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
3: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

At-Tufail bin Amr Ad-Dausi. Ya Allah, berikanlah sebuah bukti kepadanya atas kebaikan yang dia niatkan. Inilah di antara doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuknya. At-Tufail bin Amr Ad-Dausi adalah kepala kabilah Daus di masa jahiliyah, salah seorang pemuka orang-orang Arab yang berkedudukan tinggi, satu dari para pemilik muru'ah yang diperhitungkan orang banyak. Bejana miliknya tidak pernah turun dari api karena senantiasa dipakai untuk memasak dalam rangka menjamu tamu, dan pintu rumahnya tidak pernah tertutup dari tamu yang mengetuk untuk bermalam. Dia adalah potret manusia yang memberi makan kepada orang yang lapar, memberi rasa aman bagi orang yang takut, dan memberi perlindungan kepada orang yang memerlukan perlindungan. Di samping itu, dia adalah seorang sastrawan cerdik lagi ulung, seorang penyair dengan ilham besar dan perasaan lembut, mengenal dengan baik kata-kata yang manis dan pahit, di mana kalimat berperan padanya layaknya sihir. At-Tufail meninggalkan kampung halamannya di Tihamah menuju Makkah pada saat terjadi pertentangan antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang kafir Quraisy, di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha menyampaikan dakwah Islam kepada penduduknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru mereka kepada Allah. Senjata beliau adalah iman dan kebenaran. Sementara orang-orang kafir Quraisy memerangi dakwah beliau dengan segala macam senjata, menghalang-halangi manusia darinya dengan berbagai macam cara. At-Tufail melihat dirinya masuk ke dalam pertentangan ini tanpa persiapan, menerjuni lahannya tanpa dia kehendaki sebelumnya. Dia tidak datang ke Mekah untuk tujuan tersebut. Perkara Muhammad dan orang-orang Quraisy tidak pernah terdetik dalam pikirannya sebelum ini. Dari sini, At-Tufail bin Amr Ad-Dausi mempunyai hikayat dengan pertentangan ini yang tidak terlupakan. Kita dengarkan hikayat tersebut karena ia termasuk kisah yang sangat menarik. At-Tufail berkata, "Aku datang ke Mekah. Begitu para pembesar Quraisy melihatku, mereka langsung menghampiriku, menyambutku dengan sangat baik, dan menyiapkan tempat singgah yang terbagus bagiku. Kemudian, para pemuka dan pembesar Quraisy mendatangiku sembari berkata, 'Wahai Tufail, sesungguhnya kamu telah datang ke negeri kami, dan laki-laki yang menyatakan dirinya sebagai nabi itu telah merusak urusan kami dan memecah belah persatuan kami serta mencerai-beraikan persaudaraan kami. Kami hanya khawatir apa yang menimpa kami ini akan menimpamu sehingga mengancam kepemimpinanmu atas kaummu. Maka jangan berbicara dengan laki-laki itu. Jangan mendengar apapun darinya. Dia mempunyai kata-kata seperti sihir, memisahkan seorang anak dari bapaknya, seorang saudara dari saudaranya, seorang istri dari suaminya.' At-Tufail berkata, 'Demi Allah, mereka terus menceritakan berita-beritanya yang aneh, menakut-nakutiku atas diri dan kaumku dengan perbuatan-perbuatan Muhammad yang terkutuk dan tercela, sampai aku pun bertekad bulat untuk tidak mendekat kepadanya, tidak berbicara dengannya, dan tidak mendengar apapun darinya. Manakala aku berangkat ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf di Ka'bah dan mencari keberkahan kepada berhala-berhala yang kepada merekalah kami menunaikan ibadah haji dan kepada merekalah kami mengagungkan, aku menyumbat kedua telingaku dengan kapas karena aku takut ada perkataan Muhammad yang menyusup ke telingaku. Begitu aku masuk masjid,
Aku melihat Muhammad sedang berdiri. Dia sholat di Ka'bah dengan sholat yang berbeda dengan sholat kami. Beribadah dengan ibadah yang berbeda dengan ibadah kami. Pemandangan itu menarik perhatianku. Ibadahnya menggugah nuraniku. Tanpa sadar, aku melihat diriku telah mendekat kepadanya sedikit demi sedikit kepadanya. Sehingga tanpa kesengajaan, diriku telah benar-benar dekat kepadanya. Allah pun membuka hatiku. Sebagian apa yang diucapkan Muhammad terdengar olehku. Aku mendengar ucapan yang sangat indah. Aku berkata kepada diriku, "Celaka kamu, Tufail. Sesungguhnya kamu adalah laki-laki penyair yang cerdas. Kamu mengetahui yang baik dan yang buruk. Apa yang menghalangimu untuk mendengar dari ucapan laki-laki ini? Jika apa yang dia bawa itu baik, maka kamu harus menerimanya. Jika buruk, maka kamu harus membuangnya." At-Tufail berkata, "Aku diam sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan tempatnya menuju rumahnya. Aku mengikutinya sampai dia masuk ke dalam rumahnya, dan aku pun masuk kepadanya. Aku berkata, 'Wahai Muhammad, sesungguhnya kaummu telah berkata tentangmu begini dan begini. Demi Allah, mereka terus menakut-nakutiku dari ajaranmu, sampai aku menutup kedua telingaku dengan kapas, agar aku tidak mendengar kata-katamu. Kemudian Allah menolak itu semua, dan membuatku mendengar sebagian dari ucapanmu. Aku melihatnya baik, maka jelaskanlah ajaranmu kepadaku.' Di saat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan agamanya kepadaku. Beliau membacakan surat Al-Ikhlas dan Al-Falaq. Demi Allah, aku tidak pernah mendengar sebuah ucapan yang lebih bagus dari ucapannya. Aku tidak pernah melihat sebuah perkara yang lebih adil daripada perkaranya. Pada saat itu, aku mengulurkan tanganku untuknya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, dan aku masuk Islam." At-Tufail berkata, "Kemudian aku tinggal di Mekah beberapa waktu lamanya. Selama itu, aku belajar ajaran-ajaran Islam, dan aku menghafal Al-Quran yang mungkin untuk aku hafal. Ketika aku berniat untuk pulang ke kabilahku, aku berkata, 'Rasulullah, sesungguhnya aku ini adalah laki-laki yang ditaati di kalangan kaumku. Aku akan pulang untuk mengajak mereka kepada Islam. Berdoalah kepada Allah agar dia memberiku sebuah bukti yang mendukungku dalam dakwahku kepada mereka.' Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, 'Ya Allah, berikanlah dia sebuah bukti.' Aku pun pulang kepada kaumku. Ketika aku tiba di sebuah tempat yang dekat dengan perkampungan mereka, tiba-tiba secercah cahaya muncul di keningku seperti lampu. Maka aku berkata, 'Ya Allah, pindahkanlah ia ke tempat lain, karena aku khawatir mereka akan mengira bahwa ini merupakan hukuman yang menimpa wajahku karena aku meninggalkan agama mereka.' Maka cahaya itu berpindah ke ujung cemetiku. Orang-orang melihat cahaya tersebut di ujung cemetiku, seperti lampu yang tergantung. Aku turun kepada mereka dari sebuah jalan di bukit. Manakala aku tiba di perkampungan, bapakku yang sudah berumur lanjut menyambutku. Aku berkata kepadanya, 'Menjauhlah engkau dariku. Aku bukan termasuk golonganmu, dan engkau bukan termasuk golonganku.' Bapakku bertanya, 'Mengapa wahai anakku?' Aku menjawab, 'Aku telah masuk Islam. Aku mengikuti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.' Dia berkata, 'Anakku, agamamu adalah agamaku juga.' Aku berkata, 'Pergilah, mandilah, dan sucikanlah pakaianmu. Kemudian kemarilah,
aku akan mengajarimu apa yang aku ketahui." Maka bapakku pun pergi. Dia mandi dan mensucikan bajunya. Kemudian dia datang dan aku menjelaskan Islam kepadanya dan dia masuk Islam. Kemudian istriku datang kepadaku. Aku berkata kepadanya, "Menjauhlah dariku. Aku bukan termasuk golonganmu dan kamu bukan termasuk golonganku." Dia bertanya, "Bapak dan ibumu sebagai jaminanku, mengapa?" Aku menjawab, "Islam memisahkan antara diriku dengan dirimu. Aku telah mengikuti Muhammad." Dia berkata, "Agamamu adalah agamaku." Aku berkata, "Pergilah dan bersucilah dengan air Dhi Asyura." Dia berkata, "Bapak dan ibuku sebagai jaminanmu, apakah kamu takut sesuatu terhadap wanita ini dari Dhi Asyura?" Aku menjawab, "Celaka kamu dan celaka juga Dhi Asyura. Aku katakan kepadamu, pergilah, mandilah di sana, jauh dari penglihatan orang-orang. Aku menjamin bahwa batu pecel itu tidak akan melakukan apapun terhadapmu." Dia pun pergi untuk mandi. Kemudian dia datang. Aku menjelaskan Islam kepadanya. Maka dia masuk Islam. Kemudian aku mengajak kaumku Daus. Namun mereka tidak menjawab dengan segera. Kecuali Abu Hurairah. Dia adalah orang yang paling cepat menjawab seruanku. At-Tufail melanjutkan kisahnya. Aku datang bersama Abu Hurairah kepada Rasulullah SAW di Makkah. Di saat itu Nabi SAW bersabda kepadaku, "Hati kaummu masih tertutupi sekat tebal dan kekufuran yang keras. Orang-orang Dauslah dikuasai oleh kefasikan dan kemaksiatan." Lalu Rasulullah SAW berdiri mengambil air. Beliau berwudu kemudian mengerjakan sholat. Beliau mengangkat kedua tangan beliau ke langit. Abu Hurairah berkata, "Manakala aku melihat beliau melakukan itu, aku takut beliau berdoa buruk atas kaumku. Akibatnya mereka akan binasa." Maka aku berkata, "Celaka kaumku." Tetapi Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada Daus. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada Daus. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada Daus." Kemudian beliau menoleh kepada At-Tufail dan berkata, "Pulanglah kepada mereka. Serulah mereka kepada Islam dengan lemah lembut." At-Tufail melanjutkan, "Aku terus tinggal di kampung Daus. Aku mengajak mereka kepada Islam sampai Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Perang Badar, Uhud dan Khandaq berlalu. Aku datang kepada Nabi SAW bersama 80 keluarga dari Daus yang telah masuk Islam. Dan Islam mereka pun telah bagus. Rasulullah SAW berbahagia dengan kehadiran kami. Beliau memberikan bagian dari harta rampasan perang Khaybar kepada kami, sama dengan kaum muslimin lainnya." Kami berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, jadikanlah kami sebagai sayap kanan pasukanmu dalam setiap peperangan yang engkau terjuni. Jadikanlah syiar kami mabrur." At-Tufail berkata, "Setelah itu, aku terus bersama Rasulullah SAW sampai Allah Ta'ala membuka Makkah untuk beliau. Aku berkata, 'Ya Rasulullah, tugasilah aku ke Dzulkafain untuk menghancurkan berhala Amr bin Hammamah. Aku ingin menghancurkannya.' Maka Nabi SAW mengizinkannya. At-Tufail berangkat dengan sebuah pasukan yang terdiri dari kaumnya. Ketika At-Tufail tiba di sana, dia hendak membakarnya. Kaum laki-laki, wanita dan anak-anak memperhatikannya. Mereka berharap At-Tufail akan ditimpa keburukan. Mereka berharap sebuah halilintar menyambarnya jika dia menghancurkan Dzulkafain.
Namun Atufail tetap bergerak maju kepada berhala tersebut di hadapan tatapan mata para pemujanya. Atufail menyalakan api, membakar dada berhala itu sambil bersyair. Wahai Dzulkafain, aku tidak termasuk pemujamu. Kelahiran kami mendahului kelahiranmu. Sesungguhnya aku membakar dadamu dengan api. Aku melahap berhala itu, sekaligus melahap sisa-sisa syirik yang ada pada kabilah Daus. Maka mereka semuanya masuk Islam, dan Islam mereka bagus. Setelah itu, Atufail bin Amr ad-Dausi senantiasa mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau wafat dan berpulang ke hadapan Rabb-nya. Setelah itu, khilafah berpindah ke tangan Abu Bakar. Atufail memberikan jiwanya, pedangnya dan anaknya dalam mentaati khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika perang Riddah berkecamuk, Atufail berada di barisan depan bala tentara kaum muslimin untuk memenangi Musailamah al-Kadzab. Putranya ikut bersamanya. Ketika dia sedang menuju Al-Yamamah, Atufail bermimpi. Dia berkata kepada kawan-kawannya, "Aku bermimpi. Tolong jelaskanlah kepadaku apa artinya." Mereka bertanya, "Mimpi apa?" Dia berkata, "Aku bermimpi kepalaku dicukur. Seorang burung keluar dari mulutku. Seorang wanita memasukkanku ke dalam perutnya. Anakku Amru mencari-cariku dengan gigih. Namun antara diriku dengan dirinya terdapat penghalang." Mereka berkata, "Itu mimpi yang baik." Selanjutnya Atufail berkata, "Aku sudah bisa mengartikan makna mimpiku. Kepalaku dicukur, artinya ia dipotong. Seekor burung keluar dari mulutku, artinya arwahku meninggalkan jasadku. Wanita yang memasukkanku ke dalam perutnya adalah bumi yang digali, lalu aku dikubur di sana. Anakku yang gigih mencariku, artinya dia mengharapkan syahadah yang akan aku dapatkan dengan izin Allah. Anakku akan mendapatkannya kelak." Di perang Yamamah, sahabat yang mulia Atufail ad-Dausi radhiyallahu anhu berperang dengan gigih, memperlihatkan kepahlawanannya dengan gagah berani sampai dia gugur sebagai syahid di bumi perang Yamamah. Adapun anaknya Amru, mereka dia terus berperang sampai tubuhnya penuh luka, tangan kanannya terpotong. Dia pulang ke Madinah meninggalkan bapaknya, sementara tangan kanannya dikubur di bumi Yamamah. Di masa khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amru bin Atufail datang menemuinya. Tatkala makanan dihidangkan kepada Al-Faruq, sementara orang-orang yang duduk di sekelilingnya dipersilahkan untuk menyantap hidangan, Amru justru malah menjauh darinya. Maka Al-Faruq bertanya kepadanya, "Ada apa dengan dirimu? Apakah kamu menjauh dari makanan ini karena kamu merasa malu kepada tanganmu?" Dia menjawab, "Benar, wahai Amirul Mukminin." Umar pun berkata, "Demi Allah, aku tidak menyantap makanan ini sehingga kamu mencampurnya melalui bagian tanganmu yang terputus itu. Demi Allah, di antara yang hadir ini, tidak ada seorang yang sebagian anggotanya telah tinggal di surga selainmu." Maksudnya adalah tangannya. Impian syahadah terus berkibar dalam angan-angan Amr sejak dia berpisah dari bapaknya. Perang Yarmuk tiba. Amru bin Atufail bersegera berpartisipasi di dalamnya bersama orang-orang yang bersegera. Dia berperang sehingga dia meraih syahadah yang diharapkan oleh bapaknya untuknya. Semoga Allah merahmati Atufail bin Amr ad-Dausi, seorang syahid dan bapak dan

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Wala

Dan sesungguhnya kami telah jadikan untuk isi neraka jahannam, yaitu kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, akan tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, akan tetapi mereka tidak mempergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan untuk isi neraka jahannam dari golongan jin dan dari golongan manusia. Oleh karena itu, maka siapa saja di antara dua golongan ini yang mereka kufur, yang mereka memiliki hati namun enggan untuk beriman, enggan untuk meyakini bahwasanya mereka wajib untuk beribadah kepada Allah, mereka memiliki mata namun menolak untuk mengakui keagungan tanda-tanda kebesaran Allah, mereka pun memiliki telinga namun tidak mau menerima hak, tidak mau mendengar ayat-ayat Allah, maka itulah mereka di antara dua golongan tersebut yang akan menjadi isi dari neraka jahannam waliyatubillah. Mereka adalah bagaikan binatang ternak, kata Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan lebih sesat, lebih buruk. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari sifat-sifat tersebut.

0: بل هم أضل أولئك هم الغافلون.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Suara Al-Iman 846 kHz lil mu'minina wal mu'minat.
1: Semenit manfaat.
2: Barang siapa yang membenci para sahabat radhiyallahu anhum, berarti dia telah menyelisihi jalannya orang-orang yang beriman. Dia telah menikam Rasulullah SAW karena dia menganggap bahwa Rasulullah SAW mempunyai sahabat-sahabat yang jelek. Ini adalah merupakan teguran, peringatan kepada kita semuanya, bahwa barang siapa yang membenci para sahabat radhiyallahu anhum, berarti dia sadar atau tidak, mengaku atau tidak mengaku, bahwa dia telah menikam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Manusia termulia yang memiliki sahabat-sahabat yang termulia, yang telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quranul Karim, dan telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Taurat dan Injil tentang sifat-sifat mereka, tentang keutamaan

0: bahwasanya kenapa atau apa sebab Allah Subhanahu wa taala mengirim para nabi dan juga para rasul. Di antara misi utama mereka adalah mengajarkan bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang yang paling utama adalah ani'budullah wajtanibut taghut, yaitu para rasul itu memerintahkan umatnya agar menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk taghut, sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang diikuti, yang ditaati, melebihi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya adalah taghut, itu harus dijauhi. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah, tentu Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan kepada kita bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mengajarkan kepada kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita beribadah seenaknya sendiri, sesuai dengan kemauan kita, sesuai dengan kreasi kita, nah apa gunanya Allah mengutus Rasulullah? Karena Rasulullah itu untuk mengajarkan kita bagaimana cara beribadah.
1: Ada keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam. Ada budaya. Pada leluhur. Ada agama yang kita anut. Namun ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
2: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Aliman. Kursus Aliman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
3: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Aliman Publishing, 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman hardcover dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846, 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah. Udah lama niat umroh tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
4: Hah? Serius?
3: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat dengan hotel berbintang jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
4: Wah, deket banget. Berapa harganya?
3: Program perjalanan 9 hari, Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari, Rp31.900.000.
4: Berangkatnya bulan apa aja?
3: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
4: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
3: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
4: Wah,
3: buruan daftar sebelum kehabisan. hubungi Madai Tour and Travel

0: di 08138248 8846 atau follow Instagram madai.id.
1: Oke deh, aku daftar sekarang.
0: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga. Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM. Setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
2: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
0: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
3: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, radio dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
4: Info sehat hari ini.
5: Virus corona dan pencegahannya. COVID-19 atau yang dikenal virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir tahun 2019 dan kini sudah menyebar di beberapa negara di penjuru dunia. Virus corona bisa menyerang siapa saja, baik anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, bahkan bayi. Infeksi virus corona bisa menyebabkan penderitanya mengalami gejala flu, seperti demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Namun bisa menjadi berat seperti demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Umumnya, ada 3 gejala yang menandakan seseorang terinfeksi virus corona, seperti demam di atas 38 derajat Celcius, batuk, dan sesak nafas. Menurut penelitian, gejala ini muncul dalam waktu 2 hari hingga 2 minggu setelah terpapar virus corona. Seseorang bisa tertular virus corona melalui berbagai cara, seperti kontak jarak dekat dengan penderita virus corona, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan, terkena cairan tubuh penderita yang keluar saat berbicara, batuk, dan bersin, serta memegang mata, hidung, dan mulut tanpa mencuci tangan. Tentunya akan lebih berbahaya jika terjadi pada orang yang sedang sakit atau orang yang memiliki daya tahan tubuh lemah. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan virus corona. Pertama, mencuci tangan dengan benar. Mencuci tangan dengan benar adalah cara sederhana, namun efektif untuk mencegah penyebaran virus corona. Cucilah tangan dengan air mengalir dan sabun, minimal selama 20 detik, dan pastikan seluruh bagian tangan tercuci hingga bersih. Cucilah tangan secara teratur, terutama sebelum dan sesudah makan, setelah menggunakan toilet, setelah membuang sampah, serta batuk atau bersin. Apabila Anda berada di kendaraan, gunakan hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimal 70% yang efektif membasmi kuman. Kedua, gunakan masker. Ada 2 macam masker yang bisa digunakan, yaitu masker bedah dan masker N95. Meski tidak sepenuhnya efektif, penggunaan masker bisa menurunkan risiko penyebaran corona. Penggunaan masker lebih disarankan bagi orang yang sedang sakit untuk mencegah penyebaran virus dan kuman dibanding orang sehat. Ketiga, menjaga daya tahan tubuh. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh, Anda bisa mengkonsumsi makanan sehat seperti sayuran dan buah-buahan, makanan berprotein seperti telur, ikan, dan daging tanpa lemak. Selain itu, Anda bisa menerapkan pola hidup sehat seperti berolahraga rutin, tidur yang cukup, tidak merokok, dan tidak mengkonsumsi minuman beralkohol. Keempat, tidak pergi ke negara terjangkit. Agar tidak tertular virus ini, dianjurkan untuk tidak bepergian ke tempat yang sudah memiliki kasus infeksi virus corona maupun yang berpotensi menjadi lokasi penyebaran virus corona. Jika Anda mengalami gejala demam, batuk, pilek yang disertai lemas, dan sesak nafas, segera periksakan diri ke rumah sakit terdekat agar dipastikan penyebabnya dan mendapat penanganan yang tepat. Info kesehatan ini kita ambil dari alodokter.com.
4: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info sehat hari ini.
3: Penyakit gula atau diabetes mellitus atau DM adalah kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia atau peningkatan glukosa atau kadar gula dalam darah yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin atau kedua-duanya. Jika proses dalam tubuh seimbang, maka kelebihan glukosa dalam tubuh manusia tidak akan menimbulkan penyakit. Tapi, jika kadar insulin rendah atau insulin tidak diproduksi, maka ini dapat menyebabkan kadar glukosa menumpuk dalam darah atau yang lebih dikenal dengan sakit gula atau DM. Penyakit DM bisa dialami siapa saja, baik yang kurus atau yang gemuk, baik yang muda atau yang tua, baik wanita ataupun pria. Pada penderita DM, dapat terjadi komplikasi pada semua tingkat sel dan semua tingkat anatomik. Manifestasi komplikasi kronik dapat terjadi pada tingkat pembuluh darah kecil atau mikrovaskular berupa kelainan pada retina mata, glomerulus, ginjal, saraf, dan pada otot jantung atau kardiomiopati. Pada pembuluh darah besar, manifestasi komplikasi kronik DM dapat terjadi pada pembuluh darah serebral, jantung, atau penyakit jantung koroner, dan pembuluh darah perifer atau tungkai bawah. Komplikasi lain DM dapat berupa kerentanan terhadap infeksi saluran kemih, tuberkulosis paru, dan infeksi kaki yang kemudian dapat menjadi ulkus atau gangrene diabetes. Komplikasi dari penyakit DM bisa dicegah asalkan gula darah bisa terkontrol dengan baik. Pengontrolan kadar gula darah meliputi, pertama, penjagaan makanan. Penderita sebaiknya mengkonsumsi makanan dengan karbohidrat rendah dan lambat menjadi gula. Perbanyak mengkonsumsi buah dan sayuran, terutama kubis, kacang panjang, dan paprika untuk memperbaiki fungsi pankreas. Pengaturan pola makan membutuhkan kedisiplinan. Sebaiknya, konsultasikan dengan ahli gizi mengenai pola makan yang tepat bagi penderita DM. Kedua, olahraga yang teratur. Olahraga yang benar dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain, menurunkan kadar gula darah dengan mengurangi resistensi insulin, meningkatkan sensitivitas insulin, menurunkan berat badan, mencegah kegemukan, serta mengurangi kemungkinan terjadinya komplikasi. Ketiga, minum obat secara rutin. Penggunaan obat penurun gula darah diberikan setelah dengan cara pengaturan makan dan olahraga kadar gula darah belum terkontrol. Keempat, cukup istirahat dan menghindari stres. Faktor stres juga bisa berpengaruh terhadap peningkatan gula darah. Peran dan dukungan dari keluarga sangat dibutuhkan untuk membantu dan meningkatkan penderita DM agar bisa mengelola penyakitnya dengan baik. Jika kadar gula darah dapat terkontrol dengan baik, insya Allah tidak akan terjadi komplikasi penyakit DM.
6: Info kesehatan ini kami nukil dari majalah Kesehatan Muslim edisi 2 tahun 1 oleh Dr. Adhika Miyanoki.
4: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semua agama menyatakan saya beriman kepada Tuhan, dan semua mengklaim adalah orang-orang beriman. Agar tidak terjadi pembiasan dan juga kerancuan, kita akan definisikan mukmin sejati. Mukmin menurut kacamata agama Islam disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Anfal ayat 2-4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ciri yang pertama, sesungguhnya orang mukmin itu ketika dituturkan nama Allah, ya, bukan hanya menyebut sedang berzikir, terlintas nama Allah disebut dituturkan, maka hatinya langsung bergetar, hatinya tersentuh, hatinya langsung tertaut dengan kebesaran Allah, keagungan Allah, kecintaan dan harap. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika ayat-ayat Allah, baik kauniyah alam semesta, wasyariyah dan syariat, maksudnya Alkitab wasunnah, zadatuhum imana, maka imannya akan bertambah. Inilah juga ciri daripada sekian ciri, ya, orang-orang yang beriman sejati, mukmin sejati. Selanjutnya, wa'ala rabbihim, ciri yang ketiga adalah wa'ala rabbihim yatawakkalun, kepada Allah dia penuh dengan ketawakalan. Dengan demikian, di antara orang yang dijamin oleh Allah masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, setelah Rasulullah menjelaskan kriteria mereka terakhir, wa ala rabbihim yatawakkalun, kepada Tuhannya mereka bertawakal. Adapun ciri yang berikutnya, yang keempat, alladzina yuqimunas salata, menegakkan salat. Maknanya bukan hanya menjalankan, akan tetapi menegakkan rukunnya, syaratnya, sunah-sunahnya disempurnakan. Yang paling puncak adalah kekhusyuan, karena khusyuk adalah roh daripada ibadah kita kepada Allah. Nah, yang terakhir, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dari harta rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka infakkan kepada Allah untuk disalurkan kepada fakir miskin, untuk dipinjamkan kepada Allah, disalurkan kepada jalan-jalan kebaikan. Dari situlah kita berhak mendapatkan ulaika humul mu'minuna haqqa, mereka itu adalah mukmin yang sejati, haqqa. Lahum darajatun indallah, lahum darajatun inda rabbihim, mereka mendapatkan beberapa derajat, tingkatan kemuliaan di sisi Tuhannya, yaitu Allah. Wa maghfiratun, bukan hanya itu saja, Allah kasih lagi pengampunan. Bukan hanya itu aja, wa rizqun karim, rizki, yaitu balasan-balasan kenikmatan yang ada di surga, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kesenangan dan berbagai macam bentuk penghormatan Allah kepadanya. Qilat khulil jannah, qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi waj'alani minal mukramin, maksudnya dimuliakan dengan berbagai macam kenikmatan. Demikianlah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa kita jiwai, sehingga kita bisa menjadi mukmin yang sejati, bukan hanya mukmin yang akhirnya hanya sekedar klaim, apalagi mukmin yang tidak tembus ke dalam hati, hanya menjadi orasi lisan, teori di dalam kertas,
maka kecenderungan kita akan menjadi munafik. Dan itu yang ditakutkan oleh para sahabat. Allahumma inni a'udzubika minasyiqaqi wan nifaq wa su'il akhlaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemunafikan, perpecahan, dan buruknya akhlak. Demikian, semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullahal adhim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dipungkiri bahwasanya kemaksiatan memang mendatangkan kelezatan. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan hal ini dalam hadisnya, wa huffatin naru bisyahwat, bahwasanya neraka jahanam diliputi dengan syahwat-syahwat. Artinya seorang kalau ingin masuk dalam neraka jahanam, maka dia akan melewati pagar-pagar syahwat tersebut. Artinya dia akan merasakan kelezatan-kelezatan sehingga akhirnya terjerumus dalam neraka jahanam. Dan maksiat demikian, ya, mendatangkan kelezatan. Semua maksiat secara umum mendatangkan kelezatan. Zina mendatangkan kelezatan. Oleh karenanya banyak orang suka dengan zina. Kemudian minum khamar mendatangkan kelezatan. Orang-orang hobi dan candu minum khamar. Dan tidak usah jauh-jauh, bahkan ghibah, ya, ngerumpi, menceritakan kejelekan orang lain juga mendatangkan kelezatan. Sebagai bukti kita dapati bahwasanya acara-acara ghibah, berita-berita tentang mengungkap aib-aib orang, acara yang disenangi oleh masyarakat, acara yang paling disukai oleh masyarakat. Kenapa mereka menemukan kelezatan tatkala menghadiri acara-acara ghibah? Demikian juga orang yang berghibah ria. Anda sendiri kalau seandainya Anda terjerumus dalam ghibah, Anda sedang menggibah orang lain, Anda akan merasakan kelezatan tatkala sedang menggibah. Namun lihatlah, setelah maksiat, apa yang terjadi? Kelezatan tersebut telah selesai. Yang tersisa hanyalah hisab. Akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tersisa adalah kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan. Dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Orang yang berzina, dia tatkala berzina, memang dia lezat tatkala sedang berzina. Namun setelah berzina, ya, fitrahnya akan berbicara. Dia tahu bahwa ini salah. Akan timbul kegelisahan, akan timbul kekhawatiran dan ketakutan. Ini menunjukkan bahwasanya kelezatan maksiat hanya bersifat sementara. Kapan? Tatkala dia sedang bermaksiat. Setelah selesai maksiat, kelezatannya hilang. Orang yang bergibah, tatkala dia sedang bergibah, maka dia merasakan kelezatan. Namun setelah dia menggibah, coba cek hatinya. Hatinya akan terasa keras, hatinya akan terasa kaku. Kenapa? Kelezatan gibah telah selesai. Yang tinggal hanyalah penderitaan. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, dia tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi mengantarkan dia kepada, menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Hal ini berbeda dengan keimanan. Kelezatan yang ditimbulkan keimanan, kalau kita katakan kebahagiaan. Kebahagiaan, ya, adalah kelezatan yang Allah masukkan dalam hati seorang. Berbeda dengan kelezatan maksiat yang hanya bersifat jasadiyah, berkaitan dengan jasad saja. Tetapi kebahagiaan karena iman masuk dalam hati. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Orang-orang beriman dan mereka pun tenang hati-hati mereka karena mengingat Allah Subhanahu wa taala, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan ingat kepada Allah maka hati-hati akan menjadi tenang. Rasulullah SAW juga bersabda, "Dzaqa ta'mal iman." Telah merasakan kenikmatan iman orang yang ridha bahwasanya Allah adalah Tuhannya dan Islam adalah agamanya dan Nabi Muhammad adalah nabinya, yaitu kenikmatan yang masuk dalam hati yang dia bawa kemana-mana. Kenikmatan tersebut bukan bersifat sementara. Dimanapun dia berada, kebahagiaan tersebut akan menyertainya. Sebagai ilustrasi, kita perhatikan dua model orang. Yang pertama, dia melakukan hubungan seksual dengan cara yang syar'i. Adapun yang satunya melakukan hubungan seksual dengan cara yang haram. Yang melakukan hubungan seksual dengan cara yang haram, yaitu zina, dia tatkala berzina, dia merasakan kelezatan. Benar, dia merasakan kelezatan tatkala dia sedang berzina. Akan tapi tatkala syahwatnya telah dia tumpahkan, ya, apa yang tersisa dalam hatinya? Kegelisahan. Dan ini pasti dia rasakan. Dirasakan oleh setiap pezina. Dia merasa ada kegelisahan, dia merasakan ada kesalahan, dia merasa ada kekeringan dalam hatinya. Ya. Kemudian seorang laki pezina tatkala berzina dengan seorang wanita, setelah itu apa? Dia campakkan wanita tersebut. Sebagaimana anjing jantan tatkala mengawini anjing betina. Setelah selesai anjing jantan tersebut mengawini anjing betina, ditinggalkanlah anjing betina tersebut. Berbeda tatkala seorang melakukan hubungan seksual dengan istrinya karena Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan syariat. Maka apa yang ditimbulkan? Ditimbulkan kebahagiaan. Kebahagiaan timbul setelah dia berhubungan istrinya. Tatkala dia berhubungan istrinya, dia merasa kelezatan. Dan setelah berhubungan, ada kebahagiaan.
dia semakin cinta kepada istrinya, dia semakin sayang kepada istrinya. Dia merasa ada pahala yang Allah berikan kepada dia. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Wa fi buti ahadikum sadaqah." Sungguhnya, tatkala Anda berhubungan dengan istri Anda, maka ada sedekah, ada nilai pahala. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara, dan setelah pergi kelezatan tersebut akan ada kegelisahan, akan ada ya kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda. Wallahu ta'ala bisawab.

0: Isu tentang cara guru mendidik murid selalu menjadi bahan perbincangan di masyarakat. Ada yang berpendapat guru sebaiknya selalu menggunakan pendekatan lembut karena murid dianggap lebih mudah menerima pelajaran tanpa tekanan. Namun, ada pula pandangan yang mengatakan bahwa ketegasan bahkan kemarahan tetap dibutuhkan agar murid memiliki kedisiplinan dan rasa hormat. Di era sekarang, perbedaan pandangan ini semakin mencolok. Sebagian pihak menilai ketegasan guru sering dianggap sebagai kekerasan. Sementara, sebagian lainnya menilai guru justru kehilangan wibawa jika terlalu lembut. Lalu, bagaimana sebenarnya Islam memandang hal ini? Apakah seorang guru boleh marah dalam mendidik murid? Berikut penjelasan Ketua STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya, Ustadz Askar Wardana.
1: Terkadang ketegasan juga dibutuhkan, ya. Meskipun al-aslu secara asal adalah kelembutan. Ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma kana rifqu fi syai'in illa zanah wa man nuzi'a 'an syai'in illa syanah." Tidaklah kelembutan itu berada dalam suatu hal melainkan akan menghiasinya. Dan tidaklah dicabut kelembutan tersebut melainkan akan merusaknya. Ya. Inna Allah ata birifqi ma la yu'ti li ghairihi. Aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu memberikan kepada kelembutan apa yang tidak diberikan kepada selainnya. Ya. Artinya dengan lembutan itu bisa tercapai, bisa ya mendapatkan kebaikan yang diinginkan, yang ditujukan, yang diharapkan. Tidak dengan apa? Dengan kekasaran, dengan cara yang lain enggak. Ya. Maka secara asal adalah apa? Hendaknya guru ya, bersikap lembut kepada murid-muridnya. Namun apabila dibutuhkan, maka tetap harus ada ketegasan ketika memang tempatnya, waktunya, saatnya dibutuhkan. Bukan berarti tidak boleh guru itu marah. Bukan berarti tidak boleh guru itu tegas. Namun sekali lagi, semua dengan ukurannya. Kapan dia harus marah? Ya. Dilihat apa alasannya? Ya. Dilihat bagaimana keadaan muridnya tersebut. Dan tujuannya adalah benar-benar untuk mendidiknya. Agar dia paham kesalahannya. Makanya tadi, kadang ada murid yang cukup dengan apa? Cukup dengan kita melihat saja begitu dia sudah ngerti. Ada yang harus dengan apa? Ya. Kita sindir saja dia sudah paham. Ya. Dengan kita bertanya saja, kenapa kok gini? Dia sudah paham. Ya. Dia sudah nggak enak sendiri. Ada yang harus dijelaskan. Ya, kamu telah berbuat ini begitu. Tapi ada juga yang harus apa? Harus sampai ya dengan ketegasan. Ada yang harus sampai dengan hukuman. Maka tentu saja ini adalah apa? Ini adalah ya dilihat, ditimbang ya maslahatnya, mafsadahnya, ya hikmahnya oleh seorang guru.
0: Lantas, bagaimana penjelasan mengenai kelembutan dan ketegasan seorang guru dalam mendidik? Ustadz Askar Wardana memaparkan.
1: Ini ya, dikembalikan kepada bagaimana pertimbangan guru tersebut, maka dia harus ya, benar-benar ya, melihat murid-muridnya, ya, bagaimana keadaannya masing-masing. Ya. Sehingga obat yang diberikan itu sesuai dengan kadar penyakitnya. Seperti obat, ya, waktunya kapan diberikan? Ya, pagi, siang, sore, berapa kali sehari? Ya. Apakah sebelum makan atau sudah makan? Ya. Sebelum makannya berapa jam? Itu semua ya. Seorang guru harus bisa mempertimbangkan hal tersebut karena tujuannya adalah untuk apa? Untuk mendidik, memperbaiki murid-muridnya. Wallahu ta'ala.
0: Ifatul Iman, dari sini kita pahami bahwa marah atau tegasnya seorang guru bukan berarti benci. Justru bisa menjadi wujud kasih sayang agar murid lebih baik. Namun, Islam tetap menekankan kelembutan sebagai asal dan ketegasan hanya diambil bila memang dibutuhkan. Semoga Allah memberikan hikmah kepada para pendidik kita, sehingga mereka dapat mendidik dengan kelembutan yang indah dan ketegasan yang bijak. Spektrum Iman, menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang, agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillah.

0: Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu.

Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Kemudian dia menetapkan ajal kematianmu dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui olehnya. Namun demikian, kamu masih meragukannya.

Dan dialah Allah yang disembah, di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan, dan apa yang kamu nyatakan, dan mengetahui pula apa yang kamu kerjakan.

Dan setiap ayat dari ayat-ayat Tuhan yang sampai kepada mereka orang kafir, semuanya selalu diingkarinya.

0: Sungguh.
1: Pendengar radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat subuh untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar radio Suara Al-Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan sholat subuh untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Al-Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Ad-du'a lil mutazawwij.
4: Doa untuk si pengantin.
3: Yuqal barakallahu lak wa baraka alayk wa jama'a bainakuma fi khair.
4: Semoga Allah memberkatimu dan memberkati pernikahanmu ini serta mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan.
3: Talqinul muhtadir.
4: Mentalkin orang yang sekarat.
3: Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah.
4: Barang siapa yang akhir ucapan dalam hidupnya adalah la ilaha illallah, maka ia pasti masuk surga.
5: Ma yaquluhu idza istas'aba 'alayhi am.

0: Doa orang yang mengalami kesulitan. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah. Sedang yang susah bisa Engkau jadikan mudah apabila Engkau menghendakinya.
1: Adzkarus sabah,
2: zikir-zikir di waktu pagi.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang ter-

Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang maha hidup, lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah maha tinggi lagi maha besar. Dibaca di waktu pagi 1 kali.

0: كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: النفاثات العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول

0: Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Sayyidul Istighfar.

0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku yakin dengan janjimu, dan aku akan setia pada perjanjianku kepadamu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul
2: Allah.

0: مرات
1: ثلاث مرات
0: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid-dunya wal-akhirah.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Allahumma alim al-ghaybi wa shahadati fatir as-samawati wal-ard.

0: شركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata, wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa yaqul bismillah.

0: حليم.
1: ثلاث مرات.
2: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: 3 مرات.
2: Aku rela Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun. Dibaca di waktu pagi, satu kali.

Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu pagi satu kali. Wa yaqul

Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia

sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arasy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta kalimat-Nya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
2: Mi'ata marrah.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca di waktu pagi, 100 kali.
2: Wa yaqul.
3: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
4: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
5: Iman memiliki cabang-cabang. Cabang pertama la ilaha illallah. Adapun yang terakhir menyingkirkan segala gangguan yang membahayakan yang berada di jalan.
6: Iman itu ibarat sebuah pohon yang ada akarnya sebagai fondasi dan ada batangnya, ada cabangnya, juga ada buahnya. Rasul alaihi salatu wassalam telah bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Bahwa iman itu ada 70 atau 60 lebih cabang-cabangnya. Yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah yang ini berarti adalah tauhid. Dan cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan sesuatu yang berbahaya dari suatu jalan. Dan rasa malu adalah salah satu cabang dari cabang-cabang keimanan.

0: satu yang kuat karena takut kena azab saja, maka orang ini adalah orang haruri, seperti orang-orang khawarij. وَمَنْ عَبَدَ اللَّهَ بِالرَّجَاءِ فَقَدْ فَهُوَ مُرْجِ. Barang siapa yang menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, hanya karena mengharap surga saja. Jadi pengharapan saja, tidak karena cinta, tidak karena takut neraka, hanya karena berharap surga saja, maka ini murji, orang murji'ah.
1: Semenit manfaat.
0: Al beliau bersabda, "Man ata 'arrafan fasa'alahu 'an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun 40 yawman." Barang siapa mendatangi paranormal, dukun atau peramal, fasa'alahu 'an syai'in, kemudian dia menanyakan sesuatu, menanyakan barang hilang, menanyakan barang yang dicuri, menanyakan masa depan, meramal dan sejenisnya, fasaddaqahu, dan dia mempercayai omongan peramal tersebut, lam tuqbal lahu salatun 40 yawman, maka salatnya tidak diterima 40 hari.
2: الدين النصيحة.
3: أكما أدله نصيحة.
2: عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
3: Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, dan untuk para pemimpin kaum muslimin serta kaum muslimin pada umumnya. Hadis riwayat Muslim.
4: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
5: Info sehat hari ini.
6: Pada masa kehidupan pertama bayi, pertama, lakukan IMD atau inisiasi menyusui dini segera setelah melahirkan, serta upayakan bayi mendapatkan kolostrum atau ASI yang pertama kali keluar dan berwarna jernih kekuningan. Kedua, berikan hanya ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan bayi. Ketiga, setelah bayi berusia 6 bulan, berikan MPASI atau makanan pendamping ASI. Pada usia ini, alat pencernaan bayi sudah lebih matang untuk mencerna makanan non-ASI. Bahan makanan yang digunakan untuk membuat MPASI ini hendaknya merupakan bahan makanan yang biasa dimakan dalam keluarga yang dibuat sesuai dengan kemampuan mengunyah dan menelan bayi. Dalam pembuatannya, sebaiknya hindari penambahan gula dan garam kurang dari 1 tahun. MPASI yang ideal adalah yang mengandung pertama, makanan pokok, kedua, sayuran dan kacang-kacangan, ketiga, lauk nabati, keempat, lauk hewani, dan kelima, buah-buahan. Pada awal pengenalannya, hendaknya bayi dikenalkan pada makanan tunggal agar ia mengenal rasa asli dari makanan tersebut. Dan untuk memudahkan evaluasi jika muncul gejala alergi, secara bertahap berikan secara majemuk dengan menyampurkan sejumlah bahan makanan.
7: Info kesehatan ini kami nukil dari majalah Kesehatan Muslim edisi 2 tahun 1 oleh Yuli Mardianti, SGZ.
5: Info Sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info Sehat hari ini.
6: Seperti apakah penggunaan antibiotik yang tidak tepat? Pemakaian antibiotik yang tidak berdasarkan ketentuan atau petunjuk dokter menyebabkan tidak efektifnya obat tersebut sehingga kemampuan membunuh kuman berkurang atau bahkan menimbulkan resistensi. Ketidaktepatan penggunaan antibiotik terjadi dalam situasi klinis yang sangat bervariasi, meliputi pertama, pemberian antibiotik pada keadaan tanpa adanya infeksi bakteri. Kedua, pemilihan antibiotik yang salah atau tidak sesuai diagnosis. Ketiga, dosis yang tidak tepat atau berlebihan. Keempat, lama penggunaan antibiotik yang tidak tepat. Kelima, penggunaan obat antibiotik suntik yang berlebihan pada penyakit yang dapat disembuhkan dengan obat yang ditelan atau oral. Keenam, pengobatan sendiri oleh pasien dengan cara mengkonsumsi antibiotik yang seharusnya diresepkan oleh dokter. Ketujuh, penggunaan antibiotik berlebih untuk profilaksis atau pencegahan pada pembedahan bersih, khususnya pemberian antibiotik yang berlangsung lebih lama dari waktu yang direkomendasikan atau kurang dari 24 jam pasca operasi. Keadaan ini antara lain disebabkan oleh berbagai faktor seperti pengetahuan dokter yang kurang, pengalaman masa lalu, atau contoh dari kolega senior, harapan dan permintaan pasien, promosi industri farmasi, dan mudahnya pasien membeli antibiotik tanpa resep dokter. Info kesehatan ini kami nukil dari kesehatanmuslim.com oleh Dr. Afi Andriani.
5: Info Sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, di tengah masyarakat beredar hadis yang ketika masuk bulan Rabiul Awal, yang berbunyi, siapa yang memberikan ucapan selamat kepada manusia dengan kedatangan bulan yang mulia ini, maka diharamkan masuk neraka. Bagaimanakah status hadis ini? Jawaban, hadis yang disebutkan tersebut tidak kami temukan asalnya. Indikasi kepalsuannya sangatlah tampak, maka tidak boleh diamalkan dan tidak boleh disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena termasuk berdusta kepadanya, dan berdusta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah haram dan termasuk dosa besar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man haddatha anni bihadithin yura annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibin." Rawahu Muslim. Siapa yang menyampaikan suatu hadis atas namaku padahal dia tahu bahwa hal itu adalah dusta, maka dia termasuk salah seorang di antara pendusta. Hadis riwayat Imam Muslim. Wallahu a'lam bis-shawab.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah hukum menjual permainan hitungan poin dan jenjangnya? Jawaban, kalau permainan itu bersih dari larangan agama, seperti keyakinan kekufuran, musik, gambar porno, yang jauh sekali dari hal itu, maka tidak mengapa bermain dengannya, dan menjual hasil permainan di dalamnya, karena asalnya adalah diperbolehkan, menjual semua yang mubah, yang diketahui manfaatnya. Meskipun yang lebih utama itu, jangan sibuk dengan permainan semacam ini, apalagi bukan anak-anak. Wallahu a'lam bissawab.

0: SSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim. Kasus gagal ginjal akut atau GGA yang menyerang anak-anak usia 6 bulan hingga 18 tahun meningkat di Indonesia, terutama dalam 2 bulan terakhir. Per 21 Oktober 2022, sebanyak 241 kasus telah dilaporkan. 133 orang meninggal dunia dengan mayoritas anak usia balita. Bagaimana dengan di Jawa Timur? Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Dr. Erwin Astatriono menyatakan dari 23 balita yang dirawat di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya dan Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, sudah 12 pasien dinyatakan meninggal dunia akibat gagal ginjal akut misterius.
1: Ya, pada prinsipnya data yang dipunyai Jawa Timur sampai tanggal 20 Oktober jam 9.30 jumlah kasus 23, meninggal 12 kasus, sembuh 8 kasus, masih dirawat 3 kasus. 2 kasus ada di Rumah Sakit Dr. Sutomo, 1 kasus ada di Rumah Sakit Saiful Anwar. Jadi kasus yang dimaksud ini adalah kasus yang masuk dalam kategori, kalau bahasa Inggrisnya, akut, atypical, progresif, akut kidney injury, atau disingkat dalam bahasa Indonesia gangguan ginjal akut, atypical, progresif. Artinya diagnosis ini adalah penyakit gangguan ginjal yang belum diketahui penyebabnya. Usia memang kalau nasional 0 sampai 18 tahun ya. Tapi kita fokus pada 0 sampai 5 tahun.
0: Sampai saat ini, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kemenkes RI, menyatakan masih terus melakukan upaya identifikasi. Hasil sementara, 75% penyebab gagal ginjal akut di Indonesia karena senyawa kimia kandungan polietilen glikol. Kandungan itu bisa menimbulkan senyawa berbahaya seperti etilen glikol dan dietilen glikol yang terdapat di dalam obat sirup, yang mayoritas dikonsumsi oleh pasien anak. Apa fungsi senyawa tersebut dan bagaimana reaksinya apabila diserap berlebihan oleh tubuh? Pengajar ilmu penyakit dalam dan farmasi klinik Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, Surabaya, Dr. Ari Baskoro memaparkan.
2: Sekarang ini sedang diteliti, intinya begitu. Tetapi sudah ada keputusan beberapa obat oleh BPOM, kandungan etilen glikolnya sudah lebih standar yang diperkenankan gitu. Yang kita sebut etilen glikol atau dietilen glikol atau yang termasuk gliserin derivat daripada alkohol yang sebetulnya sudah biasa dipakai untuk eksipien obat-obat batuk, khususnya obat batuk sirup, obat demam dan sebagainya. Komponen eksipien itu pengisi aja, pelengkap lah istilahnya. Dia akan mempermudah proses manufakturnya, mempermudah kelarutan obat. Rasanya kan manis itu, lebih awet karena dia mempunyai efek antibakteri. Dosisnya itu kalau yang diperbolehkan ya 0,5 mg per kilogram berat badan per hari. Dosis melebihi standar yang diperbolehkan ya sangat mungkin memberikan efek samping. Sifat daripada etilen glikol ini metabolitnya menjadi toksik. Banyak kasus yang dilaporkan itu memang bisa mengenai ginjal. Sebetulnya tidak hanya ginjal saja. Pada susunan saraf pusat juga bisa, pada paru juga bisa. Memang dampaknya itu luas. Toksik ini salah satu membuat kedaruratan medis ya istilahnya. Produk-produk glikol itu menghasilkan suatu asam ya di dalam tubuh. Maka orang ini akan mengalami yang disebut asidosis ya. pH darah kita itu akan turun drastis. Nah kalau turun ini berbahaya sekali dan itu merubah komponen-komponen ion di dalam tubuh. Inilah yang nanti menyebabkan kematian. Obat-obat sirup yang mengandung gliserin, yang glikol dan sebagainya untuk dewasa ada itu. Cuma sekarang ini yang jadi sorotan kasus pada anak. Karena memang anak umumnya konsumsi dalam bentuk obat-obat sirup begitu.
0: Sementara soal penyakit gagal ginjal akut, Dr. Ari Baskoro menjelaskan.
2: Gagal ginjal itu menurut pandangan awam ya, pandangan umum itu kan yang harus didialisis terus. Itu sebutannya adalah gagal ginjal terminal, gagal ginjal kronik, di mana sudah hampir tidak ada fungsi ginjalnya. Hemodialisis itu mengganti fungsi ginjal ini sebagian. Istilah umum itu cuci darah. Nah, pada kasus gagal ginjal akut, itu tergantung penyebabnya. Ada penyebab yang memang sifatnya reversible ya, jadi pulih. Hemodialisis itu hanya sementara, membantu untuk membuang produk sampah tubuh ya. Jadi manusia itu kalau makan atau minum pasti menghasilkan sampah di dalam tubuh kita ya. dan itu harus dibuang lewat ginjal. Jadi kalau ginjalnya gagal, tidak mampu membuang produk-produk sampah tubuh ini, itu harus dibuang sementara melalui hemodialisis atau cuci darah. Jadi kalau penyebab primernya sudah bisa dieliminir, ya dihilangkan, ya dia sembuh. 100% dia pulih, sedia kala. Dan ini ada tuh pasiennya yang memang pulih begitu, gagal ginjal akut ini. Beda dengan gagal ginjal terminal itu, Mas.
0: Untuk meminimalisir jumlah penderita gagal ginjal akut di Jatim, Kepala Dinas Kesehatan Jatim, Dr. Erwin Astatriono, juga mengimbau kepada para orang tua agar segera membawa anaknya ke layanan kesehatan terdekat jika mengalami gejala sesuai ciri-ciri penyakit gagal ginjal akut.
1: Urin atau kencing yang berkurang itu sudah bisa menjadi kecurigaan kita. Ditambah misalkan ada demam atau gejala-gejala seperti flu, itu lebih fokus lagi. Artinya selama kita curiga bahwa itu kencingnya berkurang, maka kita sudah boleh untuk memeriksakan ke rumah sakit atau ke dokter terdekat. Kalau misalkan kencingnya masih baik tapi masih ternyata ada flu-nya, ya tetap upayakan ke rumah sakit lah sekarang ini, supaya jangan sampai gejalanya lanjut ke kencingnya berkurang atau anuri tadi. Sebab gejala anuri itu sebenarnya relatif udah mendekati lanjut. Sehingga saran saya untuk masyarakat, sakit apapun yang sekarang terjadi pada anak-anak kita, kalau bisa jangan diobati sendiri. Lebih aman untuk dibawa ke rumah sakit atau ke dokter untuk dilakukan analisis. Kalau memang diperlukan pemeriksaan lab, biar diketahui lebih awal. Langkah preventif yang dilakukan yang penting, PHBS. Ya, hidup sehat, sehingga dengan cuaca seperti ini diupayakan untuk nutrisinya harus bagus, hindari kontak dengan udara dingin berlebihan, sehingga diharapkan anak tetap sehat. Walaupun terjadi gejala-gejala mengarah flu, maka sesegera mungkin ke rumah sakit atau ke dokter terdekat.
0: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
3: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung baku inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
3: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08131 94 kali 846, di 08131 94 kali 846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
4: Waktunya bayar tekan listrik. Iya, cicilan juga belum dibayar. Waduh, banyak yang harus dibayar. Kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
5: Tenang, ada tabungan umroh Madai Tour and Travel.
4: Hah? Emang bisa ya?
5: Bisa, apalagi dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel, bebas biaya admin dan riba. Setorannya sesuai kemampuan, dan virtual akunnya pribadi.
4: Tapi, aman nggak ya?
5: Nggak perlu khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah, sudah terjamin dan aman.
4: Cara ikutnya gimana?
5: Hubungi 08-138-24-846 atau bisa langsung ke kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya. Mau online? Juga bisa. Tinggal ke Instagram madai.id aja.
4: Oke, aku daftar online aja. Wah, alhamdulillah. Sekarang, nabung buat umroh makin mudah dan aman.
5: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
6: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
5: simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
6: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fiddin, a'azinallahu wa iyyakum. Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Beliau bersabda kepada para sahabat beliau, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah. Maka para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Apakah yang dimaksud dengan taman-taman surga wahai Rasulullah? Kok bisa ada taman surga di dunia ini? Apa taman surga tersebut yang kita bisa singgah di dalamnya?" Maka Nabi alaihissalatu wassalam menjelaskan, yang dimaksud dengan taman-taman surga di dunia ini adalah hilakul dzikri, yaitu majelis-majelis ilmu. Majelis-majelis yang dibacakan di dalamnya ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah. Majelis-majelis yang mengingatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mengingatkan kita kepada tujuan kehidupan kita, yaitu akhirat kelak. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita sedang melakukan suatu perjalanan mendatangi sebuah taman yang indah penuh dengan bunga-bunga, maka kita pasti akan merasakan ketenangan, kita akan merasakan kesejukan melihat bagaimana indahnya taman tersebut. Maka inilah salah satu di antara indahnya faedah dari datang menuju majelis-majelis ilmu. Ketika kita datang ke dalam majelis ilmu, kita memasukinya, maka kita akan mendapatkan ketenangan di dalam hati kita. Dan ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis lain, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Beliau pernah bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah suatu kelompok manusia, suatu kaum berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah. Yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab-kitab Allah, membaca Al-Quranul Karim. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mempelajarinya. Maka apa yang akan mereka dapatkan? Illa nazalat alaihimus sakinah, akan turun ke dalam hati-hati mereka sakinah ketenangan. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, banyak manusia, banyak di antara kita sekalian mencari ketenangan di dalam hidup ini. Ada yang mencarinya dengan cara-cara yang salah. Mencarinya dengan cara mabuk-mabukan. Mencarinya dengan cara menuntaskan hawa nafsunya. Mencari ketenangan dengan cara bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun mereka tidak akan pernah mendapatkan ketenangan. Karena ketahuilah wahai ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketenangan tidak akan didapatkan kecuali dengan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala firman di dalam surat Ar-Ra'd, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan kita mendatangi majelis-majelis ilmu, akan tenang hati-hati ini. Maka marilah, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u," apabila kita melewati taman-taman surga, maka singgahlah. Apabila kita mendengar ada undangan untuk mendatangi majelis ilmu, pengajian, taklim, ilmu agama, maka mari kita datangi. Mudah-mudahan kita sekalian mendapatkan ketenangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita dapat merenungkan betapa kekuasaan Allah dan kebesaran-Nya. Tatkala kita melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang beriman tatkala melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala menambah keyakinan mereka kepada Allah Azza wa Jalla, menambah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa fil ardi ayatun lil mu'minin wa fi anfusikum afala tubsirun?" Dan di bumi ini terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang yakin. Dan dalam diri kalian juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Tidakkah kalian melihat? Maka hikmah dari melihat alam semesta ini dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah agar seorang semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keyakinan adalah ruh dari iman seseorang. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa al-yaqin ruhul iman. Keyakinan itu adalah ruh dari iman. Yang kedua, ketika seorang melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam ciptaannya ini adalah untuk menjadikan seorang hamba bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk dia senantiasa meningkatkan amalnya, ibadahnya kepada Allah karena mengetahui bahwa dunia ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan semua alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menciptakan semuanya ini dan penuh kesempurnaan, termasuk diri seorang hamba. Kemudian dia lebih disempurnakan lagi dengan iman yang ada dalam dirinya. Maka dia akan senantiasa mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dengan melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini, akan mengingatkan seorang bahwa dunia ini adalah sebagai tempat persinggahan. Sedangkan manusia dalam sejarah perjalanannya, dia melihat bahwa kehidupan ini akan berakhir. Dan demikian seorang ketika dia melihat keindahan-keindahan ini, dia tidak tergiur dengan itu semuanya. Tetapi dia melihat akan kebesaran Allah dan apa yang Allah janjikan baginya, yaitu bagi orang beriman di surga kelak. Yang mana di sana kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan dan Allah janjikan bagi orang-orang beriman jauh lebih besar, jauh lebih agung daripada apa yang ada di dunia ini. Kemudian, dengan seorang melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya dan di alam semesta ini, menjadikan dia semakin meningkatkan amal ibadahnya, persembahannya kepada Allah Azza wa Jalla, zat yang menciptakan segala-galanya. Dan dia sebagai manusia, apalagi seorang yang beriman, lebih mulia dari yang lainnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَهْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Janganlah kalian merasa hina, janganlah kalian kecil hati atau bersedih hati, dan kalianlah yang tertinggi derajatmu, yaitu apabila kalian beriman. Maka kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan kita beriman pada Allah Azza wa Jalla, yang menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang bertauhid kepadanya. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa meningkatkan ilmu dan amal kita, ilmu dan ibadah kita, ilmu dan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan segala puji hanya milik Allah. Falhamdulillahi awalan wa akhiran. Segala puji hanya milik Allah pertama dan terakhir. Aku lukau lihada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Adab-adab harian Muslim. Adab berpakaian dan berhias. Pertama, disunatkan memakai pakaian baru, bagus dan bersih. Kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada salah seorang sahabatnya di saat beliau melihatnya mengenakan pakaian jelek, "Apabila Allah mengaruniakan kepadamu harta, maka tampakkanlah bekas nikmat dan kemurahannya itu pada dirimu." Ketiga, pakaian harus menutup aurat, yaitu longgar, tidak membentuk lekuk tubuh, dan tebal, tidak memperlihatkan apa yang ada di baliknya. Keempat, pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan atau sebaliknya. Karena hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat kaum laki-laki yang menyerupai kaum wanita dan kaum wanita yang menyerupai kaum pria. Kelima, pakaian tidak merupakan untuk pamer. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang mengenakan pakaian ketenaran di dunia, niscaya Allah akan mengenakan padanya pakaian kehinaan di hari kiamat. Keenam, pakaian tidak boleh ada gambar makhluk yang bernyawa atau gambar salib, karena hadis yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwasanya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membiarkan pakaian yang ada gambar salib melainkan Nabi menghapusnya. Ketujuh, laki-laki tidak boleh memakai emas dan kain sutra kecuali dalam keadaan terpaksa. Kedelapan, pakaian laki-laki tidak boleh panjang melebihi kedua mata kaki, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apa yang berada di bawah kedua mata kaki dari kain itu di dalam neraka. Kesembilan, disunnahkan mendahulukan bagian yang kanan di dalam berpakaian. Kesepuluh, disunnahkan untuk membaca doa. Kesebelas, disunnahkan memakai pakaian berwarna putih. Kedua belas, disunnahkan menggunakan parfum bagi laki-laki. Ketiga belas, haram bagi perempuan memasang tato, menipiskan bulu alis, memotong gigi supaya cantik, dan menyambung rambut ataupun bersanggul. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya mengatakan, Allah melaknat wanita pemasang tato dan yang meminta ditato, wanita yang menipiskan bulu alisnya dan yang meminta ditipiskan, dan wanita yang meruncingkan giginya supaya kelihatan cantik. Mereka mengubah ciptaan Allah. Dan di dalamnya, riwayat Imam Bukhari disebutkan, Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya ataupun bersanggul.
10: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib, Surabaya, di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Aliman. Kursus Aliman, karena menuntut ilmu, tak kenal usia, dan tak terbatas tempat.
11: Bayangkan, membuka jendela kamar hotelmu dan Baitullah ada tepat di depan matamu. Kini, tidak perlu lagi membayangkannya. Madai Tour and Travel mempersembahkan Umroh Paket Gold dengan pengalaman ibadah paling istimewa yang pernah ada. Wow. Hotel bintang 5, 50 meter dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Program perjalanan 9 dan 12 hari. Maskapai Garuda Indonesia. Keberangkatan 9 Juli, 18 Agustus, 23 September, 15 Oktober 2026, dan 5 Januari 2027. Harga mulai Rp36.900.000. Lengkap dengan city tour di Kota Mekah dan Madinah. Ziarah Raudhah, kuliner Arab, hingga kajian intensif. Jangan sampai kehabisan. Segera daftarkan diri dan keluarga sekarang juga. Informasi dan pendaftaran hubungi 08-138-24x846 atau follow Instagram madai.id. Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
5: Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
12: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
5: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
13: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
10: Sesaat lagi akan segera hadir di ruang dengar Anda kajian ilmiah Islamiah yang kita kemas dalam program Mutiara Subuh. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
0: Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
14: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
15: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.

Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ba'd. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga beliau, sahabat beliau, dan semua orang yang mengikuti sunnah beliau. Pemirsa Al-Iman TV, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam pengucapan beberapa kalimat yang ada dalam Al-Quran. Kesalahan ini biasanya terjadi pada orang yang baru belajar membaca Al-Quran, ya, karena dalam Mushaf Madinah, ini khususnya yang memakai Mushaf Madinah ya. Dalam Mushaf Madinah terdapat tanda baca pada beberapa kalimat yang mungkin tidak diketahui oleh orang yang baru belajar membaca Al-Quran. Sehingga ada huruf-huruf yang tidak terbaca. Berkata di sini penulis, Al-Qari Al-Mubtadi An Yaqra Al-ayah awi surah ala mutkinin li kitabillahi ta'ala. Bagi pembaca Al-Quran pemula, bagi orang yang baru belajar membaca Al-Quran, maka hendaknya dia membaca Al-Quran dengan berguru, ya. Belajar membaca Al-Quran itu dengan berguru. Jangan otodidak, ya. Berguru kepada orang yang bacaannya itu mungkin tepat. Au alal aqal an yasma'aha bintibah insya

kalimat-kalimat ya, yang ada dalam Al-Quran yang ingin dia baca atau yang ingin dia hafalkan. Ya. Sebelum baca, dengarkan, kemudian ditiru dan dipraktekkan, dan sebelum menghafal juga demikian. Minimal mendengarkan bacaan orang qari yang bagus bacaannya, dia dengarkan dengan seksama, kemudian dia tiru dulu sampai kiranya tepat bacaannya, baru dihafal. Ya. Jadi ketika menghafal itu bacaannya sudah dalam keadaan benar. Jangan menghafal ketika bacaannya masih salah-salah, ya, karena nanti akan sulit untuk memperbaikinya. Karena Al-Quran la yukhat illa bitalaqi wassama, karena Al-Quran itu tidak dipelajari kecuali dengan talaqi, dengan berguru, yang tidak dipelajari dengan otodidak. Ulama kita dahulu mengatakan la ta'khudzul Quran min mushafi, janganlah kalian belajar Al-Quran dari orang yang belajarnya secara otodidak, karena nanti akan jatuh pada kesalahan yang dia sendiri itu tidak merasa kalau itu salah. Min ahli lada, talaqinya benar-benar dari ahlinya, ya. Alladzina talaqqaw bi dawrihim an masyayikhihim bi sanadin muttasil bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ahlinya itu adalah yang mana dia dahulu mempelajari Al-Quran itu dengan bertalaqi juga kepada para syekh-syekh yang memiliki sanad yang bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad jama'tu ma yassarallahu li minal kalimat wal mawadhi allati yukhti' biha al-kathir, dan aku telah mengumpulkan kalimat-kalimat yang mana kebanyakan orang itu atau banyak orang itu salah dalam mengucapkannya. Wa hadha bayanuha mufassalah fil jadwal al-ati. Ini berikut penjelasannya pada jadwal berikut ini. Yang pertama, kalimat yastahi. Di situ setelah ya, di situ ada tiga ya, ya, bukan ada dua ya. Ya yang terakhir itu ditulis dengan sangat kecil, ya, ditulis dengan sangat kecil, ya, sehingga terkadang ini luput dari perhatian pembaca yang masih pemula, sehingga ya-nya tersebut tidak terbaca. Kalimat yastahi ini ada pada surat Al-Baqarah ayat 29 dan Al-Qasas ayat 4 dan Al-Ahzab ayat 53. Jadi bacanya dipanjangkan, ya, yastahi. Kalau dalam surat Al-Baqarah, karena setelah ya, setelah mad itu ya madiyah, setelah ya madiyah itu ada hamzah, sehingga dipanjangkan 4 atau 5 harokat. Ya. Kemudian kalimat nunji pada surat Al-Anbiya ayat 88, ya, wa kadzalika nunjil mu'minin. Di situ ada nun sukun yang bentuknya sangat kecil, ya. Ini pada mushaf cetakan Madinah, ya. Penulisannya memang berbeda dengan mushaf, sebagian mushaf yang cetakan Indonesia. Setelah nun ada nun kecil. Nun kecilnya itu dibaca dengan sukun, ya. Nunjil mu'minin. Kemudian ya-nya karena bertemu dengan sukun yang lain, ya, sukunnya karena bertemu dengan sukun yang lain yang ada pada kalimat al-mu'minin, maka ya sukunnya itu dihilangkan, tidak dibaca, ya. Jangan sampai terbaca munjil mu'minin, ya. Jangan sampai terbaca ya sukunnya. Kemudian kalimat waliyya, inna waliyya.

0: Ya Allah, surat Al-A'raf ayat 196, ya. Ya, di situ ada dua ya. Waliyya, ya yang pertama di tasdid dan di kasrah. Kemudian ya yang kedua di fathah. Ya. Jangan sampai terbaca hanya satu ya. Waliyillah. Waliyillah. Ini salah ya. Waliyya, waliyyallah. Kemudian buraa, kalimat buraa dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4, inna buraa minkum. Buraa itu dipanjangkan 4 atau 5 harokat setelah ya, hamzah yang pertama itu ada mad ya. Mad wajib muttasil ya, karena memang penulisan matnya itu kecil sehingga ini rawan rawan tidak terbaca oleh pembaca Al-Quran yang pemula. Kemudian kalimat yatafayya dalam surat An-Nahl ayat 48, yatafayya'u zilaluh, yatafayya'u, ya, tanpa adanya mad, karena di situ setelah hamzah ada alif, ada alif, namun alifnya enggak terbaca itu ya, ada huruf yang bentuknya seperti alif, namun itu alifnya tidak terbaca. Ya, sehingga jangan dipanjangkan hamzahnya. Kemudian kata uhsyuru dalam surat Saffat ayat 22. Uhsyurul ladzina zalamu. Ketika memulai dari uhsyuru, maka dimulai dari dhammah ya. Uhsyuru bukan ihsyuru. Hati-hati, bukan ihsyuru, bukan juga ahsyuru. Tapi diucapkan dengan dhammah. Demikian juga pada usdud bihi azri surat Taha ayat 31. Nah, itu juga dimulai dengan dhammah, bukan dengan kasrah dan juga bukan dengan fathah. Bagi yang belajar sorof, ya maka tidak ada masalah ya, insya Allah dia tahu kaidahnya dalam hal ini. Namun bagi orang yang baru belajar membaca Al-Quran dan dia juga tidak pernah belajar sorof, sehingga kemungkinan dia akan jatuh pada kesalahan ketika mengucapkan kalimat tersebut, uhsyuru dan usjud tadi. Kemudian kalimat jahazihim dalam surat Yusuf ayat 70, falamma jahazahum bijahazihim. Jahazihim, jimnya di fathah ya, tidak di kasrah. Nah, ini juga rawan, bukan jihazihim tapi jahazihim. Kemudian juga kalimat hamulah dalam surat Al-An'am ayat 142, wa minal an'ami hamulah, haknya di fathah bukan di dhammah ya, hamulah bukan humulah. Kemudian ansani, kalimat ansani pada surat Al-Kahfi ayat 63. Ini juga rawan. Rawan terjatuh pada kesalahan dengan mengkasrahkan haknya. Wa ma ansanihu illa syaitan. Haknya di dhammah ya. Jangan sampai dibaca kasroh. Karena demikianlah Hafiz meriwayatkannya dengan mendhammahkan haknya. Kenapa kita katakan ini rawan? Karena biasanya hak itu ketika hak dhamir ya, hak dhamir mudzakkar ketika didahului oleh ya sukun, kemudian sebelum ya sukun adalah huruf yang berharokat kasrah, maka biasanya haknya akan dikasrah. Haknya akan dikasrah. Tapi kalimat ini berbeda. Hafiz meriwayatkannya dengan membomahkan haknya. Dan kita hendaknya membaca Al-Quran itu berdasarkan riwayat ya. Kemudian ini juga sama dengan sebelumnya yang biasanya di kasrah, namun Hafiz di sini meriwayatkannya dengan dhammah, yaitu kalimat alaihullah dalam surat Al-Fatih ayat 10. Bima ahada alaihullah. Alaihullah ya, di dhammahnya jangan dibaca kasrah. Alaihillah. Tidak. Kemudian fa'lataka, fa'latak dalam surat Asy-Syu'ara ayat 19, wa fa'alta fa'latak. Fa'nya di fathah ya. Jangan sampai terbaca kasrah. Fi'lah. Fi'latak, tidak. Fa'latak. Kemudian al-walayah. Al-walayah dalam surat Al-Kahfi ayat 44 itu wawunya dibaca dengan fathah. Jangan sampai terbaca dengan kasrah, wilayah. Tidak ya, tapi walayah. Hunalikal walayatu lillah. Kemudian walayatuhum awalayatihim. Walayatihim dalam surat Al-Anfal ayat 72. Ya, ini juga walayah. Wawunya di fathah bukan di kasrah. Malakum min walayatihim. Kemudian binahar dalam surat Al-Baqarah ayat 249 ya, nun dan haknya di fathah binahar, bukan haknya di sukun. Binahar, nahar bukan, tapi nahar. Ya, mungkin yang sudah belajar bahasa Arab mengenal kalimat ini dengan disukunkan haknya, nahrun. Nahrun artinya sungai ya. Namun di sini Hafiz meriwayatkannya dengan menfathahkan haknya, binahar. Innallaha mubtalikum binahar. Kemudian bimalkina dalam surat Thaha ayat 87. Ini mimnya di fathah ya, tidak di dhammah. Hati-hati jangan sampai terucap dengan dhammah. Ya. Ma akhlafna maw'idaka bimalkina. Mungkin kalimat yang populer untuk harokat atau harokat yang populer untuk kalimat ini adalah mulk. Mulk. Bimulkina. Ini yang mungkin yang populer di telinga para pembelajar bahasa Arab. Namun di sini Hafiz meriwayatkannya dengan memfathahkan mimnya bimalkina. Kemudian turisaina, tur ta-nya dibaca dengan dhamma, kemudian sinnya dibaca dengan fathah. bukan zina ya. Ini hati-hati, karena kita juga terkadang menjumpai pembaca Al-Quran itu yang mengkasrahkan sinnya, padahal dia membacanya dengan riwayat hafaz, karena ketidaktahuan ya. Saina, karena mungkin yang familiar bagi dia kalimat ini dibaca dengan sina, dengan dikasrah sinnya, sehingga ketika sampai pada ayat ini dia mengkasrahkan sinnya. Yang benar adalah dengan memfathahkan uri saina syajaratan takhruju min uri saina. Ini surat Al-Mu'minun ayat 20. Kemudian kalimat Al-Mukhlasin, ini hati-hati, lamnya di fathah bukan di kasrah, bukan mukhlisin ya, tapi mukhlasin. Ini ada pada surat Shafat ayat 160 dan 169. Illa ibadallahil mukhlasin. Kemudian kalimat dhaiq, dhaiq. Dhatnya di fathah ya, bukan di kasrah. Bukan dhaiq. Di sini Hafiz meriwayatkannya dengan memfathahkan dhatnya. Ini mungkin juga bagi para pembelajar bahasa Arab yang familiar pada kata ini adalah dengan mengkasrahkan dhatnya, dhaiq. Ya, ini mungkin yang sering terdengar ya. Namun dalam ayat ini Hafiz meriwayatkannya dengan memfathahkan buatnya. Wala takum fi dhayiq. Surat An-Naml ayat 70. Kemudian al-mustafain, al-mustafain. Fa-nya di fathah, bukan al-mustafin, bukan di kasrah. Ya, ini ada pada surat Sad ayat 47. Wa innahum 'indana laminal mustafain. Kemudian qiyama, kalimat qiyama dengan mengkasrahkan qafnya dan memfathahkan ya-nya tanpa tasydid. Ya, jangan dibaca qayyima, tapi dibaca qiyama. Ini dalam surat Al-An'am ayat 161. Kemudian juga ni'mah, ni'mah. Dalam surat Ad-Dukhan ayat 27. Hati-hati, di sini nunnya di fathah bukan di kasrah. Bukan ni'mah ya, tapi ni'mah. Wa na'matin kanu fiha fakihin. Demikian juga ni'mah yang ada pada surat Al-Muzammil ayat 11. Ulin na'mah, bukan ulin ni'mah. Kemudian juga istau, famastau dalam surat Al-Kahfi ayat 97. Nah ini hati-hati, tidak dibaca dengan famastata'u, namun famastata'u, tidak ada ta'nya ya. Kemudian juga tasri', tasri', tanpa ta' setelah ta', bukan tastati'. Ini dalam surat Al-Kahfi ayat 82. Tasri' alaihi sabra, bukan tastati'. Kemudian muslimaini, kalimat muslimaini dalam surat Al-Baqarah ayat 128. Hati-hati, jangan dibaca dengan mengkasrahkan mim yang kedua, muslimina, bukan, tapi muslimainilah, muslimain, mustanna ya, bukan jamak. Rabbana, Rabbana waja'alna muslimaini lak. Karena yang berkata di sini adalah Ibrahim dan Ismail. ya, sehingga yang dipakai adalah musanna, bukan jamak. Kemudian kata allazaini, allazaini pakai musanna, bukan allazina. Ini yang ada pada surat Fussilat ayat 29. Rabbana arinal lazaini adallana, azallaini, allazaini, arinal lazaini, bukan arinal lazina. Ya. Kemudian qatta'nahum, qatta'nahum dengan mentasdidkan ta'nya. Ini pada surat Al-A'raf ayat 160, ya. Hati-hati pengucapan qatta'nahum kayak tasdid, jangan sampai terbaca tanpa tasdid. Qatta'nahum, ya. Kemudian juga asrata, faqatta'nahum usnata asrata asbaqan umama, asrata, ithnatai asrata, ya. Sinnya pada asrata itu disukun, tidak di fathah, ya, tidak di fathah, namun disukun. Kemudian juga kalimat yassamma'una pada surat As-Saffat ayat 8, ya. Di situ sinnya di tasdid dan mimnya juga di tasdid. Ya. Yassamma'una. La yassamma'una ilal mala'il a'la. Jangan sampai terbaca sin dan mimnya tanpa tasdid. Yassamma'una. Ya, karena Hafiz di sini meriwayatkannya dengan mentasdidkan keduanya. Kemudian yumsikuna, yumasikuna, ini kalau tidak hati-hati juga bisa terbaca yumsikuna, bagaimana tadi saya barusan, ya. Yumasikun, bukan yumsikun, dengan memfathahkan mimnya dan mengkasrohkan sinnya dan mentasdidkannya juga. Nah, ini yang ada pada surat Al-A'raf ayat 170. Wallazina yumassikuna bil kitab. Yumassikun, ya. Kemudian kata rubama, rubama tanpa mentasdidkan ba-nya, yang sampai terbaca rubama, rubama, ya. Ini yang ada dalam surat Al-Hajr, Al-Hijr, kan? Yang ada pada surat Al-Hijr ayat kedua. Rubama yawaddu allazina kafaru, rubama, ya. Nah, mungkin kita sering mendengar kalimat ini dibaca dengan tasdid, rubbama, ya. Namun di sini Hafiz meriwayatkannya dengan tanpa tasdid. Kemudian kullin, min kullin zawjain. Kullin dibaca dengan tanwin, bukan diidhafahkan kepada zawjain. Ini yang ada pada surat Al-Mu'minun ayat 27. Yang sampai terbaca min kulli zawjain. Tapi min kullin zawjain. Ya. Ikhfa kullin, tanwin bertemu dengan zai, sehingga dibaca dengan ikhfa. Karena kulli zawjain ini juga secara bahasa bisa dibaca dengan idhofah, min kulli zawjain secara bahasa. Namun di sini yang tepat kalau kita melihat konteks kalimat, konteks ayatnya, dan yang mengerti bahasa Arab juga insya Allah tidak akan salah kalau dia fokus ya. Tapi kalau nggak fokus ya bisa jatuh pada kesalahan, karena memang bisa dibaca dengan idhofah minggu li zaujain. Tapi kalau fokus dan dia mengerti bahasa Arab dan memahami ayat yang dibaca, maka insya Allah tidak akan salah. Minkulin zaujain. Kemudian lil'alimin pada surat Ar-Rum ayat 22. Lil'alimin lamnya dibaca dengan kasrah, yang merupakan jamak dari alim, bukan alamin ya, bukan alamin. Ini dua kata yang maknanya berbeda. Alamin maka alam, maknanya alam, alam semesta, semua yang selain Allah disebut dengan alam. Tapi alimin jamak dari alim, orang yang mengetahui, orang yang alim. Surat Rum ayat 22 ya, yang benar lamnya di kasrah bukan di fathah. Inna fi dzalika laayatin lil alimin. Kemudian yakhissimun, yakhissimun pada surat Yasin ayat 49, ini shadnya di tasdid dan di kasrah. Kha-nya sebelumnya juga, huruf kha-nya juga di kasrah, kemudian shadnya di tasdid dan di kasrah. Bukan yaksimun, bukan yaksimun ya, karena Hafiz demikian beliau meriwayatkan kalimat ini, yaksimun. Kemudian wuria, ini hati-hati wuria pada surat Al-A'raf ayat 20, kalimat wuria di situ setelah wawu ada wawu kecil. Setelah wawu yang dhammah ada wawu kecil. Nah, ini terkadang juga terlewat, tidak terbaca ya. Dikiranya hanya satu wawu karena memang wawu yang kedua ditulis dengan sangat kecil. Wuria ya, wawu yang kedua itu sukun sehingga wuhu itu dipanjangkan. Liyubadiyalahuma ma wuriya. Ma wuriya. Kemudian bizinatinil kawakib. Surat Saffat ayat 6. Ini kalau waqaf bizinah, kalau waqaf pada zinah maka dibaca dengan ha yang sukun, bizinah. Tapi kalau wasal maka di situ akan muncul nun kasrah. Bizinatinil kawakib. Kalau dibaca wasal maka akan muncul nun kasrah. Ya, nun wiqayah ya dalam istilah nahwat kasarafnya. Bizinatinil kawakib. Nah, ini terkadang juga terlewatkan. Dan bukan hanya pada surat Saffat yang ada nun yang seperti ini ya, banyak dalam Al-Quran. Namun mungkin kenapa penulis hanya menyebutkan ini, karena mungkin disinilah yang sering terjadi kesalahan dalam membaca ayat tersebut. Yubassarunahum, yubassarunahum dengan difathahkan mbaknya ya, kemudian shadnya juga difathahkan dan ditasdidkan, bukan yubasirunahum ya, tapi yubassarunahum. Ini dalam surat Al-Ma'arij ayat 11. Kemudian dalam masih dalam Al-Ma'arij ayat 11 kalimat min azabi yaumi idzin bibani yaumi idzin yaumi mi mimnya dibaca dengan kasrah, hati-hati ini jangan sampai dibaca dengan fathah karena seringnya adalah kata yauma idzin itu datang dengan difathahkan mimnya. Tapi untuk kalimat tersebut yang ada pada surat Al-Ma'arij ayat 11, maka mimnya dikasrahkan. Ya. Ini hati-hati. Min azabi yaumi izim bibani. Karena kalau penjelasan secara nahwunya, ya, karena yaumi izin itu posisinya sebagai mudhaf ilaihi dari azab. Azabnya sebagai mudhaf, kemudian yauminya sebagai mudhaf ilaihi, sehingga dia dikasrah. Ya. Kemudian yahiddi pada surat Yunus ayat 36. Yahiddi. Haknya dikasrah, kemudian dalnya ditasdid dan dikasrah. Yahiddi tidak dibaca dengan yahdi. Karena biasanya kalimat ini datang dengan disukun haknya, kemudian ditasdid, dikasrah dalnya tanpa tasdid, yahdi biasanya ya. Namun pada ayat tersebut, ayat 36 surat Yunus, Hafs meriwayatkannya dengan yahiddi, yahiddi. Asalnya yahtadi, asalnya itu yahtadi, yahtadi. Taknya diidghamkan kepada dal, sehingga dalnya menjadi tasdid. Nah itu asal katanya, bukan yahdi tapi yahtadi asal katanya. Kemudian Tuba, Tuba, innahu kana huba. Nisa ayat 2, haknya di dhammah ya. Huba. Baik, ini saja yang beliau sampaikan mengenai kesalahan-kesalahan dalam membaca beberapa kalimat ya dalam Al-Quran yang mungkin kesalahan tersebut karena penulisannya yang belum, cara penulisannya yang belum diketahui oleh pembaca yang pemula ya, atau bisa jadi kesalahan tersebut karena disebabkan kalimat itu datang tidak sebagaimana yang sering dia dengar ya, dan dia dalam keadaan tidak fokus sehingga salah dalam pengucapan kalimat tersebut. Mulah Allah yang perlu diperhatikan, man arada litila' alal mazid raji' kitab al-akhtar as-sayah fi tilawatil Qur'an al-Malik. Barang siapa yang ingin mendapatkan tambahan mengenai kesalahan-kesalahan dalam membaca kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran, maka bisa merujuk kepada kitab Al-Akhtha' As-Sayyi' fi Tilawatil Quran. Kesalahan-kesalahan yang populer yang sering terjadi dalam membaca Al-Quran yang ditulis oleh penulis sendiri ini. Tapi mungkin ini yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ana tahu ada beberapa jenis mushaf untuk gampang menghafal, sebaiknya pakai mushaf apa ya Ustaz?
1: Kita kembali sesaat lagi. Kita simak bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

ayatnya. Posisi ayatnya tidak berubah. Ya, pakai mushaf apa saja, yang penting posisi ayatnya itu sama. Ya, tadi sebagaimana yang kita sampaikan, kalau kita ingin ganti mushaf, carilah mushaf yang posisi ayatnya, posisi kalimatnya itu sama dengan mushaf sebelumnya yang kita pakai. Ya, supaya hafalannya itu tidak kacau. Ya, karena umumnya kita itu menghafal itu dengan mengingat posisi, posisi ayatnya. Kalau lebih bagus lagi, menghafal itu dengan ditalkin. Ditalkin ya, tanpa melihat mushaf, sehingga dia tidak bergantung pada posisi ayat. Ingatannya itu tidak bergantung pada posisi ayat. Ini kalau bisa dipraktekkan, maka itu lebih bagus. Sebagaimana inilah yang dahulu dipakai oleh para sahabat, ya, karena sebelum di zaman mereka belum ada mushaf, pemushafnya cuma satu dan tidak banyak, sehingga metode mereka itu dengan mendengar, metode mendengar, sahabat mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau bisa seperti itu, tapi ini untuk kita dan orang-orang yang di zaman sekarang itu sangat sulit. Ya, umumnya kita itu menghafal Al-Quran itu dengan melihat mushaf, ya, dan menghafalkan dan mengingat letak posisi ayat atau kalimat yang ada dalam mushaf tersebut. Ya, ini efeknya. Efeknya kalau efek sampingnya, ya, kalau ganti mushaf maka kacau, apalanya akan kacau. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kebenaran, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahan, maka itu datangnya dari kami pribadi, dan kami memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sarana penyubur keimanan.
1: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wa iktafa bi atharihi ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin, saudara-saudara yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, manusia itu memiliki keinginan. Keinginan manusia itu bermacam-macam. Tetapi ada satu keinginan yang dimiliki oleh semua manusia, yaitu as-sa'adah, kebahagiaan. Semua manusia menginginkan kebahagiaan. Manusia semuanya berusaha, bekerja, berjalan untuk meraih kebahagiaan tersebut. Tetapi saudaraku rahimani rahimakumullah, wajib kita ketahui bahwa kebahagiaan yang sebenarnya, kebahagiaan yang hakiki itu hanya terdapat di dalam hati. Tidak bisa diraba, tidak dapat diperjualbelikan. Dan kebahagiaan tersebut bukan dengan banyaknya harta, bukan pula dengan kedudukan atau jabatan yang tinggi. Karena kalau seandainya kebahagiaan itu dengan harta yang melimpah, pasti telah bahagia korun. Dan kalau seandainya kebahagiaan itu dengan kedudukan atau jabatan yang tinggi, pasti telah bahagia Fir'aun telah bahagia, Namrud telah bahagia, Haman. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kebahagiaan itu dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Inilah ketaatan, inilah kebahagiaan yang sebenarnya, yaitu kebahagiaan yang didapat oleh seorang hamba di dalam mentaati Rabb-nya jalla wa ala dan utusannya alaihi assalatu wassalam. Dan ketahuilah bahwasannya kebahagiaan inilah, yaitu kebahagiaan yang diraih oleh seorang hamba di dalam mentaati Allah dan Rasulnya, merupakan sebab yang mengantarkan dia untuk meraih kebahagiaan di akhiratnya kelak. Kebahagiaan yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang berbahagia. Saudara-saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala apabila menginginkan dari hambanya kebahagiaan, maka niscaya Allah akan memberinya hidayah taufik, memberinya kemudahan untuk bertakwa, kemudahan dalam menjalankan perintah-perintahnya, kemudahan untuk menjauhi larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Ini hakikat daripada kebahagiaan. Kebahagiaan yang terdapat dalam hati, kebahagiaan yang sebenarnya, kebahagiaan di atas kebahagiaan di dalam dunia ini. Inilah surga dunia yang dikatakan oleh para ulama, kata Ibnu Taimiyah. Inna fid dunya jannah. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Barang siapa yang tidak memasukinya, maka dia tidak akan memasuki surga akhirat. Saudara-saudaraku, rahimani wa rahimakumullah. Di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah telah menjadikan untuk kebahagiaan ini sebab-sebab yang apabila kita mencarinya, kita menjalankannya, maka dengan izin Allah kita akan meraih kebahagiaan yang Allah janjikan tersebut. Kaum muslimin, di antara sebab untuk meraih kebahagiaan tersebut yang utama dan yang paling utama, yaitu iman dan takwa, iman dan amal soleh. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wal najiyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beramal soleh dan dia beriman, baik laki-laki atau perempuan, niscaya kami berikan untuknya kehidupan yang baik, dan kami akan balas dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Jadi ketakwaan, keimanan dan amal soleh inilah kunci kebahagiaan tersebut. Barang siapa menginginkan kebahagiaan tersebut, maka jagalah keimanan, bersungguh-sungguh dalam amal soleh, dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ini yang pertama. Sebab yang lain di antara sebab untuk meraih kebahagiaan yang hakiki ini, saudaraku yang beriman, yaitu dengan melihat orang yang lebih bawah daripada kita dalam urusan dunia, dalam urusan harta, dalam urusan kesehatan. Jangan melihat kepada orang yang di atas kita. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum. Dzalika alla tajzaru fi nikmatillah." Dzalika alla tajzaru fi nikmatillah. Rawahu Muslim. Lihatlah, kata Rasulullah sallam, kepada orang yang di bawahmu. Jangan melihat kepada orang yang di atasmu. Sungguh yang demikian itu akan mendorongmu untuk tidak meremehkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang selalu melihat dalam urusan dunianya kepada orang yang lebih bawah, maka niscaya akan berkurang kesedihannya karena keadaan yang dialaminya, atau bahkan akan hilang semuanya. Kemudian termasuk yang dapat menyebabkan seorang meraih kebahagiaan yang sebenarnya tersebut, yaitu apabila ditimpa suatu musibah, ditimpa suatu yang tidak dia sukai, dia melihat kepada nikmat-nikmat Allah yang lain. Dia melihat kepada nikmat-nikmat Allah yang lain yang ada padanya. Maka niscaya apa? Dia akan mendapati nikmat-nikmat Allah yang banyak di samping musibah yang menimpanya. Dia akan dapati bahwasannya nikmat-nikmat yang Allah berikan ketika itu jauh lebih banyak daripada musibah atau kesulitan yang dialaminya. Dia akan mendapati nikmat-nikmat baik secara duniawi, terlebih nikmat-nikmat ukhrawi, nikmat-nikmat iman, nikmat taufik, nikmat beramal, nikmat ketaatan, nikmat menjalankan perintah Allah, nikmat dapat menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang tak kalah pentingnya, saudaraku yang dimuliakan Allah, bahwasanya istighfar dan taubat merupakan sebab utama untuk meraih kebahagiaan tersebut. Karena setiap kesedihan, setiap kesulitan, itu penyebabnya adalah karena dosa kita. Karena dosa kita kepada Allah SWT. Maka untuk menghilangkannya adalah dengan taubat dan istighfar. Sebab taubat dan istighfar adalah sebab hilangnya dosa. Maka dengan hilangnya dosa akan hilang juga kesedihan, sehingga kembali kebahagiaan diraih oleh seorang hamba. Jadi, saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah, orang yang berbahagia dialah yang selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bahagia dialah yang dalam urusan dunia melihat selalu kepada yang ada di bawahnya. Orang yang paling bahagia dialah yang apabila mendapati kesulitan, mendapati musibah pada dirinya, bersamaan dengan itu dia melihat kenikmatan-kenikmatan dan kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Demikian mungkin yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Faedah kajian.
1: Inna Allah qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtahi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, tiada yang berhak disembah kecuali Allah, dengan mengharap wajah Allah. Maksudnya enggak hanya sekedar ucapan, tapi mengharap wajah Allah artinya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Korelasi hadis ini dengan tauhid kuat, sangat kuat sekali. Enggak pakai ditulis pun kita sudah paham. Intinya kalau ingin masuk surga, tidak masuk neraka, ya disuruh apa? Bertauhid, tidak boleh menyekutukan Allah. Faedah dari hadis ini. Satu, keutamaan tauhid. Bahwasanya tauhid menyelamatkan pemiliknya dari api neraka dan menghapus dosa. Masih ingat enggak ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi pamannya? Siapa namanya? Abu Thalib ketika hampir wafat. Nabi berkata, ya ammi kulla ilaha illallah kalimatan asyhadulaka biha indallah yaumil qiyamah. Paman, ucapkan la ilaha illallah sebuah kalimat yang aku akan membelamu pada hari kiamat, paman. Kenapa Nabi mengatakan itu? Karena Nabi tahu selama pamannya belum ngomong ini, enggak bisa diselamatkan pamannya ini. Gino betul? Meskipun pamannya kalau enggak mau mengucap kalimat ini, enggak bisa diselamatkan. Dan Rasulullah tahu. Rasulullah enggak ngomong gini, paman, ucapkan bismillah, paman. Paman, ucapkan Allahu Akbar, enggak. Ucapkan la ilaha illallah. Selama kalimat ini belum diucapkan, enggak bisa ditolong pamannya ini. Nah, kalimat la ilaha illallah penolong hamba dari neraka. Nomor dua. Ini penting, ini karena banyak dipahami. Nomor dua ini dikasih garis bawah ya. Nomor dua ini. Maksud dari hadis di atas bukan sekedar ucapan lisan, namun menjalankan konsekuensi dari tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Ini diambil dari kalimat wa yabtahi bidzalika wajhallah, dengan mengharap wajah Allah. Jadi enggak sekedar la ilaha illallah. Lisan tok tapi nang dukun, tapi percaya nyiloro kidul, nyimpen tuyul, pakai pelarisan. Meskipun lisan yang mengucap la ilaha illallah. Karena maksud dari ucapan tadi adalah yang berkonsekuensi dengan hatinya. Dan saya sampaikan ke jenengan, Pak. Bukan syarat mati husnul khatimah orang dalam kondisi beribadah kepada Allah. Bukan syarat mati husnul khotimah, orang itu mati ketika sujud. Bukan syarat mati husnul khotimah, orang itu wafat ketika sholat, ketika puasa, ketika sedekah, ketika wudu, ketika haji, ketika tawaf, ketika umroh. Bukan syarat wafat husnul khotimah, wafat dalam keadaan beribadah. Enggak. Enggak, tak usah, enggak. Karena Rasulmu tidak wafat ketika beribadah. Rasulullah wafat di ranjangnya. Rasulullah wafat tidak sedang sholat. Rasulullah wafat tidak sedang bersedekah. Rasulullah wafat tidak sedang berjihad. Rasulullah wafat tidak sedang berpuasa. Rasulullah wafat di ranjang dipelukan seorang wanita, siapa namanya? Ibunda Aisyah. Lalu apa syarat mati husnul khotimah, Ustaz? Mati husnul khotimah syaratnya adalah mati dengan membawa kalimat la ilaha illallah. Meskipun enggak diucapkannya, tapi hatinya ada tauhid. Meskipun wafat di pinggir jalan, meskipun wafat di got, dia mati husnul khotimah. Kalau mati membawa ajaran tauhid. Mana dalilnya? Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mati dalam keadaan mengimani, mengetahui tiada yang berhak disembah kecuali Allah, dipatri dalam hatinya, dakhala al-jannah. Meskipun tidak sedang sholat. Bahkan ahlus sunnah wal jamaah mengatakan, jika ada orang mati ketika sujud, haram kita katakan, dia ahli surga. Haram. Tidak boleh. Boleh tidak orang mati sujud terus kita katakan, ahli surga. Boleh tidak? Tidak boleh. Tapi yang kita katakan adalah, insya Allah ahli surga. Memastikan boleh tidak? Tidak boleh. Jelas gak? Jadi penting membawa akidah la ilaha illallah. Khalid bin Walid, wafatnya di mana? Di ranjang apa di medan jihad? Di ranjang. Apa enggak husnul khotimah? Husnul khotimah. Karena dia membawa apa? Tauhid la ilaha illallah, bahkan dijuluki pedangnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalimat la ilaha illallah enggak sekedar lisan, tapi lisan yang diyakini dalam apa? Hati. Nah, mana dalilnya nih? Ini saya sampaikan di sini ucapannya Syekh Hamid bin Muhammad bin Hussein al dalam kitab Fathullah Al-Hamid. Wa hadza sharihun annal maqsud min la ilaha illallah laisa mujarrad qauliha. Ini sangat jelas bahwa maksud dari kalimat la ilaha illallah bukanlah sekedar pengucapan dengan lisan. Bukan. Bal yambaghi an yuksad biqauliha wajhullah. Akan tapi maksud pengucapannya adalah mengharap wajah Allah dengan menafikan sesembahan-sesembahan secara global dan menetapkan uluhiyah hanya untuk Allah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata, maksud dari hadis di atas adalah anna tarkas syirik laisa qauluha bil lisan, bukan sekedar lisan tapi meninggalkan syirik. Ini juga ucapan Syekh Utsaimin rahimahullah, walisa bimujarrad qauluha bil lisan, tidak sekedar ucapan dengan lisan saja. Kenapa? Karena orang yang mengharap wajah Allah dalam pengucapan tidak mungkin menjuluk. Jadi tidak sekedar lisan, tapi lisan yang dibarengi dalam hati. Perhatikan, Abu Hurairah pernah bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Kata Nabi, orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Apakah titik? Tidak. Ada kelanjutannya. Apa? Khalisun min qalbi. Murni, tulus, jernih dari hatinya, tidak melakukan apa? Baik, nomor tiga. Haramnya api neraka bagi ahli tauhid. Ini jelas. Ini termasuk hadis Mu'ad bin Jabal tadi itu waktu dibonceng oleh Nabi di Galadai, namanya apa tadi? Kufair. Selama enggak ngelakuin syirik, ditolong Allah Subhanahu wa taala. Nomor empat. Seorang yang mengucapkan kalimat tauhid namun dia masih melakukan kesyirikan, maka kalimat tersebut tidak bermanfaat bagi. La ilaha illallah tapi nang dukun. Nomor lima, menetapkan sifat wajah bagi Allah. Ahlussunnah meyakini Allah punya wajah. Tetapi wajahnya Allah tidak sama dengan wajahnya apa? Makhluk. Kita tetapkan tapi tanpa menyerupakan. Paling enak itu ahlussunnah. Salafiyun, Asyariyun paling enak. Tetapkan tapi jangan diserupakan. Lu ngono aja kok bingung sih orang-orang itu. Nek sampean tetap no, berarti sampean itu menyamakan makhluk dengan Allah. Enggak, kita salafi enggak pernah menyerupakan. Kita cuma menetapkan apa yang Allah tetapkan. Allah menetapkan Allah punya wajah nggih sami'na wa atho'na. Kita tetapkan tapi tidak kita serupakan. Mereka mengatakan, "Lho nek sampean tetap no yo, ya berarti sampean menyamakan." Kan subhatnya mereka begitu. Hei salafi, kamu mengatakan Allah punya wajah, kita katakan 100% benar Allah punya wajah. Lho kok iso ngono awakmu ngomong ngono? Kita katakan Allah sendiri yang mengabarkan. Di Al-Quran ada, di hadis ada. Wajhullah, wajah Allah. Lo gak iso, nek sampean ngomong Allah punya wajah, artinya sampean itu menyerupakan makhluk dengan siapa? Allah. Kita katakan, hei dulur Asy'ari, kita ini cuma menetapkan yang Allah tetapkan. Wis, Allah ngomong ngono, kita iman selesai. Gak kita serupakan. Justru nih, perhatikan. Enggak, itu wajah itu bukan wajah, harus kita ta'wil. Bisa dipahami enggak? Itu bukan wajah, harus kita apa? Ta'wil. Perhatikan saya, orang itu kalau menta'wil, berarti dia menyerupakan. Kenapa kok mereka menta'wil? Karena sebelumnya mereka sudah menyerupakan. Ini kalau enggak dita'wil, berarti, kenapa kok Anda menta'wil? Karena di benak Anda sudah menyerupakan duluan. Makanya likulli muawwilin musyabbihun. Setiap orang yang mentakwil itu berarti dia mentasybih, menyerupakan. Gak mungkin dia mentakwil kecuali sebelumnya dia sudah ada di pikirannya itu dia apa? Menyerupakan. Adapun kita gak butuh takwil. Kenapa gak butuh takwil? Karena dari dasar sudah kita tidak serupakan.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Nurun minal Qur'an.

0: نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
1: Request Murattal Al-Quran spesial Sabtu Ahad memberikan kesempatan kepada Anda untuk berkirim salam sapa kepada sanak saudara melalui SMS atau telepon interaktif. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa bertemu kembali di radio kesayangan kita, Radio Suara Al Iman 918 AM Surabaya. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ya Tuhan, rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kabar Anda pada pertemuan pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah memberikan kita taufik, hidayah dan rahmat kepada kita semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam program acara Request Pagi edisi hari Ahad 27 September 2026 bersama saya Dika Zis yang insyaallah akan menemani Anda pada pertemuan pagi hari ini. Baiklah, ya Tuhan, rahimani wa rahimakumullah. Bagi Anda yang ingin merequest Murattal Al-Quran, bisa mengirimkannya ke SMS ataupun WhatsApp dengan cara ketik RQ spasi nama perequest, spasi alamat singkat, spasi surah yang ingin direquest, spasi korinya, dan bisa ditambahkan salam sapanya pada edisi hari Ahad ini. Dikirimkan ke SMS ataupun WhatsApp di nomor 0873x04x846. Atau bisa berinteraktif langsung juga bersalam sapa ataupun merequest di nomor yang sama di WhatsApp di nomor 0873x04x846. Baiklah, wa tuliman rahimani wa rahimakumullah. Sebelum saya bacakan request-request yang sudah masuk, di sini saya akan memutarkan satu buah murattal pembuka pada kesempatan pagi hari ini. Baiklah, wa tuliman wa rahimakumullah. Kita coba dengarkan terlebih dahulu request surah pembuka pada kesempatan pagi hari ini. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak.